0: menjaga hati-hati kita untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Da'wah kita sangat membutuhkan yang namanya atakatuf wal ukhuwah fillah. Untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang tersusun rapi. Sekian fasilitas yang tersedia. Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Azza wa Jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang di antaranya adalah wa rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, di antara 7 golongan tersebut ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية بسم الله الرحمن الرحيم الرابع معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi kelima yang berjudul peran keluarga dan lembaga pendidikan serta masyarakat dalam mengawal generasi muda, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد berkata الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى. Topik dari ceramah kali ini, yang dimana hal ini telah ditentukan oleh panitia daurah ini, dimana mereka panitia daurah ini menginginkan bahwa topik ini disampaikan tentang sebuah perkara yang berkaitan dengan perhatian terhadap generasi muda dan bagaimana mereka dibimbing dengan bimbingan yang baik dan penjagaan mereka dari apa-apa yang mengancam, dari berbagai hal yang bisa mengancam generasi muda ini dalam menjalani perjalanannya. Maka topik ini yang berjudul peran serta keluarga dan lembaga pendidikan, begitu pula masyarakat, yaitu berbagai kelompok masyarakat, baik yang sifatnya resmi dari pihak pemerintah ataupun yang selainnya, dalam perhatian terhadap generasi ini dan penjagaan terhadap mereka. Maka yang dimaksud dengan generasi muda yaitu suatu zaman dari tingkatan umur yang mereka hadapi. Zaman ini atau masa tersebut terjadi pada setiap hampir di seluruh negara, yaitu dari sisi bahwa mereka, masyarakat di berbagai negara,

mencapai usia yang sudah matang, di mana akal mereka mampu untuk kemudian berpikir pada segala sesuatunya, telah sampai pada tahapan ini. Dan mereka juga memiliki perhatian dengan perhatian yang tinggi dalam permasalahan tarbiyah dan juga pendidikan. Maka yang demikian ini apabila berlangsung secara terus-menerus, sampai kemudian mereka mengetahui tugas mereka, atau salah seorang di antara mereka mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sudah bisa untuk mandiri biiznillah, untuk kemudian melaksanakan berbagai tugas dalam rangka untuk kemudian mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya. Demikian pula hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai generasi yang baik pada setiap generasi berikutnya. Maka awal kemunculan dan lapisan pertama dari generasi ini, di mana generasi ini akan tumbuh berkembang, dia berada dalam lingkungan keluarga. Maka keluarga ini hakikatnya disitulah sang anak ini memulai untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan tarbiyah yang baik. Bahkan sebelum terbentuk adanya sebuah keluarga, yaitu pada permulaan lahirnya sang anak ini, yang diharapkan sang anak ini tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang lurus, perkembangan yang istiqomah, baik secara zahir ataupun secara batin. Di situ seorang bapak atau seorang lelaki perlu memperhatikan bagaimana dia memilih seorang istri sebelum adanya keluarga tersebut, agar tercipta dalam keluarga tersebut keluarga yang salihah. Untuk kemudian dituntut seorang laki-laki ini memilih seorang istri yang memiliki agama, seorang istri yang dimana dia memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan itu sang istri tersebut bisa memberikan pengaruh kepada sang anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tungkahul mar'ah li arba, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka seorang laki diperintahkan untuk memilih wanita dan mendahulukan permasalahan agama yang ada pada wanita tersebut. Maka yang dalam hal yang demikian ini, di situ terdapat barokah dan kebaikan. Begitu pula yang terkait dengan seorang wanita, dia dituntut untuk kemudian sebelum membentuk keluarga yang baik, dituntut untuk kemudian bisa selektif dalam menerima pinangan seseorang lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para wali wanita, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh," apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki tersebut dengan anak perempuan kalian. Kalau begitu, maka usaha tersebut sudah dimulai sejak sebelum pernikahan. Seorang laki-laki berusaha mencari wanita yang salihah untuk kemudian melakukan nazar, untuk kemudian melakukan pinangan, disertai setelahnya melakukan akad nikah, untuk kemudian membangun bahtera rumah tangga bersama wanita tersebut. Maka hal-hal ini

0: apabila dilakukan dia bisa insyaallah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya dan hal-hal yang bisa atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan, di situ dituntut pula untuk kemudian sebelum mendapatkan anak untuk kemudian berdoa dengan doa yang kita ketahui bagaimana ketika seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dari syaitan dan juga syaitan jauh dari apa-apa yang kemudian Allah rezekikan kepada mereka berupa anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan melindungi bayi tersebut serta akan mencegah bayi tersebut untuk kemudian bisa syaitan mempermainkannya, memudaratkannya. Kemudian lahirlah sang bayi tersebut. Disitulah kemudian mulai suami dan istri tersebut menjadi kedua orang tua, yang dengan itu mereka mulai merasakan adanya tanggung jawab. Mereka mulai merasakan adanya hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap sang bayi ini. Maka kalian bisa melihat pula bagaimana agama ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan kelahiran dari berbagai hukum-hukum syar'i yang ada, sebagaimana semisal akikah dan yang lainnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka disinilah kemudian para orang tua memulai mengajarkan anaknya untuk kemudian menjadikan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik, dengan tarbiyah yang istiqamah. Mengapa yang demikian ini? Karena sungguhnya hal itu merupakan sebuah tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Perkara yang berat, sebuah amanah yang ada pada pundak dari masing-masing orang tua. Hal ini telah diisyaratkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian ini merupakan pemimpin dan masing-masing dari kalian ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Tentunya dalam hadis ini disebutkan penanggung jawab atau pemimpin yang paling besar yaitu waliul amr, di mana waliul amr atau penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dengan sifat yang atau dengan sesuatu yang sifatnya luas, cakupannya luas. Namun di sana juga ada berbagai macam tanggung jawab dari sisi contohnya sekarang keluarga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seseorang itu menjadi pemimpin di rumahnya dan dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu pula seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada rumah suaminya dari anak-anak dan yang lain-lainnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian ini hakikatnya adalah seorang pemimpin dan masing-masing dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini yaitu beban, di mana Allah Subhanahu wa taala membebani engkau, memberikan tanggung jawab kepada engkau dengan tugas yang mulia ini. Maka harus untuk engkau kemudian bisa menunaikannya sesuai dengan apa yang datang dalam syariat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang bermudah-mudahan dalam tanggung jawab ini, orang yang lalai dalam tanggung jawab ini, atau orang yang berkhianat tidak menunaikan amanahnya dalam tanggung jawab ini, maka segala sesuatunya harus ada keteraturan. Maka atas dasar itulah dimulai tanggung jawab berada pada pihak keluarga. Peran serta keluarga sedikit demi sedikit. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak sambung. Beliau menikah dengan seorang sahabiah yang di mana sahabiah ini telah memiliki anak yang bernama Umar ibnu Abi Salimah, di mana sang anak ini ketika itu makan di piring yang besar, disertai dengan beberapa orang yang lainnya, dan tangan sang anak ini, sebagaimana hal ini merupakan tabiat dari anak-anak kecil, dia mencari makanan di berbagai sisi dari piring tersebut. Terkadang mengambil dari sisi yang ini, terkadang kemudian tangannya berada di sisi yang lainnya. Sang anak, sebagaimana hal ini terjadi pada kebanyakan anak, masih belum memiliki adab-adab dalam hal makanan dan minuman. Namun bersamaan itu tidak kemudian kita katakan, oh ini karena masih kecil. Tidak, bahkan sudah sepatutnya bagi anak-anak untuk kemudian mereka sejak dini mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengajaran dengan pengajaran yang kokoh, dengan tarbiyah yang baik. Maka atas dasar itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, ya hulam, coba perhatikan hal ini. Lihat, dengarkanlah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam bagaimana beliau mengajarkan anak kecil ini. Samillah, ucapkanlah bismillah ketika engkau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari makanan tersebut di tempat atau di piring yang dekat dengan engkau. Maka perhatikanlah bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ini. Maka kita apabila melihat seorang anak yang tumbuh berkembang bukan dengan tarbiyah yang baik, orang tuanya tidak memberikan bimbingan dan tarbiyah yang baik pula, maka sang anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak benar, dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak lurus. Kalian bisa mengetahui, kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan orang ini, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, la astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang ini. Lastata'ta, kalau begitu engkau tidak akan bisa selamanya makan dengan tangan kananmu. Maka bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang ini, yang di mana dia seharusnya memakan dengan tangan kanannya, dijelaskan, diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk tidak makan dengan tangan kiri. Namun disebabkan di antara salah satunya bagaimana tarbiyah, pengajaran yang didapatkan oleh anak ini bukanlah tarbiyah dan pengajaran yang baik. Maka kedua orang tua peran sertanya dalam sebuah keluarga, mereka menunaikan peran serta dan tanggung jawab yang besar. Karena itulah kedua orang tua yang saleh akan tampak kesalehannya pada anak-anak mereka, pada keturunan mereka dalam hal perhatian dan tarbiyah serta bimbingan. Bagaimana kesibukan mereka terhadap anak-anak mereka, kesungguhan mereka dalam memberikan hak-hak anak-anak tersebut dan yang semisalnya. Begitu pula sebaliknya. kondisi orang tua bukan orang tua yang saleh, akan tampak dampak-dampaknya tersebut, dampak-dampaknya yang buruk. Maka orang tua yang saleh akan tampak dampak positifnya terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Akan tampak perkembangan dari sang anak ini, dari masa ke masa, dari setiap marhalah kepada marhalah yang lainnya, tingkatan umur sampai tingkatan umur yang berikutnya. Di saat itu pula, ketika orang tua ini bukanlah orang tua yang baik, maka mereka akan menjadi sebab penyimpangan dan kerusakan anak tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Namun kedua orang tuanya lah yang memiliki peran untuk kemudian menjadikan anak ini seorang Yahudi, ataupun seorang Nasrani, ataupun seorang Majusi. Maka kalau begitu, kedua orang tua hakikatnya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan. Harus orang tua ini memiliki bekal, memiliki senjata dalam mendidik anak-anaknya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan yang jujur, dengan hati yang suci, agar diketahui tanggung jawab yang besar tersebut. Untuk kemudian tanggung jawab yang besar tersebut bisa diraih dengan sebenar-benarnya, dan agar orang tua tersebut hakikatnya tidak melakukan kezaliman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam permasalahan apa-apa yang terkait dengan bagaimana seorang anak berbuat dan berperilaku terhadap kedua orang tuanya, Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya telah menjelaskan bahwa manusia ini diberi tanggung jawab. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami berwasiat kepada manusia agar berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat itu hakikatnya adalah, pengertiannya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Maka begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat, yusikumullah fi auladikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat dalam perkara anak-anak kalian. Karena itulah tidak tersamar bagi salah seorang di antara kita pentingnya peran serta keluarga dan apa-apa yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap keluarga tersebut dalam rangka mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini. Maka tarbiyah yang buruk, pemikiran yang rusak, dan penyimpangan terkhusus di zaman kita sekarang ini telah menyebabkan berbagai keluarga yang ada ini terancam. Dan musuhmu mulai untuk kemudian bisa masuk, mempengaruhi anak-anakmu. Ada sesar inilah wajib bagi engkau untuk melindungi, untuk menjaga anakmu tersebut dari apa? Dari seluruh yang bisa mengancamnya. Baik dari akhlak yang buruk, tarbiyah yang buruk, dari kerusakan pemikiran, dari berbagai penyimpangan. Maka demikianlah tadi peran serta dari pihak keluarga dalam permasalahan tarbiyah anak-anak. Tentunya peran serta keluarga terus akan berlangsung bersama sang anak, akan menemani sang anak tersebut. Karena sesungguhnya keterkaitannya adalah keterkaitan yang tidak akan bisa lepas, hubungan yang tidak akan terputus. Namun juga di sana terdapat tahapan yang dimana sang anak ini akan sampai kepada tahapan tersebut dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya. perkembangannya, yaitu tahapan di mana sang anak ini mulai sampai kepada usia belajar. Maka ini merupakan tanggung jawab lain, dan ini merupakan tahapan yang berikutnya. Dalam tahapan inilah pentingnya adanya sebuah lembaga, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ini merupakan kewajiban yang agung, di mana lembaga-lembaga ini harus memiliki peran serta yang sesuai, yang bisa membentuk karakter sang anak. Maka orang tua memiliki tugas untuk memilih bagi sang anak lembaga pendidikan yang benar. Walhamdulillah, sekarang lembaga-lembaga pendidikan ini bisa untuk kita raih terkhusus di negeri-negeri Islam. Kecuali ada sedikit dari sesuatu mungkin yang kurang dan yang lainnya. Namun, hal ini tentunya bisa untuk kemudian dibenahi. Maka aku katakan, sudah sepatutnya untuk kemudian orang tua tersebut meletakkan anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang benar ini. Karena seorang anak beresiko untuk kemudian bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik dia membaca dari berbagai buku atau mendengar dan yang lainnya. Maka dipersyaratkan lembaga pendidikan ini untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang sesuai untuk kemudian sang anak bisa melanjutkan perkembangannya dengan perkembangan yang baik. Tentunya hal ini disebabkan pula bagaimana orang tua memilih bagi anaknya sebuah lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini sudah sepatutnya untuk kemudian ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, oleh orang-orang yang terpercaya, yang di mana mereka memang layak untuk bisa mengarahkan, untuk bisa mentarbiyah. Karena itulah lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki peran serta dan tugas serta tanggung jawab untuk kemudian tercipta adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak orang tua, sehingga dengan itu muncullah generasi yang mustaqimah, generasi yang baik, generasi yang kemudian berkembang, di mana generasi muda ini hakikatnya adalah sosok masa depan. Inilah tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak mereka, dan ini akan menjadi tanggung jawab yang besar di masa depan bagi setiap negeri. Karena itulah harus ada perhatian lebih dari perhatian sekedar seseorang ketika ingin membangun sebuah bangunan. Engkau bisa melihat apabila seorang membangun sebuah bangunan, bagaimana untuk kemudian cara membangun, untuk kemudian bagaimana meletakkan susunan batu-batanya dan yang lainnya. Engkau akan bisa melihat apabila ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang keliru, engkau tidak akan membiarkan bangunan ini dibangun dalam kondisi yang keliru. Ada bangunan tempat batu bata yang tidak tepat, engkau akan berusaha untuk memperbaikinya. Maka demikian pula dengan lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tingkatan dan tugasnya, serta kewajiban-kewajibannya. Sungguh adanya koordinasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak keluarga yang berkaitan dengan perkembangan anak, perkembangan yang mustaqimah, perkembangan yang baik, perkembangan yang lurus, ini harus untuk diperhatikan. Begitu pula penjagaan sang anak dari hal-hal luar yang hal ini mungkin bisa merubah sang anak ini. Maka semaksimal mungkin untuk kemudian hal ini bisa diperhatikan baik oleh pihak orang tua ataupun pihak dari lembaga pendidikan tersebut. Merekalah yang akan mendidik atau merekalah yang akan melindungi dan menjaga generasi muda ini tentunya dengan ilmu yang an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh keluarga tersebut. Maka begitu pula dengan lembaga pendidikan ini. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang membawa dan mengantarkan kepada ilmu, dan bisa menjaga generasi yang mulai tumbuh ini dengan pertumbuhan yang kita yakin dan terpercaya. Lembaga-lembaga pendidikan ini dan apa yang mereka lakukan dari berbagai tugas yang mulia ini, dari baik dari sisi penyebaran ilmu yang bermanfaat atau metode-metode tarbiyah yang sukses, dan yang semisalnya, ini hakikatnya merupakan tanggung jawab yang besar yang juga harus dimiliki dan ada pada lembaga pendidikan tersebut. Yang demikian ini akan bisa tercipta dan terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan tersebut bekerja sama dengan pihak keluarga dan pihak orang tua, sehingga terdapat usaha yang maksimal dari pihak orang tua dan begitu pula dari pihak lembaga-lembaga pendidikan ini. Kalau begitu, sudah sepatutnya bagi lembaga-lembaga ini untuk kemudian mereka bisa menjaga para murid-murid mereka, para santri-santri mereka dari berbagai penyimpangan dan hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan dari sisi fisik ataupun dari sisi jiwa, dari berbagai macam mudarat-mudarat dan penyimpangan pemikiran, begitu pula bahaya dari metode-metode yang tidak sesuai dengan agama ini. Sudah sepatutnya pula di situ ada ilmu yang benar untuk kemudian menjadi bermanfaat bagi anak tersebut. Ada pula hubungan yang baik antara keluarga dengan lembaga pendidikan tersebut. Maka yang demikian ini insya Allah apabila terjadi, hal ini menjadi penyempurna dalam perkembangan sang anak tersebut. Ketika terjadi adanya hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan keluarga, yang dimana hal ini hakikatnya membutuhkan perhatian yang dilakukan secara kontinu, maka kedua orang tua turut melaksanakan kewajiban ini. Mereka memperhatikan anak-anak mereka. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengarahkan anak mereka, menjaga dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan membuat mereka menyimpang, membuat mereka menyimpang dari jalan yang seharusnya. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan digabungkan tanggung jawab ini bersama keluarga sang anak tersebut, sehingga diharapkan anak ini bisa tumbuh berkembang dengan perkembangan yang baik. Dan nanti akan datang pada akhir dari ceramah ini topik tentang adanya lembaga-lembaga sosial pula, yang di mana lembaga sosial ini memiliki peran yang besar, memiliki kewajiban pula terhadap nasib dari generasi yang mulai tumbuh ini, sehingga manusia bisa mengetahui pentingnya, urgensinya generasi ini yang memiliki perhatian yang menyeluruh dan perhatian yang baik, yang rinci dan terpercaya. Karena sesungguhnya apabila terjadi suatu kekeliruan dan kesalahan dalam mentarbiyah dan mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini, maka perkaranya bukan perkara yang ringan. Membiarkan acuh tidak peduli dengan hak-hak generasi ini, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, dari apa-apa yang harusnya dilakukan oleh para penanggung jawab ini terhadap generasi ini, sungguh ini bukan perkara yang mudah. dan bukan perkara yang gampang. Kemudian yang berikutnya, pihak lain yang bisa membantu menyempurnakan dari dua pihak yang pertama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan, adanya badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tugas dan tingkatannya, maka masing-masingnya bergerak dan berbuat, dan lembaga-lembaga atau badan-badan sosial ini juga memiliki peran serta, karena mereka atau lembaga-lembaga dan badan sosial ini memiliki keterkaitan dalam realita yang sekarang terjadi dengan masyarakat pada setiap tingkatannya, dan masing-masingnya tentunya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena inilah, maka badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial ini sebagaimana tidak tersamar bagi setiap orang, mereka memiliki peran serta yang penting dalam melaksanakan tugas terhadap masyarakat, memberikan faedah terhadap masyarakat, terkhusus generasi yang sedang tumbuh dan berkembang ini, yang di mana generasi ini kita sekarang sedang menghadapinya, dan kita berusaha memberikan generasi ini, kita berusaha memberikan perhatian yang besar dan baik terhadap generasi ini, karena sesungguhnya tanggung jawab ini atau generasi ini di hari-hari ini hakikatnya mereka sedang berada dalam incaran. Mereka menjadi target dari musuh-musuh Islam. Karena itulah di hari ini generasi muda ini hakikatnya merupakan fondasi dasar bagi setiap masyarakat. Mereka, para musuh-musuh Islam, apabila ingin menghancurkan suatu masyarakat, maka mereka akan memulai menghancurkan fondasi, akan memulai menghancurkan asasnya. Maka masyarakat ini fondasi dan asasnya adalah mereka, para syabab, para pemuda. Inilah generasi yang sedang tumbuh. Karena itulah harus ada perasaan untuk bisa masing-masingnya memiliki perasaan tanggung jawab yang penting dan besar, bahwa ini merupakan kewajiban agama, kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh pada masing-masing pihak. Maka jangan sampai kemudian engkau memperhatikan atau melihat dari sisi bagaimana masyarakat akan memperlakukanmu, memberikan imbalan kepadamu, atau engkau melihat bagaimana masyarakat atau manusia memberikan pujian kepadamu. Tidak. Hanyalah yang engkau perhatikan bagaimana engkau bisa melaksanakan kewajiban ini sebagaimana orang-orang terdahulu telah melaksanakan kewajiban ini. Begitu pula diharapkan dengan itu generasi setelahmu bisa mengambil peran serta yang baik ini, sehingga diharapkan hal ini atau perbuatan-perbuatan ini bisa terus berlangsung secara kontinu, tidak terputus dari generasi ke generasi. Maka sudah sepatutnya, atau bisa dikatakan bahwa hakikatnya usaha yang menyeluruh, pembagian tugas-tugas dari berbagai lapisan, dari berbagai pihak, ini sudah sepatutnya menjadi perkara, menjadi hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, dengan itqan dan ihsan, artinya dilakukan dengan baik dan benar, tidak bermudah-mudahan, namun dilakukan secara betul-betul. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang apabila dia beramal untuk kemudian dia melakukannya secara baik dan benar. Maka wajib bagi kita untuk kemudian kita berusaha menyediakan sebab-sebab tarbiyah yang baik, tarbiyah yang benar, tarbiyah yang selamat, yang lurus terhadap generasi ini dengan memberikan kepada mereka hal-hal, sebab-sebab, fasilitas yang dengan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik, agar tidak ada khalal, tidak ada kekeliruan, tidak ada sesuatu yang bisa merusak perkembangan tersebut pada setiap tahapan dari tahapan-tahapan perkembangan generasi ini, baik dalam metode mendidik dan yang lainnya. Maka hal-hal inilah yang bisa membantu, bisa menyempurnakan tumbuh dan berkembangnya generasi ini, baik dari sisi ibadah, akan tercipta generasi yang mustaqimah, generasi yang baik dan lurus. Maka ini perkaranya penting sekali, menjaga perkembangan, tumbuh dan semakin besarnya generasi muda ini dari perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka, untuk kemudian jangan sampai mereka keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Maka penjagaan secara rinci, secara terperinci terhadap generasi ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena itulah sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bisa merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian merasa kewajiban ini adalah sesuatu yang remeh, baik di satu pihak atau pihak yang lainnya, baik dari sisi keluarga ataupun lembaga pendidikan dan yang lainnya. Butuh adanya koordinasi, butuh adanya keaktifan dan peran serta satu dan yang lainnya, untuk kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sebagaimana banyak disebutkan bagaimana para pemuda mereka disebut-sebut dalam konteks pujian, bagaimana para pemuda yang tumbuh berkembang dengan perkembangan di atas tarbiyah yang baik, mereka akan dipuji. Maka hal ini perlu diperhatikan terhadap generasi ini. Setiap generasi demi generasi diperhatikan dengan baik, dan inilah generasi yang kemudian kita harapkan. Untuk siapa? Bukan untuk kepada pihak-pihak yang lain, namun untuk kita kembali, untuk diri kita sendiri. Maka wajib generasi ini diperhatikan agar mereka selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya, kemudaratan dari berbagai media-media yang banyak sekarang. Dan ini sangat memungkinkan media-media ini untuk bisa masuk ke dalam generasi muda ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambahkan kepada para pemuda ini petunjuk dan hidayah. Begitu pula dalam sebuah hadis, syabun nasya'a fi ibadatillah, disebutkan dalam konteks pujian. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas keyakinan yang baik, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka perkembangan ini, perkembangan generasi muda ini, perkara yang sangat penting. Penjagaannya dari hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang, ini perkara yang penting. Penjagaan secara terperinci, secara detail, agar generasi ini bisa selamat dari berbagai kerusakan, ini merupakan perkara yang penting. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Kami tutup topik ini dengan sebuah penjelasan bagaimana usaha dalam permasalahan media-media ini, dengan berbagai macam jenis dan tingkatannya, bahwa masing-masing dari kita harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Maka harus adanya kolaborasi pada setiap pihak, baik itu keluarga ataupun lembaga pendidikan dan juga badan-badan sosial yang lainnya, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan menciptakan generasi muda yang baik. Dan mungkin untuk bisa kita katakan bahwa sudah sepatutnya tercipta berbagai macam usaha yang saling melengkapi, baik dari sisi hissiyah, sesuatu yang bisa dirasakan, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi maknawiyah, sesuatu yang sifatnya maknawi. Baik itu masing-masing person dari setiap masyarakat, entah itu keluarga ataupun sekelompok orang dan yang lainnya, baik dari sisi ilmu ataupun amalan, dari seluruh sisi-sisi kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan tarbiyah dan tumbuh berkembangnya generasi ini dengan perkembangan yang baik dan lurus. Harus untuk bisa dilakukan adanya hubungan dari berbagai pihak, sehingga dengan itu biiznillah generasi ini akan terjaga dari apa-apa yang bisa mengancamnya. Begitu pula dengan hal-hal yang bisa memudaratkan pada generasi ini. Ini yang pertama, yaitu secara umum apa yang seharusnya dilakukan dalam mencegah generasi ini agar tidak terancam atau bisa selamat dari berbagai ancaman dan resiko yang bisa menimpa. Maka sebagaimana contohnya apa yang ada di dalam negara kalian, masya Allah, yang dimana kalian bisa melihatnya, terkhusus di zaman sekarang ini, zaman internet, maka generasi muda ini hakikatnya merupakan generasi yang mendapatkan fokus. Dia menjadi incaran. Maka generasi ini harus bisa dicegah, dihalangi, dijaga, dan dirawat dari berbagai macam penyimpangan. Mereka pada generasi ini, para pemuda ini, pada setiap kelompok dari masyarakat, harus bisa dijaga dari media-media yang membahayakan dan berbahaya ini. Begitu pula jalan-jalan yang bisa menuju pada hal-hal yang bisa merusak generasi muda ini. Berbagai macam aplikasi ataupun program-program yang ada pada media-media tersebut, yang bisa bergabung dengan hal yang telah disebutkan tadi, mengancam keselamatan generasi ini, mengancam keselamatan masyarakat. Maka generasi ini menjadi target, menjadi target dari musuh-musuh kita sejak awal, sejak generasi tersebut ada dan muncul. Maka sudah sepatutnya untuk kemudian kita bersama-sama menyampaikan secara terbuka, menyebarkan secara terbuka ilmu, menyebarkan kepada masyarakat, kepada manusia ilmu tersebut. Karena apabila mereka masyarakat membaca, melihat media ini, sarana yang bisa mengantarkan kepada ilmu ini, sarana yang bisa mengantarkan untuk kemudian mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan apa yang memudaratkan bagi dia, maka dengan itu dia bisa belajar. Untuk kemudian dia bisa mempelajari apakah dia harus melangkah, menempuh hal yang akan dia lakukan, atau dia sebaliknya, untuk kemudian bisa menghindar. Untuk kemudian dia bisa memperhatikan apa yang memudaratkan dia. Maka dengan itu dia menjaga sebab-sebab penyimpangan tersebut. Dengan itu dia menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan tersebut. Maka aku katakan, bahwa hal-hal ini sudah sepatutnya untuk kemudian diperhatikan dengan gambaran yang menunjukkan adanya perhatian yang besar, adanya penjagaan, adanya perawatan terhadap generasi ini. Maka kita seluruhnya, wahai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara yang penting di sisi kita, yaitu perkara yang bisa bermanfaat, yang memberikan manfaat dalam tarbiyah pendidikan terhadap generasi muda ini. Dan di hal ini hakikatnya merupakan kekhususan dari umat ini, untuk kemudian Allah jadikan suatu hal yang menjadi kekhususan umat ini dengan berbagai macam tingkatannya. Umat ini harus bersatu padu dalam sebuah hal yang ini meliputi mereka semua, terkhusus dalam permasalahan tarbiyah. Maka aku katakan, sebuah perkara yang harus ada pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu adalah an-nasihah, memberikan nasihat di antara mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah perkara yang sangat penting, ini adalah perkara yang sangat bermanfaat dalam tarbiyah, untuk kemudian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Begitu pula mereka mencegah dan melarang dari kemungkaran, bukan hanya dengan ucapan dan perbuatan, bahkan lebih dari itu, dengan ucapan dan perbuatan, niat, tujuan, realisasi, merealisasikan, sehingga dengan itu kemungkaran bisa dihindari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah memuji umat Muhammad ini, umat Islam ini, dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di muka bumi ini. Cirinya adalah kalian melakukan amar ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, dan kalian mencegah dari kemungkaran dalam kondisi kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf ini memiliki urgensi yang sangat penting. Begitu pula nahyil munkar, mencegah dan melarang dari kemungkaran. Ini di sini terdapat faedah bagaimana seseorang bisa menjaga dari sesuatu yang jelek, dan ini terdapat urgensi yang sangat penting karena hal itu terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela sebuah kaum, bahkan melaknat mereka dengan sebab kemaksiatan mereka, dengan sebab mereka tidak mengamalkan sebuah perkara pokok yang sangat agung ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang terjadi. Kaum tersebut tidak saling memberikan wasiat dan nasihat dalam perkara yang ma'ruf. Hal ini tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Bani Israel. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Zalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang artinya, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan juga Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian ini disebabkan karena mereka dahulu bermaksiat, melanggar perintah Allah, dan dahulu mereka melampaui batas. Cirinya diantaranya yaitu mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada. Sungguh yang demikian ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Maka atas dasar itulah, saling menasehati, saling mencegah kemungkaran, hal ini sebetulnya menunjukkan adanya suatu amalan yang dilakukan secara bersama, suatu amalan yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lainnya, saling bergantian memberikan nasihat, saling bergantian untuk kemudian mencegah dari kemungkaran, untuk kemudian saling menasihati dalam perkara yang baik. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas, ad-dinun nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Ar-Rasul alaihi salatu mengulangi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengulangi ucapan ini 3 kali. Yang menunjukkan adanya pengulangan ini berarti dimaukan di situ agar betul-betul teringat oleh orang yang mendengarnya. Permasalahan ini sungguh layak dengan adanya pengulangan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengannya bahwa hal ini layak untuk diingat dan tidak dilupakan, yaitu nasihat. Di mana nasihat ini memiliki tingkatan-tingkatan dan peran-peran yang bertingkat-tingkat, dimulai dari pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pihak yang lainnya, madrasah-madrasah yang ada, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bentuknya, pada berbagai macam tempat dan tingkatan serta tugas-tugasnya. Semuanya ini, pihak-pihak ini masuk, tercakup dalam tugas yang mulia itu, yaitu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, liman ya Rasulullah, nasir ini untuk siapa wahai Rasul? Maka dijawab oleh beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasir ini berlaku dalam rangka karena Allah, begitu pula karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah beliau. Dan juga nasihat ini berlaku bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Maka barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Inilah kalimat dan ceramah yang kami inginkan untuk kemudian bisa sama-sama kita ingat bersama. Maka semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, aku ucapkan perpisahan, salam perpisahan. Aku titipkan kalian kepada Allah, yang dimana Allah titipannya tidak akan hilang. Maka dengan ini selesai nasihat dari Syekh Abdul Ghani Ustaz Hafizahullah Ta'ala.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني الثلاثية الإندونيسية الرابعة.
2: وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Setelah kita menunaikan salat isya dan sunnah ba'diyah, semoga Allah menerima dan mengabulkan salat kita. Tadi sempat saya sebutkan bahwa insya Allah kita akan bacakan sebuah hadis yang begitu erat korelasinya atau begitu erat peristiwanya, kejadiannya, dan begitu mirip dengan apa yang menimpa banyak kaum muslimin di berbagai negeri. Tetapi sudah saya katakan dan saya ulangi bahwa permasalahannya bukan berhenti sampai pada terjadi atau tidak terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Permasalahannya adalah apa jalan keluarnya. Kalau seandainya kita sedang berdiskusi tentang sebuah rumah tangga yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau keributan yang terancam akan pecah dan bercerainya dua insan, kita diperintahkan, dianjurkan dalam syariat untuk berpikir dengan tenang, tidak emosional. Sama-sama berniat mencari solusi. Itu urusan rumah tangga. Yang apabila terjadi perpecahan, terjadi perceraian, yang menjadi korban adalah dua insan, suami dan istri, kemudian putra-putrinya. Membahayakan nasib putra-putrinya, mental daripada putra-putrinya. Kesejahteraan putra-putrinya. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang terkait dengan sebuah negeri, dengan sebuah negara, sebuah masyarakat dan rakyat yang begitu luas? Tentu kita harus lebih memikirkannya dengan pikiran yang sejuk dan tidak boleh berbicara, ikut-ikutan, berkomentar dalam perkara-perkara besar seperti ini kecuali memang orang-orang yang di bidangnya. Karena ketika banyak pihak yang ikut berbicara, ikut berkomentar, pihak-pihak yang tidak mengerti bagaimana bimbingan agama, bimbingan kitab suci Al-Quran dan bimbingan Nabi, maka yang akan terjadi bukan kebaikan. Yang terjadi kehancuran, kerusakan dan permusuhan. Wahai saudaraku, setanah air, ambil pelajaran dari yang menimpa berbagai negeri di zaman kita hidup. Apa yang sekarang terjadi di beberapa negara, semisal Libya, Sudan, dan yang lainnya. Perang saudara. Saling berebut, saling menindas, saling membunuh, saling mengeluarkan kekuatannya, senjata-senjata berat, tank-tank yang dimiliki oleh masing-masing, sesama rakyat atau sesama bangsa. Bagaimana akan sekolah, bagaimana akan berdagang, bagaimana akan melakukan aktivitas. Hidup dengan penuh ketakutan. Hidup saling mengancam. Kehidupan keseharian dipenuhi dengan saling curiga. Hancurnya persaudaraan dan hancurnya negeri. Semoga Allah jauhkan dari negeri kita musibah seperti itu. Tetapi kita semua bertanggung jawab. Semua kita hendaknya berpikir dengan jernih. Tidak emosional. Lepaskan dan jauhkan berbagai kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi ataukah komunal. Tapi ayo kita junjung bersama kepentingan bersama negeri ini. Dalam kondisi seperti yang sekarang terjadi dan terjadi di banyak negara, tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak yang punya kepentingan memanfaatkan keadaan. Yastaduna fil ma'il akhir. Sengaja memancing atau mengail di air yang keruh. Suasana lagi keruh, suasana lagi tidak stabil, ada pihak-pihak yang senang. Dan sengaja terus membuat suasana semakin keruh. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama dengan agama Islam ini, hendaknya mengambil pelajaran. Tadi sempat saya katakan, bangsa ini telah mengalami pahit dan getirnya penjajahan lebih dari 3 abad. 350 tahun atau lebih kita dijajah, kita diadu domba melalui apa? Berbagai cara. Rata-rata melalui bidang ekonomi, dibangkitkan semangat kecemburuan, dibuka peluang ekonomi, peluang bisnis untuk satu pihak, ditutup untuk pihak yang lain. Terjadilah permusuhan. Di bidang kekuasaan, satu pihak diberi posisi yang satu tidak. Kemudian saling berperang. Penjajah barat, penjajah yang kejam tersebut tertawaria. Melihat kita bertarung. Melihat kita satu bangsa berperang, bermusuhan, saling memukul, saling melempar, saling membakar. Mereka tertawa. Jangan dikira bahwa penjajahan itu telah selesai dan para penjajah itu telah hengkang. Begitu saja tanpa ada rencana dan makar-makar, tidak. Sampai hari ini para penjajah yang dahulu menguasai sejumlah negeri tetap berupaya mempertahankan hegemoninya di berbagai negara bekas jajahannya. Mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Pengaruhnya di negeri-negeri tersebut.

ke negara bekas jajahannya, mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di negeri-negeri tersebut dengan cara antara lain adu domba, menciptakan kebencian dan permusuhan antar elemen bangsa. Kita harus waspada ini. Dan memang sejak dahulu pola adu domba itu sering melalui jalur ekonomi, jalur kecemburuan sosial, jalur yang sering disebut ketidakadilan. Dan istilah-istilah yang semisal dengan ini. Mereka berhasil mengadu domba. Dan kita menjadi lemah sehingga mereka lebih dari 3 abad bisa berkuasa. Dan terus mengambil hasil bumi negeri ini di samping misi-misi agama. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongannya serta rahmatnya. Allah berikan kemerdekaan untuk negeri ini dan bangsa ini. Atas berkat rahmat Allah semata. Allah berikan kemerdekaan, nikmat dan karunia yang agung. Lepas dari penjajahan, lepas dari adu domba dan ambisi-ambisi penjajah. Hingga kita bersatu, kita membangun, berusaha untuk bangkit. Dan demikian seharusnya kita harus bangkit. Kita harus bersatu di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbimbing. Kaum muslimin, ambil pelajaran dari apa yang menimpa Somalia dan sejumlah negara di sekitar sana. Ambil pelajaran. Sendi-sendi kehidupan berbangsa, sendi-sendi kehidupan bernegara, kekuatan bangsa dan negara kita menjadi lemah. Dan di saat seperti itu, di saat kita sudah lemah dan hilang wibawa, di saat kita saling bermusuhan dan mengarahkan kekuatan masing-masing terhadap saudaranya, di situ para musuh, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap negeri dan negara ini akan bermain. Kita harus sadar, kalau masalah ekonomi, masalah kepentingan-kepentingan masing-masing kita, ketahui, bukan hanya kita yang mengalami kesempitan ekonomi, kalau disebut kesempitan ekonomi. Bukan hanya kita yang mengalami kemiskinan. Dahulu para nenek moyang kita, para pendahulu bangsa ini di masa-masa penjajahan, kemudian di masa perjuangan dan perlawanan, mereka miskin. Keumuman mereka di bawah garis rata-rata perekonomian yang mereka alami. Silahkan pelajari sejarah bangsa dan negeri ini. Begitu pula negeri-negeri lain, begitu pula orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Di tengah kesolehan dan ketakwaan dan perjuangan mereka. Mereka bukan orang-orang yang memiliki bisnis yang berhasil. Tetapi mereka hidup di bawah rata-rata. Tetapi memang mereka adalah orang-orang yang mencari akhirat. Tidak terlalu memperdulikan perkara-perkara duniawi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam kisah yang panjang. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah umat Islam mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Sehingga mendapatkan berbagai bentuk ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Di saat seperti itu, Nabi mengatakan, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فتنافسوا.

0: كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Demi Allah, wahai umatku, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Perhatikan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Justru yang aku khawatirkan, apabila Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu kekayaan duniawi. Sehingga di situ kalian akan berebut, saling menjegal, saling menyikut, saling berambisi. Sebagaimana umat sebelum kalian juga saling berebut, saling berambisi di antar sesama mereka. Fatuhlikakum. Dan akhirnya, pintu-pintu dunia dan pintu kekayaan yang telah dibukakan untuk kalian itu membinasakan dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, hancur. Saling membunuh, saling menjarah, saling membakar, saling menyerang, saling menghunuskan pedang. Gara-gara dunia akhirnya lemah dan pihak ketiga tertawa ria, bergembira dan siap mencabik-cabik, memangsa. Kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan tentang hal ini, penting kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Sungguh sepeninggalku nanti akan bermunculan penguasa atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi dinomorduakan. Mengambil dan mengadopsi petunjuk dan cara-cara, sistem-sistem selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak pula para pemimpin atau penguasa itu berjalan di atas sunnahku dalam mengurus negaranya, dalam memimpin rakyatnya. Berarti kemungkaran itu terjadi, kemaksiatan itu ada, fakta, bukan isu atau cerita dari sana ke sini, bukan sekedar isu cerita nenek-nenek di kampung-kampung, tetapi adalah fakta dan perkaranya besar, bukan perkara kecil, bukan kemungkaran yang bisa dianggap remeh. Menomorduakan bimbingan dan petuah serta aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, dan akan bermunculan di tengah mereka orang-orang dan para tokoh. Perhatikan apa kata Nabi, yang kalbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Pada hakikatnya manusia, tetapi hatinya jahat, kejam, seperti hati syaitan. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi saudara-saudara kita seiman dan seislam di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kaum muslimin, mendengar berita dan informasi dari Nabi yang itu adalah wahyu, bukan ramalan. Nabi bukan tukang ramal. Nabi tidak mengira-ngira dan memprediksi. Nabi menerima wahyu, kabar dari Sang Pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang tampak. Bikulli syai'in alim. Dia Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk apa yang akan kita lakukan besok. Allah maha tahu siapa di antara kita yang berniat baik dan niat tulus besok akan melakukan kebaikan, dan siapa di antara kita yang sebaliknya berniat tidak baik, berniat jahat terhadap manusia. Mengabarkan kepada Rasulnya yang dicintainya bahwa ini akan terjadi. Mendengar ini, para sahabat diwakili oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Qultu, kaifa asna' ya Rasulullah? Lalu apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang seperti kau beritakan itu kondisinya? Sikap apa dan langkah apa, solusi apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, bengis, tidak adil, jahat? In adraktu dzalik, jika ternyata aku menemui kondisi dan keadaan tersebut. Hudzaifah dan para sahabat tidak mereka-reka mencari-cari solusi dari logikanya. Apalagi mau cari solusi dari bangsa Romawi, Persia, dan yang lainnya. Tidak. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan wahyu. Maka Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti'u lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kepada pemimpin, kepada pemerintah. Perhatikan, ini yang saya sampaikan bukan logika manusia. Ini yang saya sampaikan bukan hasil diskusi manusia. Tetapi ini adalah wahyu dari Allah kepada nabinya yang disampaikan kepada umat yang beliau cintai dan beliau sayangi ini. Ini bukan filsafat hasil buatan para filosof. Ini adalah wahyu yang suci. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melanjutkan dan menegaskan. Qala wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi'. Walaupun penguasa yang kejam tadi, penguasa yang tidak adil dan tidak suportif itu tadi, mencambuk atau memukul punggungmu, berarti kejam, diktator, otoriter, menggunakan kekuatan militernya untuk menzalimi rakyatnya, mengurangi dan menghalangi hak rakyatnya. Baraba waharak, walaupun penguasa yang kejam tadi mencambuk punggungmu, wahai Hudzaifah, wa akhadha malak, dan merampas hartamu dengan berbagai cara. Merampas, rampas terang-terangan, datang ke rumah diambil perusahaan kita, pabrik kita ditutup dan diambil alat-alatnya, diambil uangnya, atau dengan cara-cara dan aturan-aturan lainnya yang intinya mengurangi hak rakyat, mengambil harta rakyat. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sang penyayang dan pengasih kepada umat ini, mengabarkan berdasarkan wahyu sejak 1400 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian beliau memberi bimbingan yang sejuk. Bimbingan yang akan memberikan kekuatan dan kekokohan bagi sebuah negeri. Menjadi berwibawa, tidak mudah diadu domba. Sebuah bimbingan yang penuh kasih sayang yang akan menutup celah-celah permusuhan. Celah-celah kezaliman yang tak terkendali. Beliau mengakhiri dengan perintah fasma' wa ati. Tetap engkau sami'na wa ata'na. Tetap engkau mendengar perintah-perintah, himbauan, ajakan waliul amr. Dan taat kepada waliul amr. Dalam perkara-perkara yang baik, ikuti, taati. Jangan mengedepankan kemauan kita. Kemudian, kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, salah seorang ulama dari negeri Baghdad yang bermadhab Syafi'i, bernama Muhammad ibn al-Husain Al-Ajurri, wafat pada tahun 360 Hijriah. Seorang ulama yang bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan ketakwaannya, peduliannya, dan kekokohannya. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Asy-Syari'ah, beliau menyebutkan sejumlah dan sederetan riwayat nasihat-nasihat Rasulullah kepada rakyat muslim menghadapi fenomena zamannya dan fenomena negerinya. Menghadapi problem-problem yang muncul. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullah. Sederetan hadis-hadis mulia itu. Di antaranya adalah sebuah nasihat dari khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau sampaikan kepada seorang ulama senior yang bernama Suaid bin Ghazalah rahimahullahu ta'ala. Qala li Umar ibn al-Khattab, telah berkata kepadaku, menasihati aku, kata Al-Imam Suaid bin Ghazalah, Amirul Mu'minin al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab, dalam sebuah nasihat beliau mengatakan kepadaku, la adri la'allaka an tukhallafa ba'di fa'ati'il imam. Aku enggak tahu, mungkin saja engkau akan hidup lebih panjang sepeninggalku nanti. Umar sudah mengabarkan, bisa saja aku akan mati terlebih dahulu dan engkau hidup sampai sepeninggalku nanti. Maka, apa nasihatnya? Salat, zakat, puasa, haji, yang semua itu adalah ibadah-ibadah mulia, bagian daripada rukun Islam yang 5. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, yang semua itu bagian daripada ajaran Islam yang mulia. Dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam deretan ibadah dalam Islam. Ternyata nasihat Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, qala fa'ati'il amir awil imam, ta'atilah penguasa. Berarti memang para sahabat itu punya perhatian yang serius masalah ini. Ini yang ditakutin oleh Yahudi dan Nasara. Bimbingan-bimbingan Rasulullah yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pengerusak. Para orang-orang yang ingin menghancurkan negeri-negeri umat Islam. Ketika umat Islam benar-benar mengikuti petua dan aturan bimbingan Rasulullah, mereka sadar. Negerinya akan kuat. Negaranya akan kuat. Maka dari itu mereka sangat berusaha. Serius. Dengan biaya yang besar-besaran. Dana tidak sedikit untuk menjauhkan umat Islam dari bimbingan nabinya yang mulia. Untuk menjauhkan umat Islam dan memisahkan umat Islam dari Al-Quran, kitab sucinya yang mulia. Agar mereka lemah. Agar mereka mudah diombang-ambingkan. Mari wahai saudaraku, seiman, saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita bergandengan tangan. Kita berpelukan. Kita bersaudara. menjaga bersama-sama negeri kita, negeri Indonesia ini. Perhatikan bimbingan Umar bin Khattab. Beliau melanjutkan, wa in umira alaika abdun habasyun mujadda, walaupun dijadikan penguasa kalian seorang budak yang hitam. Artinya, walaupun pemimpinmu itu tidak memenuhi syarat secara aturan sebenarnya, tetapi tetap karena dia pemimpin wajib ditaati. Beliau melanjutkan, wa in zalamaka fasbir, wa in haramaka fasbir. Jika pemimpinmu, penguasamu, pemerintahmu mendzalimimu, tidak adil kepadamu, wa haramaka, dan juga mencegah hak-hak kalian, mencegah hak-hak kamu, mendzalimi harta kita, mendzalimi ekonomi kita, mendzalimi berbagai perkara, fasbir, kata Umar bin Khattab, sabarlah engkau. Kemudian dilanjutkan nasihat itu, wa in da'aka ila amrin yanqusuka fi dunyaka faqul sam'an wa ta'atan dami duna dini. Kalau penguasamu yang jahat itu mengajak engkau, memerintahkan engkau kepada perkara, kepada perbuatan, kepada kebijakan dan aturan yang akan mengurangi duniamu, yang akan mengurangi bagian perekonomianmu, penghasilanmu, maka jawablah, sam'an wa ta'atan, kami tetap mendengar dan kami taat kepadamu, wahai pemimpinku. Karena urusannya dunia, urusannya ekonomi. Nasihat orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, Umar ibn Khattab. Nasihat seorang yang telah Allah siapkan berbagai kenikmatan di jannahnya, yang peduli terhadap umat ini dengan jujur, peduli terhadap umat ini dengan setia dan ikhlas, enggak punya kepentingan. Maka jawablah, sam'an wa ta'atan, kami mendengar perintahmu wahai pemimpinku dan kami mentaatinya. Dami duna dini, darah dan nyawaku ini aku pertaruhkan untuk agamaku, karena agamaku melalui Al-Quran dan melalui nabinya memerintahkan kepadaku untuk taat kepada penguasa. Kalau itu sekedar urusan dunia, maka aku siap untuk semua itu. Jiwa ragaku untuk menjalankan agama. Jiwa ragaku untuk menjalankan aturan-aturan agama. Demikian bimbingan para pendahulu. Sehingga mereka kokoh. Sehingga mereka pada saat itu Islam. Sampai menguasai barat dan timur. Islam, Allah beri kekuatan dan kewibawaan. Bukan karena murni kekuatan ekonominya. Bukan karena murni kekuatan persenjataannya. Ya, penting kekuatan persenjataan. Naam, memang benar. Ekonomi pun penting untuk dikuatkan. Tetapi kekuatan terbesar adalah ibadah. Kekuatan terbesar adalah ketaatan kepada Allah. Kekuatan terbesar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran. Itu kekuatan terbesar. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita pun melalui Bapak Presiden dalam beberapa hari ini menyampaikan. Bagi kalian yang ingin menyampaikan aspirasi, silahkan. Sampaikan aspirasi itu dengan baik dan damai. Kami mendengar dan mencatatnya dan kami akan melakukan perubahan-perubahan. Demikian kurang lebih pernyataan Bapak Presiden kita yang semoga Allah lindungi beliau. Allah beri kekuatan iman dan ketakwaan dalam menjalankan pemerintahannya. Semoga Allah berikan kepada pemerintah kita pendamping-pendamping orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada rakyat dan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tadi telah kita sebutkan sebagian bimbingan Rasulullah. Penting. Jika memang aspirasi itu harus disampaikan, maka sampaikan dengan damai, bukan dengan kekerasan, bukan dengan seperti apa yang terjadi. Ya, kami menyadari kalian adalah saudara-saudara kami. Kami juga sedih terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Tetapi kebenaran harus dikatakan. Kebenaran harus disampaikan. Dan kami mengajak kepada semua untuk bergandengan tangan, bersama-sama membenahi keadaan. Dengan apa kita membenahi keadaan? Dengan cara-cara yang terbimbing, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dengan apa kita memperbaiki keadaan ini? Dengan mengikuti bimbingan sunnah nabinya, mengikuti bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita. Dan kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Kalau kita ingin negeri ini benar-benar baik, aman, tentram, dibukakan berbagai pintu-pintu rizki yang halal dari berbagai penjuru negeri ini, dari berbagai tempat dengan berbagai bentuknya, rizki yang tak terhitung, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan pencipta, dengan melakukan berbagai ibadah. Mari kita penuhi masjid-masjid dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita penuhi masjid-masjid dan rumah-rumah Allah untuk bersujud, berdoa, meminta ya Allah, lindungi kami di negeri ini. Berikan kepada negeri ini dan kepada kami semuanya keimanan dan ketakwaan. Berikan ya Allah kepada kami dan pemerintah kami kebaikan, dan jauhkan dari kami dan pemerintah kami segala keburukan dan kejelekan ya Allah. Berdoa kepada Allah di masjid-masjid, di rumah-rumah, di waktu-waktu yang mustajabah. Dan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan segala pelanggaran, kemungkaran, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, maupun kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan secara terbuka. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa, maka Allah akan perbaiki keadaan ini. Tapi selama kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, masjid-masjid banyak yang kosong atau hanya diisi oleh segelintir umat Islam, jalan-jalan dipenuhi dengan kemungkaran, penjuru dan pojok-pojok negeri diisi dengan kemaksiatan, maka Allah tidak akan menolong kita. Dan kita akan terus bermusuhan antar sesama kita. Ya, kita jangan egois. Kita pikirkan anak cucu kita. Tidakkah Anda sayang kepada putra dan putri Anda? Ketika negeri ini ternyata elemen-elemennya dan anak bangsa ini saling berperang. Mungkin kita meninggal dunia besok. Kita mati besok lusa. Atau sepekan dan sebulan lagi. Anak-anak kita, putra-putra dan putri-putri kita harus menerima getah kesalahan kita. Mereka harus menerima pahitnya sikap terburu-buru, sikap emosional ayah-ayah mereka. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis akibat kesalahan kita. Kita jangan hanya memikirkan Di saat kita hidup beberapa waktu yang cepat dan singkat ini, pikirkan anak-anak kita. Bagaimana mereka bersekolah? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka berkawan? Bagaimana mereka beribadah? Bagaimana mereka hidup bersosial dan bernegara? Apakah kita siap sebagai orang tua mewariskan penjajahan untuk anak-anak kita? Pasti semua menjawab tidak. Pasti semua mengatakan kami tidak senang itu. Kami tidak ingin mewariskan keburukan untuk putra-putri kami. Kami tidak ingin mewariskan penjajah-penjajah kembali menguasai negeri ini atau ekonomi ini atau pertahanan dan politik negeri ini. Tapi tanpa sadar atau jangan sampai tanpa kita sadari itu terjadi dari kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah persatukan kita di atas iman dan di atas takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ayat ini bersifat umum. Yang maknanya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim, orang-orang jahat yang lainnya. Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mengatakan pemimpin kita jahat, pemimpin kita tidak adil, pemimpin kita begini dan begitu, itu semua adalah akibat dosa dan kesalahan kita. Sesuai dengan kondisi kita. Hal ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kaifa takunu yuwalla alaikum?" Sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Allah berikan pemimpin dan penguasa yang cocok, yang sesuai dengan kalian. Berarti, kita jangan melihat orang lain. Kita jangan mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Kita arahkan telunjuk itu kepada kita. Wahai muslimin dan anak-anak muslimin. Wahai putra-putra bangsa ini. Wahai anak-anak Indonesia, wahai pemuda-pemuda Indonesia, wahai orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dan keamanan dan stabilitas Indonesia. Ayo kita kembali kepada Allah, kita bertobat, kita meminta ampun, kita beribadah kepada Allah. Ayo kita bersama-sama memenuhi masjid-masjid Allah di muka bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Atas dasar itu, saya menasihatkan kepada diri saya, keluarga dan teman-teman, dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh anak bangsa ini, untuk jangan mudah ikut-ikutan. Untuk jangan mudah menjadi orang yang mudah terprovokasi. Kalau ada ajakan dan seruan, jangan begitu mudah diterima. Diteliti, dinilai dengan timbangan dan neraca agama. Jangan terburu-buru dalam kondisi seperti ini, Anda akan menyesal. Jangan ikut-ikutan dan mudah untuk diprovokasi, Anda akan menangis. Jangan dan jangan ambil pelajaran apa yang pernah menimpa negeri ini beberapa puluh tahun yang lalu. Semua orang ada kekurangan. Semua kita punya kesalahan. Kita dalam sekup rumah tangga, memimpin rumah tangga yang hanya di sana ada istri dan beberapa anak-anak. Tidak jarang dari kita sebagai suami atau sebagai ayah. Baik status kita sebagai suami atau status kita sebagai ayah. Yang belum adil terhadap mereka. Yang belum sportif dalam beberapa permasalahan. Belum jujur dalam sekian kasus. Percekcokan terjadi dalam rumah tangga kita. Akibat kezaliman dan ketidakadilan. Begitu juga para istri. Sudahkah kalian menjadi seorang istri yang salihah? Yang benar-benar menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak suami. Ini sebagai evaluasi. Kalau kita di rumah tangga belum adil, belum sportif, belum jujur, masih berbuat kezaliman, masih mengurangi hak yang harus ditunaikan. Maka jangan terlalu besar berharap untuk Allah memberikan pemimpin yang baik. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi kita semua dipanggil untuk berbenah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah banyak berbuat kemaksiatan, yang telah menggolimi diri-diri mereka dan berbuat kemungkaran. Kembali kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Penyayang memanggil kita. Allah Maha Pengasih memanggil kita untuk bertobat, berbenah diri. Ayo bersama-sama. Kita melakukan itu. Jangan mudah terprovokasi. Ingatkan saudara, ingatkan teman, ingatkan tetangga untuk tenang. Untuk banyak berzikir. Meminta kepada Allah. Demikian beberapa perkara yang saya rasa penting untuk disampaikan. Menutup majelis ini, saya mengajak semuanya untuk banyak memanfaatkan waktu berdoa kepada Allah, memohon kebaikan untuk kita umat Islam, untuk bangsa ini, memohonkan kebaikan dan kesolehan serta pertolongan dan perlindungan untuk semua bangsa Islam atau umat Islam dan untuk pemerintah negeri ini. Kita memohon, ya Allah, lindungi umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semuanya. Berikan pertolongan-Mu kepada pemerintah kami. Berikan hidayah-Mu kepada pemerintah kami dan kami semuanya untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang taat kepada-Mu, yang dengan itu Kau jadikan negeri ini, Kau jadikan kehidupan kami di negeri ini kehidupan yang aman dan tentram. Lindungi kami dari segala kejahatan. Lindungi pemerintah kami dari segala keburukan dan niat-niat buruk. Sesungguhnya Engkau Maha menjawab dan mengabulkan doa. Engkau Maha mendengar jeritan hamba-hambamu dan tangisan mereka. Demikian kita lakukan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Kita akhiri majelis ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Mahat Minhajul Azhar menyajikan audio muhadharah pembuka pertama yang berjudul Majelis Ulama Momentum Mulia Menguatkan Ukhuwah di Atas Iman dan Takwa, disampaikan oleh Ustaz Abu Fuad Saiful Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Azhar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Walid Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Karena iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikr." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya, makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qol, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majlis-majlis ilmu, di majlisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya adalah benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud Tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'min

Una ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya, mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham. Al-ahadi, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya, nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Awsad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada dawuh.

0: dua tahun yang lalu. Sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib, beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Taqwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Junduk Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt.
0: wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa حيث متعلق

0: haitsu, mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya.
1: Tanda tanyanya.
0: Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut, setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan, ikutilah, wa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنسية الرابعة،
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، pada malam hari ini kita berada insyaAllah pada malam ke-22 bulan Rabi'ul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Ali bin Abi Talib, di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember, yang semoga Allah selalu menjaganya dan Allah jauhkan darinya segala fitan dan syar. Untuk membahas salah satu pembahasan penting dalam dunia dakwah, yang mana pembahasan ini kita beri tema untuk silsilah yang pertama dengan judul "Mengapa Kita Membantah dan Akan Terus Membantah Asatidzah Jumhur". Kita akan kemukakan sejumlah sebab kenapa ini harus dilakukan dan terus akan dilakukan biiznillahi ta'ala. Pertama, secara umum dan secara global, bahwa di antara pokok-pokok penting dinul Islam adalah an-nasihah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Bahwasanya prinsip utama dan hal yang sangat ditekankan dalam dinul Islam adalah menyampaikan nasihat. Yang kedua, yang itu juga bagian daripada an-nasihah, adalah syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-ibadah, mengajak umat kepada al-akhlaqul hasanah, dan mengajak umat kepada persatuan dan kesatuan umat, wan nahyu 'anil munkar, dan kewajiban mencegah, menghentikan menghilangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Kemungkaran asyirku wal kufur yang tertinggi, kesyirikan dan kekufuran yang tidak boleh dibiarkan. Kemungkaran bid'ah yang itu perkara besar kedua yang berbahaya. Bid'ah dengan segala bentuknya, besar maupun kecil, pada permasalahan pokok atau yang dianggap bukan permasalahan pokok. Mencegah dari perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah umat. Karena perpecahan dan permusuhan adalah aslun min usuli ahlil bid'ah wal ahwa. Perpecahan dan permusuhan merupakan salah satu pokok penting dalam cara beragama ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Sebagaimana al-istima'u al-jam' al-kalimah, bersatu dalam satu kesatuan umat, satu kesatuan ahli sunnah terkhusus, merupakan aslun min usuli ahli sunnah. Salah satu dari pondasi utama ahli sunnah. Karenanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Masail al-Jahiliyah menjadikan salah satu contoh karakter dan metode beragama ahlul jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dalam perkara tersebut adalah at-tafarruq, berpecah belah dalam beragama. Sehingga al-istima'u adalah sunnah. Al-istima' adalah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditekankan serta diwajibkan dalam syariat Islam. Sementara at-tafarruq, perpecahan, at-tafarruq, perpecahan adalah bid'ah muhdatsah. Adalah perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan di dalam atau di tengah-tengah umat ini. Ayuhal ikhwa, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar merupakan salah satu prinsip utama dalam agama kita, agama Islam. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu terus berjalan. Tidak boleh dibiarkan ahlul batil mimman yad'u ilal munkar, tidak boleh dibiarkan ahlul batil dan orang-orang yang menyeru, mengajak, memprovokasi melakukan kemungkaran dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mencegahnya dan tanpa ada yang menghentikannya. Ayuhal ikhwah, telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang kewajiban menjelaskan yang mungkar itu adalah mungkar dan yang batil itu adalah batil. Bahkan ditegaskan oleh para ulama kita bahwa mengkritisi kesalahan seseorang itu juga adalah sesuatu yang bersifat wajib. Setidaknya dia adalah fardu kifayah yang harus dilakukan oleh sejumlah orang dari umat ini. Sehingga yang tersisa adalah gugur atasnya kewajiban tersebut jika telah diwujudkan. Apalagi kalau kesalahan itu bukan sekadar kesalahan yang sifatnya pribadi, yang dharar serta efek negatifnya hanya kembali kepada pribadi tersebut. Itu pun harus ada nasihat. Harus ada al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar, yang efek negatifnya atau dorornya menimpa umat, menimpa ahli sunnah, menimpa dakwah yang akan semakin melemahkan dakwah ini dan semakin kaburnya al-haq di tengah-tengah umat. Ini tentu lebih harus mendapatkan perhatian dan keseriusan. Salah satu jawaban al-allamah al-doktur Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah, semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan. Beliau mengatakan, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita akan mentahzir, memperingatkan umat dari semua pihak yang menyelisihi secara umum. Al-mukhalifina umuman, para pelaku-pelaku kesalahan, pelaku-pelaku penyelisihan terhadap al-haq secara umum, kata beliau. Wa naqul, dan kita katakan, nalzam tariqa ahli sunnati wal jamaah. Kita wajib untuk berpegang teguh, beriltizam dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa natruku man khalafa ahli sunnati wal jamaah. Dan kita wajib meninggalkan siapa saja yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Beliau lanjutkan, sawa'un kanat mukhalafatahu kabirah am aw saghirah. Baik penyelisihan yang dia lakukan berupa penyelisihan yang besar ataupun yang kecil. Li'annana idza tasahalna fil mukhalafati rubbama tatatawwar al-umuru wa tatadhakham fal mukhalafatu la tajuzu abadan. Karena kalau kita bermudah-mudahan terhadap satu penyimpangan, satu penyelisihan, yakni terhadap syariah, bisa jadi satu penyelisihan ini akan terus berkembang, meluas dan membesar. Ini yang beliau tegaskan. Ucapan beliau ini mengingatkan kita kepada nasihat dan prinsip ahli sunnah yang ditekankan oleh al-imam al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian dikenal dengan al-imam al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yang beliau tuliskan dengan tinta emas yang berharga dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama dari murid-murid beliau kepada murid-murid berikutnya, terus berlanjut kitab ini dan dijelaskan, disyarah oleh para ulama ahli sunnah. Beliau mengatakan, wahdhar sighar al-muhdatsati min al-umur, waspadalah anda dari berbagai bid'ah al-muhdatsat yang kecil. Nah, fa inna sighar al-bid'i ya'udu hatta yasira kabira. Karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan menjadi bumerang dan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi al-ummah, dan demikianlah seluruh bid'ah yang telah diada-adakan, dimunculkan di tengah umat ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa, pada awalnya bid'ah itu kecil, sederhana. Sederhana. Yushbihu al-haqqa, menyerupai, mirip-mirip dengan kebenaran. Padahal dia bid'ah. Padahal dia mukhalafah. Tetapi yushbih, menyerupai atau mirip dengan al-haq. Apa yang terjadi? Apa yang akan muncul?
1: قال رحمه الله: فاغتر بذلك من دخل فيها. Maka tersilaukan orang-orang yang masuk atau melakukan, mengikuti bid'ah yang dianggap kecil dan menyerupai al-haq tersebut. Igtarra. Sejumlah umat ini tertipu, tersilaukan terhadap bid'ah yang dimunculkan dan dianggap kecil, atau bahkan mengira dan menyangka dia adalah kebenaran. Thumma lam yastati' al-khuruj minha fa'azumat wa sarat dinan yudanu bihi fakhalafa as-siratal mustaqim. Kata beliau, kemudian bid'ah yang dianggap kecil atau sederhana itu, yang kemudian ada sejumlah orang tertipu dan tersilaukan dan akhirnya mengikutinya dan melakukannya, akhirnya orang tersebut tidak mampu melepaskan diri dari bid'ah tersebut. Tidak mampu lagi untuk meninggalkannya. Kenapa? Apa sebabnya? Kita akan lihat. Wasarat dinan yudanu bihi. Akhirnya, bid'ah yang sederhana itu tadi pada awal munculnya menjadi sebuah akidah yang diyakini sebagai kebenaran. Fakhalafa as-siratal mustaqim. Maka dia akhirnya menyelisihi as-siratal mustaqim. Dengan sebab ini, apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan yang mengingatkan kita kepada ucapan Al-Imamul Barbahari rahimahullah, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh ikhwah serta khususnya para talabah, dan juga tidak luput pula saya mengingatkan dan menasihatkan kepada asatidah yang dikenal di Indonesia dengan asatidah jumhur setelah terjadinya fitnah perpecahan yang mereka munculkan. Menasihatin semua pihak tadi untuk waspada dan berhati-hati, alal hadar, serta tidak bertasahul, tidak bermudah-mudahan terhadap sebuah bid'ah. Apa yang diucapkan oleh Imamul Barbahari rahimahullah mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, yang dihasankan atau disahihkan oleh Al-Muhaddithul Kabir Al-Imam Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sahabat Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Dan sungguh akan muncul suatu kaum dari umatku yang akan masuk ke dalamnya, ke dalam kolbunya, ke dalam akidahnya, al-ahwa. Qala sahib aunil ma'bud ay al-bid'ah tatajara bihimul ahwa ay tatajara bihim tilkal bid'ah, akan masuk merasuk ke dalam dia, ke dalam tubuhnya atau dalam kalbunya, seperti masuknya merasuknya penyakit al-kalabu. Qala fi aunil ma'bud ay bi fathi al-kaf wal lam. Kafnya pakai fathah, lamnya juga pakai fathah. Al-kalabu, bukan al-kalbu. Kalau al-kalbu itu anjing. Tetapi al-kalabu maradun, sebuah penyakit yang menimpa anjing atau yang sejenisnya. Di mana penyakit ini kemudian dikenal dengan rabies atau penyakit anjing gila. Apabila seekor anjing dikenai penyakit al-kalabu atau rabies, dia akan terus menjulurkan lidahnya kehausan, ya, lari ke sana kemari, tetapi dia tidak mau minum sampai dia mati. Dan penyakit rabies ini atau al-kalabu bisa menular kepada manusia dengan sebab ba'dallah tentunya gigitan anjing tersebut. Dan sama manusia yang ditimpa penyakit rabies akan muncul gejala-gejala yang sama. Akan mengakibatkan kelumpuhan pada wajah, tangan, dan kaki. Dan dia seperti orang gila. Ini penyakit yang namanya dalam hadis al-kalabu. Innahu sayakunu fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama tatajara al-kalabu au kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Bagaimana bentuknya virus ini ketika menghinggapi, menimpa seorang manusia atau seekor anjing? Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, la yabqa minhu irqun, tidak akan tersisa satu urat pun di dalam tubuh, wala mafsilun, atau satu sendi pun, kecuali akan dimasuki oleh virus rabies ini tadi. Benar-benar menguasai tubuhnya. Ayuhal ikhwah, kondisi ini, yaitu al-kalabu di sini adalah al-ahwa. Al-ahwa di sini dijelaskan oleh ulama adalah al-bid'ah, berbagai bentuk bid'ah. Permisalan ini mengingatkan kita pada salah satu ayat dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watru 'alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kondisi seseorang yang telah datang kepadanya atau kita berikan kepadanya ayat-ayat kami, dalil-dalil dan hujah-hujah. Fansalakha minha, tetapi dia meninggalkan dalil-dalil tersebut. Dia memisahkan diri, menjauhkan dirinya dari dalil-dalil tersebut. Dia sendiri yang menjauh dari hujjah. Insalaha, pergi meninggalkan, memisahkan diri dari dalil, dari hujjah. Apa yang terjadi berikutnya? Fa'adba'ahu syaitan. Kemudian dia diikuti oleh syaitan akibat perbuatannya tadi. Akibat menghindar dan menjauh dari hujjah. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Hujjah sudah datang, dalil sudah sampai. Tetapi dia insalaha, memisahkan diri dan menjauhkan diri dari dalil dan hujjah. Akhirnya dihukum, syaitan mengikuti dia, terus menggiringnya. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia tergolong orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami kehendaki memang kondisi orang pengikut hawa nafsu ini tadi, kami akan selamatkan dia, kami akan tinggikan derajatnya. Kalau dia mau meninggalkan hawa nafsu dan mengikuti dalil-dalil serta hujjah. Qala walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi sayang, dia sudah terlalu condong kepada dunia dan cenderung mengikuti bisikan hawa nafsunya. berat kondisinya. Sulit sudah. Sudah menguasai kalbunya, dunia, hawa nafsu dengan segala bentuknya, dunia dan hawa nafsu. Nah, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perumpamaan orang yang seperti ini, siapa dia? Orang yang telah datang kepadanya hujjah, dalil, tetapi memisahkan diri, memaksakan menjauhkan diri darinya dan meninggalkan dalil, kemudian diikuti oleh syaitan dan condong kepada dunia serta mengikuti hawa nafsu. Perumpamaannya bagaikan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Apabila kau hardik dia, kau usir anjing ini, dia tetap akan menjulurkan lidahnya karena sudah hawa nafsu. Au tatrukhu yalhath, atau kau biarkan dia, tidak kamu hardik, dia tetap akan menjulurkan lidahnya, yakni dengan nafas yang terengah-engah karena hubud dunia dan mengikuti hawa nafsu tadi. Subhanallah, hadis ini mengingatkan kepada ayat yang di dalam surat Al-A'raf. Para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang meninggalkan al-haq, menjauhi dalil dan hujjah. Semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya serta seluruh ahli sunnah dari penyakit ini. Ayuhal ikhwah, kita berharap rangkaian nasihat ini bisa menyentuh kalbu orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan menghentikan dari kezalimannya, dari kemungkarannya, terkhusus para asatidah. Kami akan terus menyampaikan nasihat dan kritikan dengan sejumlah dasar dan alasan. Tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Berikutnya, al-asatidah hingga hari ini belum menunjukkan kemauan dan kesungguhan untuk bertobat dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, dari kezaliman yang mereka sebarkan. Sampai hari ini kita tidak mendengar dan tidak mengetahui asatidah taubat dari apa yang telah dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari saat mengatakan kepada mereka di Madinah An-Nabawiyah 3 tahun yang lalu atau lebih. Wallahi, kata beliau, hadzal majlis akkada li anna ma katabtumuhu mabniyun ala hududin nafs. Demi Allah, majlis ini, yaitu majlis Madinah yang hadir kedua belah pihak, kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik dan ilmiah di hadapan seorang syekh yang disepakati bersama untuk menjadi penengah dalam problem yang terjadi atau problem yang dimunculkan oleh al-asatidah. Demi Allah, majlis ini semakin meyakinkan aku, semakin menguatkan aku atas ucapan yang pernah aku ucapkan tentang data-data yang kalian tulis. Di mana beliau mengucapkan? Di audio sautiyah. Sautiyah yang beliau kirim 4 tahun yang lalu. Di mana beliau kemudian mengatakan bahwa data-data yang kalian tulis itu benar-benar berdiri di atas kepentingan hawa nafsu pribadi, bukan ilmu, tidak ilmiah. Pertanyaannya, apakah asatidzah saat mendengar fatwa beliau ini, jawaban dan keputusan beliau ini di hadapan mereka langsung tanpa perantara, didengar langsung oleh semua yang hadir, apakah sampai hari ini asatidzah kemudian sadar, sedih, menangis, bertobat kepada Allah, pulang ke Indonesia, menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada para muta'assibin yang berasabiyah dan bertaklid buta, kepada asatidah bahwa, wahai ikhwan, kami telah salah. Data-data yang kami tulis salah. Asy-Syaikh Al-Bukhari sudah menegaskan bahwa apa yang kami tuliskan tentang Mahad Minhajul Athar adalah huzuzun nafs. Wahai ikhwan, berhenti sampai di sini. Bertobat. Kami asatidzah bertobat kepada Allah. Adakah? Sudah 4 tahun sautiyah itu. Karena Syekh Al-Bukhari dalam sautiyah sudah mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda' li hududin nafs. Innama mizanu dhalika huwal manhajus salafi alladhi alaihi al-istima'. Membahas permasalahan ini, kata beliau, dan menelitinya, tidaklah perkaranya itu tunduk kepada kepentingan hawa nafsu pribadi. Tetapi neraca dan timbangan kebenaran dalam perkara ini kembalinya kepada al-manhajus salafi. Manhaj salafi yang akan menimbang ini benar atau salah. Ini boleh dengan sebabnya berpecah, bermusuhan atau tidak boleh. Al-manhajus salafi yang akan menimbang, menentukan hukumnya, bukan hududun nafs. Di mana al-manhajus salafi inilah yang kita bersatu dalam satu kesatuan di atasnya, di atas prinsip al-manhajus salafi. Tapi asal dia enggak sadar diingatkan dengan audio yang dikirim langsung oleh Syekh Al-Bukhari kepada asatidzah. Tidak sadar bahwa beliau sedang mengingkari dengan cara yang halus. Dengan arifku. Beliau tidak mengatakan saat merekam suaranya di audio tersebut bahwa kalian berada di atas hawa nafsu atau data-data yang kalian kirim itu berdiri di atas hududun nafsi. Enggak. Beliau tidak mengatakan itu. Dengan bahasa yang baik, beliau mengatakan seperti yang tadi telah dinukilkan. Ternyata asatidzah tidak sedikit pun mempedulikan dan menghiraukan nasihat dan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari. Mereka terus melakukan provokasi perpecahan. Mereka terus mendoktrinkan kebencian-kebencian di tengah salafiyin. Di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai kesempatan. Tidak berhenti. Hingga hari ini, kami belum mendengar mereka bertobat. Dari apa saja? Baru satu yang saya sebutkan. Dari fatwa yang telah ditegaskan oleh Syekh Bukhari dengan nada marah di Madinah. Dengan nada tegas di masjid, di salah satu masjid di Madinah. Dihadiri oleh kedua belah pihak. Sampai hari ini kita tidak mendengar, tidak mengetahui mereka bertobat dan menghentikan langkah-langkahnya yang salah dan berbahaya itu. Ini adalah alasan berikutnya. Kenapa atau mengapa kita akan terus membantah al-asatidzah dan menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah salafiyin. Belum lagi tuntutan tobat dari sejumlah kemungkaran, kebatilan, dan kebohongan yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa di antara musibah yang menimpa dan fitnah yang menimpa asatidzah adalah penyakit berbohong. Yang ana bersama asatidzah, asatidzah yang bersama ulama, baik yang ada di ma'had kita, Saduna Ustaz Raifi, Saduna Ustaz Hamzah, Dan yang lainnya dari asatidz di mahat ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Begitu juga para ustaz yang ada di luar. Mahat kita dari asatidz afadil. Al-Ustaz Abu Jundi di Banjarsari Ciamis. Al-Ustaz Harisman dan Ustaz Sofyan di Keraksan. Al-Ustaz Ali Mahdi di Purwakarta. Al-Ustaz Abu Fuad. Al-Ustaz Musa yang sekarang berada di Timika. Dan sejumlah asatidah. Semuanya memang menyimpulkan bahwa asatidah benar-benar kena fitnah al-kadzib. Fitnah berbohong. Tidak tanggung-tanggung berbohongnya itu terbagi. Ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh asatidah atas nama ulama. Perhatikan, ini satu. Dan ini akan menjadi topik tersendiri. Karena silsilah ini insya Allah akan dibahas topik per topik biiznillah dalam durasi waktu yang singkat insya Allah. Sekarang adalah pemaparan alasan-alasan kenapa tema ini harus dilakukan. Tadi saya katakan salah satu penyakit yang menimpa asatidz adalah al-kadzib, berbohong atas nama ulama. Maksud atas nama apa? Yakni mengatasnamakan ulama. Yang kedua, kebohongan atau berbohong di hadapan ulama, baik secara langsung ataupun melalui surat yang mereka kirim. Berbohong kepada ulama. Kalau tadi berbohong atas nama ulama. Yang ketiga, berbohong atas nama Ma'had bin Hajil Asar, Jember. Dan yang berikutnya, berbohong atas nama beberapa ustadz, termasuk ana pribadi. Sejumlah dan sederetan kebohongan-kebohongan. Berbohong atas nama beberapa situs kita. Kebohongan demi kebohongan. Kebohongan demi kebohongan. Kadzibun ba'da kadzibin. Kadzabat tablughul afaq. Kebohongan ditambah kebohongan. Kebohongan berganti kebohongan. Terkumpul sampai kebohongan itu sampai ke berbagai penjuru ufuk bumi ini. Dan ini tentu akan ada pembahasan satu persatu. Semoga Allah mudahkan. Ayuhal ikhwah, ini sejumlah alasan yang mendorong kita untuk berbicara. Sampai hari ini, di mana Syekh Abdullah Al-Bukhari telah menyebutkan bahwa apa yang kalian tulis itu tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan permusuhan. Tidak boleh. Pertanyaannya, apakah asatidz bertobat? Jawabannya tidak. Hingga hari ini, asatidz terus memprovokasi dan mendoktrin salafiyin untuk berpecah dan bermusuhan. Sehingga yang bumi ini. Dan ini tentu akan ada pembahasan satu persatu. Semoga Allah mudahkan. Ayuhal ikhwah, ini sejumlah alasan yang mendorong kita untuk berbicara. Sampai hari ini, di mana Syekh Abdullah Al-Bukhari telah menyebutkan bahwa apa yang kalian tulis itu tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan permusuhan. Tidak boleh. Pertanyaannya, apakah asatidz bertobat? Jawabannya tidak. Hingga hari ini, asatidz terus memprovokasi dan mendoktrin salafiyin untuk berpecah dan bermusuhan. Sehingga yang seperti ini tidak boleh

biarkan. Yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Syekhuna Rabi Al-Madkhali rahimahullah, dalam sejumlah nasihatnya beliau mengatakan, atau bahkan sebelum itu, Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz mengatakan, وَمَتَا سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءِ الْمُخْطِئِينَ وَأَغْلَاطِ الْغَالِطِينَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan ketika Ahlul Haq diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, tidak mau menjelaskan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan, maka belum terwujud dari mereka, dari Ahlul Haq tersebut, apa yang telah disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan terkait perkara dakwah ini. Dakwah mengajak kepada kebaikan. Belum terwujud pula dari mereka, dari Ahlul Haq, amalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wa ma'lum ma yatarattab ala dhalika min ismi as-sakit min inkaril munkar wa baqa'il ghalib ala ghalatihi wal mukhalif lil haqqi ala khata'ihi wa dhalika khilaf ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala min an-nasihati wat ta'awun 'alal khairi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wallahu waliyut tawfiq. Dan telah diketahui bersama bahwa ketika diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, akan muncul di balik itu dosa bagi orang-orang yang diam untuk melakukan ingkar mungkar. Diam, tidak mau mengkritisi kesalahan orang-orang yang salah, sehingga orang yang salah tetap di atas kesalahannya, dan orang yang menyelisihi al-haq tetap dalam kondisi menyelisihi al-haq di atas kesalahannya tersebut. Dan tentu ini semua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan berupa kewajiban nasihat, kewajiban berta'awun di atas al-khair, serta kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini penjelasan beliau tentang kewajiban untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, nah, yang terjadi dan tersebar di tengah-tengah umat. Ayuhal ikhwah, nasihat ini pula dan topik ini kita sampaikan agar tujuannya biiznillah untuk mengurangi beban dosa orang-orang yang mengajak kepada perpecahan, orang-orang yang mengajak dan memprovokasi kepada dosa permusuhan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak diam, dan itu bukan tanpa balasan. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Agar mereka ya, menanggung dosa ucapan dusta yang mereka ucapkan, yang nanti akan menyebabkan mereka menanggung dosa tersebut di hari kiamat, memikul dosa-dosa perbuatan mereka sendiri secara lengkap, secara sempurna, dan menanggung atau memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti jejak mereka atau yang mereka sesatkan, akan menanggung, memikul dosa-dosa sebagian orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar dalil. Ketahui, sesungguhnya itu seburuk-buruk dosa yang mereka pikul. Ya. Sekarang wahai asatidah, salafin berpecah belah. Salafin memutuskan hubungan. Salafin menghajar saudaranya. Kalau lebih tepat saya katakan pengikut kalian.

0: para muqallid kalian memusuhi teman-temannya dari kalangan salafiyin. Para muqallid kalian, wahai asatidah, membenci saudaranya sendiri di berbagai kota. Para pengikut kalian, wahai asatidah, memisahkan diri dari teman-temannya yang dulu bersatu di dalam dakwah ini saling mencinta. Gara-gara kalian, wahai asatidah, mereka bermusuhan dalam perkara yang kata para ulama tidak boleh terjadi permusuhan dan perpecahan gara-gara hal-hal tersebut. Wahai asatidah, gara-gara kalian dan provokasi kalian serta doktrin-doktrin kalian yang membahayakan itu, para muqallid kalian, para muta'assib kalian mengusir teman-temannya, memecat teman-temannya tanpa dasar ilmu, murni urusan kebencian, murni urusan taklid kepada kalian, wahai asatidah, murni berdasarkan permusuhan yang kalian tanamkan kepada mereka. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqutha min awzarihim syai'a." Barang siapa yang melakukan metode yang salah, metode yang jelek, amalan dan tradisi yang jelek atau yang salah, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak tradisi atau jejak metode dan manhajnya yang salah itu tadi, tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka yang akan kalian pikul, yang akan dipikul nanti di yaumil qiyamah, tidak berkurang sedikit pun. Perhatikan, wahai saudaraku, nasihat buat semua, terkhusus al-asatidah, bahwa perkara ini bukan perkara yang kecil, yang kalian lakukan adalah perkara yang besar. Demikian kajian kita pertama, insyaallah akan kita lanjutkan biiznillah pada silsilah yang kedua terkait tema mengapa harus membantah dan akan diteruskan bantahan terhadap asatidah jumhur. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketiga yang berjudul Penjelasan Gamblang tentang Kebutuhan Umat terhadap Ilmu dan Ulama Rabbani, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi Elsi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi kalian. Demikian pula aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mengokohkan kita semua di atas agama Islam. Sesungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para ulama dari kalangan orang-orang yang beriman secara khusus dengan beberapa derajat. Hal itu karena para ulama telah menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Dan di sini terdapat kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, mereka adalah ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu, yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan mereka. Melebihi orang-orang beriman selain mereka, dikarenakan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmu dan juga amalan saleh yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh tidak sama antara para ulama, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran, yaitu tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah letakkan kepada manusia, dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memfaqihkan dia di dalam urusan agama ini. Artinya, ketika ada orang-orang yang tidak mendapatkan bekal ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya, baik secara menyeluruh ataupun sebagiannya. Sehingga penting bagi kita di sini untuk mengetahui bahwa orang yang mengetahui agama Allah Azza wa Jalla, orang yang mengetahui maksud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Maka jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang terbaik dan lebih baik kesudahannya. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru semua orang-orang yang beriman baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, agar taat kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan ketaatan kepada ulil amri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taat kepada ulil amri atau umara, yang mereka adalah orang-orang yang menjelaskan syariat ini. Mereka itu adalah para ulama. Dan yang kedua, taat kepada umara, mereka adalah orang-orang yang menegakkan syariat di muka bumi ini. Mereka adalah para penguasa. Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara umat manusia tentang suatu masalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata syai'un di sini nakirah, yaitu fi ayyi syai'in, pada perkara apapun.

kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah mengembalikan kepada Allah? Mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada kitabnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengembalikan kepada beliau saat beliau masih hidup, bertanya, menyampaikan permasalahan tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan setelah kematiannya, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Makna yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa tidaklah kamu secara serta-merta kembali kepada Al-Quran, kemudian menyampaikan, melihat permasalahanmu itu dari Al-Quran, akan tetapi ketika terjadi permasalahan, baik antara kamu dengan kawan-kawanmu, atau dengan siapapun dari manusia yang ada, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah mengembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu tentang kitabullah, dan orang-orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang akan dapat menjelaskan maksud Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat menjelaskan permasalahan itu kepada umat manusia, dan mereka pun akan dapat menghukumi permasalahan yang ada dengan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, orang yang lebih berilmu darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang berilmu pun, kecuali di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Hingga selesai ke atas ada yang lebih berilmu lagi, hingga kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menafsirkan firman Allah, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu ini lebih berilmu dari yang ini, dan yang ini lagi lebih berilmu dari yang itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua siapa saja yang berilmu. Demikian pula diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa ia berkata terkait firman Allah, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu hingga selesai ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla, dari Allah lah subhanahu wa ta'ala ilmu itu bersumber, dan para ulama juga mempelajarinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya ilmu tersebut itu akan kembali. Maka orang-orang yang berilmu, mereka bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sebuah hadis, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada beliau sebuah kasus, bahwa salah seorang dari sahabat berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka ia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu mereka sedang melakukan sebuah safar. Maka mereka menjawab.

Kami tidak mendapati rukhsah keringanan untukmu kecuali kamu harus mandi janabat sementara orang tersebut dalam kondisi sakit. Kawan-kawannya mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu. Kamu tetap harus mandi janabat. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hingga akhirnya orang tersebut pun mandi. Setelah mandi, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataluhu qatalahumullah. Alam yakun syifaul ayyis su'al?" Mereka telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah obat kebodohan itu adalah bertanya? Jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah. Kembalilah kepada orang yang berilmu. Nah. Kaum muslimin sangat butuh di setiap waktu, setiap masa, secara khusus kepada para ulama rabbaniin, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang agama yang mereka yakini, yaitu agama Allah azza wa jalla, membimbing mereka dan mengarahkan mereka, serta dapat memperingatkan mereka dari kebatilan dan berbagai fitnah yang melanda, serta memperingatkan dari ahlul batil dan ahlul fitan, agar seorang muslim benar-benar jelas mengetahui tentang kondisi agamanya, benar-benar berada di atas basirah terkait agamanya, dan berada pada tingkatan yang sesuai dengan ilmu dan amal di dalam memahami permasalahan yang sedang ia hadapi. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam mukaddimah kitab sahihnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Janganlah kamu bertanya tentang agamamu kepada siapa saja yang kau temui. Dan jangan pula kamu merujuk kembali kepada siapa saja yang mengaku berilmu. Karena ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa ilmu tersebut kalian dapatkan. Artinya, hendaknya kalian benar-benar selektif di dalam mengambil ilmu, dan hendaknya kalian benar-benar kembali kepada para ulama kibar, orang-orang yang senior dalam hal keilmuan mereka. Di antara bencana yang melanda kaum muslimin adalah ketidaktahuan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Di antara mereka ada yang memuliakan orang-orang yang tidak berilmu, mengangkatnya sebagai pemimpin dan mendahulukan ia atas umat manusia, dan berbicara dan orang yang tidak bisa berbicara tentang urusan agama ini, dia berbicara dalam permasalahan-permasalahan besar. Maka orang-orang yang berilmu, mereka berbeda-beda. Mereka bertingkat-tingkat sebagaimana dalam pepatah, "Laisatin na'ihatu thakla kan na'ihatil mustajarah." Tidak sama
seorang wanita yang menangis meratapi seorang yang ia cintai, atas kehilangan seorang yang ia cintai, dengan wanita yang dibayar untuk menangis. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamatsalil ghaythil katsir asaba ardan ay nazala ala ardin fakana minha naqiyya qabilatil ma fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir." Perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang lebat yang menghujani bumi. Maka di antara bumi itu ada yang subur, qabilatil ma, yang menampung air, menyerap air, meresap air, hingga tumbuhlah rerumputan dan pepohonan yang banyak, tetumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, di antara tanah tersebut ada dari jenis ajadib yang dia bisa menampung air namun tidak dapat meresapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pada jenis tanah yang seperti itu, karena ia menampung air, orang-orang pun dapat meminum darinya dan dapat menyirami tanaman-tanaman mereka dari air yang tertampung di tanah yang ajadib tadi. Demikian pula hujan tersebut juga menimpa tanah jenis yang lainnya, yaitu qi'an, jenis tanah yang tidak bisa menampung dan menyerap air dan tidak pula bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka itu perumpamaan orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Demikian pula perumpamaan orang yang sama sekali tidak mau menerima apa yang datang dariku, tidak mau menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi manusia di dalam mendengar dan menerima ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dalam menerima ilmu tersebut. Berkata guru kami Al-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Hafizahullah, wal ilmu, dan ilmu itu hanyalah ditimba dan diambil dari para ulama as-siqat yang dapat dipercaya. Maka wajib bagi para pelajar untuk senantiasa terhubung dengan para ulama yang dapat dipercaya, ulama yang dikenal dengan selamatnya, dengan keselamatan akidahnya, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari agama dari mereka, hingga benar-benar tersambung silsilah, tersambung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari ilmu darinya, al-ilmu nafi', ilmu agama ini, ilmu yang murni dengan wasitoh, dengan perantaraan para ulama yang dapat dipercaya tersebut. Sehingga ketika mempelajari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang dapat dipercaya tersebut, mereka
benar-benar akan mendapatkan agama, akan mempelajari agama ini di atas ilmu, di atas hujjah, di atas penjelasan yang datang dari Allah dan senantiasa terhubung dengan Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilm, dalam kitab al-ilm. Beliau berkata, bab kaifa yukbadul ilm, bab bagaimanakah ilmu itu dicabut. Beliau sebutkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun, karena Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka, akhirnya orang-orang menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka ditanya tentang agama ini, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Dan ini di antara fitnah terbesar. Ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu dijadikan sebagai pemuka dalam agama ini. Dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada umat perkara-perkara besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, telah terjadi pada banyak dari para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi selain mereka dari kalangan orang-orang awam kaum muslimin hari-hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, dan sungguh kami telah diuji dengan keberadaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Mereka meyakini pada sebagian orang-orang yang banyak berbicara dari kalangan mutaakhirin bahwa orang tersebut lebih berilmu dari orang yang mendahuluinya. Sebagian dari mereka juga mengatakan, sebagian dari mereka juga memuliakan, mendahulukan bahwa seseorang yang lebih berilmu dari siapa saja yang lebih dahulu darinya, dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan setelah sahabat Nabi. Mengapa? Karena banyak memberikan penjelasan, pandai menjelaskan, pandai menjabarkan permasalahan. Dari mereka ada yang berkata, dia lebih berilmu dari para ahli fiqih dan para ulama yang masyhur yang diikuti oleh kaum muslimin. Sungguh hal ini persis seperti yang dikatakan oleh al-imam, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait para sahabat, bahwa mereka
adalah orang-orang yang lebih bersih, para sahabat, orang yang paling bersih dari umat ini hatinya, yang lebih dalam keilmuannya dan lebih sedikit takallufnya, lebih sedikit memberatkan diri di dalam menjelaskan agama ini, dalam artian sesuai dengan batas-batas yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan yang seperti ini pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang padanya tentu terdapat isyarat bahwa orang-orang yang setelah sahabat Nabi mereka lebih sedikit ilmunya dan lebih banyak mereka melakukan perbuatan takalluf. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Innakum fi zaman," kalian sungguh berada pada suatu zaman, "kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu," banyak ulama'nya dan sedikit khatibnya, sedikit para penceramahnya. "Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu," dan kelak akan datang suatu masa yang sedikit ulama'nya namun banyak juru dakwahnya, orang yang penceramahnya akan semakin banyak. Maka faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, kata beliau, barang siapa yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka itulah orang yang terpuji. Wa man kana bil aksi, namun sebaliknya, orang yang banyak perkataannya dan sedikit ilmunya, fahuwa al-madhmum, maka dia adalah orang yang tercela. Maka di sini terdapat peringatan untuk kita semua agar kita mempelajari ilmu as-salafus salih, agar kita selalu terhubung dengan ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf dan terhubung dengan para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sesungguhnya ilmu itu tidaklah semata banyaknya hafalan, bahkan harus ditunjang oleh pemahaman yang benar, kekokohan dan kekuatan di dalam ilmu tersebut. Mungkin kamu bisa mendapati seorang penuntut ilmu yang berusia 20 tahunan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepadanya kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran, menghafal banyak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ia mampu menghafal matan-matan yang banyak serta mandumah-mandumah yang ada. Bahkan sebagian dari mereka hafal apa yang para ulama kibar tidak menghafalnya dengan mudah, subhanallah alaihim ajma'in. Nah, sesungguhnya ilmu itu tidaklah semata banyaknya hafalan, bahkan harus ditunjang oleh pemahaman yang benar, kekokohan dan kekuatan di dalam ilmu tersebut. Mungkin kamu bisa mendapati seorang penuntut ilmu yang berusia 20 tahunan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepadanya kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran, menghafal banyak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ia mampu menghafal matan-matan yang banyak serta mandumah-mandumah yang ada. Bahkan sebagai

Dan dari mereka hafal apa yang para ulama kibar tidak menghafalnya, dengan mudah bisa menyampaikannya, membacakan mandhumah-mandhumah yang ada, dan dengan mudah pula mengeluarkan hafalan yang dimiliki, tidak berkurang satu huruf pun dari apa yang ia hafalkan tersebut. Artinya betul-betul mutqin hafalannya. Maka apakah dengan sebatas ini seseorang menjadi alim, disebut sebagai alim, yang kemudian dikembalikan kepadanya permasalahan-permasalahan nawazil, permasalahan besar yang menimpa umat ini, apakah dengan itu kemudian ia dikedepankan, didahulukan untuk bisa memberikan jawaban, memberikan fatwa, daripada seorang alim yang telah menghabiskan masa hidupnya untuk ilmu dan mengajarkan ilmu? Sebagian dari para ulama ada yang mereka 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun hidup dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ia benar-benar menguasai permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan-permasalahan baru yang menimpa umat ini, kasus-kasus kontemporer yang menimpa umat ini. Lalu ketika datang seorang anak muda ini, kemudian dia mengatakan, aku lebih banyak hafalannya, aku memiliki kaidah-kaidah, aku memiliki ilmu. Lalu membantah ucapan seorang imam, membantah ucapan seorang ulama yang benar-benar mumpuni dalam permasalahan nawazil, yang benar-benar mumpuni terkait berbagai fitnah-fitnah besar yang melanda umat ini? Tentu tidak. Maka hendaknya kamu berhati-hati bahwa tidaklah kekuatan hafalan semata kemudian sebagai dalil atas ketinggian ilmu seseorang. Akan tetapi lebih dari itu harus ditunjang oleh pemahaman yang benar dan kekokohan dalam hal ilmu itu sendiri. Nah. Maka bagaimanakah jika kamu gabungkan bersama sikap keterburu-buruan, ketergesa-gesaan yang ada pada sebagian mereka, orang-orang yang suka mengkritik para ulama, yang bertentangan dengan ulama, mereka memiliki kebodohan, sikap yang tidak terkontrol, sikap yang gegabah, serta usia yang relatif muda. Apakah kamu mendahulukan mereka, mendahulukan orang-orang tersebut atas para ulama yang sesungguhnya usia para ulama tersebut seperti usia kakek-kakek mereka? Lebih dari itu, kalau kamu gabungkan lagi dengan kondisi orang-orang tersebut yang memiliki loyalitas hizbiyah, yang memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan, atau kelompok-kelompok yang selalu mendapatkan perintah dari para pemimpin-pemimpin mereka secara tersembunyi. Kalau kamu gabungkan ini dan itu dari kondisi mereka yang ada, niscaya kamu akan melihat pada mereka keanehan demi keanehan. Dari kelancangan mereka dan sikap berani mendahului para ulama serta keberanian mereka.

untuk masuk pada perkara-perkara besar yang semestinya tidak berbicara dalam permasalahan tersebut kecuali para ulama kibar. Demikian pula wajib untuk kembali kepada orang yang ketika permasalahan besar itu terjadi benar-benar mumpuni di dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa memberikan solusi terbaik sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan jika datang kepada mereka permasalahan, berita terkait keamanan atau kecemasan, adza'u bih, mereka bersegera untuk menyebarkannya. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah sekiranya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dari mereka, niscaya mereka akan mengetahui penjelasan yang sebenarnya dari mereka, dari Rasul dan ulil amri. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah atas mereka dan rahmatnya, niscaya kalian benar-benar akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Maka di sini terdapat adab bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apabila menimpa mereka sebuah kasus besar, permasalahan keumatan yang bersifat kontemporer, atau datang kepada mereka berita terkait keamanan di negeri ini ataupun kecemasan atau hal-hal yang menyenangkan kaum muslimin atau yang menyedihkan mereka, atau dari permasalahan yang bersifat global menimpa umat ini, hendaknya mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau masih hidup, dan setelah beliau wafat kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kembali kepada ulil amri, kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan tersebut. Kembali kepada para ulama ar-rasikhin, para ulama yang kokoh di atas agama ini, yang kokoh keilmuan mereka, yang mengetahui, yang bisa menimbang antara maslahat dan mafsadah. Orang-orang yang bisa dengan izin Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu dan pengetahuan yang mendalam, mereka mampu untuk berbicara, mereka mampu untuk memberikan bimbingan terkait permasalahan yang kontemporer tersebut. Demikian pula terkait hal ini, tidak boleh seseorang dengan mudah menyebarkan berita yang ada, berkata terkait permasalahan besar yang ada di tengah umat ini, ataupun berbicara tentang fitnah yang terjadi kecuali setelah kembali kepada para ulama kibar. Maka termasuk dari musibah yang menimpa umat ini, bahwa kamu mendapati ada seorang alim yang kokoh keilmuannya berbicara tentang suatu permasalahan yang menimpa.
umat ini atau memberikan solusi dari problem yang terjadi, lalu datang seorang dai atau ustaz atau syekh atau talibul ilm menentang penjelasan dari ulama tersebut, tidak terima, menentangnya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah kekurangan besar, dan ini diantara sebab-sebab terjadinya fitnah, sebab-sebab terjadinya perpecahan diantara kaum muslimin, yakni ketika ada bimbingan dari ulama kibar, lalu kemudian ada seorang dai, seorang ustaz, seorang syaikh, seorang talibul ilm menentang apa yang telah dibimbingkan oleh ulama kibar tersebut. Nah, wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk memposisikan para ulama sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu darinya. Disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dihasankan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujalla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan kabirana, sesepuh di antara kita, di antara kami, dan tidak menyayangi orang yang kecil, yang muda di tengah-tengah kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud dan Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Al-Musannaf alaihima rahmatullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, la yazalu an-nas bi khair ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mengambil ilmu dari orang-orang senior mereka, wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang dapat dipercaya di tengah-tengah mereka, wa an ulamaihim, dan dari para ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Namun jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang rendahan, dari orang-orang yang jelek, niscaya mereka akan binasa. Maka dalam permasalahan ini kita harus benar-benar mengetahui posisi orang yang berilmu, mengetahui haknya, dan mengambil perkataannya, nasihatnya, fatwanya, dan bimbingannya. Jangan kamu menentangnya, apalagi jika kamu masih kecil, masih berusia muda, masih minim tingkat pemahamanmu, belum banyak pengalaman yang kamu lalui, dan kamu belum banyak mengerti tentang seluk-beluk fitnah. Maka jangan sampai mendahului ulama ataupun menentang mereka. Dan merupakan suatu keharusan.
untuk kembali kepada ilmu secara umum. Dan terkait permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat ini secara lebih khusus lagi kepada orang yang dapat dipercaya keilmuannya, tingkat penjagaannya terhadap kehormatan dirinya, dan orang yang dapat dipercaya ketakwaannya dari orang-orang yang tidak berlumuran dengan hizbiyah, tidak pula berlumuran dengan hawa nafsu serta bid'ah. Bahkan sesungguhnya orang alim kabir sekalipun yang memiliki ilmu keutamaan, ilmu dan keutamaan, sepatutnya untuk kembali kepada orang yang lebih berilmu darinya, merendahkan diri kepadanya, tidak bersikap sombong untuk menanyakan dan meminta arahan jika mendapatkan suatu permasalahan yang muskil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, demi Allah, aku kira tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih diinginkan kematiannya daripadaku oleh syaitan. Maka dikatakan kepada beliau, mengapa? Bagaimana kau bisa seperti itu? Beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya syaitan memunculkan bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan di belahan bumi bagian timur atau di belahan bumi bagian barat. Kemudian ada seseorang yang membawa hal itu, membawa kebid'ahan tersebut kepadaku untuk menanyakannya. Hingga aku pun menghancurkan bid'ah tersebut dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan terkembalikan akhirnya bid'ah itu kepada syaitan. Maka di sini yang penting untuk kita ketahui bahwa keberadaan para ulama merupakan sebab hancurnya bid'ah dan fitnah-fitnah yang bermunculan di tengah umat. Maka dari itu syaitan sangat menginginkan kematian para ulama. Syaitan berusaha untuk menggiring umat manusia agar tidak mengikuti ulama dan tidak terhubung dengan ulama. Bahkan syaitan berusaha untuk menggiring kaum muslimin agar selalu terhubung dengan anak-anak muda atau syaikh-syaikh, ustaz-ustaz, dai-dai yang belum mencapai kedudukan para ulama kibar. Mengapa demikian? Agar supaya orang-orang tersebut tidak mendapatkan bimbingan yang sebenarnya, sebagaimana jika sekiranya mereka kembali kepada para ulama kibar, kembali kepada ulama yang mumpuni, mereka akan mendapatkan bimbingan yang tepat dan benar. Nah, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, telah memberitakan kepada kami Amr bin Yahya. Ia berkata, aku telah mendengar ayahku menyampaikan dari ayahnya. Ia berkata, kami pernah duduk
di depan pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum salatul ghadah, sebelum salat subuh, yaitu mereka duduk di depan rumah pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk menunggu keluarnya beliau radhiyallahu anhu. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud nanti keluar, maka kami akan keluar bersamanya menuju masjid, yakni dalam rangka untuk beristifadah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dalam penantian tersebut, datanglah kepada kami sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang dari kibar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan ulama di antara para sahabat. Kemudian di sini disebutkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang kemudian bertanya kepada orang-orang yang sedang menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman, maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka kami menjawab, tidak, beliau belum keluar. Maka kita lihat di sini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu duduk. Fajalasa ma'ana. Maka sahabat Abu Musa Al-Asy'ari duduk bersama kami hingga keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'a. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun bergegas berdiri menyambut sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Maka berkatalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu, walam ara walhamdulillahi illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya tadi aku melihat di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya, dan tidaklah aku melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Di sini kita lihat bagaimana sahabat Abdullah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, melihat di masjid sesuatu yang baru, kemudian mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang lebih berilmu dari beliau. Ketika melihat permasalahan yang baru tersebut, beliau melihat ini bukan kemaksiatan yang nyata, tidak jelas-jelasan sebagai kemaksiatan, sehingga beliau mengira itu adalah suatu kebaikan. Namun tetap beliau menghadap sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu, hendak menanyakan hal tersebut kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama huwa?" Apa itu? Qala fa in ishta fasadarahu. Nanti jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan umur untukmu, maka niscaya kamu akan melihatnya nanti. Kemudian sahabat Abu Musa mengatakan, aku melihat di masjid ada sekumpulan orang yang duduk berhalaqah, membuat lingkaran di masjid. Mereka duduk sambil menunggu salat. Pada tiap-tiap halaqah terdapat satu orang pemimpin di halaqah tersebut. Sementara di tangan-tangan mereka terdapat batu-batu kecil. Orang tadi, pemimpin halaqah, mengatakan, "Kabbiru mi'ah."
bertakbirlah 100 kali. Maka orang-orang yang di halaqah tersebut bertakbir 100 kali. Kemudian ia berkata, pemimpin halaqah tersebut berkata, hallilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali sambil menghitung apa yang mereka ucapkan tersebut dengan batu-batu kecil atau kerikil-kerikil tadi. Kemudian mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Maka orang-orang di halaqah pun mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Masya Allah, secara zahir itu adalah zikrullah azza wa jalla, takbir, tasbih, kemudian tahlil, dan memanfaatkan waktu menunggu sholat dengan itu. Ini yang dilihat oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau melihat itu adalah kebaikan, namun ada keraguan pada diri beliau. Mengapa? Karena hal itu tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika hal tersebut menjadi iskal bagi beliau, terdapat tanda tanya pada diri beliau, kembalilah sahabat Abu Musa al-Ash'ari dalam kondisi beliau adalah seorang alim dari kalangan para sahabat, kembali bertanya kepada yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kamu katakan kepada mereka? Sahabat Abu Musa menjawab, aku tidak berkata sesuatu pun kepada mereka hingga menunggu perintahmu. Lihatlah di sini, sahabat Abu Musa adalah orang yang berilmu di antara para sahabat Nabi, akan tetapi tidak tergesa-gesa, tidak mudah berbicara dalam permasalahan tersebut, hingga kembali kepada sahabat yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena sesuatu yang terjadi yang beliau lihat tersebut adalah sesuatu yang baru, permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah umat yang dahulu belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim wa daminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim? Tidakkah kamu perintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, dan kamu jamin untuk mereka bahwa akan sia-sia kebaikan yang ada pada mereka? Lalu akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud terus berjalan, dan kami pun berjalan bersama beliau hingga beliau mendatangi halaqah, lingkaran dari halaqah-halaqah yang ada. Lalu berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ini, yang saat ini aku melihatnya? Dan mereka mengetahui yang bertanya itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, hingga mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, Hasan, na'udzu biha takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil, bebatuan kecil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Yakni mereka mengesankan ini adalah suatu yang biasa, permasalahan yang mudah. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum, silahkan kalian hitung kejelekan-kejelekan kalian itu. Dan aku jamin
bahwa kalian tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari kebaikan atas apa yang kalian lakukan. Waihakum, celakalah kalian. Ya, ini ungkapan kesedihan, ungkapan iba terhadap kondisi mereka. Waihakum ya umat Muhammad, mengapakah kalian seperti ini wahai umat Muhammad? Ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, mereka para sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak, sementara mereka tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Mengapa kalian tidak kembali, tidak merujuk kepada mereka? Wahadihi fiyabuhu sallallahu alaihi wasallam lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, belum usang. Bejana-bejana beliau pun masih belum pecah, masih utuh. Artinya, masa kalian ini masih dekat dengan masa kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya." Beliau mengucapkan sumpah. "Innakum, apakah kalian ala millatin, di atas suatu agama, hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang agama tersebut lebih berada di atas petunjuk daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw muftatihu bab dalalah, ataukah kalian sebagai orang-orang pembuka pintu kesesatan?" Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah kalian berada di atas agama, di atas ibadah, di atas cara yang lebih berada di atas petunjuk daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekiranya mereka menjawab iya, maka mereka menjadi kafir. Kemudian berikutnya, atau kalian sebagai pembuka pintu kesesatan, melakukan istihsan di dalam agama ini, menganggap baik sesuatu dalam agama, kemudian dilakukanlah sesuatu tersebut, sementara hal itu tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya di dalam kitabullah, dan tidak ada pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab mereka? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Mereka berkata, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Ma aradna illa alkhair. Memanfaatkan waktu yang ada dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil dan zikrullah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah kata mutiara, yang ucapan ini merupakan sebuah kaidah yang untuk kita bisa pegang erat-erat kaidah tersebut. Beliau berkata, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun sekali-kali tidak dapat meraih kebaikan tersebut. Artinya tidaklah cukup niat yang baik semata. Dibutuhkan al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, niat yang benar. Di sisi yang lain dibutuhkan al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman as-salafus salih. Kemudian
Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau katakan wa kam min muridin dil khairi la yusibahu, beliau lanjutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami anna qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwa akan ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran namun bacaan Al-Quran tersebut tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali aktsaruhum minkum, kebanyakan dari mereka itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalian ini. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggalkan mereka. Kita lihat ini kondisi awal orang-orang yang mengadakan halaqah tersebut.

ketaatan, mengisi dengan keibadah, dengan ibadah, dan berusaha memanfaatkan waktu menurut pandangan mereka dengan amalan-amalan soleh. Ini permulaan yang ada pada orang-orang tersebut. Berkata perawi Amr bin Salamah, ra'aina 'ammata ulaika al-hilak, kami menyaksikan mayoritas dari orang-orang yang berada di halaqah-halaqah zikir tadi, yang pada awalnya mereka hanya melakukan tasbih, tahmid dan zikir. Ra'aina 'ammata ulaika al-hilak yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami menyaksikan mayoritas dari mereka, orang-orang yang ada pada halaqah-halaqah zikir tadi, memerangi kami pada pertempuran Nahrawan bergabung bersama kelompok Khawarij. Maka lihatlah di sini bid'ah yang awalnya dipandang kecil oleh pelakunya, dianggap remeh, akhirnya menyampaikan kepada mereka kepada bid'ah yang lebih besar, hingga mereka mengkafirkan para sahabat dan berperang melawan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka melakukan tasbih, bertahmid, bertahlil, apakah pada awalnya mereka mengira akan sampai pada suatu tahapan yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin, bahkan darah-darah para sahabat? Lah, pada awalnya mereka tidak mengira sampai ke sana. Lakinnal bid'ah, akan tetapi bid'ah yang kecil, yang dipandang remeh oleh pelakunya, dia menjadi pos untuk bid'ah yang lebih besar lagi. Sedangkan bid'ah yang besar, dia sebagai barid, sebagai pos, sebagai pengantar kepada kekufuran wal'iyadu billah. Dan demikianlah kondisi saat ini. Kalian melihat, kalian bisa dapati para ulama memperingatkan dari fitnah-fitnah yang ada, memperingatkan dari para pembawa fitnah, juru fitnah dalam urusan agama ini. Kemudian para ulama memperingatkan dari beberapa wasilah-wasilah dakwah seperti anasyid, drama, dan hadir belajar kepada ahlul batil. Namun kamu bisa dapati sebagian orang tidak mengindahkan nasihat dan bimbingan para ulama tersebut. Maka ketika hari berlalu, tidaklah hari berlalu kecuali orang tersebut telah menjadi sebagai mubtadi. Awalnya dia tidak mengira akan sampai pada tingkatan yang seperti itu, merasa apa yang ia lakukan sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, hingga ketika ada seorang alim yang mengingatkannya, dia pun tidak mempedulikannya. Namun ternyata saat hari demi hari berlalu, dia pun akhirnya menjadi sosok mubtadi, dia menjadi seorang hizbi, dan semakin jauh dari apa yang dahulu ia berada. Allahul musta'an. Aku memohon kepada Allah al-Azim, Rabbal Arsyil Karim, agar menjauhkan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi serta kaum muslimin semuanya dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengokohkan kita semua di atas kebenaran, di atas Al-Kitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, hingga kita semua berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyimpang darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semua dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: دورة الإمام المزني السلفية الإمامية الرابعة
1: معهد منهج الآثار menyajikan audio kata sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember Jawa Timur Indonesia yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada hari ini, insyaallah ta'ala, daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah, daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan prinsip penting bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaAllah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita Al-Fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan. memberikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula, antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wa at-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية للرحمن الرحية الرابعة
1: معهد منهج الأثر menyajikan audio muhadharah pembuka ketiga yang berjudul Agungnya Perjalanan Menuntut Ilmu, Keutamaan Majelis Ulama dan Adab di dalamnya, disampaikan oleh Ustaz Abu Usman Karisman Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad.
2: Memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية للرحمن الرحية الرابعة
1: معهد منهج الأثر menyajikan audio muhadharah pembuka ketiga yang berjudul Agungnya Perjalanan Menuntut Ilmu, Keutamaan Majelis Ulama dan Adab di dalamnya, disampaikan oleh Ustaz Abu Usman Karisman Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadharah Masyaikh Ahlus Sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama

0: tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama, ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal haji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wa silatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatwa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa faidatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, "Man arada an yandhura ila majalisil anbiya, falyandhur ila majalisil ulama." Man arada, barang siapa yang ingin, an yandhura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, falyandhur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarif, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala?" Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung, karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka majlis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majlis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan, hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis
1: fa ansitu lahu ka anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa amsitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. بسم الله الرحمن الرحيم. معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketujuh yang berjudul Maraknya Pembunuhan dan Bunuh Diri, Ancaman bagi Negara dan Masyarakat, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifiq bin Sulaimi Elfi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juni 2025 Masehi. Masehi. Dalam rangkaian Dawah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Dzalika wa may yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah kebaikan baginya di sisi Rabbnya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan ketahuilah bahwa di antara yang terbesar untuk benar-benar diagungkan dan diperhatikan adalah kehormatan jiwa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan untuk membunuh dan merenggut nyawa-nyawa, karena yang demikian itu akan menyebabkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia. Masalah pembunuhan dan merenggut jiwa merupakan permasalahan yang besar yang diingkari di tengah-tengah umat kita ini, diingkari dalam agama kita dan syariat kita, bahkan di seluruh syariat-syariat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingkari pada umat-umat terdahulu. Di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Oleh karena itu, kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab ia membunuh orang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan ini, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan umat manusia semuanya. Sehingga ketika ada seseorang yang berani untuk membunuh suatu jiwa, maka sesungguhnya dengan perbuatannya tersebut ia masuk ke dalam dosa besar. Ia telah berusaha melakukan kerusakan, dan dia melakukan penghancuran terhadap bangunan masyarakat serta hubungan baik sesama mereka. Maka seolah-olah seakan-akan ia berusaha dan melakukan secara langsung pembunuhan kepada umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, disebutkan pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah." Maka mereka berdua berjalan, berlalu hingga keduanya mendapati seorang anak, lalu Khadir membunuhnya. Anak ini tumbuh secara tabiat di atas kekufuran, maka Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khadir, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra." Apakah kamu membunuh suatu jiwa yang tak bersalah tanpa ia melakukan pembunuhan terhadap suatu jiwa? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, telah melakukan sesuatu yang besar. Maka urusan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik secara syariat maupun secara tatanan kehidupan kemasyarakatan. Dia tercela, tercela di masyarakat kita, bahkan juga tercela pada umat-umat terdahulu, tercela pula dalam agama kita yang suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina yu'dzunal mu'minina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin serta kaum mukminat dengan apa yang mereka tidak lakukan, maka sungguh mereka telah membawa di punggung-punggung mereka kejahatan dan dosa yang nyata. Dalam syariat kita yang suci ini telah banyak sesungguhnya dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya permasalahan pembunuhan. Terdapat larangan dari perbuatan tersebut dan penggambaran betapa jahatnya perbuatan pembunuhan tersebut. Bahkan di dalam dalil-dalil yang ada disebutkan sebab-sebab agar dihindari supaya tidak terjadi pembunuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gangguan terhadap seorang muslim baik secara fisik ataupun non fisik. Tadi telah kita dengarkan salah satu dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina," barang siapa yang melewati di masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, "wa ma'ahu nablun," dan padanya terdapat anak panah, "falyumsik," hendaknya dia pegang baik-baik anak panah tersebut, "aw liyaqbid ala nisaliha bikaffih," atau dia pegang ujung dari anak panah tersebut dengan tangannya, agar supaya tidak ada seorang muslim pun yang terkena dari tajam anak panah yang ia bawa itu. Maksudnya, ketika seorang membawa anak panah dan yang semisalnya seperti pisau dan yang sejenisnya dari hal-hal yang dapat mencederai kaum muslimin, maka hendaknya berhati-hati dan berupaya agar sesuatu yang ia bawa tersebut tidak mengganggu salah seorang dari kaum muslimin. Ini secara fisik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar supaya seorang muslim benar-benar menjaga diri dari melakukan gangguan terhadap muslim yang lainnya dalam bentuk fisik. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir fa huwa ka qatlihi." Apabila seorang berkata kepada saudaranya, sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, fahuwa kaqatlihi, maka apa yang ia ucapkan itu seperti membunuhnya. Seakan-akan dia telah membunuhnya dengan sebatas pengucapan yang ia ucapkan kepada saudaranya, ya kafir, maka seakan-akan ia telah membunuh seorang muslim yang diucapkan kata-kata tersebut kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala'nul mu'mini kaqatlihi, dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sikap mengganggu kaum muslimin dengan berbagai bentuk gangguan yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik. Non-fisik dengan lisan, atau dengan fisik dengan perbuatan, dengan pukulan, dengan tendangan, dan yang semisalnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kondisi orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati, ketika beliau alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut tersebut? Beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, sementara dia dalam kehidupan dunianya telah mencela si fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta milik si fulan, dan membunuh si fulan, memukul si fulan, dan lain sebagainya. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang ia zalimi tersebut diambilkan pahala kebaikan seorang yang berbuat zalim tadi, diambil dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Yang satu diambilkan dari kebaikan, dari kebaikannya, dari pahalanya. Yang satu lagi diambilkan pula dari pahalanya yang lainnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi, maka ketika pahala kebaikannya telah habis, sebelum diselesaikan urusannya dengan pihak lain, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizaliminya itu, kemudian ditimpakan kepada seorang yang telah berbuat zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian ia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Darah seorang muslim dilindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Maka di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dari perbuatan mencela dan memerangi, maka tentu lebih-lebih lagi perbuatan membunuh seorang muslim. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dalam salah satu khutbah beliau alaihi salatu wassalam di musim haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada para sahabatnya, hari ini hari apa, bulan apa, kota atau tempat yang kita tinggali ini kota apa. Kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyablugha shahidul ghaib fala'alla ba'da man yablughuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian benar-benar diharamkan atas kalian, diharamkan untuk ditumpahkan darah tersebut, dirampas harta tersebut, dan dihancurkan kehormatan tersebut sebagaimana kehormatan hari ini, hari kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini, dan kelak kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menanyakan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Ingatlah, janganlah setelahku nanti kalian kembali kepada kekafiran, menjadi orang-orang yang kafir, saling membunuh, saling memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lainnya. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya hal ini lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung. Disebutkan pula di dalam hadis, di dalam as-sahihain, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassihir, perbuatan sihir. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab syar'i yang membolehkan orang tersebut dibunuh. Maka sesungguhnya darah seorang muslim di dalam agama ini benar-benar dijaga, dilindungi, diharamkan untuk ditumpahkan. Maka tidak boleh seorang pun untuk melakukan pembunuhan tersebut, untuk melakukan pembunuhan dalam bentuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan bimbingan yang ada di dalam syariat ini. Sungguh telah tetap sebuah ijma' bahwa tidaklah diperbolehkan seorang mukmin membunuh saudaranya sesama mukmin dengan alasan apapun, kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena suatu kekeliruan, tidak sengaja dia melakukannya itu. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalas, kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya, karena kisos, dia dibunuh karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka hal ini diperbolehkan. Wa sayyibuz zani, seorang yang telah berkeluarga, telah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina, yaitu dengan ditegakkan hukum rajam kepadanya. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan seorang yang keluar dari agamanya yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka tiga hal ini yang dikecualikan dalam syariat untuk seorang muslim boleh dibunuh, dan tentu hukum asalnya sesuai

Sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharaman darah seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali apa yang telah diwajibkan dalam syariat ini atau yang diperbolehkan dalam syariat ini. Seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka telah ada ancaman dan hukuman berat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, belum pernah disebutkan ancaman dan hukuman tersebut kepada kemaksiatan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Coba perhatikan apa hukumannya. Allah lanjutkan, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, ia kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu adzaban adzima, dan Allah persiapkan untuknya siksaan yang amat besar. Maka permasalahan pembunuhan ini merupakan permasalahan yang besar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menyebutkan sebuah hadis bahwa seorang hamba akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya tidak dihalalkan baginya untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Mengapa demikian? Karena darah seorang muslim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan, darahnya merupakan sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang keagungan darah seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya bi kulli ma fiha wa bi kulli man 'alayha ghairal muslimin ahwan 'indallah min qatli rajulin mu'min." Sungguh kehancuran dunia ini dengan seluruh apa yang ada padanya dan siapa yang ada di atasnya selain muslimin lebih hina di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim. Masuk di sini pula wanita muslimah. Dari sini kita mengetahui bahwa membunuh jiwa seorang muslim, kalaupun sekiranya dunia ini sirna semuanya, maka di sisi Allah masih di bawah kedudukannya dari jiwa seorang muslim. Maka lihatlah, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Perhatikanlah permasalahan ini. Perhatikanlah betapa besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini, dan perhatikanlah bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Agama Islam datang untuk

memelihara jiwa umat manusia dan mengharamkan perbuatan pembunuhan antar sesama umat manusia, baik jiwa tersebut berkaitan dengan dirimu atau berkaitan dengan orang lain, maka kamu wahai hamba Allah Azza wa Jalla berada dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah boleh bagimu untuk melakukan perbuatan sesuka hatimu, kecuali dengan apa yang datang dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung dalam rangka untuk bunuh diri, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan akan senantiasa di dalam neraka jahannam tersebut dia melakukan penjatuhan dirinya dari tempat yang tinggi. Dia akan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassa fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menenggak racun, maka racun itu akan senantiasa berada di tangannya di neraka jahannam kelak, kekal abadi di dalamnya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan menggunakan besi, maka besi itu akan senantiasa berada di tangannya kelak di hari kiamat untuk menyakiti dirinya. Ia kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidaklah boleh pada syariat kita ini melakukan perbuatan mengganggu orang lain. Tidak boleh dalam syariat kita membunuh jiwamu dan juga menumpahkan jiwamu. Tidak boleh merenggut nyawamu. Semua ini diharamkan di dalam syariat kita. Di sini kita mengetahui bahwa perbuatan membunuh di dalam syariat ini dilarang secara mutlak, baik seseorang membunuh orang lain ataupun melakukan bunuh diri. Dan apa yang telah dibimbingkan dalam syariat ini merupakan sebab terbesar untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Mengapa? Karena sungguh ketika jiwa telah direnggut, baik seseorang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, maka padanya terdapat kerusakan, padanya terdapat fitnah di negeri yang mereka tinggal, bahkan terdapat kerugian bagi hamba-hamba Allah wal'iyadu billah. Pembunuhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir yang bukan harbi, bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh melakukan gangguan kepadanya, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikannya. Bahkan wajib bagimu untuk berlaku baik kepadanya, mengajaknya kepada agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la
yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian dan berupaya untuk melakukan pengusiran tersebut terhadap kalian. Allah melarang kalian untuk mencintai mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, yang loyal kepada mereka, faulaika humudz dzalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sehingga walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir, maka tidak boleh bagi kita untuk mengganggunya. Tidak boleh kita membunuhnya selama dia bukan seorang kafir harbi, bukan seorang kafir yang secara nyata memerangi kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang membunuh seorang yang terikat perjanjian, seorang kafir terikat perjanjian, yaitu baik dia itu orang Yahudi ataupun Nasrani, antara kaum muslimin dengannya ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu, dia pun masuk ke negeri kita atas izin dari pemerintah kita, dia memiliki visa resmi untuk bisa masuk ke negara kita, maka tidak boleh untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat mencium aroma surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama, dan sungguh aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Disebutkan pula dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 ama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh seorang dari kalangan ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, lam yajid rihal jannah, niscaya dia tidak akan mendapatkan aroma surga, dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar didapat tercium sejak perjalanan 70 tahun lamanya. Maka bisa jadi ada tetanggamu dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepadanya. Karena dalam perbuatan kezaliman tersebut,
benar-benar menyelisihi bimbingan Islam. Dalam perbuatan kezaliman tersebut terdapat sikap merusak kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga wajib bagimu untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau yang mulia, bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyembelih sembelihan, beliau berkata, "Ibda'u bijaril yahudi." Mulailah membagi daging dari hewan yang disembelih itu kepada tetanggaku yang Yahudi. Maka di sini jelas sekali tidak boleh melakukan perbuatan pembunuhan kecuali dengan sebab yang telah diizinkan di dalam syariat kita ini dan telah tetap dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab terbesar pembunuhan adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak berilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah laharja." Sesungguhnya mendekati hari kiamat nanti benar-benar terjadi al-harj. Sahabat Abu Musa berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal harj?" Apa itu al-harj? Qala al-qatlu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-qatlu, pembunuhan." Maka sebagian dari kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, Inna naktulul an, sesungguhnya kami pada tahun ini dalam satu tahun telah membunuh orang-orang musyrikin sejumlah demikian dan demikian." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa biqatlil musyrikin." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dekatnya hari kiamat itu bukan pembunuhan, membunuh orang-orang musyrikin, akan tetapi hal itu terjadi, yaqtulu ba'dukum ba'dha, ketika sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, dan membunuh karib kerabatnya. Sebagian yang hadir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu akal-akal kami masih ada? Bersama kami masih ada akal-akal kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan itu maksudnya, bukan orang-orang pada gila, bukan. Akan tetapi tunza'u uqulu aktsari dzalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba' minan nas la uqula lahum." Ketika itu dicabut akal sehat di zaman tersebut hingga yang tersisa orang-orang yang tidak memiliki akal sehat bermudah-mudahan untuk melakukan pembunuhan, dan mereka bukanlah orang-orang yang mengagungkan, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bukan orang-orang yang mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab terbesar terjadinya pembunuhan adalah karena seseorang ingin menjadi pemimpin atau seseorang
ingin mencapai posisi yang tinggi, atau karena partai tertentu, kelompok tertentu, karena harta yang dibayarkan oleh pihak tertentu, baik di dalam ataupun di luar, dari orang-orang yang tidak baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini dan juga negeri ini, tidak menginginkan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menginginkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan antar sesama anggota masyarakat. Telah disebutkan dari hadis Abi Imran yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ia berkata, aku berkata kepada Junub, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada mereka, yakni Abdullah bin Zubair, berbaiat sebagai khalifah, dan mereka menginginkan agar aku keluar turut bersama mereka menuju Syam untuk berperang. Faqala, maka Jundub berkata, amsik, tahanlah dirimu, jangan ikut ke Syam. Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Imran, mereka tidak mau untuk aku tinggal diam, tidak berangkat bersama mereka. Faqala, iftadi bi Malik. Jundub berkata, tebuslah dengan harta yang kamu miliki untuk kamu tidak bisa berangkat bersama mereka. Aku katakan, mereka juga tidak mau kecuali aku turut berperang bersama mereka. Maka Jundub berkata, telah mengabarkan kepada Gusti Fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaji'ul maqtulu biqatilihi yaumal qiyamah, akan datang seorang muslim yang dibunuh bersama orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Maka ia berkata, orang yang dibunuh tadi berkata, ya Rabbi, sal hadza fima qatalani, tanyakanlah kepadanya, karena apa ia membunuhku? Fayaqul, ala ma qataltahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kepada si pembunuh, atas dasar apa kamu membunuhnya? Fayaqul, maka ia menjawab, qataltuhu ala mulki fulan, aku membunuhnya karena untuk mempertahankan kekuasaan si fulan, agar si fulan tetap menjadi raja, si fulan tetap menjadi pemimpin, atau untuk kemaslahatan-kemaslahatan tertentu bagi sebagian manusia. Di sini sahabat Abdullah bin Zubair, posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Bersamaan dengan itu, sebahagian dari sahabat, sebahagian dari ahlul ilm telah meninggalkan berperang bersamanya karena khawatir masuk ke dalam kancah pembunuhan. Lalu bagaimanakah kondisi hari-hari ini yang permasalahannya sungguh tampak jelas, yaitu dimunculkan sebuah fitnah, kejadian-kejadian yang dimaukan dengannya untuk penghancuran masyarakat kita. Kamu bisa dapati ada orang-orang tertentu membayar pihak lain untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, melakukan pembunuhan terhadap persen-persen tertentu dari anggota masyarakat secara umum. Maka ini semua tidak lain tujuannya adalah untuk memunculkan kekacauan dan kegaduhan, untuk memunculkan fitnah-fitnah di tengah-tengah anggota masyarakat wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan
dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya tentang siapa yang boleh untuk dibunuh dan kapan pembunuhan itu diperbolehkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bilhaq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan haknya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan barang siapa dibunuh dalam keadaan terzalimi, maka sungguh kami telah jadikan untuk walinya hak pembelaan. Namun jangan berlebihan dalam membunuh, sesungguhnya ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu an-nafsu bin-nafsi, hukum qisas, dia berhak dibunuh karena telah melakukan pembunuhan. Yang kedua, seorang yang telah menikah dan berbuat zina dihukum rajam, serta orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Disebutkan pula dalam riwayat al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Rajulun zana ba'da ihsan. Seorang yang berbuat zina setelah ia menikah. Dalam posisi dia sudah menikah. Awir tadda ba'da islam. Atau seorang yang murtad setelah sebelumnya beragama Islam. Au qatala nafsan bighairi haqqin fayuqtalu bihi. Atau dia membunuh jiwa muslim tanpa hak, maka dia pun berhak untuk dibunuh. Para ulama kita telah menulis karya tulis dan mereka menyebutkan dalam karya tulis mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan peperangan, serta hukum-hukum terkait kemurtadan dan orang-orang yang murtad. Mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, serta penegakan hukuman had terhadap mereka, kembalinya kepada pemerintah, bukan kepada siapapun dari anggota masyarakat. Akan tetapi itu adalah wewenang pemerintah. Maka apabila hal ini diserahkan kepada siapa saja dari anggota masyarakat, terjadilah kekacauan, akan muncul kegaduhan antar sesama anggota masyarakat, karena memang hal ini bukanlah kewenangan anggota masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya merupakan kewenangan pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu,
posisi dosa pembunuhan berada di bawah kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Pembunuhan merupakan sebab terbesar terjadinya kerusakan yang bisa menimpa agama seseorang dan dunianya. Dengan perbuatan tersebut akan terhenti kemaslahatan pribadi masyarakat ataupun masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab siksa untuk mereka agar mereka merasakan akibat apa yang telah mereka lakukan itu dan agar supaya mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan perbuatan kalian, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak dari itu. Maka di antara sebab terbesar setelah kesyirikan kepada Allah dan penyelisihan terhadap agama Allah adalah membunuh jiwa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka niscaya kamu akan dapati banjir, gempa bumi, gunung meletus, kelaparan menimpa, musim paceklik, dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Semua ini disebabkan ulah tingkah laku manusia. Mereka berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu sehingga terjadilah hal-hal yang tadi telah disebutkan. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semua. Di antara jenis pembunuhan yang paling berbahaya, yang paling besar dorornya, kejahatannya, kejelekannya terhadap pribadi ataupun masyarakat adalah yang bersifat, yang pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk mereka balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan dan apa yang mereka perbuat sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, seperti perampokan, kemudian mengambil pencurian terhadap harta negara dan harta kaum muslimin yang merusak kemaslahatan umat manusia di suatu negara secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardh." Subhanahu wa taala telah memberikan untuk mereka balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan dan apa yang mereka perbuat sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, seperti perampokan,

Kemudian mengambil pencurian terhadap harta negara dan harta kaum muslimin yang merusak kemaslahatan umat manusia di suatu negara secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang, diasingkan ke tempat yang jauh. Itulah balasan bagi mereka yang hina di dunia. Dan walahum fil akhirati azabun azim, dan kelak mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang besar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard, kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, istama'u ala qatli muslim, bersatu padu bersepakat untuk membunuh seorang muslim, lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihimun nar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka semua ke dalam api neraka." Maka perbuatan pembunuhan dan menumpahkan darah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dalam agama ini berlaku sama antara yang melakukan secara langsung pembunuhan tersebut, atau yang merancangnya, atau yang ikut membantunya untuk melakukan pembunuhan itu. Semua terkena hukum yang satu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa jenis hukuman dalam ayat yang tadi sudah kita dengarkan atas berbagai jenis, atas orang-orang yang turut terlibat di dalam melakukan kejahatan pembunuhan yang besar ini, wal'iyadu billah. Ayat-ayat terkait permasalahan pembunuhan dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Namun pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang terjatuh pada kemaksiatan ini, pembunuhan, barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan secara umum dan secara khusus terjatuh pada perbuatan pembunuhan, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, yang telah melakukan perbuatan yang berlebihan atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Ia, Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ta'ala juga berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.

0: Ma, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal di atas dosa tersebut dan belum bertobat kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang meninggal dunia, dia sebagai seorang muwahhid namun meninggal di atas dosa besar, maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ, Dan barang siapa yang tidak berdoa bersama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan selainnya, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak melakukan perbuatan zina, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan dosa jika dia meninggal di atas perbuatan tersebut. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, akan dilipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat. وَيَخْلُطْ فِيهِ مُهَانًا, dan kekal abadi padanya dalam keadaan hina. إِلَّا مَنْ تَابَ, kecuali orang yang bertaubat. وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal dengan amalan saleh. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka dengan kebaikan, dengan sebab taubat dan amalan keimanan serta amalan saleh yang ia lakukan tersebut. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Kalian tentu mengetahui apa yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu tentang kisah seorang lelaki yang membunuh seratus orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengampuni orang tersebut. Maka tentu pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah azza wa jalla, dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut serta mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Sebagai penutup untuk daurah yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, daurah Al-Imam Al-Muzani yang keempat yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Kota Jember, semoga Allah menjaganya dan menjaga seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan dan pertolongan serta kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya daurah ini dan selesainya daurah ini dalam keadaan yang baik, walhamdulillah. Mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka aku bersyukur. Ku ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berperan serta atas terselenggaranya daurah ini. Dari saudara-saudaraku, para masyayikh, para asatidzah, dan juga siapa saja yang hadir di majlis yang mendengar secara langsung pelajaran di daurah ini, ataupun yang mendengarkan daurah ini secara tidak langsung melalui online, aku ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Demikian pula, ku ucapkan syukur kepada siapa saja yang telah mencurahkan jerih payahnya, yang membantu, menolong atas terselenggaranya daurah ini, baik dengan hartanya atau tenaganya, ataupun dengan memberikan saran-saran terbaik terkait dengannya. Demikian pula, aku bersyukur, ku ucapkan terima kasih pula kepada saudara-saudaraku yang mulia, yang telah berusaha berkhidmah kepada para tamu dan pengunjung yang datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik untuk mereka semua. Dan tak lupa kuucapkan rasa syukur kepada saudara-saudaraku dari kalangan pemerintah negeri ini, yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keamanan dan ketentraman untuk negeri ini, serta menjaganya dari berbagai fitnah yang tampak maupun tidak tampak, serta seluruh negeri kaum muslimin pula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka semua dengan kebaikan atas apa yang mereka berikan dari kemudahan, memberikan izin, kemudian upaya untuk saling bantu-membantu atas terselenggaranya acara daurah ini. Dan pada akhirnya, aku nasihatkan untuk diriku dan juga kepada saudara-saudaraku semua untuk senantiasa bersemangat bertolabul ilmi, memanfaatkan kesempatan semacam daurah-daurah seperti ini, serta bersemangat untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kalian sesungguhnya berada pada sebuah nikmat, yang nikmat itu benar-benar akan dapat dirasakan dengan sesungguhnya oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Maka lihatlah orang-orang di sekitar kalian, di negeri-negeri tetangga. Mereka kesulitan untuk bisa mengadakan muhadharah, mengadakan pelajaran, terlebih lagi untuk mengadakan daurah secara sempurna seperti hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya, dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian ilmiah sesi kelima yang berjudul Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan serta Masyarakat dalam Mengawal Generasi Muda, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausar Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Berkata Syekh Abdul Ghani Ausat حفظه تعالى, topik dari ceramah kali ini yang dimana hari ini telah ditentukan oleh panitia daurah ini, dimana mereka panitia daurah ini menginginkan bahwa topik ini disampaikan tentang sebuah perkara yang berkaitan dengan perhatian terhadap generasi muda dan bagaimana mereka dibimbing dengan bimbingan yang baik dan penjagaan mereka dari apa-apa yang mengancam, dari berbagai hal yang bisa mengancam generasi muda ini dalam menjalani perjalanannya. Maka topik ini yang berjudul peran serta keluarga dan lembaga pendidikan, begitu pula masyarakat, yaitu berbagai kelompok masyarakat, baik yang sifatnya resmi dari pihak pemerintah ataupun yang selainnya, dalam perhatian terhadap generasi ini dan penjagaan terhadap mereka. Maka yang dimaksud dengan generasi muda yaitu suatu zaman dari tingkatan umur yang mereka hadapi. Zaman ini atau masa tersebut terjadi pada setiap hampir di seluruh negara, yaitu dari sisi bahwa mereka, masyarakat di berbagai negara, betul-betul mengkhususkan, memprioritaskan seorang anak mulai dari kelahirannya sampai anak tersebut mencapai usia yang sudah matang, di mana akal mereka mampu untuk kemudian berpikir pada segala sesuatunya, telah sampai pada tahapan ini. Dan mereka juga memiliki perhatian, dengan perhatian yang tinggi dalam permasalahan tarbiyah dan juga pendidikan. Maka yang demikian ini apabila berlangsung secara terus-menerus, sampai kemudian mereka mengetahui tugas mereka, atau salah seorang di antara mereka mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sudah bisa untuk mandiri biiznillah, untuk kemudian melaksanakan berbagai tugas dalam rangka untuk kemudian mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya. Demikian pula hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai generasi yang baik pada setiap generasi berikutnya. Maka awal kemunculan dan lapisan pertama dari generasi ini, di mana generasi ini akan tumbuh berkembang, dia berada dalam lingkungan keluarga. Maka keluarga ini hakikatnya disitulah sang anak ini memulai untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan tarbiyah yang baik. Bahkan sebelum terbentuk adanya sebuah keluarga, yaitu pada permulaan lahirnya sang anak ini, yang diharapkan sang anak ini tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang lurus, perkembangan yang istiqomah, baik secara zahir ataupun secara batin. Di situ seorang bapak atau seorang lelaki perlu memperhatikan bagaimana dia memilih seorang istri sebelum adanya keluarga tersebut, agar tercipta dalam keluarga tersebut keluarga yang salihah. Untuk kemudian dituntut seorang laki-laki ini memilih seorang istri yang memiliki agama, seorang istri yang di mana dia memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan itu sang istri tersebut bisa memberikan pengaruh kepada sang anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tungkahul mar'ah li arba, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka seorang laki diperintahkan untuk memilih wanita dan mendahulukan permasalahan agama yang ada pada wanita tersebut. Maka yang dalam hal yang demikian ini, di situ terdapat barokah dan kebaikan. Begitu pula yang terkait dengan seorang wanita, dia dituntut untuk kemudian sebelum membentuk keluarga yang baik, dituntut untuk kemudian bisa selektif dalam menerima pinangan seseorang lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para wali wanita, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu," apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki tersebut dengan anak perempuan kalian. Kalau begitu, maka usaha tersebut sudah dimulai sejak sebelum pernikahan. Seorang laki-laki berusaha mencari wanita yang salihah untuk kemudian melakukan nazar, untuk kemudian melakukan pinangan, disertai setelahnya melakukan akad nikah, untuk kemudian membangun bahtera rumah tangga bersama wanita tersebut. Maka hal-hal ini apabila dilakukan, dia bisa insyaallah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan syariatnya dan hal-hal yang bisa atau sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan, di situ dituntut pula untuk kemudian sebelum mendapatkan anak, untuk kemudian berdoa dengan doa yang kita ketahui bagaimana ketika seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dari syaitan dan juga syaitan jauh dari apa-apa yang kemudian Allah rezekikan kepada mereka berupa anak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, akan melindungi bayi tersebut, serta akan mencegah bayi tersebut untuk kemudian bisa syaitan mempermainkannya, memudaratkannya. Kemudian lahirlah sang bayi tersebut. Disitulah kemudian mulai suami dan istri tersebut menjadi kedua orang tua yang dengan itu

menyampaikan terhadap sang bayi ini. Maka kalian bisa melihat pula bagaimana agama ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan kelahiran dari berbagai hukum-hukum syar'i yang ada, sebagaimana semisal akikah dan yang lainnya, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka disinilah kemudian para orang tua memulai mengajarkan anaknya, untuk kemudian menjadikan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik, dengan tarbiyah yang istiqomah. Mengapa yang demikian ini? Karena sungguhnya hal itu merupakan sebuah tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Perkara yang berat, sebuah amanah yang ada pada pundak dari masing-masing orang tua. Hal ini telah diisyaratkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian ini merupakan pemimpin, dan masing-masing dari kalian ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Tentunya dalam hadis ini disebutkan penanggung jawab atau pemimpin yang paling besar yaitu waliul amr. Di mana waliul amr atau penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dengan sifat yang atau dengan sesuatu yang sifatnya luas, cakupannya luas. Namun di sana juga ada berbagai macam tanggung jawab dari sisi contohnya sekarang keluarga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seseorang itu menjadi pemimpin di rumahnya dan dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu pula seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada rumah suaminya, dari anak-anak dan yang lain-lainnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian ini hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan masing-masing dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini yaitu beban, di mana Allah Subhanahu wa taala membebani engkau, memberikan tanggung jawab kepada engkau dengan tugas yang mulia ini. Maka harus untuk engkau kemudian bisa menunaikannya sesuai dengan apa yang datang dalam syariat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang bermudah-mudahan dalam tanggung jawab ini, orang yang lalai dalam tanggung jawab ini, atau orang yang berkhianat tidak menunaikan amanahnya dalam tanggung jawab ini. Maka segala sesuatunya harus ada keteraturan. Maka atas dasar itulah dimulai tanggung jawab berada pada pihak keluarga. Peran serta keluarga sedikit demi sedikit. Dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak sambung. Beliau menikah dengan seorang sahabiah yang di mana sahabiah ini telah memiliki anak yang bernama Umar ibnu Abi Salimah, di mana sang anak ini ketika itu makan di piring yang besar disertai dengan beberapa orang yang lainnya. Dan tangan sang anak ini, sebagaimana hal ini merupakan tabiat dari anak-anak kecil, dia mencari makanan di berbagai sisi dari piring tersebut. Terkadang mengambil dari sisi yang ini, terkadang kemudian tangannya berada di sisi yang lainnya. Sang anak, sebagaimana hal ini terjadi pada kebanyakan anak, masih belum memiliki adab-adab dalam hal makanan dan minuman. Namun bersamaan itu tidak kemudian kita katakan, oh ini karena masih kecil. Tidak, bahkan sudah sepatutnya bagi anak-anak untuk kemudian mereka sejak di

0: mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengajaran dengan pengajaran yang kokoh, dengan tarbiyah yang baik. Maka atas dasar itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, ya hulam, coba perhatikan hal ini. Lihat, dengarkanlah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau mengajarkan anak kecil ini. Samillah, ucapkanlah bismillah ketika engkau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari makanan tersebut di tempat atau di piring yang dekat dengan engkau. Maka perhatikanlah bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ini. Maka kita apabila melihat seorang anak yang tumbuh berkembang bukan dengan tarbiyah yang baik, orang tuanya tidak memberikan bimbingan dan tarbiyah yang baik pula, maka sang anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak benar, dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak lurus. Kalian bisa mengetahui, kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ada seorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan orang ini, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, la astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang ini. Lastata'ta, kalau begitu engkau tidak akan bisa selamanya makan dengan tangan kananmu. Maka bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang ini, yang di mana dia seharusnya memakan dengan tangan kanannya, dijelaskan, diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk tidak makan dengan tangan kiri. Namun disebabkan di antara salah satunya bagaimana tarbiyah, pengajaran yang didapatkan oleh anak ini bukanlah tarbiyah dan pengajaran yang baik. Maka kedua orang tua peran sertanya dalam sebuah keluarga, mereka menunaikan peran serta dan tanggung jawab yang besar. Karena itulah kedua orang tua yang saleh akan tampak kesalehannya pada anak-anak mereka, pada keturunan mereka dalam hal perhatian dan tarbiyah serta bimbingan. Bagaimana kesibukan mereka terhadap anak-anak mereka, kesungguhan mereka dalam memberikan hak-hak anak-anak tersebut dan yang semisalnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kondisi orang tua bukan orang tua yang saleh akan tampak dampak-dampaknya tersebut, dampak-dampaknya yang buruk. Maka orang tua yang saleh akan tampak dampak positifnya terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Akan tampak perkembangan dari sang anak ini dari masa ke masa, dari setiap marhalah kepada marhalah yang lainnya, tingkatan umur sampai tingkatan umur yang berikutnya. Di saat itu pula, ketika orang tua ini bukanlah orang tua yang baik, maka mereka akan menjadi sebab penyimpangan dan kerusakan anak tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Namun kedua orang tuanya lah yang memiliki peran untuk kemudian menjadikan anak ini seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Maka kalau begitu, kedua orang tua hakikatnya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan. Harus orang tua ini memiliki bekal memiliki senjata dalam mendidik anak-anaknya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan yang jujur, dengan hati yang suci, agar diketahui tanggung jawab yang besar tersebut. Untuk kemudian tanggung jawab yang besar tersebut bisa diraih dengan sebenar-benarnya, dan agar orang tua tersebut hakikatnya tidak melakukan kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam permasalahan apa-apa yang terkait dengan bagaimana seorang anak berbuat dan berperilaku terhadap kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah menjelaskan bahwa manusia ini diberi tanggung jawab. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami berwasiat kepada manusia agar berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat itu hakikatnya adalah, pengertiannya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala berwasiat, "Yusikumullahu fi auladikum." Sesungguhnya Allah telah berwasiat dalam perkara anak-anak kalian. Karena itulah tidak tersamar bagi salah seorang di antara kita pentingnya peran serta keluarga dan apa-apa yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap keluarga tersebut dalam rangka mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini. Maka tarbiyah yang buruk, pemikiran yang rusak, dan penyimpangan terkhusus di zaman kita sekarang ini telah menyebabkan berbagai keluarga yang ada ini terancam, dan musuhmu mulai untuk kemudian bisa masuk mempengaruhi anak-anakmu. Ada sesar inilah wajib bagi engkau untuk melindungi, untuk menjaga anakmu tersebut dari apa? Dari seluruh yang bisa mengancamnya. Baik dari akhlak yang buruk, tarbiyah yang buruk, dari kerusakan pemikiran, dari berbagai penyimpangan. Maka demikianlah tadi peran serta dari pihak keluarga dalam permasalahan tarbiyah anak-anak. Tentunya peran serta keluarga terus akan berlangsung bersama sang anak, akan menemani sang anak tersebut. Karena sesungguhnya keterkaitannya adalah keterkaitan yang tidak akan bisa lepas, hubungan yang tidak akan terputus. Namun juga di sana terdapat tahapan yang dimana sang anak ini akan sampai kepada tahapan tersebut dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, yaitu tahapan dimana sang anak ini mulai sampai kepada usia belajar. Maka ini merupakan tanggung jawab lain, dan ini merupakan tahapan yang berikutnya. Dalam tahapan inilah pentingnya adanya sebuah lembaga, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ini merupakan kewajiban yang agung, di mana lembaga-lembaga ini harus memiliki peran serta yang sesuai, yang bisa membentuk karakter sang anak. Maka orang tua memiliki tugas untuk memilih bagi sang anak lembaga pendidikan yang benar. Walhamdulillah, sekarang lembaga-lembaga pendidikan ini bisa untuk kita raih terkhusus di negeri-negeri Islam. Kecuali ada sedikit dari sesuatu mungkin yang kurang dan yang lainnya. Namun hal ini tentunya bisa untuk kemudian dibenahi. Maka aku katakan, sudah sepatutnya untuk kemudian orang tua tersebut meletakkan anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang benar ini. Karena seorang anak beresiko untuk kemudian bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik dia membaca dari berbagai buku atau mendengar dan yang lainnya, maka dipersyaratkan lembaga pendidikan ini untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang sesuai untuk kemudian sang anak bisa melanjutkan perkembangannya dengan perkembangan yang baik. Tentunya hal ini disebabkan pula bagaimana orang tua memilih bagi anaknya sebuah lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini sudah sepatutnya untuk kemudian ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, oleh orang-orang yang terpercaya, yang di mana mereka memang layak untuk bisa mengarahkan, untuk bisa mentarbiyah. Karena itulah lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki peran serta dan tugas serta tanggung jawab untuk kemudian tercipta adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak orang tua, sehingga dengan itu muncullah generasi yang mustaqimah, generasi yang baik, generasi yang kemudian berkembang, di mana generasi muda ini hakikatnya adalah sosok masa depan. Inilah tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak mereka, dan ini akan menjadi tanggung jawab yang besar di masa depan bagi setiap negeri. Karena itulah harus ada perhatian lebih dari perhatian sekedar seseorang ketika ingin membangun sebuah bangunan. Engkau bisa melihat apabila seorang membangun sebuah bangunan, bagaimana untuk kemudian cara membangun, untuk kemudian bagaimana meletakkan susunan batu-batanya dan yang lainnya. Engkau akan bisa melihat apabila ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang keliru, engkau tidak akan membiarkan bangunan ini dibangun dalam kondisi yang keliru. Ada bangunan tempat batu bata yang tidak tepat, engkau akan berusaha untuk memperbaikinya. Maka demikian pula dengan lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tingkatan dan tugasnya, serta kewajiban-kewajibannya. Sungguh adanya koordinasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak keluarga yang berkaitan dengan perkembangan anak, perkembangan yang mustaqimah, perkembangan yang baik, perkembangan yang lurus, ini harus untuk diperhatikan. Begitu pula penjagaan sang anak dari hal-hal luar yang hal ini mungkin bisa merubah sang anak ini, maka semaksimal mungkin untuk kemudian hal ini bisa diperhatikan baik oleh pihak orang tua ataupun pihak dari lembaga pendidikan tersebut. Merekalah yang akan mendidik atau merekalah yang akan melindungi dan menjaga generasi muda ini, tentunya dengan ilmu yang an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh keluarga tersebut. Maka begitu pula dengan lembaga pendidikan ini. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang membawa dan mengantarkan kepada ilmu, dan bisa menjaga generasi yang mulai tumbuh ini dengan pertumbuhan yang kita yakin dan terpercaya. Lembaga-lembaga pendidikan ini dan apa yang mereka lakukan dari berbagai tugas yang mulia ini, dari baik dari sisi penyebaran ilmu yang bermanfaat atau metode-metode tarbiyah yang sukses, dan yang semisalnya, ini hakikatnya merupakan tanggung jawab yang besar yang juga harus dimiliki dan ada pada lembaga pendidikan tersebut. Yang demikian ini akan bisa tercipta dan terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan tersebut bekerja sama dengan pihak keluarga dan pihak orang tua, sehingga terdapat usaha yang maksimal dari pihak orang tua dan begitu pula dari pihak lembaga-lembaga pendidikan ini. Kalau begitu, sudah sepatutnya bagi lembaga-lembaga ini untuk kemudian mereka bisa menjaga para murid-murid mereka, para santri-santri mereka dari berbagai penyimpangan dan hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan dari sisi fisik ataupun dari sisi jiwa, dari berbagai macam mudarat-mudarat dan penyimpangan pemikiran, begitu pula bahaya dari metode-metode yang tidak sesuai dengan agama ini. Sudah sepatutnya pula di situ ada ilmu yang benar untuk kemudian menjadi bermanfaat bagi anak tersebut. Ada pula hubungan yang baik antara keluarga dengan lembaga pendidikan tersebut. Maka yang demikian ini insya Allah apabila terjadi, hal ini menjadi penyempurna dalam perkembangan sang anak tersebut. Ketika terjadi adanya hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan keluarga, yang dimana hal ini hakikatnya membutuhkan perhatian yang dilakukan secara kontinu, maka kedua orang tua turut melaksanakan kewajiban ini. Mereka memperhatikan anak-anak mereka, mereka bersungguh-sungguh untuk mengarahkan anak mereka, menjaga dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan membuat mereka menyimpang, membuat mereka menyimpang dari jalan yang seharusnya. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan digabungkan tanggung jawab ini bersama keluarga sang anak tersebut, sehingga diharapkan anak ini bisa tumbuh berkembang dengan perkembangan yang baik. Dan nanti akan datang pada akhir dari ceramah ini topik tentang adanya lembaga-lembaga sosial pula, yang di mana lembaga sosial ini memiliki peran yang besar, memiliki kewajiban pula terhadap nasib dari generasi yang mulai tumbuh ini, sehingga manusia bisa mengetahui pentingnya, urgensinya generasi ini yang memiliki perhatian yang menyeluruh dan perhatian yang baik, yang rinci dan terpercaya. Karena sesungguhnya apabila terjadi suatu kekeliruan dan kesalahan dalam mentarbiah dan mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini, maka perkaranya bukan perkara yang ringan. Membiarkan acuh tidak peduli dengan hak-hak generasi ini, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, dari apa-apa yang harusnya dilakukan oleh para penanggung jawab ini terhadap generasi ini, sungguh ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Kemudian yang berikutnya, pihak lain yang bisa membantu menyempurnakan dari dua pihak yang pertama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan, adanya badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tugas dan tingkatannya, maka masing-masingnya bergerak dan berbuat, dan lembaga-lembaga atau badan-badan sosial ini juga memiliki peran serta. Karena mereka atau lembaga-lembaga dan badan sosial ini memiliki keterkaitan dalam realita yang sekarang terjadi dengan masyarakat pada setiap tingkatannya, dan masing-masingnya tentunya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena inilah, maka badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial ini sebagaimana tidak tersamar bagi setiap orang, mereka memiliki peran serta yang penting dalam melaksanakan tugas terhadap masyarakat, memberikan faedah terhadap masyarakat, terkhusus generasi yang sedang tumbuh dan berkembang ini, yang di mana generasi ini kita sekarang sedang menghadapinya, dan kita berusaha memberikan generasi ini, kita berusaha memberikan perhatian yang besar dan baik terhadap generasi ini, karena sesungguhnya tanggung jawab ini atau generasi ini di hari-hari ini, hakikatnya mereka sedang berada dalam incaran. Mereka menjadi target dari musuh-musuh Islam. Karena itulah di hari ini, generasi muda ini hakikatnya merupakan pondasi dasar bagi setiap masyarakat. Mereka, para musuh-musuh Islam, apabila ingin menghancurkan suatu masyarakat, maka mereka akan memulai menghancurkan pondasi, akan memulai menghancurkan asasnya. Maka masyarakat ini pondasi dan asasnya adalah mereka, para syabab, para pemuda. Inilah generasi yang sedang tumbuh. Karena itulah harus ada perasaan, untuk bisa masing-masingnya memiliki perasaan tanggung jawab yang penting dan besar, bahwa ini merupakan kewajiban agama, kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh pada masing-masing pihak. Maka jangan sampai kemudian engkau memperhatikan atau melihat dari sisi bagaimana masyarakat akan memperlakukanmu, memberikan imbalan kepadamu, atau engkau melihat bagaimana masyarakat atau manusia memberikan pujian kepadamu. Tidak. Hanyalah yang engkau perhatikan bagaimana engkau bisa melaksanakan kewajiban ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu telah melaksanakan kewajiban ini, begitu pula diharapkan dengan itu generasi setelahmu bisa mengambil peran serta yang baik ini, sehingga diharapkan hal ini atau perbuatan-perbuatan ini bisa terus berlangsung secara kontinu, tidak terputus dari generasi ke generasi. Maka sudah sepatutnya, atau bisa dikatakan bahwa hakikatnya usaha yang menyeluruh, pembagian tugas-tugas dari berbagai lapisan, dari berbagai pihak, ini sudah sepatutnya menjadi perkara, menjadi hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, dengan itqan dan ihsan, artinya dilakukan dengan baik dan benar, tidak bermudah-mudahan, namun dilakukan secara betul-betul. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang apabila dia beramal untuk kemudian dia melakukannya secara baik dan benar. Maka wajib bagi kita untuk kemudian kita berusaha menyediakan sebab-sebab tarbiyah yang baik, tarbiyah yang benar, tarbiyah yang selamat, yang lurus terhadap generasi ini, dengan memberikan kepada mereka hal-hal, sebab-sebab, fasilitas yang dengan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik, agar tidak ada khalal, tidak ada kekeliruan, tidak ada sesuatu yang bisa merusak perkembangan tersebut pada setiap tahapan dari tahapan-tahapan perkembangan generasi ini, baik dalam metode mendidik dan yang lainnya. Maka hal-hal inilah yang bisa membantu, bisa menyempurnakan tumbuh dan berkembangnya generasi ini, baik dari sisi ibadah, akan tercipta generasi yang mustaqimah, generasi yang baik dan lurus. Maka ini perkaranya penting sekali, menjaga perkembangan, tumbuh dan semakin besarnya generasi muda ini dari perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka, untuk kemudian jangan sampai mereka keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Maka penjagaan secara rinci, secara terperinci terhadap generasi ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena itulah sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bisa merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian merasa kewajiban ini adalah sesuatu yang remeh, baik di satu pihak atau pihak yang lainnya, baik dari sisi keluarga ataupun lembaga pendidikan dan yang lainnya. Butuh adanya koordinasi, butuh adanya keaktifan dan peran serta satu dan yang lainnya untuk kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sebagaimana banyak disebutkan bagaimana para pemuda mereka disebut-sebut dalam konteks pujian, bagaimana para pemuda yang tumbuh berkembang dengan perkembangan di atas tarbiyah yang baik mereka akan dipuji, maka hal ini perlu diperhatikan terhadap generasi ini. Setiap generasi demi generasi diperhatikan dengan baik, dan inilah generasi yang kemudian kita harapkan. Untuk siapa? Bukan untuk kepada pihak-pihak yang lain, namun untuk kita kembali, untuk diri kita sendiri. Maka wajib generasi ini diperhatikan agar mereka selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya, kemudaratan dari berbagai media-media yang banyak sekarang. Dan ini sangat memungkinkan media-media ini untuk bisa masuk ke dalam generasi muda ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambahkan kepada para pemuda ini petunjuk dan hidayah. Begitu pula dalam sebuah hadis, syabun nasya'a fi ibadatillah, disebutkan dalam konteks pujian, dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas keyakinan yang baik sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka perkembangan ini, perkembangan generasi muda ini perkara yang sangat penting. Penjagaannya dari hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang, ini perkara yang penting. Penjagaan secara terperinci, secara detail, agar generasi ini bisa selamat dari berbagai kerusakan, ini merupakan perkara yang penting. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Kami tutup topik ini dengan sebuah penjelasan bagaimana usaha dalam permasalahan media-media ini dengan berbagai macam jenis dan tingkatannya, bahwa masing-masing dari kita harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Maka harus adanya kolaborasi pada setiap pihak, baik itu keluarga ataupun lembaga pendidikan dan juga badan-badan sosial yang lainnya, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan menciptakan generasi muda yang baik. Dan mungkin untuk bisa kita katakan bahwa sudah sepatutnya tercipta berbagai macam usaha yang saling melengkapi, baik dari sisi hissiyah, sesuatu yang bisa dirasakan, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi maknawiyah, sesuatu yang sifatnya maknawi. Baik itu masing-masing person dari setiap masyarakat, entah itu keluarga ataupun sekelompok orang dan yang lainnya, baik dari sisi ilmu ataupun amalan, dari seluruh sisi-sisi kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan tarbiyah dan tumbuh berkembangnya generasi ini dengan perkembangan yang baik dan lurus. Harus untuk bisa dilakukan adanya hubungan dari berbagai pihak, sehingga dengan itu biiznillah generasi ini akan terjaga dari apa-apa yang bisa mengancamnya. Begitu pula dengan hal-hal yang bisa memudaratkan pada generasi ini. Ini yang pertama. Yaitu secara umum, apa yang seharusnya dilakukan dalam mencegah generasi ini agar tidak terancam atau bisa selamat dari berbagai ancaman dan resiko yang bisa menimpa. Maka sebagaimana contohnya, apa yang ada di dalam negara kalian, masya Allah, yang dimana kalian bisa melihatnya, terkhusus di zaman sekarang ini, zaman internet, maka generasi muda ini hakikatnya merupakan generasi yang mendapatkan fokus. Dia menjadi incaran. Maka generasi ini harus bisa dicegah, dihalangi, dijaga, dan dirawat dari berbagai macam penyimpangan. Mereka pada generasi ini, para pemuda ini, pada setiap kelompok dari masyarakat harus bisa dijaga dari media-media yang membahayakan dan berbahaya ini. Begitu pula jalan-jalan yang bisa menuju pada hal-hal yang bisa merusak generasi muda ini. Berbagai macam aplikasi ataupun program-program yang ada pada media-media tersebut yang bisa bergabung dengan hal yang telah disebutkan tadi, mengancam keselamatan generasi ini, mengancam keselamatan masyarakat, maka generasi ini menjadi target dari musuh-musuh kita. Sejak awal, sejak generasi tersebut ada dan muncul, maka sudah sepatutnya untuk kemudian kita bersama-sama menyampaikan secara terbuka, menyebarkan secara terbuka ilmu, menyebarkan kepada masyarakat, kepada manusia ilmu tersebut. Karena apabila mereka masyarakat membaca, melihat media ini, sarana yang bisa mengantarkan kepada ilmu ini, sarana yang bisa mengantarkan untuk kemudian mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan apa yang memudaratkan bagi dia, maka dengan itu dia bisa belajar. Untuk kemudian dia bisa mempelajari apakah dia harus melangkah, menempuh hal yang akan dia lakukan, atau dia sebaliknya. Untuk kemudian bisa menghindar. Untuk kemudian dia bisa memperhatikan apa yang memudaratkan dia. Maka dengan itu dia menjaga sebab-sebab penyimpangan tersebut. Dengan itu dia menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan tersebut. Maka aku katakan bahwa hal-hal ini sudah sepatutnya untuk kemudian diperhatikan dengan gambaran yang menunjukkan adanya perhatian yang besar, adanya penjagaan, adanya perawatan terhadap generasi ini. Maka kita seluruhnya, wahai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara yang penting di sisi kita, yaitu perkara yang bisa bermanfaat, yang memberikan manfaat dalam tarbiyah pendidikan terhadap generasi muda ini. Dan di hal ini hakikatnya merupakan kekhususan dari umat ini, untuk kemudian Allah jadikan suatu hal yang menjadi kekhususan umat ini dengan berbagai macam tingkatannya. Umat ini harus bersatu padu dalam sebuah hal yang ini meliputi mereka semua, terkhusus dalam permasalahan tarbiyah. Maka aku katakan sebuah perkara yang harus ada pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu adalah an-nasihah, memberikan nasihat di antara mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah perkara yang sangat bermanfaat dalam tarbiyah, untuk kemudian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Begitu pula mereka mencegah dan melarang dari kemungkaran. bukan hanya dengan ucapan dan perbuatan, bahkan lebih dari itu, dengan ucapan dan perbuatan, niat, tujuan, realisasi, merealisasikan. Sehingga dengan itu kemungkaran bisa dihindari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita telah memuji umat Muhammad ini, umat Islam ini, dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di muka bumi ini. Cirinya adalah kalian melakukan amar ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, dan kalian mencegah dari kemungkaran dalam kondisi kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf ini memiliki urgensi yang sangat penting. Begitu pula nahi anil munkar, mencegah dan melarang dari kemungkaran. Ini di sini terdapat faedah bagaimana seseorang bisa menjaga dari sesuatu yang jelek, dan ini terdapat urgensi yang sangat penting karena hal itu terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela sebuah kaum, bahkan melaknat mereka dengan sebab kemaksiatan mereka, dengan sebab mereka tidak mengamalkan sebuah perkara pokok yang sangat agung ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang terjadi. Kaum tersebut tidak saling memberikan wasiat dan nasihat dalam perkara yang ma'ruf. Hal ini tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Bani Israel. Lu'ina alladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang artinya, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan juga Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian ini disebabkan karena mereka dahulu bermaksiat, melanggar perintah Allah, dan dahulu mereka melampaui batas. Cirinya diantaranya yaitu mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada. Sungguh yang demikian ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Maka atas dasar itulah, saling menasehati, saling mencegah kemungkaran, hal ini sebetulnya menunjukkan adanya suatu amalan yang dilakukan secara bersama, suatu amalan yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lainnya, saling bergantian memberikan nasihat, saling bergantian untuk kemudian mencegah dari kemungkaran, untuk kemudian saling menasihati dalam perkara yang baik. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas, ad-dinun nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Ar-Rasul alaihi salatu mengulangi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi ucapan ini 3 kali. Yang menunjukkan adanya pengulangan ini berarti dimaukan di situ agar betul-betul teringat oleh orang yang mendengarnya. Permasalahan ini sungguh layak dengan adanya pengulangan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengannya bahwa hal ini layak untuk diingat dan tidak dilupakan. Yaitu nasihat, di mana nasihat ini memiliki tingkatan-tingkatan dan peran-peran yang bertingkat-tingkat, dimulai dari pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pihak yang lainnya, madrasah-madrasah yang ada, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bentuknya, pada berbagai macam tempat dan tingkatan serta tugas-tugasnya. Semuanya ini, pihak-pihak ini masuk, tercakup dalam tugas yang mulia itu, yaitu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, liman ya Rasulullah, nasr ini untuk siapa wahai Rasul? Maka dijawab oleh beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasr ini berlaku dalam rangka karena Allah, begitu pula karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah beliau. Dan juga nasihat ini berlaku bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Maka barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Inilah kalimat dan ceramah yang kami inginkan untuk kemudian bisa sama-sama kita ingat bersama. Maka semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, aku ucapkan perpisahan, salam perpisahan. Aku titipkan kalian kepada Allah, yang dimana Allah titipannya tidak akan hilang. Maka dengan ini selesai nasihat dari Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah ta'ala.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Setelah kita menunaikan salat isya dan sunnah ba'diyah, semoga Allah menerima dan mengabulkan salat kita. Tadi sempat saya sebutkan bahwa insyaallah kita akan bacakan sebuah hadis yang begitu erat korelasinya atau begitu erat peristiwanya, kejadiannya, dan begitu mirip dengan apa yang menimpa banyak kaum muslimin di berbagai negeri. Tetapi sudah saya katakan dan saya ulangi bahwa permasalahannya bukan berhenti sampai pada terjadi atau tidak terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Permasalahannya adalah apa jalan keluarnya. Kalau seandainya kita sedang berdiskusi tentang sebuah rumah tangga yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau keributan yang terancam akan pecah dan bercerainya dua insan, kita diperintahkan, dianjurkan dalam syariat untuk berpikir dengan tenang, tidak emosional, sama-sama berniat mencari solusi. Itu urusan rumah tangga. Yang apabila terjadi perpecahan, terjadi perceraian, yang menjadi korban adalah dua insan, suami dan istri, kemudian putra-putrinya. Membahayakan nasib putra-putrinya, mental daripada putra-putrinya. Kesejahteraan putra-putrinya. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang terkait dengan sebuah negeri, dengan sebuah negara, sebuah masyarakat dan rakyat yang begitu luas? Tentu kita harus lebih memikirkannya dengan pikiran yang sejuk. Dan tidak boleh berbicara, ikut-ikutan, berkomentar dalam perkara-perkara besar seperti ini, kecuali memang orang-orang yang di bidangnya. Karena ketika banyak pihak yang ikut berbicara, ikut berkomentar, pihak-pihak yang tidak mengerti bagaimana bimbingan agama, bimbingan kitab suci Al-Quran dan bimbingan Nabi, maka yang akan terjadi bukan kebaikan. Yang terjadi kehancuran, kerusakan dan permusuhan. Wahai saudaraku setanah air, ambil pelajaran dari yang menimpa berbagai negeri di zaman kita hidup. Apa yang sekarang terjadi di beberapa negara, semisal Libya, Sudan, dan yang lainnya. Perang saudara. Saling berebut. Saling menindas. Saling membunuh. Saling mengeluarkan kekuatannya. Senjata-senjata berat. Tank-tank yang dimiliki oleh masing-masing. Sesama rakyat atau sesama bangsa. Bagaimana akan sekolah? Bagaimana akan berdagang? Bagaimana akan melakukan aktivitas? Hidup dengan penuh ketakutan. Hidup saling mengancam. Kehidupan keseharian dipenuhi dengan saling curiga. Hancurnya persaudaraan dan hancurnya negeri. Semoga Allah jauhkan dari negeri kita musibah seperti itu. Tetapi kita semua bertanggung jawab. Semua kita hendaknya berpikir dengan jernih. Tidak emosional. Lepaskan dan jauhkan berbagai kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi ataukah komunal. Tapi ayo kita junjung bersama kepentingan bersama negeri ini. Dalam kondisi seperti yang sekarang terjadi dan terjadi di banyak negara, tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak yang punya kepentingan memanfaatkan keadaan. Yasfaduna fil ma'il akhir. Sengaja memancing atau mengail di air yang keruh. Suasana lagi keruh. Suasana lagi tidak stabil. Ada pihak-pihak yang senang. Dan sengaja terus membuat suasana semakin keruh. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama dengan agama Islam ini, hendaknya mengambil pelajaran. Tadi sempat saya katakan, bangsa ini telah mengalami pahit dan getirnya penjajahan lebih dari 3 abad. 350 tahun atau lebih. Kita dijajah, kita diadu domba. Melalui apa? Berbagai cara. Rata-rata melalui bidang ekonomi. Dibangkitkan semangat kecemburuan. Dibuka peluang ekonomi, peluang bisnis. Untuk satu pihak, ditutup untuk pihak yang lain. Terjadilah permusuhan. Di bidang kekuasaan, satu pihak diberi posisi, yang satu tidak. Kemudian saling berperang. Penjajah barat, penjajah yang kejam tersebut tertawa ria. Melihat kita bertarung. Melihat kita satu bangsa berperang, bermusuhan, saling memukul, saling melempar, saling membakar. Mereka tertawa. Jangan dikira bahwa penjajahan itu telah selesai dan para penjajah itu telah hengkang. Begitu saja tanpa ada rencana dan makar-makar. Tidak. Sampai hari ini para penjajah yang dahulu menguasai sejumlah negeri tetap berupaya mempertahankan hegemoninya di berbagai negara bekas jajahannya. Mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Pengaruhnya di negeri-negeri tersebut. Dengan cara antara lain, adu domba. Menciptakan kebencian dan permusuhan antar elemen bangsa. Kita harus waspada ini. Dan memang sejak dahulu, pola adu domba itu sering melalui jalur ekonomi. Jalur kecemburuan sosial. Jalur yang sering disebut ketidakadilan. Dan istilah-istilah yang semisal dengan ini. mereka berhasil mengadu domba. Dan kita menjadi lemah sehingga mereka lebih dari 3 abad bisa berkuasa. Dan terus mengambil hasil bumi negeri ini di samping misi-misi agama. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongannya serta rahmatnya, Allah berikan kemerdekaan untuk negeri ini dan bangsa ini atas berkat rahmat Allah semata. Allah berikan kemerdekaan, nikmat dan karunia yang agung. Lepas dari penjajahan, lepas dari adu domba dan ambisi-ambisi penjajah. Hingga kita bersatu, kita membangun, berusaha untuk bangkit. Dan demikian seharusnya kita harus bangkit. Kita harus bersatu di atas jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbimbing. Kaum muslimin, ambil pelajaran dari apa yang menimpa Somalia dan sejumlah negara di sekitar sana. Ambil pelajaran. Sendi-sendi kehidupan berbangsa, sendi-sendi kehidupan bernegara, kekuatan bangsa dan negara kita menjadi lemah. Dan di saat seperti itu, di saat kita sudah lemah dan hilang wibawa, di saat kita saling bermusuhan dan mengarahkan kekuatan masing-masing terhadap saudaranya, di situ para musuh, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap negeri dan negara ini akan bermain. Kita harus sadar, kalau masalah ekonomi, masalah kepentingan-kepentingan masing-masing kita, ketahui, bukan hanya kita yang mengalami kesempitan ekonomi, kalau disebut kesempitan ekonomi. Bukan hanya kita yang mengalami kemiskinan. Dahulu para nenek moyang kita, para pendahulu bangsa ini, di masa-masa penjajahan, kemudian di masa perjuangan dan perlawanan, mereka miskin. Keumuman mereka di bawah garis rata-rata perekonomian yang mereka alami. Silahkan pelajari sejarah bangsa dan negeri ini. Begitu pula negeri-negeri lain. Begitu pula orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Di tengah kesolehan dan ketakwaan dan perjuangan mereka, mereka bukan orang-orang yang memiliki bisnis yang berhasil. Tetapi mereka hidup di bawah rata-rata. Tetapi memang mereka adalah orang-orang yang mencari akhirat. Tidak terlalu memperdulikan perkara-perkara duniawi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam kisah yang panjang. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah umat Islam mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, sehingga mendapatkan berbagai bentuk ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Di saat seperti itu Nabi mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Innama akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya." فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Demi Allah, wahai umatku, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Perhatikan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Justru yang aku khawatirkan, apabila Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu kekayaan duniawi, sehingga di situ kalian akan berebut, saling menjegal, saling menyikut, saling berambisi, sebagaimana umat sebelum kalian juga saling berebut, saling berambisi di antar sesama mereka. Fatuhlikakum. Dan akhirnya pintu-pintu dunia dan pintu kekayaan yang telah dibukakan untuk kalian itu membinasakan dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, hancur, saling membunuh, saling menjarah, saling membakar, saling menyerang, saling menghunuskan pedang. Gara-gara dunia akhirnya lemah dan pihak ketiga tertawa ria, bergembira dan siap mencabik-cabik, memangsa. Kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan tentang hal ini, penting kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Sungguh sepeninggalku nanti akan bermunculan penguasa atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi dinomorduakan. Mengambil dan mengadopsi petunjuk dan cara-cara, sistem-sistem selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yastannuna bi sunnati, dan tidak pula para pemimpin atau penguasa itu berjalan di atas sunnahku dalam mengurus negaranya, dalam memimpin rakyatnya. Berarti kemungkaran itu terjadi, kemaksiatan itu ada, fakta, bukan isu atau cerita dari sana ke sini. Bukan sekedar isu cerita nenek-nenek di kampung-kampung. Tetapi adalah fakta. Dan perkaranya besar. Bukan perkara kecil. Bukan kemungkaran yang bisa dianggap remeh. Menomorduakan bimbingan dan petuah serta aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, dan akan bermunculan di tengah mereka orang-orang dan para tokoh. Perhatikan apa kata Nabi, yang kalbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Pada hakikatnya manusia, tetapi hatinya jahat, kejam, seperti hati syaitan. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi saudara-saudara kita seiman dan seislam di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kaum muslimin, mendengar berita dan informasi dari Nabi, yang itu adalah wahyu, bukan ramalan. Nabi bukan tukang ramal. Nabi tidak mengira-ngira dan memprediksi. Nabi menerima wahyu, kabar dari Sang Pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang tampak. Bikulli syai'in alim, Dia Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk apa yang akan kita lakukan besok. Allah maha tahu siapa di antara kita yang berniat baik dan niat tulus besok akan melakukan kebaikan, dan siapa di antara kita yang sebaliknya berniat tidak baik, berniat jahat terhadap manusia. Mengabarkan kepada Rasulnya yang dicintainya bahwa ini akan terjadi. Mendengar ini, para sahabat diwakili oleh Hudzaifah ibnul Yaman, qultu kaifa asna' ya Rasulullah, lalu apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang seperti kau beritakan itu kondisinya? Sikap apa dan langkah apa, solusi apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, bengis, tidak adil, jahat? In adraktu dzalik, jika ternyata aku menemui kondisi dan keadaan tersebut. Hudzaifah dan para sahabat tidak mereka-reka mencari-cari solusi dari logikanya. Apalagi mau cari solusi dari bangsa Romawi, Persia, dan yang lainnya. Tidak.

0: bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan wahyu. Maka Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti'u lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat, sami'na wa ata'na, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Perhatikan, ini yang saya sampaikan bukan logika manusia. Ini yang saya sampaikan bukan hasil diskusi manusia. Tetapi ini adalah wahyu dari Allah kepada nabinya yang disampaikan kepada umat yang beliau cintai dan beliau sayangi ini. Ini bukan filsafat hasil buatan para filosof. Ini adalah wahyu yang suci. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melanjutkan dan menegaskan. Qala wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun penguasa yang kejam tadi, penguasa yang tidak adil dan tidak suportif itu tadi, mencambuk atau memukul punggungmu, berarti kejam, diktator, otoriter, menggunakan kekuatan militernya untuk menzalimi rakyatnya, mengurangi dan menghalangi hak rakyatnya. Baraba wahrak, walaupun penguasa yang kejam tadi mencambuk punggungmu, wahai Hudzaifah, wa akhadha malak, dan merampas hartamu dengan berbagai cara. Merampas, rampas terang-terangan, datang ke rumah diambil perusahaan kita, pabrik kita ditutup dan diambil alat-alatnya, diambil uangnya, atau dengan cara-cara dan aturan-aturan lainnya yang intinya mengurangi hak rakyat, mengambil harta rakyat. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sang penyayang dan pengasih kepada umat ini, mengabarkan berdasarkan wahyu sejak 1400 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian beliau memberi bimbingan yang sejuk. Bimbingan yang akan memberikan kekuatan dan kekokohan bagi sebuah negeri. Menjadi berwibawa, tidak mudah diadu domba. Sebuah bimbingan yang penuh kasih sayang yang akan menutup celah-celah permusuhan. Celah-celah kezaliman yang tak terkendali. Beliau mengakhiri dengan perintah, fasma' wa ati', tetap engkau sami'na wa ata'na, tetap engkau mendengar perintah-perintah, himbauan, ajakan waliul amr, dan taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang baik. Ikuti, taati, jangan mengedepankan kemauan kita. Kemudian, kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh al-imam al-Ajurri, salah seorang ulama dari negeri Baghdad yang bermadhab Syafi'i, bernama Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri, wafat pada tahun 360 Hijriah. Seorang ulama yang bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan ketakwaannya, peduliannya, dan kekokohannya. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Asy-Syari'ah, beliau menyebutkan sejumlah dan sederetan riwayat, nasihat-nasihat Rasulullah kepada rakyat muslim menghadapi fenomena zamannya dan fenomena negerinya. Menghadapi problem-problem yang muncul. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullah. Sederetan hadis-hadis mulia itu. Di antaranya adalah sebuah nasihat dari khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. yang beliau sampaikan kepada seorang ulama senior yang bernama Suaid bin Ghazalah rahimahullahu ta'ala. Qala li Umar ibn al-Khattab, telah berkata kepadaku, menasehati aku, kata al-imam Suaid bin Ghazalah, Amirul Mu'minin al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab, dalam sebuah nasihat beliau mengatakan kepadaku, la adri la'allaka an tukhallafa ba'di fa'ati'il imam. Aku enggak tahu, mungkin saja engkau akan hidup lebih panjang sepeninggalku nanti. Umar sudah mengabarkan, bisa saja aku akan mati terlebih dahulu dan engkau hidup sampai sepeninggalku nanti. Maka apa nasihatnya? Salat, zakat, puasa, haji, yang semua itu adalah ibadah-ibadah mulia, bagian daripada rukun Islam yang lima. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, yang semua itu bagian daripada ajaran Islam yang mulia. Dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam deretan ibadah dalam Islam. Ternyata nasihat Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, qala fa'ati'il amir awil imam, taatilah penguasa. Berarti memang para sahabat itu punya perhatian yang serius masalah ini. Ini yang ditakutin oleh Yahudi dan Nasara. Bimbingan-bimbingan Rasulullah yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pengerusak, para orang-orang yang ingin menghancurkan negeri-negeri umat Islam. Ketika umat Islam benar-benar mengikuti petua dan aturan bimbingan Rasulullah, mereka sadar negerinya akan kuat, negaranya akan kuat. Maka dari itu mereka sangat berusaha, serius, dengan biaya yang besar-besaran, dana tidak sedikit, untuk menjauhkan umat Islam dari bimbingan nabinya yang mulia. Untuk menjauhkan umat Islam dan memisahkan umat Islam dari Al-Quran, kitab sucinya yang mulia. Agar mereka lemah, agar mereka mudah diombang-ambingkan. Mari wahai saudaraku, seiman, saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita bergandengan tangan, kita berpelukan, kita bersaudara, menjaga bersama-sama negeri kita, negeri Indonesia ini. Perhatikan bimbingan Umar ibn Khattab. Beliau melanjutkan, wa in umira alaika abdun habasyun mujadda, walaupun dijadikan penguasa kalian seorang budak yang hitam. Artinya, walaupun pemimpinmu itu tidak memenuhi syarat secara aturan sebenarnya, tetapi tetap karena dia pemimpin wajib ditaati. Beliau melanjutkan, wa in zalamaka fasbir, wa in haramaka fasbir. Jika pemimpinmu, penguasamu, pemerintahmu mendzalimimu, tidak adil kepadamu, wa haramaka, dan juga mencegah hak-hak kalian, mencegah hak-hak kamu, mendzalimi harta kita, mendzalimi ekonomi kita, mendzalimi berbagai perkara, fasbir, kata Umar ibn Khattab, sabarlah engkau, sabarlah engkau, sabarlah engkau. Kemudian dilanjutkan nasihat itu, wa in da'aka ila amrin yang kusuka fi dunyaka faqul sam'an wa ta'atan dami duna dini. Kalau penguasamu yang jahat itu mengajak engkau, memerintahkan engkau kepada perkara, kepada perbuatan, kepada kebijakan dan aturan yang akan mengurangi duniamu, yang akan mengurangi bagian perekonomianmu, penghasilanmu, maka jawablah sam'an wa ta'atan, kami tetap mendengar dan kami taat kepadamu wahai pemimpinku. Karena urusannya dunia, urusannya ekonomi. Nasihat orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, Umar ibn al-Khattab. Nasihat seorang yang telah Allah siapkan berbagai kenikmatan di jannahnya, yang peduli terhadap umat ini dengan jujur, peduli terhadap umat ini dengan setia dan ikhlas, enggak punya kepentingan. Maka jawablah sam'an wa ta'atan, kami mendengar perintahmu wahai pemimpinku dan kami mentaatinya. Dami duna dini, darah dan nyawaku ini aku pertaruhkan untuk agamaku, karena agamaku melalui Al-Quran dan melalui nabinya memerintahkan kepadaku untuk taat kepada penguasa. Kalau itu sekedar urusan dunia, maka aku siap untuk semua itu. Jiwa ragaku untuk menjalankan agama. Jiwa ragaku untuk menjalankan aturan-aturan agama. Demikian bimbingan para pendahulu. Sehingga mereka kokoh. Sehingga mereka pada saat itu Islam. Sampai menguasai barat dan timur. Islam, Allah beri kekuatan dan kewibawaan. Bukan karena murni kekuatan ekonominya. Bukan karena murni kekuatan persenjataannya. Ya, penting kekuatan persenjataan. Naam, memang benar. Ekonomi pun penting untuk dikuatkan. Tetapi kekuatan terbesar adalah ibadah. Kekuatan terbesar adalah ketaatan kepada Allah. Kekuatan terbesar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran. Itu kekuatan terbesar. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita pun melalui Bapak Presiden dalam beberapa hari ini menyampaikan. Bagi kalian yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Sampaikan aspirasi itu dengan baik dan damai. Kami mendengar dan mencatatnya dan kami akan melakukan perubahan-perubahan. Demikian kurang lebih pernyataan Bapak Presiden kita yang semoga Allah lindungi beliau. Allah beri kekuatan iman dan ketakwaan dalam menjalankan pemerintahannya. Semoga Allah berikan kepada pemerintah kita pendamping-pendamping orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada rakyat dan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tadi telah kita sebutkan sebagian bimbingan Rasulullah. Penting. Jika memang aspirasi itu harus disampaikan, maka sampaikan dengan damai, bukan dengan kekerasan. Bukan dengan seperti apa yang terjadi. Ya, kami menyadari kalian adalah saudara-saudara kami. Kami juga sedih terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Tetapi kebenaran harus dikatakan. Kebenaran harus disampaikan. Dan kami mengajak kepada semua untuk bergandengan tangan bersama-sama membenahi keadaan. Dengan apa kita membenahi keadaan? Dengan cara-cara yang terbimbing, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dengan apa kita memperbaiki keadaan ini? Dengan mengikuti bimbingan sunnah nabinya. Mengikuti bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita. Dan kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Kalau kita ingin negeri ini benar-benar baik, aman, tentram, dibukakan berbagai pintu-pintu rizki yang halal dari berbagai penjuru negeri ini, dari berbagai tempat dengan berbagai bentuknya, rizki yang tak terhitung. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan pencipta. Dengan melakukan berbagai ibadah. Mari kita penuhi masjid-masjid dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi masjid-masjid dan rumah-rumah Allah untuk bersujud, berdoa. Meminta ya Allah, lindungi kami di negeri ini. Berikan kepada negeri ini dan kepada kami semuanya keimanan dan ketakwaan. Berikan ya Allah kepada kami dan pemerintah kami kebaikan, dan jauhkan dari kami dan pemerintah kami segala keburukan dan kejelekan ya Allah. Berdoa kepada Allah di masjid-masjid, di rumah-rumah, di waktu-waktu yang mustajabah. Dan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan segala pelanggaran, kemungkaran, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, maupun kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan secara terbuka. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa, maka Allah akan perbaiki keadaan ini. Tapi selama kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, masjid-masjid banyak yang kosong atau hanya diisi oleh segelintir umat Islam, jalan-jalan dipenuhi dengan kemungkaran, penjuru dan pojok-pojok negeri diisi dengan kemaksiatan, maka Allah tidak akan menolong kita. Dan kita akan terus bermusuhan antar sesama kita. Ya, kita jangan egois. Kita pikirkan anak cucu kita. Tidakkah Anda sayang kepada putra dan putri Anda? Ketika negeri ini ternyata elemen-elemennya dan anak bangsa ini saling berperang. Mungkin kita meninggal dunia besok. Kita mati besok lusa. Atau sepekan dan sebulan lagi. Anak-anak kita, putra-putra dan putri-putri kita harus menerima getah kesalahan kita. Mereka harus menerima pahitnya sikap terburu-buru, sikap emosional ayah-ayah mereka. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis akibat kesalahan kita. Kita jangan hanya memikirkan. Di saat kita hidup beberapa waktu yang cepat dan singkat ini, pikirkan anak-anak kita. Bagaimana mereka bersekolah? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka berkawan? Bagaimana mereka beribadah? Bagaimana mereka hidup bersosial dan bernegara? Apakah kita siap sebagai orang tua mewariskan penjajahan untuk anak-anak kita? Pasti semua menjawab tidak. Pasti semua mengatakan kami tidak senang itu. Kami tidak ingin mewariskan keburukan untuk putra-putri kami. Kami tidak ingin mewariskan penjajah-penjajah kembali menguasai negeri ini atau ekonomi ini atau pertahanan dan politik negeri ini. Tapi tanpa sadar atau jangan sampai tanpa kita sadari, itu terjadi dari kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah persatukan kita di atas iman dan di atas taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu firman-Nya mengatakan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Ayat ini bersifat umum. Yang maknanya, dan demikianlah. Kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat. Sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim, orang-orang jahat yang lainnya. Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mengatakan pemimpin kita jahat, pemimpin kita tidak adil, pemimpin kita begini dan begitu, itu semua adalah akibat dosa dan kesalahan kita. Sesuai dengan kondisi kita. Hal ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kaifa takunu yuwalla alaikum?" Sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Allah berikan pemimpin dan penguasa yang cocok, yang sesuai dengan kalian. Berarti, kita jangan melihat orang lain. Kita jangan mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Kita arahkan telunjuk itu kepada kita. Wahai muslimin dan anak-anak muslimin. Wahai putra-putra bangsa ini. Wahai anak-anak Indonesia. Wahai pemuda-pemuda Indonesia. Wahai orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dan keamanan dan stabilitas Indonesia. Ayo kita kembali kepada Allah. Kita bertobat, kita meminta ampun, kita beribadah kepada Allah. Ayo kita bersama-sama memenuhi masjid-masjid Allah di muka bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Atas dasar itu, saya menasihatkan kepada diri saya, keluarga dan teman-teman dan seluruh kaum muslimin dan seluruh anak bangsa ini. Untuk jangan mudah ikut-ikutan. Untuk jangan mudah menjadi orang yang mudah terprovokasi. Kalau ada ajakan dan seruan, jangan begitu mudah diterima. Diteliti, dinilai dengan timbangan dan neraca agama. Jangan terburu-buru dalam kondisi seperti ini, Anda akan menyesal. Jangan ikut-ikutan dan mudah untuk diprovokasi, Anda akan menangis. Jangan dan jangan ambil pelajaran apa yang pernah menimpa negeri ini beberapa puluh tahun yang lalu. Semua orang ada kekurangan. Semua kita punya kesalahan. Kita dalam sekup rumah tangga, memimpin rumah tangga yang hanya di sana ada istri dan beberapa anak-anak. Tidak jarang dari kita sebagai suami atau sebagai ayah. Baik status kita sebagai suami atau status kita sebagai ayah. Yang belum adil terhadap mereka. Yang belum sportif dalam beberapa permasalahan. Belum jujur dalam sekian kasus. Percekcokan terjadi dalam rumah tangga kita. Akibat kezaliman dan ketidakadilan. Begitu juga para istri. Sudahkah kalian menjadi seorang istri yang salihah? Yang benar-benar menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak suami. Ini sebagai evaluasi. Kalau kita di rumah tangga belum adil, belum sportif, belum jujur, masih berbuat kezaliman, masih mengurangi hak yang harus ditunaikan. Maka jangan terlalu besar berharap untuk Allah memberikan pemimpin yang baik. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi kita semua dipanggil untuk berbenah. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah banyak berbuat kemaksiatan, yang telah menzalimi diri-diri mereka dan berbuat kemungkaran, kembali kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Penyayang memanggil kita. Allah Maha Pengasih memanggil kita untuk bertobat, berbenah diri. Ayo bersama-sama kita melakukan itu. Jangan mudah terprovokasi. Ingatkan saudara, ingatkan teman, ingatkan tetangga untuk tenang, untuk banyak berzikir, meminta kepada Allah. Demikian beberapa perkara yang saya rasa penting untuk disampaikan. Menutup majelis ini, saya mengajak semuanya untuk banyak memanfaatkan waktu berdoa kepada Allah, memohon kebaikan untuk kita umat Islam, untuk bangsa ini, memohonkan kebaikan dan kesolehan serta pertolongan dan perlindungan untuk semua bangsa Islam atau umat Islam dan untuk pemerintah negeri ini. Kita memohon, ya Allah, lindungi umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semuanya. Berikan pertolongan-Mu kepada pemerintah kami. Berikan hidayah-Mu kepada pemerintah kami dan kami semuanya untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, yang taat kepada-Mu, yang dengan itu Kau jadikan negeri ini, Kau jadikan kehidupan kami di negeri ini kehidupan yang aman dan tentram. Lindungi kami dari segala kejahatan. Lindungi pemerintah kami dari segala keburukan dan niat-niat buruk. Sesungguhnya Engkau Maha menjawab dan mengabulkan doa. Engkau Maha mendengar jeritan hamba-hambamu dan tangisan mereka. Demikian kita lakukan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Kita akhiri majelis ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian sesi keempat yang berjudul Maksiat dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengeluarkan di dalam kitab beliau Al-Jami' sebuah hadis yang datang dari sahabiyah Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, di mana Zainab radhiyallahu anha mengatakan bahwa pernah suatu malam Nabi kita alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah seakan-akan dipecahkan buah biji dari buah delima pada wajah beliau, untuk menggambarkan merahnya wajah Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat beliau terjaga dari tidurnya. Wajah yang memerah tersebut menggambarkan rasa ketakutan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mendatangi istrinya sambil mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iktarab. Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menenangkan dirinya dari rasa ketakutan tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, celakalah bagi bangsa Arab dari sebuah kejelekan dan keburukan yang sangat dekat akan terjadi. Futihal yawma min radmil ya'juj wa ma'juj kahadih. Dan sungguh telah terbuka pada hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum dari Bani Adam seperti ini. Kemudian Ar-Rawi mengisyaratkan bahwa terbukanya bendungan tersebut adalah seperti ibu jari yang disatukan dengan jari telunjuk. Qalat Zainab ya Rasulullah, maka mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, Zainab pun berkata, awan nuhlak wa fina salihun ya Rasulullah, ketika kejelekan dan keburukan itu telah terjadi, apakah kita akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita masih banyak terdapat orang-orang saleh? Qala na'am, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iya benar, idza kathural khabath, dan itu akan terjadi apabila al-khabath telah merata dan banyak dilakukan oleh manusia. Di mana Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha mengetahui bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj bila mereka keluar menjebol bendungan tersebut, mereka akan melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Dan sungguhlah dekat waktu keluarnya mereka. Maka Zainab bintu Jahsy mengatakan, awan nuhlak wa nahnu mawjudun, apakah kami atau apakah kita akan dibinasakan dalam keadaan kita masih hidup ketika itu, dan di tengah-tengah kita pun terdapat orang-orang saleh? Ya benar, itu akan terjadi. Kapan? Ketika yang namanya kemaksiatan, dosa dan keburukan terjadi merata di tengah-tengah manusia. Al-Khabath yang disabdakan Nabi alaihi wasallam dalam hadis tersebut, dijelaskan para ulama maknanya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu ibadallah. Apabila telah banyak dilakukan oleh manusia, tersebar di kalangan manusia dengan tanpa rasa malu untuk melakukannya, maka ancaman datangnya keburukan dan kejelekan pun akan menimpa umat manusia. Naam ibadallah, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu, dan Allah azza wa jal pun juga telah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman yang setimpal sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka sebagai azab berupa hujan bebatuan, dan di antara mereka pula dari umat-umat terdahulu itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka pula ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lautan. Itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Kaum mukminin, kaum muslimin, lihatlah kaum 'Ad, kaum Nabi Hud, di mana mereka? Kaum yang memiliki kekuatan sehingga mereka mampu memahat bebatuan yang keras. Kemudian beliau Syekhuna Hafizahullah menggambarkan bahwa kaum Ma'ad adalah orang-orang memiliki kekuatan dan tubuh yang besar. Yang salah seorang di antara mereka untuk menggambarkan besarnya tubuh dan jasadnya itu seperti pohon kurma besarnya. Namun bersamaan dengan itu, mereka mengatakan dengan kesombongan dan ketongkakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka tertipu dengan kekuatan mereka. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membalas mereka, menghukum mereka dengan diutus kepada mereka rihan sarsara, diutus kepada mereka, dikirim kepada mereka tentara Allah berupa angin yang begitu dingin, lagi membawa suara yang memekikkan, yang akan menjadi petaka bagi mereka pada hari-hari itu. Itu semua Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka agar Allah Azza wa Jal hendak merasakan kepada mereka azab yang begitu menghinakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala rasakan untuk mereka azab yang begitu menghinakan. Sebagian para mufassirin, sebagian ahli tafsir mentafsirkan dan menggambarkan bagaimana mengerikannya tentara yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kaum 'Ad untuk membinasakan mereka. Digambarkan oleh sebagian mufassirin bahwa ada salah seorang di antara mereka yang diterbangkan oleh angin itu ke langit dengan begitu tingginya, kemudian dia pun dihempaskan ke dalam bumi sehingga hancurlah tubuhnya berkeping-keping. Itulah kaum 'Ad. Kaum memiliki kekuatan. Saking kuatnya mereka, mereka mampu memahat bebatuan yang besar dan keras untuk dijadikan rumah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat mahir untuk melakukannya. Namun bersama dengan itu, mereka tertipu dengan kekuatan mereka sehingga mereka congkak dan angkuh untuk mengatakan, siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Katakanlah, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih kuat daripada kalian, wahai para pelaku kemaksiatan dan dosa. Naam, ya, di manakah Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengatakan alaysa li mulkum misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Fir'aun yang menampakkan kesombongannya di hadapan kaumnya dengan mengatakan, bukankah kerajaan Mesir ini adalah kerajaan di bawah kekuasaanku? Sungai yang mengalir di bawahnya itu mengalir karena kekuasaanku. Tidakkah kalian melihat itu semua? Bahkan sungguh aku lebih baik daripada orang ini, yaitu Musa alaihissalam, seorang yang lemah, seorang yang hina, seorang yang fakir, yang tidak mampu menjelaskan apa yang diinginkannya dengan kalimat yang baik karena dianggap lisan Musa terdapat penyakit padanya. Sehingga Fir'aun pun dengan kecongkakannya menganggap remeh akal-akal kaumnya, sehingga dia memperdaya kaumnya, memerintahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan mereka untuk beribadah dan menyembah dirinya. Maka setelah itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat untuknya, Allahu azza wa jal menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di dalam lautan. Ya ibadallah, demikianlah wahai hamba-hamba Allah, agar itu bisa menjadi ibrah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Di manakah kekuasaanmu wahai Fir'aun? Di manakah kekuatanmu wahai Fir'aun? Lihatlah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hasil yang begitu, akhir yang begitu menyakitkan bagi Fir'aun dan tentaranya. Lihatlah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itulah, Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, la tanzur ila hajmi ma'siyatin wa saghiriha, lakin inzur ila man asaid. Janganlah kamu, kalau kamu tidak berdosa, janganlah kamu melihat kepada besar dan kecilnya dosa yang akan kamu lakukan. Akan tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat dan berdosa. Sungguh kamu tak berdosa bermaksiat kepada Jabbar samawati wal ard. Engkau berani lancang untuk berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan
3: Fir'aun dan bala tentaranya akan menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran.
4: Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatannya, maka seberapa lama dia akan terus untuk bermaksiat kepada Allah, seberapa usia yang dia inginkan untuk bermaksiat kepada Allah, 100 tahun, 200 tahun, namun sungguh akhir dari seorang yang bermaksiat kepada Allah dan terus tenggelam di dalam kemaksiatan itu adalah sungguh sangat menyakitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, kata Allah Azza wa Jal, dan apabila kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami akan perintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk beribadah kepada kami, namun mereka enggan lakukan ibadah tersebut, maka pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab, dan kami pun akan membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Datang dalam sebuah qiraah dari ayat tersebut, amarna mutrafiha, apabila kami hendak membinasakan suatu kaum dalam sebuah negeri, kami akan jadikan bagi pembesar-pembesar kaum tersebut sehingga mereka memiliki kekuatan dan pengaruh. Ayuhal muslimun, lihatlah bagaimana kemaksiatan yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian mereka ada orang-orang yang tidak segan-segan lisannya mencela Allah, mencela agama ini di hadapan manusia yang lainnya. Tidakkah mereka malu di hadapan Allah Azza wa Jal? Tidakkah orang-orang yang bermaksiat itu malu di hadapan Allah? Allah yang telah menciptakan mereka dari syahwat bapaknya. Wahai orang-orang yang bermaksiat, sungguh engkau adalah setetes mani, sungguh engkau adalah seorang yang hina ketika engkau mencela Allah Subhanahu wa taala. Sungguh engkau adalah seorang yang hina, sungguh engkau tidak akan mampu untuk merasakan azab Allah Azza wa Jal di dalam neraka sedikit pun. Namun bersama dengan itu, engkau berani, engkau lancang untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pula bagaimana kita saksikan para wanita-wanita dari abna'ul muslimin. Sebagaimana kita lihat dan kita saksikan para wanita-wanita di kalangan kaum muslimat yang mereka berjalan dengan mengenakan pakaian, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tanpa busana di jalan-jalan menampakkan aurat-aurat mereka. Bahkan sebagian tempat orang-orang yang menggunakan abaya, ketika abaya tersebut tidak dipakai sesuai dengan aturan syariat, sungguh abaya tersebut lebih mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki daripada gaun-gaun wanita yang lainnya. Mereka keluar dengan berhias diri dan bersolek, memperindah wajah dan mempercantik wajahnya. Keluar dengan menebarkan bau parfum yang dikenakannya. Keluar demikian dan demikian, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan manusia memperhatikan wanita tersebut. Maka dari kemaksiatan yang telah tersebar di kalangan kaum mukminin, mengapa kita mengeluh dan mengadu dari sebuah wabah yang menimpa kita? Mengapa kita mengeluh dan mengadu dari kondisi yang menimpa kita? Itu semua ayuhal muslimun, kelemahan dan kekurangan yang kita dapatkan dari musibah dan musibah disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mislaiha kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum. Dan apakah ketika telah menimpa kalian musibah, sungguh musibah itu telah menimpa kalian dua kali lipat sebelumnya, kemudian kalian mengatakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Katakanlah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Kalau kita periksa, kita evaluasi, kita berkaca kepada diri sendiri, maka kita akan dapatkan itu semua disebabkan karena kekurangan-kekurangan, disebabkan karena kelemahan-kelemahan yang ada di tengah-tengah kita, kekurangan dan kelemahan pada anak-anak kita, kekurangan dan kelemahan pada kaum mukminat, wanita-wanita kita, ibadallah. Kemudian beliau membawakan satu bait syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hutaha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'un niqam wa safir biqalbika bainal wara litubsira athara man tadzalam fatilka masakinuhum man ba'dahum shuhudun 'alaihim wa latattahim sallu sallu bil jahim wa fatan na'im wa fatan na'im wa kana alladhi nalahum kal hulum. Ada seorang penyair yang mengatakan, apabila engkau berada dalam sebuah kenikmatan, maka pelihara dan jagalah baik-baik kenikmatan itu, karena ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itulah yang akan melenyapkan kenikmatan yang engkau berada saat padanya saat ini. Gunakanlah kenikmatan itu untuk mentaati Rabbul Ibad, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh Allahu Azza wa Jal adalah zat yang sangat cepat siksaannya. Berjalanlah engkau dengan hatimu di antara manusia untuk kau bisa melihat dengan matamu peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang tadi binasakan disebabkan kezaliman mereka. Maka lihatlah tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka, itu semua merupakan saksi bisu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Mereka didrumuskan ke dalam neraka jahim dan diangkat, dicabut kenikmatan yang mereka sebelumnya berada padanya. Dan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan itu hilang begitu cepatnya, seakan-akan adalah sebuah mimpi.
5: Ibadallah, lihatlah bagaimana penyesalan yang begitu menyedihkan bagi orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah azza wa jal tegaskan dalam ayatnya, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fatihin. Lihatlah betapa banyak dari kenikmatan yang mereka tinggalkan, dari kebun-kebun, demikian pula sumber-sumber air dan lahan-lahan pertanian, demikian pula rumah-rumah yang begitu indah yang mereka tinggalkan, dan sekian kenikmatan yang dahulu mereka merasakan kenikmatan tersebut, itu semua mereka tinggalkan setelah mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal, setelah mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Lihatlah betapa banyak kenikmatan tersebut yang tersia-sia yang mereka tinggalkan untuk orang-orang setelah mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dahulunya dengan kecongkakan dan kesombongan melakukan kezaliman di hadapan Allah Azza wa Jal, akhirnya pun binasa, hilang, tidak lagi disebut-sebut oleh manusia. Lihatlah bagaimana kisah Qarun yang Allah Azza wa Jal kisahkan di dalam ayatnya. Kata Allah, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Mari kita renungi ayuhal ikhwatu fillah, bagaimana kesudahan akhir dari kemaksiatan dan kezaliman yang begitu mengerikan. Lihatlah bagaimana Qarun, sungguh Qarun kata Allah adalah bagian dari kaum Musa, namun dia telah melampaui batas dengan kesombongan dan kecongkakannya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Qarun perbendaharaan harta yang melimpah ruah. Bayangkan, kata Allah Azza wa Jal menggambarkan bagaimana kekayaan Qarun ketika itu. Kunci yang akan membuka tempat-tempat penyimpanan harta dari Qarun tersebut, saking besarnya, itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat dengan jumlah yang banyak. Namun bersama dengan itu, Qarun telah mendapatkan nasihat dari kaumnya ketika mereka mengatakan kepada Qarun, La tafrah, wahai Qarun, jangan kau sombong dan angkuh dengan kenikmatan tersebut. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga di atas kesombongan dan kecongkakan. Kaumnya telah mengingatkan Qarun akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kezaliman. Jangan engkau angkuh dan sombong, wahai Qarun. Jangan engkau sombong dan angkuh yang membawamu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, dia pun tertipu dengan dirinya. Dia tertipu dengan kekayaannya. Dia merasa dunia ini berada di dalam genggamannya. Tertipu dengan harta bendanya. Dia memiliki perbendaharaan yang begitu luar biasa banyaknya, yang tidak mampu dibuka kecuali orang-orang yang kuat di antara mereka. Namun, lihatlah ibadallah, bagaimana akhir yang begitu menyakitkan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada Qarun disebabkan karena kesombongannya yang membawanya untuk bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Kata Allah, faqasafna bihi wa bidarihi al-ardha wa fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami pun telah tiba waktunya, maka kami pun telah menenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi, dan tidak ada seorang pun dari pendukung dan tentaranya, orang-orang yang membantunya, yang dapat menolongnya dari azab tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun tidak mampu untuk menghalangi azab itu menimpa dirinya. Ya Allah, mana kekuatan dari harta benda yang kamu sombongkan tersebut, wahai Qarun? Mana harta benda itu, wahai zalim? Sungguh akan datang suatu hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukummu disebabkan karena kezalimanmu. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Inna Allah la yumli lizzalim hatta idha akhadahu lam yufrithu. Wa ta'ala qawlahu ta'ala, wa kazalika akhdu rabbika idha akhadal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu tangguh. Allahu Azza wa Jal akan memberikan penangguhan untuk tidak segera memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya sampai ketika Allahu Azza wa Jal hendak mengazabnya, sampai ketika telah sampai waktunya untuk mengazab orang tersebut, maka Allahu Azza wa Jal sedikit pun tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah siksa Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa

membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah siksa Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa sebuah kaum di sebuah negeri, kaum yang zalim dengan kemaksiatannya. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskannya, dan sungguh siksa Allah adalah siksa yang begitu pedih lagi begitu dahsyatnya. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Al-Quran telah mengkisahkan kepada kita dalam sekian ayat bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan kezalimannya, dengan kemaksiatannya. Maka lihatlah bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada mereka disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Sehingga bila demikian, maka tidak perlu untuk kemudian mengeluh dan mengadu dari semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ketahuilah sungguhnya dosa dan kemaksiatan itu memiliki bahaya yang begitu besarnya, yang dapat mengakibatkan seorang dapat dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berdosa dan bermaksiat kepada Allah tidak segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, janganlah kita meremehkan, menyepelekan dosa-dosa itu walaupun dosa-dosa itu kecil di hadapan kita. Sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik yang kecil maupun yang besar, karena sungguhnya itulah hakikat ketakwaan. Dan jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang berduri, yang kamu akan memperhatikan di mana kakimu kamu letakkan pada bumi ataupun tanah yang berduri tersebut. Dan janganlah engkau menyepelekan dan meremehkan dosa-dosa itu walaupun itu adalah dosa-dosa yang kecil, karena sungguhnya gunung yang besar itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, berhati-hatilah engkau, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang disepelekan, dosa-dosa yang dianggap kecil. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membuat satu permisalan dengan sebuah kaum, beberapa orang yang mendatangi sebuah lembah dalam safar mereka, sehingga mereka butuh untuk menghidupkan api yang dengannya mereka bisa memasak dari perbekalan mereka. Maka salah seorang di antara mereka ada yang membawa kayu kerikil, kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya juga membawa kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya, sehingga kayu-kayu tersebut, ranting-ranting itu dikumpulkan oleh mereka, yang dengannya mereka dapat menyalakan api untuk memasak bahan makanan mereka. Maka demikian pula lah, apabila dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang diremehkan oleh seseorang terus terkumpul pada dirinya, maka dosa-dosa itu ibaratnya seperti ranting-ranting tadi yang dikumpulkan, yang kemudian dapat membakar api atau dapat keluar api darinya yang membakar apa yang berada di atasnya. Maka demikian pula dosa-dosa kecil itu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bila seseorang tidak memiliki sifat wara, tidak memiliki sifat al-wara, takut di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga

0: baginya untuk berdosa, melakukan dosa-dosa kecil tersebut, maka dosa-dosa itulah yang akan membakarnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengeluarkan sebuah riwayat yang datang dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu ardhah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bi aqwamin hasanatun ma'hum mithla jibali Tihamah." Pada hari kiamat akan didatangkan sebuah kaum yang mereka datang dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang banyak, yang digambarkan Nabi alaihissalatu wassalam besar dan banyaknya pahala kebaikan yang mereka bawa tersebut seperti bukit ataupun gunung Tihamah. Fayaqulullahu laha kuni haba'an mansura. Maka Allah azza wajalla pun berfirman pada kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kebaikan yang mereka miliki itu, jadilah kalian pahala tersebut, jadilah kalian seperti debu yang berterbangan. Maka pahala yang mereka bawa tersebut, kebaikan-kebaikan yang besar digambarkan Nabi alaihi salatu wasallam seperti besarnya seperti gunung Tihamah, ya, menjadi seperti debu yang berterbangan. Qalu ya Rasulullah, maka ketika mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam itu, para sahabat pun bergetar ketakutan, sehingga mereka segera bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu? Siapakah mereka yang membawa pada yaumul qiyamah pahala-pahala kebaikan namun ternyata dijadikan seperti debu yang berterbangan? Siflana haula, gambarkan kepada kami, kabarkan kepada kami siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka." Qala haula min abna'i jildatina walahum hadzun min al-lail. Mereka-mereka itu adalah orang-orang, adalah anak-anak dari kalangan kita. Mereka memiliki amal yang besar. Mereka sering melakukan salat malam. Walakinnahum idza khalu bi maharimillah intahakuha. Akan tapi mereka di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang saleh. Di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang bertakwa. Namun ketika dia bersendirian dengan dirinya di hadapan keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla, maka ia pun melakukan keharaman itu dengan tanpa rasa malu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian, maka sungguh pahala yang besar sebelum yang telah dia lakukan tidak akan bermanfaat sedikit pun dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya apabila ia tidak memiliki rasa takwa dan wara' di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada bersendirian dengan dirinya. Dia tutup kamarnya, ditutup pintunya, ditutup jendelanya. Hanya dia dan dirinya di hadapan keharaman-keharaman dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Namun dia lakukan itu semua dengan begitu ringannya, dengan tanpa rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsu da'iyatun ila tughyani idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin. Wa nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nadhar al-ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa dhulama yarani. Nas'alallahu al-afiyah. Seorang penyair mengatakan, apabila kamu sedang bersendirian di tengah kegelapan pada dirimu, dan saat itu dirimu, jiwamu terus merayu untuk melakukan kezaliman dan kemaksiatan, maka di saat itu malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, malulah kamu dari penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada dirimu, dan katakan kepada dirimu, sungguh Rabb yang telah menciptakan gelapnya malam ini, Rabb yang telah menciptakan kegelapan ini, dia sungguh telah melihatku. Ibadallah, demi Allah, kemudian demi Allah, sungguh sedikit pun kita tidak takut terhadap musuh-musuh kita dari kalangan kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Kita tidak takut pada seluruh perlengkapan dan persenjataan mereka dari tang-tang perang mereka. Demikian pula tidak kepada pesawat-pesawat tempur mereka. Dan tidak pula kepada rudal-rudal mereka. Akan tetapi sungguh yang kita takutkan sejatinya adalah, yang kita takutkan pada diri kita adalah kejelekan dan keburukan diri-diri kita. Yang kita takutkan adalah dosa-dosa kita dan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita azabnya dan siksanya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membalasi, memberikan hukuman kepada umat-umat terdahulu yang bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dan mengirim, membinasakan mereka dengan angin yang akan membinasakan mereka. Di antara mereka juga ada yang Allah azza wa jal binasakan dengan dikirimkan kepada mereka suara yang begitu memekikkan, yang segera membinasakan mereka. Dan di antara mereka juga ada yang kami binasakan dengan kami tenggelamkan ke dalam muka bumi. Dan di antara mereka pun ada yang kami siksa dengan kami ubah jasad mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Itu semua disebabkan karena hilah, disebabkan karena tipu daya dan tipu muslihat yang mereka lakukan, disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja tidak segera untuk menurunkan azabnya dan siksanya kepada orang-orang yang bermaksiat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayatnya, wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak akan segera menurunkan azabnya kepada mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan bisa jadi pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan segera menyiksa mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang, didapati di antara mereka orang-orang yang beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Sehingga yang wajib atas kita semua adalah untuk kita mengetahui apa yang menjadi obat dan penawar dari kemaksiatan ini. Ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itu adalah penyakit, dan obatnya, penawarnya adalah bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang wajib atas kita untuk kita kembali kepada Allah. Ada sekelompok orang yang mendatangi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan dan mengadukan apa yang mereka dapati dari kezaliman para penguasa ketika itu. Maka kira-kira apa yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri kepada mereka untuk menyikapi kezaliman pemerintah dan penguasa? Apakah seperti yang diperintahkan pada ahlul dalal, orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan dan keburukan, untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi turun-turun ke jalan, mengganggu manusia, merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum? Tidak, demi Allah tidak demikian. Dan itu sedikit pun tidak akan ada manfaat dan faedahnya. Namun, lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri untuk membimbing mereka dalam menyikapi keburukan dan kejelekan serta kezaliman para penguasa.
1: Qala aslihu anfusakum sayuslahu hala hakimikum. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbaikilah diri-diri kalian, segeralah cabut diri kalian dari dosa dan kemaksiatan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan penguasa dan pemerintah kalian. Naam ibadallah, lihatlah kepada keadaan kita, lihatlah kepada kondisi para pemuda kita. Di antara mereka ada yang ringan lisannya, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela agama, mencela ibunya sendiri. Dan itu dia lakukan setiap hari, seperti dia meminum air. Dan lihatlah bagaimana model-model potongan rambut yang dijejakan kepada anak-anak kaum muslimin yang datang dari orang-orang kufar. Potongan-potongan rambut, model-model potongan rambut yang tidak ada, yang tidak datang bimbingannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari mana sungguhnya potongan model-model potongan rambut tersebut datang dan sampai kepada kita kaum muslimin? Demikian pula pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kaum muslimin. Pakaian yang seakan-akan mereka berpakaian, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telanjang. Di mana, dari mana pakaian-pakaian tersebut? Pakaian-pakaian yang dikenakan oleh anak-anak perempuan kita dan para pemudi-pemudi kaum muslimin. Dari mana? Sesungguhnya itu semua datang kepada kaum muslimin. Lihatlah kepada kebanyakan keadaan kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin di tempat-tempat umum, di pasar dan di tempat yang lainnya. Masjid-masjid dikumandangkan padanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Namun kamu tidak mendapati salah seorang pun di antara mereka menyambut panggilan tersebut, kecuali orang-orang yang diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau melihat saf-saf yang ada di dalam masjid itu, maka kita dapati hanya segelintir orang dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang tua. Mana para pemudanya? Mana para pemudinya? Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di mana mereka? Kemana mereka? Namun bersama dengan itu, subhanallah, sebahagian mereka merayakan hari besar kufar di pantai-pantai, merayakannya, ikut merayakannya di kafe-kafe dan yang semisalnya. Ibadallah, bila demikian, mengapa kita mengeluh dan mengadu dari naiknya harga-harga barang, dan kita mengeluh dan mengadu dari musibah wabah penyakit yang menimpa negeri kita, musibah-musibah yang menimpa kita? Sungguh itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Bila demikian, apa yang akan menjadi jalan keluar dari ini semua? Agar kekurangan-kekurangan, musibah, wabah yang menimpa kita diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Jawabannya adalah at-taubah. Jawabannya adalah untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatun nasuh. Taubat yang sungguhnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayatnya. Kata Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Nabi kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada kemaksiatan dan dosa, mereka terus tenggelam di dalam melakukan dosa itu. Katakan kepada mereka, "La taqnatu." Sungguh janganlah kalian berputus asa. min rahmatillah, dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau adalah seorang yang telah mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela agama ini, maka bertaubatlah kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah. Sungguh pintu taubat itu terbuka, dan janganlah engkau merasa kau telah melakukan dosa yang besar sehingga membawamu untuk berputus asa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Azza wa Jal akan mengampunkan semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya bila mereka bertaubat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah wahai Nabi, sungguhnya aku ini adalah dekat kepada mereka, dan aku akan mengabulkan permintaan dan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, inna allaha la yafrahu bitawbati abdihi idha ja'ahu ta'iba. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bergembira dengan taubatnya seorang hamba dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya apabila dia datang kepada Allah dengan membawa kebaikan bertaubat tersebut. Allah azza wa jalla sangat gembira dengan hamba yang seperti ini. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna Allah ta'ala yabusutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar wa yabusutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada siang hari. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada malam hari. Dan ini terjadi pada setiap hari dan setiap malam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seraya berfirman, manakah orang-orang yang memohon ampun kepadaku? Adakah orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kemaksiatannya? Dan adakah orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku? Lihatlah, Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah seorang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Beliau bangun dari tidurnya melakukan solat malam, saking panjangnya solat tersebut sampai retak dan pecah serta bengkak kaki Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika melihat kondisi seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu anha iba kepada Nabi alaihissalatu wassalam, melihat kesungguhan yang begitu luar biasa besarnya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu dzambak. Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosamu, maka untuk apa engkau melakukan seperti ini? Salat dengan begitu panjangnya sampai menyebabkan bengkaknya kaki baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan kepadaku? An-Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa beristighfar. meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari sebanyak lebih dari 100 kali atau 70 kali dalam keadaan dia siapa? Dia An-Nabi alaihi salatu wassalam, imamul muttaqin, imamul salihin, imam orang-orang yang bertakwa, imam dari para orang-orang yang saleh. Dialah Nabi yang telah diletakkan kakinya ke dalam syurga. Maka bila demikian, bagaimana dengan kita? Apakah diterima dua rakaat yang telah kita lakukan? Apakah telah diterima tasbih, zikir yang kita lakukan? Apakah telah diterima ibadah yang kita lakukan? Sungguh kita telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ibadallah. Tahukah kamu? Tahukah kalian bagaimana kemahaagungan, kemahabesaran Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta? Tahukah kamu bagaimana betapa besar dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah pada dirimu terdapat sedikit pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan malu untuk bermaksiat kepadanya. Engkau akan malu untuk mencelanya. Engkau akan malu kalau Allah Subhanahu wa taala membongkar aibmu, menyingkap aibmu di hadapan manusia dalam keadaan engkau bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Mari kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kemahabesaran Allah azza wajal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kemahaagungan Allah azza wajal, agar kita mengerti betapa rendahnya kita, agar kita tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita takut bermaksiat kepadanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, telah diizinkan kepadaku, wahai engkau, wahai hamba yang lemah, sungguh telah dipikulkan kepadamu sebuah amanah, amanah yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wahai engkau, seorang hamba yang lemah, di tengah kelemahanmu kamu telah memikul satu amanah yang besar, yang gunung tidak ingin mendapatkan amanah tersebut, takut mendapatkan amanah itu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayatnya, sungguh kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, namun semua mereka menolak untuk menerima amanah tersebut karena takut tidak dapat menunaikan amanah itu dengan semestinya dari melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, mengemban syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, namun justru manusia dan kelemahannya lah yang kemudian memikul amanah itu, dan sungguh manusia adalah seorang yang sering melakukan kezaliman dan seorang yang terdapat padanya kejahilan dan kejahilan. Sehingga yang wajib atas kita ibadah Allah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla berfirman, dan bertaubatlah kalian semuanya, seluruhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum mukminin, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang wajib atas diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lihatlah betapa banyak, betapa sering kita dilalaikan oleh HP-HP kita. Namun berapa banyak kita menghitung zikir-zikir dengan jari-jari kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rfa'anna ma nahnu fihi minal bala wal ghala. wal fitan wal mihan wal hurub wad damar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aghfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma aslih awliya'a umurina lima fihi salahil ibad wal salahil bilad wal ibad warzuqhum al bitanah as salihah allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar wa tahakkam fi syari'atik. Allahumma ihfaz lana biladana wa sa'ira biladil muslimin. Ihfaz biladana Indonesia min al fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. معهد منهاج الأزهر menyajikan audio muhadharah pembuka pertama yang berjudul Majelis Ulama Momentum Mulia Menguatkan Ukhuwah di Atas Iman dan Takwa, disampaikan oleh Ustaz Abu Fuad Saiful Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar, Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat
5: ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Wali Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi, iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Karena iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa mariyadul jannah, qala hilaqud dzikir. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya.
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah? Apa itu taman-taman surga?" Qal, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir. Yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi.
5: Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama
6: adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab.
5: Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh.
6: Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat.
5: Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat.
6: Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah,
5: itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya.
6: Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadi, al-ayat, paham. berjalannya waktu. Nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya. Nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadit taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar
6: telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa

0: حيث متعلق بالأزمنة والأمكنة. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya.
1: Tanda tanyanya.
0: Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya tersebut, setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, فَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah, ini adalah kejelekan. Ikutilah, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan menghapusnya. وَخُلِكِنْ نَاسْ بِخُلُكِنْ حَسَنٍ. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهي قوم مسلمين، صدركوا سإيمان dan سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin.

Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin. Berlindung dari berbagai kejahatan. Berlindung dari berbagai kejelekan dan kerusakan. Dengan menjalankan ibadah. Menjalankan zikrullah. Berzikir dan mengingat Allah. Berdoa meminta ketambahan iman. Berdoa meminta tambahan takwa. Memohon kepadanya. Meminta keselamatan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Saudara-saudaranya. Dan berbagai keberkahan serta kebaikan lainnya yang Allah letakkan di rumah-rumah Allah di muka bumi, yaitu masjid-masjidnya. Wahai saudaraku, seiman dan seislam, saudara-saudaraku setanah air, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha kaya, dan maha menentukan segala sesuatu. Allah memberikan dan melimpahkan berbagai karunia dan nikmat kepada hamba-hambanya agar mereka bersyukur dan menggunakannya pada tempatnya. Di antara nikmat Allah yang banyak, di antara karunia yang Allah limpahkan kepada hamba-Nya yang tak terhitung dan tak terhingga, adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-112. Sebuah ayat yang berisi nasihat, berisi pelajaran penting, dan di dalamnya ada pelajaran bagi kaum mukminin, kaum muslimin, untuk mengenali nikmat-nikmat yang mahal, nikmat-nikmat yang berharga, dan apabila nikmat itu pergi dan sirna, maka yang datang adalah malapetaka, kehancuran. Allah mempermisalkan dengan sebuah permisalan yang agung. Faqala wa daraballahu matalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dengan adanya sebuah negeri yang dahulunya dalam keadaan aman lagi tenteram. Perhatikan baik-baik permisalan ini. Sebuah negeri yang dahulunya berada dalam kondisi aman dari ancaman musuh-musuhnya, aman dari kemungkinan serangan lawan-lawannya. Ya, Allah berikan keamanan pada negeri itu dengan kasih sayang-Nya. Allah jadikan negeri itu berwibawa sehingga

lawan-lawannya dan pihak-pihak yang menginginkan kerusakan bagi negeri itu gentar dan tak berani. Mutmainnatan, dan negeri itu tenteram. Tenteram segala sesuatunya, persaudaraannya, saling mencinta, saling berprasangka baik, saling menolong satu sama lain. Stabilitas keamanan nasional negerinya tercipta. Stabilitas ekonomi, stabilitas yang lainnya. Mutmainnatan, benar-benar tentram. Nikmat yang luar biasa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Dan datang kepada negeri itu rizki yang berlimpah ruah dari berbagai penjuru, dari berbagai sisi, sumber-sumber daya alam, sumber kekayaan negeri yang melahirkan ketentraman, kekayaan negeri yang melahirkan persaudaraan, sehingga negeri itu benar-benar aminatan, mutmainnah. Dua sifat, dua kondisi dan keadaan yang sangat mahal. Saya yakin tidak seorang pun yang cinta kebaikan untuk diri dan masyarakatnya serta negerinya. Saya yakin tak seorang pun yang selalu berniat baik kepada lingkungannya. Pasti dia menginginkan tiga nikmat besar yang disebutkan dalam ayat ke-112 surat An-Nahl ini. Apa itu tiga nikmat besar? Keamanan. Kedua, ketentraman dan kesejahteraan di dalam negeri. Yang ketiga, sumber ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah dari berbagai penjuru negeri. Semua itu melahirkan kenyamanan hidup, kewibawaan negeri, kekuatannya. Namun Allah melanjutkan dalam ayat ini, fakafarat bi'an'umillah. Namun ternyata mereka mengkufuri, mengingkari berbagai nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada mereka. Mereka tidak bisa mensyukuri dan meletakkan nikmat-nikmat itu pada tempatnya. Mereka tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka mengabaikan syariat Allah. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling berebut. Dan saling menzalimi. Mereka berfoya-foya, menuruti kemauan syahwatnya, menuruti kemauan ambisi-ambisi duniawinya. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khawfi. Maka Allah limpahkan, Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Dua bencana yang besar. Bencana kelaparan setelah sebelumnya kaya. Bencana kelaparan
Setelah sebelumnya Allah bukakan pintu-pintu rizki dari berbagai penjuru negeri. Sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dalam sekejap berbalik menjadi kelaparan, kekurangan, kemiskinan. Wal khawfi. Dan Allah selimutkan kepada mereka pakaian ketakutan. Benar-benar mencekam kehidupannya. Satu sama lain saling mengintai, saling menzalimi, saling berebut, saling mensikut, dan saling membunuh. Satu sama lain tidak percaya. Satu sama lain saling mencurigai. Tidak ada persaudaraan. Telah sirna persaudaraan tersebut setelah sebelumnya mereka saling mencinta, saling bersaudara. Negeri yang diwarnai oleh stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas hubungan sosial yang indah, berganti dan berbalik dengan saling mengancam, saling merebut, saling menyakiti. Semua itu tidak lain disebabkan oleh dosa. Semua itu tidak lain disebabkan karena tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemberi Rizki yang tak terhitung jumlahnya. Kaum muslimin saudaraku, di negeri Indonesia, ketahuilah bahwa negeri ini telah Allah beri berbagai kenikmatan, berbagai kenyamanan, sumber daya alam yang melimpah, dan berbagai kenikmatan lainnya. Maka wajib atas kita semuanya, semuanya kita yang ada di masjid ini, saya sebagai pemateri dan semua yang mendengarkannya, semua kaum muslimin di negeri ini, sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga keberlangsungan berbagai nikmat yang Allah berikan ini. Untuk itu, kita hendaknya bergandengan tangan. Kita bersatu untuk saling menguatkan. Kita bersatu untuk bersama-sama mengevaluasi dan mengoreksi jejak langkah kita. Apakah jejak langkah kita selama ini dalam menjalani kehidupan, baik dari yang terkecil, kehidupan pribadi, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, telah sesuai berjalan di atas keriduan Allah, telah berjalan sesuai dengan bimbingan kitab suci Al-Quran yang maha suci? Apakah perjalanan kita, jejak langkah kita, pola hidup kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar, telah mencocoki dan sesuai dengan bimbingan mulia, manusia termulia dan pimpinan para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus bergandeng tangan. Tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu alal birri wa
taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya. Sulit bagi kita menjalankan kebajikan dan mewujudkannya tanpa saudara kita, tanpa pertolongan saudara kita. Sulit kita untuk mewujudkan ketakwaan dan kebajikan sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak saling menguatkan. Dalam ayat yang sama juga Allah melarang kita untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka melalui majelis ini saya sampaikan nasihat untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk tetangga, seluruh teman-teman dan seluruh saudara saya seiman dan seislam di negeri Indonesia dan semua pihak yang ada kaitannya di negeri ini. Untuk kita saling menguatkan, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan agar kita tidak saling menolong di atas dosa, serta permusuhan, perpecahan, kebencian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang Allah beritakan tentang beliau dalam banyak ayatnya, tentang sifat-sifat dan karakternya. Antara lain, Allah mengatakan, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi. Apa yang berat bagi kalian? Nabi tidak suka ada sesuatu yang memberatkan kita. Terasa berat bagi beliau. Harisun alaikum. Dia Muhammad, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan dan hidayah bagi kalian. Nabi menginginkan kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk negeri kita, kebaikan untuk masyarakat kita. Nabi menginginkan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat muslimin, untuk negara-negara dan negeri mereka. Nabi tidak sedikit pun menginginkan umat ini berpecah belah dan bermusuhan. Maka dengarkan nasihat beliau. Nasihat seorang yang juga Allah sebutkan dalam ayatnya, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad itu sangat penyayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Pada malam hari ini kita ingin mendengarkan arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad, wahai kaum mukminin yang merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik nasihat beliau agar kita selamat, agar kita selamat dari murka Allah, agar negeri kita selamat dari kehancuran. Beliau mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang mukmin hubungannya dan kaitannya, keterikatannya dengan mukmin yang lainnya, dengan saudaranya seiman, bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya, salah satu sisi dari bangunan itu akan menguatkan, mengukuhkan
mengokohkan dan menopang sisi lain dari bangunan tersebut. Kemudian Nabi memasukkan jemari-jemarinya yang kanan dan yang kiri menjadi satu kesatuan, pertanda kekokohan dan kekuatan. Kaum muslimin Indonesia yang semoga dirahmati Allah, Nabi kita menginginkan kekuatan untuk kita. Solid. Saling menopang. Saling berprasangka baik. Berhusnudzon. Nabi tidak menginginkan perpecahan. Nabi tidak menginginkan umat Islam dan negeri mereka menjadi lemah. Oleh karena itu beliau membimbing berbagai bimbingan dan memberikan sejumlah aturan hidup yang apabila dilaksanakan oleh umat Islam, yang apabila penduduk sebuah negeri mengamalkannya, maka negeri itu akan menjadi negeri yang aman, tenteram, dan berlimpah rezekinya. Ya, kemungkaran itu pasti terjadi di mana saja, kapan saja. Kekurangan, kealpaan bisa menimpa siapa saja. Bukan hanya orang di seberang. Bukan hanya orang di sana dan di sini yang memiliki kealpaan dan kekurangan serta kelemahan. Diri kita juga memiliki kekurangan, kealpaan, dosa. Ayuhal muslimun, hari-hari ini terjadi sejumlah peristiwa di pelosok tanah air, dan saya yakin setiap muslim, setiap anak bangsa ini yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk negerinya, yang benar-benar cinta dan menginginkan ketentraman dan keamanan dan stabilitas untuk negerinya, dia akan sedih melihat kenyataan yang terjadi. Dia akan sedih. Dan kesedihannya itu akan dia tuangkan dalam untaian doa kepada Allah. Mengangkat kedua tangannya memohon untuk menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Kesedihan dan kepeduliannya akan dia tuangkan dalam bentuk ibadah-ibadah dan amal saleh yang harapannya akan mendatangkan ampunan untuk segala dosa, yang harapannya Allah memberikan pertolongan dan keselamatan dari kehancuran. Tidak mungkin seorang mukmin dan seorang muslim pada hari-hari ini akan bersenang, akan tertawa, bergembira melihat berbagai peristiwa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita, menimpa negeri ini dan pemerintahnya. Semua adalah saudara kita. Sedihnya mereka adalah sedihnya kita. Dan sebaliknya. Berbagai peristiwa yang terjadi ini, ketika umat Islam di negeri ini benar-benar menjunjung tinggi Al-Quran dan menjunjung tinggi bimbingan, arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan terjadi. Wahai saudaraku, seiman dan seislam, permasalahan
yang perlu disadari bersama adalah bukan

kezaliman-kezaliman. Permasalahannya bukan sekedar kita melihat, menyaksikan dan mendengar ketidakadilan, ketidaksportifan. Bukan hanya itu. Tetapi permasalahannya adalah berbagai kemungkaran yang terjadi, berbagai kejahatan yang terlihat dan terdengar, berbagai kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, berbagai ketidakadilan yang sering disebut dalam berbagai media. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengobatinya? Ini yang menjadi permasalahan. Mari kita berpikir sejenak, saling menguatkan, saling mengingatkan. Tentu kita semua beriman, berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan berbagai aturannya di dalam Al-Quran untuk kemaslahatan bersama. Semua kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Dan Indonesia bagian daripada al-alamin. Indonesia bagian dari belahan bumi yang tidaklah Nabi Muhammad diutus kecuali sebagai bentuk dan realisasi kasih sayang Allah. Maka mari kita ikuti petua, nasihat, bimbingan seorang manusia dan seorang rasul di waktu yang sama yang diutus sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta ini. Mari kita ikuti bimbingan beliau yang sayang dan peduli kepada kita. Jangan sampai kita mencari solusi-solusi yang ditawarkan oleh manusia, apalagi solusi yang ditawarkan dan dipromosikan oleh pihak-pihak yang memang menginginkan kehancuran dan kelemahan untuk kita. Pihak-pihak yang memang menginginkan kita tidak bersaudara. Tidak dibenarkan seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang cinta kepada negerinya, yang menginginkan negeri dan negaranya di atas kebaikan dan jauh dari kejelekan, tidak pantas untuk masih mencari solusi, menempuh cara-cara yang datang dari pihak-pihak yang menginginkan kehancuran dan kelemahan serta permusuhan di antara kita. Cukup kita dijajah ratusan tahun oleh para penjajah-penjajah dari negeri barat sana, yang mereka mengadu domba kita, menciptakan permusuhan di antara kita. Cukup semua itu sebagai pelajaran. Bagaimana dahulu kita dibenturkan satu dengan lainnya, sehingga kita tidak bisa berpikir untuk maju. Sehingga saat itu kita tidak bisa memiliki persiapan atau kesiapan untuk memerdekakan negeri ini. Karena kita disibukkan oleh mereka. Diciptakan sistem dan cara oleh mereka untuk kita terus bermusuhan. Saling iri dengki. Saling merebut. Saling menjatuhkan. Saling melukai. Sehingga mereka para penjajah tersebut dengan mudah, dengan gampang meluapkan hawa nafsunya di negeri ini,
mengambil dan merampas kekayaan negeri ini, bahkan merusak keimanan dan keislaman anak bangsa ini. Tentu semua itu ada pelajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Tidak pantas bagi seorang yang beriman disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang dulu sebelumnya dia pernah disengat dari lubang tersebut. Seorang mukmin mengambil pelajaran, mengevaluasi, melihat kembali, kenapa saya jatuh, kenapa saya disengat, kenapa saya kalah, kenapa? Wahai saudaraku, tadi saya katakan, bukan tidak terjadi kemungkaran, kesalahan, kelalaian, atau apa yang sering disebut dengan ketidakadilan. Bukan tidak terjadi apa yang sering diberitakan, korupsi dan yang semisalnya. Tetapi, kembali, bagaimana kita mengobati keadaan ini? Bagaimana kita mengatasinya? Maka ikutilah wahyu Allah. Ikutilah bimbingan Rasul yang tidak mengucapkan dan menyampaikan kecuali wahyu. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada kami, membimbing dan menasihati kami, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sungguh pasti kalian nanti sepeninggalku akan menyaksikan atau mendapati berbagai ketidakadilan dan berbagai perkara-perkara buruk yang kalian mengingkarinya dan kalian tidak suka. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bagian pertama hadis ini? Rasulullah sudah memberitakan akan terjadinya kemungkaran. Berarti kemungkaran itu terjadi. Ada fakta. Bukan kemungkaran itu tidak terjadi. Maka saya katakan, ya, sejumlah kemungkaran yang telah disebutkan itu di berbagai media, disaksikan atau didengar dan diberitakan. Bagaimana solusinya? Para sahabat ketika mendengar berita yang menyedihkan ini, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Kita lanjutkan. Tadi kita telah menyebutkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, memberikan pengarahan tentang akan munculnya sepeninggal beliau berbagai ketidakadilan dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang tidak disukai oleh umat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini Rasulullah memberitakan tentang akan adanya penguasa atau pemerintah yang tidak adil. Penguasa atau pemerintah yang melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Sekali lagi, saya katakan, kemungkaran itu terjadi. Tapi, apa jalan keluarnya? Apa solusinya?
Apakah solusi itu akan datang dari diri kita pribadi? Jawabannya tidak. Dari logika kita semata, tidak dan tidak boleh. Atau apakah mungkin solusi terhadap kemungkaran, terhadap kejelekan dan kerusakan yang terjadi di negeri umat Islam, pada pemerintah umat Islam, akan datang solusi itu dari pihak-pihak yang membenci negeri ini? Apakah mungkin dan logis solusi itu akan datang dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan negeri ini dan membuat kita saling bermusuhan? Jawabannya tentu tidak. Maka saya katakan lagi, mari kita kembali mendengarkan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada kita. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang kau nasihatkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Ketika kami mendapati pemimpin dan penguasa yang tidak adil, tidak sportif, melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Maka Rasulullah menjawab. Rasulullah membimbing sang penyayang ini, menasehati. Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Hendaknya kalian tetap menunaikan kewajiban kalian untuk para pemimpin. Dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas, yang tidak ditunaikan, tidak diberikan. Mintalah kepada Allah. Subhanallah, nasihat yang sejuk. Nasihat yang jauh dari nuansa provokasi. Karena Rasulullah adalah penasehat, pembimbing, pembina dan penyayang. Bukan orang yang punya kepentingan. Bukan orang yang punya ambisi. Apalagi membenci dan menginginkan kerusakan dan kehancuran untuk kita. Nasihat yang menyejukkan. Ya, kemungkaran itu terjadi. Tetapi, apa solusinya? Kembali pertanyaan ini diajukan. Mari kita dengarkan sebuah hadis bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim seorang ulama yang hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu. Beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. Ulama besar, ulama senior, ulama yang penuh takwa, ulama yang penuh perjuangan, meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari sahabat Iyad bin Ghanmin. Seorang sahabat yang bernama Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fi amrin fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan dan masukan untuk penguasa, kalau hari-hari ini sering disebut dengan aspirasi, yang ingin disampaikan kepada penguasa,
kepada pemerintah dan pemimpin, maka hendaknya dia tidak menyampaikan masukan atau nasihat dan kritikan tersebut secara terbuka, secara demonstratif di depan umum. Siapa yang mengatakan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mencintainya. Wahai saudaraku, kita semua menghormatinya. Beliau mengatakan jangan ditampakkan nasihat atau kritikan tersebut secara terbuka. Walakin dia khud biyadih wal yakhlubih. Hendaknya dia menyampaikan nasihat atau kritikan itu secara rahasia dan bersendiri. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau pemimpin tersebut yang telah dinasehati, disampaikan kepadanya kritikan yang ilmiah, yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterima, didengarkan dan dicatat, dilakukan upaya perubahan-perubahan dan pembenahan-pembenahan, maka itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Itu yang diinginkan oleh semua pihak. Wa illa, kalau ternyata tidak demikian, kata Nabi, kalau ternyata pemimpin dan penguasa tersebut tidak mau mendengarkan nasihat, tidak peduli terhadap kritikan dan aspirasi rakyat, maka sungguh orang yang menasehati tadi, orang yang telah menyampaikan aspirasi dan nasihatnya secara tertutup dan rahasia tadi, telah menunaikan tugas dan kewajibannya menyampaikan nasihat untuk penguasa tersebut. Selesai tugas. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha menentukan. Kalau kita sabar, kalau kita jujur dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi, jangan khawatir. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Allah melihat. Allah mengikuti. Allah sang pemberi rizki. Ketika kita sabar. Ketika kita jujur menjalankan bimbingan baginda Rasul. Ketika kita jujur dan ikhlas dalam menjalankan bimbingan Al-Quran. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Pertanyaannya. Sudahkah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan yakin atas kebenaran bimbingan nasihat Rasulullah yang baru kita dengarkan ini? Jawabannya, saya yakin. Sebut, selesai tugas. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha menentukan. Kalau kita sabar, kalau kita jujur dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi, jangan khawatir. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Allah melihat. Allah mengikuti. Allah sang pemberi rizki. Ketika kita sabar. Ketika kita jujur menjalankan bimbingan baginda Rasul. Ketika kita jujur dan ikhlas dalam menjalankan bimbingan Al-Quran. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Pertanyaannya. Sudahkah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan yakin atas kebenaran bimbingan nasihat Rasulullah yang baru kita dengarkan ini? Jawabannya, saya yakin setiap muslim, setiap mukmin yang beriman akan mengatakan, ya, saya percaya. Dan saya tidak akan mengedepankan logika saya di atas bimbingan Rasul. Dan saya tidak akan mengedepankan logika-logika manusia. Apalagi manusia-manusia yang memang ingin mengadu domba di antara kita. Saya tidak ingin mengedepankan itu.

0: semua di atas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, ya, kemungkaran itu terjadi sebelum kita mendengarkan bimbingan Rasulullah yang berikutnya. Kita akan menunaikan sholat isya terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan majlis ini selepas sholat isya dan menunaikan sholat sunnah ba'diyah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Rabbana. Minhajul Asar menyajikan audio muhadharah pembuka keempat yang berjudul Menjaga Ukhuwah dan Persatuan di atas bimbingan ulama, disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sukri hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا إخواني في الله رحمني ورحمكم الله tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita, bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu surga dari surga-surga dunia, yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fiddin, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah ila akhiril hadis. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal baha'im wal hajatu ila al-ilmi a'zamu min al-hajati ila at-ta'ami wash-sharab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang." Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam terjemah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, anna bin Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit, bahwa Ibnu Musayyib pernah mengatakan, aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu, ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man tarahu ay'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi, ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun katsir. Berkata Ibnu Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semua kita tentu akan bersedih. Semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan meriwayatkan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allahu Azza wa Jal sampai datang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u ahlus sunnati wal jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman.

Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su, orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatul syekhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama il-jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad shahida lahu al-ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata, Syekh

0: Arafat Hafizahullah adalah seorang alamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majlis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariklah tangannya, kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwah fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang tersusun rapi, sekian fasilitas yang tersedia, tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh Ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الرابع معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketujuh yang berjudul maraknya pembunuhan dan bunuh diri ancaman bagi negara dan masyarakat, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifiq bin Sulaimi Elsi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi. Masehi dalam rangkaian Dawah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah kebaikan baginya di sisi Rabbnya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan ketahuilah bahwa di antara yang terbesar untuk benar-benar diagungkan dan diperhatikan adalah kehormatan jiwa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan untuk membunuh dan merenggut nyawa-nyawa, karena yang demikian itu akan menyebabkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia. Masalah pembunuhan dan merenggut jiwa merupakan permasalahan yang besar yang diingkari di tengah-tengah umat kita ini, diingkari dalam agama kita dan syariat kita, bahkan di seluruh syariat-syariat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingkari pada umat-umat terdahulu. Di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu, kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab ia membunuh orang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan ini, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan umat manusia semuanya. Sehingga ketika ada seseorang yang berani untuk membunuh suatu jiwa, maka sesungguhnya dengan perbuatannya tersebut ia masuk ke dalam dosa besar. Ia telah berusaha melakukan kerusakan, dan dia melakukan penghancuran terhadap bangunan masyarakat serta hubungan baik sesama mereka. Maka seolah-olah seakan-akan ia berusaha dan melakukan secara langsung pembunuhan kepada umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, disebutkan pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ. Maka mereka berdua berjalan, berlalu hingga keduanya mendapati seorang anak, lalu Khadir membunuhnya. Anak ini tumbuh secara tabiat di atas kekufuran, maka Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khadir, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra." Apakah kamu membunuh suatu jiwa yang tak bersalah tanpa ia melakukan pembunuhan terhadap suatu jiwa? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, telah melakukan sesuatu yang besar. Maka urusan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik secara syariat maupun secara tatanan kehidupan kemasyarakatan. Dia tercela, tercela di masyarakat kita, bahkan juga tercela pada umat-umat terdahulu, tercela pula dalam agama kita yang suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin serta kaum mukminat dengan apa yang mereka tidak lakukan, maka sungguh mereka telah membawa di punggung-punggung mereka kejahatan dan dosa yang nyata. Dalam syariat kita yang suci ini telah banyak sesungguhnya dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya permasalahan pembunuhan. Terdapat larangan dari perbuatan tersebut dan penggambaran betapa jahatnya perbuatan pembunuhan tersebut. Bahkan di dalam dalil-dalil yang ada disebutkan sebab-sebab agar dihindari supaya tidak terjadi pembunuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gangguan terhadap seorang muslim baik secara fisik ataupun non fisik. Tadi telah kita dengarkan salah satu dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina," barang siapa yang melewati di masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, "wa ma'ahu nablun," dan padanya terdapat anak panah, "falyumsik," hendaknya dia pegang baik-baik anak panah tersebut, "aw liyaqbid ala nisaliha bikaffih," atau dia pegang ujung dari anak panah tersebut dengan tangannya, agar supaya tidak ada seorang muslim pun yang terkena dari tajam anak panah yang ia bawa itu. Maksudnya, ketika seorang membawa anak panah dan yang semisalnya seperti pisau dan yang sejenisnya dari hal-hal yang dapat mencederai kaum muslimin, maka hendaknya berhati-hati dan berupaya agar sesuatu yang ia bawa tersebut tidak mengganggu salah seorang dari kaum muslimin. Ini secara fisik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar supaya seorang muslim benar-benar menjaga diri dari melakukan gangguan terhadap muslim yang lainnya dalam bentuk fisik. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir fa huwa ka qatlihi." Apabila seorang berkata kepada saudaranya, sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, fahuwa kaqatlihi, maka apa yang ia ucapkan itu seperti membunuhnya. Seakan-akan dia telah membunuhnya dengan sebatas pengucapan yang ia ucapkan kepada saudaranya, ya kafir, maka seakan-akan ia telah membunuh seorang muslim yang diucapkan kata-kata tersebut kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala'nul mu'mini kaqatlihi, dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sikap mengganggu kaum muslimin dengan berbagai bentuk gangguan yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik. Non-fisik dengan lisan, atau dengan fisik dengan perbuatan, dengan pukulan, dengan tendangan, dan yang semisalnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kondisi orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati, ketika beliau alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut tersebut? Beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, sementara dia dalam kehidupan dunianya telah mencela si fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta milik si fulan, dan membunuh si fulan, memukul si fulan, dan lain sebagainya. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang ia zalimi tersebut diambilkan pahala kebaikan seorang yang berbuat zalim tadi, diambil dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Yang satu diambilkan dari kebaikan, dari kebaikannya, dari pahalanya. Yang satu lagi diambilkan pula dari pahalanya yang lainnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi, maka ketika pahala kebaikannya telah habis, sebelum diselesaikan urusannya dengan pihak lain, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizaliminya itu, kemudian ditimpakan kepada seorang yang telah berbuat zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian ia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Darah seorang muslim dilindungi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Maka di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dari perbuatan mencela dan memerangi, maka tentu lebih-lebih lagi perbuatan membunuh seorang muslim. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dalam salah satu khutbah beliau alaihi salatu wassalam di musim haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada para sahabatnya, hari ini hari apa, bulan apa, kota atau tempat yang kita tinggali ini kota apa. Kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyabluga syahidul ghaib fala'alla ba'd man yablughuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'd man sami'ahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian benar-benar diharamkan atas kalian, diharamkan untuk ditumpahkan darah tersebut, dirampas harta tersebut, dan dihancurkan kehormatan tersebut sebagaimana kehormatan hari ini, hari kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini, dan kelak kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menanyakan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Ingatlah, janganlah setelahku nanti kalian kembali kepada kekafiran, menjadi orang-orang yang kafir, saling membunuh, saling memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lainnya. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya hal ini lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung. Disebutkan pula di dalam hadis di dalam as-sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassihir, perbuatan sihir. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab syar'i yang membolehkan orang tersebut dibunuh. Maka sesungguhnya darah seorang muslim di dalam agama ini benar-benar dijaga, dilindungi, diharamkan untuk ditumpahkan. Maka tidak boleh seorang pun untuk melakukan pembunuhan tersebut, untuk melakukan pembunuhan dalam bentuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan bimbingan yang ada di dalam syariat ini. Sungguh telah tetap sebuah ijma' bahwa tidaklah diperbolehkan seorang mukmin membunuh saudaranya sesama mukmin dengan alasan apapun, kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena suatu kekeliruan, tidak sengaja dia melakukannya itu. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalas, kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya, karena kisos, dia dibunuh karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka hal ini diperbolehkan. Wasayibuz zani, seorang yang telah berkeluarga, telah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina, yaitu dengan ditegakkan hukum rajam kepadanya. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan seorang yang keluar dari agamanya yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka tiga hal ini yang dikecualikan dalam syariat untuk seorang muslim boleh dibunuh. Dan tentu hukum asalnya sesuai dengan al-ijma' yang sudah disebutkan tadi. Demikian pula dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharaman darah seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali apa yang telah diwajibkan dalam syariat ini atau yang diperbolehkan dalam syariat ini. Seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka telah ada ancaman dan hukuman berat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Belum pernah disebutkan ancaman dan hukuman tersebut kepada kemaksiatan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Coba perhatikan apa hukumannya. Allah lanjutkan, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, ia kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah persiapkan untuknya siksaan yang amat besar. Maka permasalahan pembunuhan ini merupakan permasalahan yang besar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah hadis bahwa seorang hamba akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya tidak dihalalkan baginya untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Mengapa demikian? Karena darah seorang muslim yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditumpahkan, darahnya merupakan sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang keagungan darah seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya bi kulli ma fiha wa bi kulli man 'alayha ghairal muslimin ahwan 'indallah min qatli rajulin mu'min." Sungguh kehancuran dunia ini dengan seluruh apa yang ada padanya dan siapa yang ada di atasnya selain muslimin lebih hina di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim. Masuk di sini pula wanita muslimah. Dari sini kita mengetahui bahwa membunuh jiwa seorang muslim, kalaupun sekiranya dunia ini sirna semuanya, maka di sisi Allah masih di bawah kedudukannya dari jiwa seorang muslim. Maka lihatlah, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Perhatikanlah permasalahan ini. Perhatikanlah betapa besar ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini. Dan perhatikanlah bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Dan siapa yang ada di atasnya selain muslimin lebih hina di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim. Masuk di sini pula wanita muslimah. Dari sini kita mengetahui bahwa membunuh jiwa seorang muslim, kalaupun sekiranya dunia ini sirna semuanya, maka di sisi Allah masih di bawah kedudukannya dari jiwa seorang muslim. Maka lihatlah, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Perhatikanlah permasalahan ini. Perhatikanlah betapa besar ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini. Dan perhatikanlah bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Agama Islam datang untuk memelihara jiwa umat manusia dan mengharamkan perbuatan pembunuhan antar sesama umat manusia, baik jiwa tersebut berkaitan dengan dirimu atau berkaitan dengan orang lain. Maka kamu wahai hamba Allah Azza wa Jalla berada dalam kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah boleh bagimu untuk melakukan perbuatan sesuka hatimu kecuali dengan apa yang datang dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung dalam rangka untuk bunuh diri, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan akan senantiasa di dalam neraka jahannam tersebut dia melakukan penjatuhan dirinya dari tempat yang tinggi. Dia akan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassa fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menenggak racun, maka racun itu akan senantiasa berada di tangannya di neraka jahannam kelak, kekal abadi di dalamnya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan menggunakan besi, maka besi itu akan senantiasa berada di

hanya kelak di hari kiamat untuk menyakiti dirinya. Ia kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidaklah boleh pada syariat kita ini melakukan perbuatan mengganggu orang lain. Tidak boleh dalam syariat kita membunuh jiwamu dan juga menumpahkan jiwamu. Tidak boleh merenggut nyawamu. Semua ini diharamkan di dalam syariat kita. Di sini kita mengetahui bahwa perbuatan membunuh di dalam syariat ini dilarang secara mutlak, baik seseorang membunuh orang lain ataupun melakukan bunuh diri. Dan apa yang telah dibimbingkan dalam syariat ini merupakan sebab terbesar untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Mengapa? Karena sungguh ketika jiwa telah direnggut, baik seseorang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, maka padanya terdapat kerusakan, padanya terdapat fitnah di negeri yang mereka tinggal, bahkan terdapat kerugian bagi hamba-hamba Allah wal'iyadu billah. Pembunuhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir yang bukan harbi, bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh melakukan gangguan kepadanya, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikannya. Bahkan wajib bagimu untuk berlaku baik kepadanya, mengajaknya kepada agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian dan berupaya untuk melakukan pengusiran tersebut terhadap kalian. Allah melarang kalian untuk mencintai mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, yang loyal kepada mereka, faulaika humu dzalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sehingga walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir, maka tidak boleh bagi kita untuk mengganggunya. Tidak boleh kita membunuhnya selama dia bukan seorang kafir harbi, bukan seorang kafir yang secara nyata memerangi kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang membunuh seorang yang terikat perjanjian, seorang kafir terikat perjanjian,
yaitu baik dia itu orang Yahudi ataupun Nasrani, antara kamu, antara kaum muslimin dengannya ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Dia pun masuk ke negeri kita atas izin dari pemerintah kita. Dia memiliki visa resmi untuk bisa masuk ke negara kita, maka tidak boleh untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat mencium aroma surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama, dan sungguh aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Disebutkan pula dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh seorang dari kalangan ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, lam yajid rihal jannah, niscaya dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar didapat tercium sejak perjalanan 70 tahun lamanya. Maka bisa jadi ada tetanggamu dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepadanya. Karena dalam perbuatan kezaliman tersebut benar-benar menyelisihi bimbingan Islam. Dalam perbuatan kezaliman tersebut terdapat sikap merusak kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga wajib bagimu untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau yang mulia, bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyembelih sembelihan, beliau berkata, ibda'u bijaril yahudi, mulailah membagi daging dari hewan yang disembelih itu kepada tetanggaku yang Yahudi. Maka di sini jelas sekali tidak boleh melakukan perbuatan pembunuhan kecuali dengan sebab yang telah diizinkan di dalam syariat kita ini dan telah tetap dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab terbesar pembunuhan adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak berilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah laharja, sesungguhnya mendekati hari kiamat nanti benar-benar terjadi al-haraj. Sahabat Abu Musa berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal harj, apa itu al-haraj? Qala al-qatlu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qatlu, pembunuhan. Maka sebagian dari kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, inna naqtulul an, sesungguhnya kami pada tahun ini
dalam satu tahun telah membunuh orang-orang musyrikin sejumlah demikian dan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biqatlil musyrikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dekatnya hari kiamat itu bukan pembunuhan, membunuh orang-orang musyrikin, akan tetapi hal itu terjadi yaqtulu ba'dukum ba'dha, ketika sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, dan membunuh karib kerabatnya. Sebagian yang hadir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu akal-akal kami masih ada? Bersama kami masih ada akal-akal kami? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan itu maksudnya, bukan orang-orang pada gila, bukan. Akan tetapi tunza'u uqulu aktsari dzalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba' minan nas la uqula lahum." Ketika itu dicabut akal sehat di zaman tersebut, hingga yang tersisa orang-orang yang tidak memiliki akal sehat bermudah-mudahan untuk melakukan pembunuhan, dan mereka bukanlah orang-orang yang mengagungkan, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bukan orang-orang yang mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab terbesar terjadinya pembunuhan adalah karena seseorang ingin menjadi pemimpin, atau seseorang ingin mencapai posisi yang tinggi, atau karena partai tertentu, kelompok tertentu, karena harta yang dibayarkan oleh pihak tertentu, baik di dalam ataupun di luar, dari orang-orang yang tidak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini dan juga negeri ini, tidak menginginkan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menginginkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan antar sesama anggota masyarakat. Telah disebutkan dari hadis Abi Imran yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ia berkata, "Aku berkata kepada junub, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada mereka," yakni Abdullah bin Zubair, berbaiat sebagai khalifah, "dan mereka menginginkan agar aku keluar turut bersama mereka menuju Syam untuk berperang." Faqala, maka Jundub berkata, "Amsik, tahanlah dirimu, jangan ikut ke Syam." Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Imran, "Mereka tidak mau untuk aku tinggal diam, tidak berangkat bersama mereka." Faqala, "Iftadi bimalik." Jundub berkata, "Tebuslah dengan harta yang kamu miliki untuk kamu tidak bisa berangkat bersama mereka." Aku katakan, "Mereka juga tidak mau kecuali aku turut berperang bersama mereka." Maka Jundub berkata, "Telah mengabarkan kepadaku si fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Yaji'ul maqtulu biqatilihi yaumal qiyamah.' Akan datang seorang muslim yang dibunuh bersama orang yang membunuhnya pada hari kiamat."
Maka ia berkata, orang yang dibunuh tadi berkata, ya Rabbi, sal hadza fima qatalani, tanyakanlah kepadanya, karena apa ia membunuhku? Fayaqul, ala ma qataltahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kepada si pembunuh, atas dasar apa kamu membunuhnya? Fayaqul, maka ia menjawab, qataltuhu ala mulki fulan. Aku membunuhnya karena untuk mempertahankan kekuasaan si fulan. Agar si fulan tetap menjadi raja, si fulan tetap menjadi pemimpin, atau untuk kemaslahatan-kemaslahatan tertentu bagi sebagian manusia. Di sini sahabat Abdullah bin Zubair, posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Bersamaan dengan itu, sebahagian dari sahabat, sebahagian dari ahlul ilm telah meninggalkan berperang bersamanya karena khawatir masuk ke dalam kancah pembunuhan. Lalu bagaimanakah kondisi hari-hari ini yang permasalahannya sungguh tampak jelas?

Kamu bisa dapati ada orang-orang tertentu membayar pihak lain untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, melakukan pembunuhan terhadap persen-persen tertentu dari anggota masyarakat secara umum. Maka ini semua tidak lain tujuannya adalah untuk memunculkan kekacauan dan kegaduhan, untuk memunculkan fitnah-fitnah di tengah-tengah anggota masyarakat wal'iyadzubillah. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya tentang siapa yang boleh untuk dibunuh dan kapan pembunuhan itu diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan barang siapa dibunuh dalam keadaan terzalimi, maka sungguh kami telah jadikan untuk walinya hak pembelaan. Namun jangan berlebihan dalam membunuh, sesungguhnya ia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu an-nafsu bin-nafsi, hukum qisas. Dia berhak dibunuh karena telah melakukan pembunuhan. Yang kedua, seorang yang telah menikah dan berbuat zina dihukum rajam. Serta orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Disebutkan pula dalam riwayat al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Rajulun zana ba'da ihsan, seorang yang berbuat zina setelah ia menikah, dalam posisi dia sudah menikah. Awir tadda ba'da islam, atau seorang yang murtad setelah sebelumnya beragama Islam. Au qatala nafsan bighairi haqqin fayuqtalu bihi, atau dia membunuh jiwa muslim tanpa hak, maka dia pun berhak untuk dibunuh. Para ulama kita telah menulis karya tulis-karya tulis, dan mereka menyebutkan dalam karya tulis mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan peperangan, serta hukum-hukum terkait kemurtadan dan orang-orang yang murtad. Mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi, serta penegakan hukuman had terhadap

0: mereka kembalinya kepada pemerintah, bukan kepada siapapun dari anggota masyarakat. Akan tetapi itu adalah wewenang pemerintah. Maka apabila hal ini diserahkan kepada siapa saja dari anggota masyarakat, terjadilah kekacauan, akan muncul kegaduhan antar sesama anggota masyarakat, karena memang hal ini bukanlah kewenangan anggota masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya merupakan kewenangan pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, posisi dosa pembunuhan berada di bawah kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Pembunuhan merupakan sebab terbesar terjadinya kerusakan yang bisa menimpa agama seseorang dan dunianya. Dengan perbuatan tersebut akan terhenti kemaslahatan pribadi masyarakat ataupun masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab siksa untuk mereka agar mereka merasakan akibat apa yang telah mereka lakukan itu, dan agar supaya mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan perbuatan kalian, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak dari itu. Maka di antara sebab terbesar setelah kesyirikan kepada Allah dan penyelisihan terhadap agama Allah adalah membunuh jiwa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka niscaya kamu akan dapati banjir, gempa bumi, gunung meletus, kelaparan menimpa, musim paceklik, dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Semua ini disebabkan ulah tingkah laku manusia. Mereka berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu sehingga terjadilah hal-hal yang tadi telah disebutkan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua. Di antara jenis pembunuhan yang paling berbahaya, yang paling besar dorornya, kejahatannya, kejelekannya terhadap pribadi ataupun masyarakat adalah yang bersifat, yang pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk mereka balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan dan apa yang mereka perbuat sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, seperti perampokan, kemudian mengambil, pencurian terhadap harta negara dan harta kaum muslimin yang merusak kemaslahatan umat manusia di suatu negara secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang, diasingkan ke tempat yang jauh. Itulah balasan bagi mereka yang hina di dunia. Dan walahum fil akhirati azabun azim, dan kelak mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang besar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard, kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, istama'u ala qatli muslim, bersatu padu bersepakat untuk membunuh seorang muslim, lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihimun nar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka semua ke dalam api neraka." Maka perbuatan pembunuhan dan menumpahkan darah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dalam agama ini berlaku sama antara yang melakukan secara langsung pembunuhan tersebut atau yang merancangnya atau yang ikut membantunya untuk melakukan pembunuhan itu. Semua terkena hukum yang satu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa jenis hukuman dalam ayat yang tadi sudah kita dengarkan atas berbagai jenis, atas orang-orang yang turut terlibat di dalam melakukan kejahatan pembunuhan yang besar ini, wal'iyadzubillah. Ayat-ayat terkait permasalahan pembunuhan dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Namun pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang terjatuh pada kemaksiatan ini, pembunuhan, barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan secara umum dan secara khusus terjatuh pada perbuatan pembunuhan, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, yang telah melakukan perbuatan yang berlebihan atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Ia, Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ta'ala juga berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal di atas dosa tersebut. belum bertobat kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang meninggal dunia, dia sebagai seorang muwahhid namun meninggal di atas dosa besar, maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan barang siapa yang tidak berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selainnya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan dosa jika dia meninggal di atas perbuatan tersebut. Yudha'afu lahu al'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, dan kekal abadi padanya dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana wa amila saliha wa amila amalan saliha, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal dengan amalan saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka dengan kebaikan, dengan sebab taubat dan amalan keimanan serta amalan saleh yang ia lakukan tersebut. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kalian tentu mengetahui apa yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu tentang kisah seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni orang tersebut. Maka tentu pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut serta mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Sebagai penutup untuk daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah Al-Imam Al-Muzani yang keempat yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Kota Jember, semoga Allah menjaganya dan menjaga seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan dan pertolongan serta kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya daurah ini dan selesainya daurah ini dalam keadaan yang baik, walhamdulillah. Mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka aku bersyukur, ku ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berperan serta atas terselenggaranya daurah ini. Dari saudara-saudaraku, para masyayikh, para asatidah, dan juga siapa saja yang hadir di majlis yang mendengar secara langsung pelajaran di daurah ini, ataupun yang mendengarkan daurah ini secara tidak langsung melalui online, aku ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Demikian pula, ku ucapkan syukur kepada siapa saja yang telah mencurahkan jerih payahnya, yang membantu, menolong atas terselenggaranya daurah ini, baik dengan hartanya atau tenaganya, ataupun dengan memberikan saran-saran terbaik terkait dengannya. Demikian pula, aku bersyukur, ku ucapkan terima kasih pula kepada saudara-saudaraku yang mulia, yang telah berusaha berkhidmah kepada para tamu dan pengunjung yang datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik untuk mereka semua. Dan tak lupa kuucapkan rasa syukur kepada saudara-saudaraku dari kalangan pemerintah negeri ini, yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keamanan dan ketentraman untuk negeri ini, serta menjaganya dari berbagai fitnah yang tampak maupun tidak tampak, serta seluruh negeri kaum muslimin pula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka semua dengan kebaikan atas apa yang mereka berikan dari kemudahan, memberikan izin, kemudian upaya untuk saling bantu-membantu atas terselenggaranya acara daurah ini. Dan pada akhirnya, aku nasihatkan untuk diriku dan juga kepada saudara-saudaraku semua untuk senantiasa bersemangat bertolabul ilmi, memanfaatkan kesempatan semacam daurah-daurah seperti ini, serta bersemangat untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kalian sesungguhnya berada pada sebuah nikmat, yang nikmat itu benar-benar akan dapat dirasakan dengan sesungguhnya oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Maka lihatlah orang-orang di sekitar kalian, di negeri-negeri tetangga. Mereka kesulitan untuk bisa mengadakan muhadharah, mengadakan pelajaran, terlebih lagi untuk mengadakan daurah secara sempurna seperti hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya, dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia, serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, wa jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Atsar menyajikan audio muhadharah pembuka kedua yang berjudul Rihlah Menuntut Ilmu, Tolak dan Pengorbanan Sahabat Demi Satu Hadis, disampaikan oleh Ustaz Abu Jundi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Atsar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah Al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah taala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih, karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah, termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah, perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran thumma shajadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran hatta qadimtu alaihi shama فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يتع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau pun mengatakan tasaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau pun mengatakan tasaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis, segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang, kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma shaddadtu 'alaihi rahli. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah.

0: dari Madinah menuju Syam. Kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu, tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan ya. Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqdimtu alaihi syama sampai aku pun datang ke negeri Syam. Tempat sahabat tadi. Fa'idha Abdullah ibn Unais. Ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais. Radiyallahu anhu. Fakutu lil bawab. Aku pun berkata kepada penjaga pintu. Sahabat Abdullah bin Unais. Qul lahu Jabir alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais. Bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu. Al bawab. Ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata. Ibnu Abdullah. Apakah Jabir itu adalah Jabir ibn Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah ibn Abdullah? Fakultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam, ya. Aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun, fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anafah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anafah. Yang dari hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Qultu hadisan." Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. "Balagani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sampai kepadaku bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih apa? Lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, na'am, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini. Dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama. Maka alhamdulillah taufik dari Allah. Antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam asar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah kisos. Akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fakhasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu." Aku khawatir engkau meninggal
1: wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan menangis sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah.
0: Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafun salih. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan 1 hadis. 1 hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Catat idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimah wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faedah dan bimbingan dari para ulama kita mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية بالله الرحمن الرحيم الرابع معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi kelima yang berjudul peran keluarga dan lembaga pendidikan serta masyarakat dalam mengawal generasi muda disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Hafizahullah diterjemahkan oleh Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad, 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Berkata Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala, topik dari ceramah kali ini yang di mana hal ini telah ditentukan oleh panitia daurah ini, di mana mereka panitia daurah ini menginginkan bahwa topik ini disampaikan tentang sebuah perkara yang berkaitan dengan perhatian terhadap generasi muda dan bagaimana mereka dibimbing dengan bimbingan yang baik dan penjagaan mereka dari apa-apa yang mengancam, dari berbagai hal yang bisa mengancam generasi muda ini dalam menjalani perjalanannya. Maka topik ini yang berjudul peran serta keluarga dan lembaga pendidikan, begitu pula masyarakat, yaitu berbagai kelompok masyarakat, baik yang sifatnya resmi dari pihak pemerintah ataupun yang selainnya, dalam perhatian terhadap generasi ini dan penjagaan terhadap mereka. Maka yang dimaksud dengan generasi muda yaitu suatu zaman dari tingkatan umur yang mereka hadapi. Zaman ini atau masa tersebut terjadi pada setiap hampir di seluruh negara, yaitu dari sisi bahwa mereka masyarakat di berbagai negara betul-betul mengkhususkan, memprioritaskan seorang anak mulai dari kelahirannya sampai anak tersebut mencapai usia yang sudah matang, di mana akal mereka mampu untuk kemudian berpikir pada segala sesuatunya telah sampai pada tahapan ini, dan mereka juga memiliki perhatian dengan perhatian yang tinggi dalam permasalahan tarbiyah dan juga pendidikan. Maka yang demikian ini apabila berlangsung secara terus-menerus sampai kemudian mereka mengetahui tugas mereka atau salah seorang di antara mereka mampu untuk mengurus dirinya sendiri sudah bisa untuk mandiri biiznillah, untuk kemudian melaksanakan berbagai tugas dalam rangka untuk kemudian mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya. Demikian pula hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai generasi yang baik pada setiap generasi berikutnya. Maka awal kemunculan dan lapisan pertama dari generasi ini, di mana generasi ini akan tumbuh berkembang, dia berada dalam lingkungan keluarga. Maka keluarga ini hakikatnya disitulah sang anak ini memulai untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan tarbiyah yang baik. Bahkan sebelum terbentuk adanya sebuah keluarga, yaitu pada permulaan lahirnya sang anak ini, yang diharapkan sang anak ini tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang lurus, perkembangan yang istiqomah, baik secara zahir ataupun secara batin. Di situ seorang bapak atau seorang lelaki perlu memperhatikan bagaimana dia memilih seorang istri sebelum adanya keluarga tersebut, agar tercipta dalam keluarga tersebut keluarga yang salihah. Untuk kemudian dituntut seorang laki-laki ini memilih seorang istri yang memiliki agama, seorang istri yang dimana dia memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan itu sang istri tersebut bisa memberikan pengaruh kepada sang anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, tungkahul mar'ah li arba, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka seorang laki diperintahkan untuk memilih wanita dan mendahulukan permasalahan agama yang ada pada wanita tersebut. Maka yang dalam hal yang demikian ini di situ terdapat barokah dan kebaikan. Begitu pula yang terkait dengan seorang wanita, dia dituntut untuk kemudian sebelum membentuk keluarga yang baik, dituntut untuk kemudian bisa selektif dalam menerima pinangan seseorang lelaki. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para wali wanita, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu," apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki tersebut dengan anak perempuan kalian. Kalau begitu, maka usaha tersebut sudah dimulai sejak sebelum pernikahan. Seorang laki-laki berusaha mencari wanita yang salihah untuk kemudian melakukan nazar, untuk kemudian melakukan pinangan, disertai setelahnya melakukan akad nikah, untuk kemudian membangun bahtera rumah tangga bersama wanita tersebut. Maka hal-hal ini apabila dilakukan, dia bisa insyaallah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dan hal-hal yang bisa atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan, di situ dituntut pula untuk kemudian sebelum mendapatkan anak, untuk kemudian berdoa dengan doa yang kita ketahui bagaimana ketika seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dari syaitan dan juga syaitan jauh dari apa-apa yang kemudian Allah rezekikan kepada mereka berupa anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan melindungi bayi tersebut serta akan mencegah bayi tersebut untuk kemudian bisa syaitan mempermainkannya, memudaratkannya. Kemudian lahirlah sang bayi tersebut. Disitulah kemudian mulai suami dan istri tersebut menjadi kedua orang tua, yang dengan itu mereka mulai merasakan adanya tanggung jawab. Mereka mulai merasakan adanya hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap sang bayi ini. Maka kalian bisa melihat pula bagaimana agama ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan kelahiran dari berbagai hukum-hukum syar'i yang ada, sebagaimana semisal akikah dan yang lainnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka disinilah kemudian para orang tua memulai mengajarkan anaknya untuk kemudian menjadikan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik, dengan tarbiyah yang istiqamah. Mengapa yang demikian ini? Karena sungguhnya hal itu merupakan sebuah tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Perkara yang berat, sebuah amanah yang ada pada pundak dari masing-masing orang tua. Hal ini telah diisyaratkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian ini merupakan pemimpin, dan masing-masing dari kalian ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Tentunya dalam hadis ini disebutkan penanggung jawab atau pemimpin yang paling besar yaitu waliul amr, di mana waliul amr atau penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dengan sifat yang atau dengan sesuatu yang sifatnya luas, cakupannya luas. Namun di sana juga ada berbagai macam tanggung jawab dari sisi contohnya sekarang keluarga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seseorang itu menjadi pemimpin di rumahnya dan dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu pula seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada rumah suaminya dari anak-anak dan yang lain-lainnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian ini hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan masing-masing dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini yaitu beban, di mana Allah Subhanahu wa taala membebani engkau, memberikan tanggung jawab kepada engkau dengan tugas yang mulia ini. Maka harus untuk engkau kemudian bisa menunaikannya sesuai dengan apa yang datang dalam syariat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang bermudah-mudahan dalam tanggung jawab ini, orang yang lalai dalam tanggung jawab ini, atau orang yang berkhianat tidak menunaikan amanahnya dalam tanggung jawab ini. Maka segala sesuatunya harus ada keteraturan. Maka atas dasar itulah dimulai tanggung jawab berada pada pihak keluarga. Peran serta keluarga sedikit demi sedikit. Dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak sambung Beliau menikah dengan seorang sahabiah yang di mana sahabiah ini telah memiliki anak yang bernama Umar ibnu Abi Salimah, di mana sang anak ini ketika itu makan di piring yang besar disertai dengan beberapa orang yang lainnya, dan tangan sang anak ini sebagaimana hal ini merupakan tabiat dari anak-anak kecil, dia mencari makanan di berbagai sisi dari piring tersebut, terkadang mengambil dari sisi yang ini, terkadang kemudian tangannya berada di sisi yang lainnya. Sang anak, sebagaimana hal ini terjadi pada kebanyakan anak, masih belum memiliki adab-adab dalam hal makanan dan minuman. Namun bersamaan itu tidak kemudian kita katakan, oh ini karena masih kecil. Tidak, bahkan sudah sepatutnya bagi anak-anak untuk kemudian mereka sejak dini mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengajaran dengan pengajaran yang kokoh, dengan tarbiyah yang baik. Maka atas dasar itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, ya hulam, coba perhatikan hal ini. Lihat, dengarkanlah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam bagaimana beliau mengajarkan anak kecil ini. Samillah, ucapkanlah bismillah ketika engkau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari makanan tersebut

Maka kita apabila melihat seorang anak yang tumbuh berkembang bukan dengan tarbiyah yang baik, orang tuanya tidak memberikan bimbingan dan tarbiyah yang baik pula, maka sang anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak benar, dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak lurus. Kalian bisa mengetahui, kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam ketika ada seorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan orang ini, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Maka orang ini mengatakan, "La astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan." Maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang ini. Lastata'ta, kalau begitu engkau tidak akan bisa selamanya makan dengan tangan kananmu. Maka bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang ini, yang dimana dia seharusnya memakan dengan tangan kanannya, dijelaskan, diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk tidak makan dengan tangan kiri. Namun disebabkan di antara salah satunya bagaimana tarbiyah, pengajaran yang didapatkan oleh anak ini bukanlah tarbiyah dan pengajaran yang baik. Maka kedua orang tua peran sertanya dalam sebuah keluarga, mereka menunaikan peran serta dan tanggung jawab yang besar. Karena itulah kedua orang tua yang saleh akan tampak kesalehannya pada anak-anak mereka, pada keturunan mereka dalam hal perhatian dan tarbiyah serta bimbingan. Bagaimana kesibukan mereka terhadap anak-anak mereka, kesungguhan mereka dalam memberikan hak-hak anak-anak tersebut dan yang semisalnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kondisi orang tua bukan orang tua yang saleh akan tampak dampak-dampaknya tersebut, dampak-dampaknya yang buruk. Maka orang tua yang saleh akan tampak dampak positifnya terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Akan tampak perkembangan dari sang anak ini dari masa ke masa, dari setiap marhalah kepada marhalah yang lainnya, tingkatan umur sampai tingkatan umur yang berikutnya. Di saat itu pula, ketika orang tua ini bukanlah orang tua yang baik, maka mereka akan menjadi sebab penyimpangan dan kerusakan anak tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Namun kedua orang tuanya lah yang memiliki peran untuk kemudian menjadikan anak ini seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Maka kalau begitu, kedua orang tua hakikatnya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan. Harus orang tua ini memiliki bekal, memiliki senjata dalam mendidik anak-anaknya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan yang jujur, dengan hati yang suci, agar diketahui tanggung jawab yang besar tersebut. Untuk kemudian tanggung jawab yang besar tersebut bisa diraih dengan sebenar-benarnya, dan agar orang tua tersebut hakikatnya tidak melakukan kezaliman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam permasalahan apa-apa yang terkait dengan bagaimana seorang anak berbuat dan berperilaku terhadap kedua orang tuanya, Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya telah menjelaskan bahwa manusia ini diberi tanggung jawab dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala.

0: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Dan kami berwasiat kepada manusia agar berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat itu hakikatnya adalah, pengertiannya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala berwasiat, yusikumullah fi auladikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat dalam perkara anak-anak kalian. Karena itulah tidak tersamar bagi salah seorang di antara kita pentingnya peran serta keluarga dan apa-apa yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap keluarga tersebut dalam rangka mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini. Maka tarbiyah yang buruk, pemikiran yang rusak, dan penyimpangan terkhusus di zaman kita sekarang ini telah menyebabkan berbagai keluarga yang ada ini terancam. Dan musuhmu mulai untuk kemudian bisa masuk mempengaruhi anak-anakmu. Ada sesar inilah wajib bagi engkau untuk melindungi, untuk menjaga anakmu tersebut dari apa? Dari seluruh yang bisa mengancamnya. Baik dari akhlak yang buruk, tarbiyah yang buruk, dari kerusakan pemikiran, dari berbagai penyimpangan. Maka demikianlah tadi peran serta dari pihak keluarga dalam permasalahan tarbiyah anak-anak. Tentunya peran serta keluarga terus akan berlangsung bersama sang anak, akan menemani sang anak tersebut. Karena sesungguhnya keterkaitannya adalah keterkaitan yang tidak akan bisa lepas, hubungan yang tidak akan terputus. Namun juga di sana terdapat tahapan yang dimana sang anak ini akan sampai kepada tahapan tersebut dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, yaitu tahapan dimana sang anak ini mulai sampai kepada usia belajar. Maka ini merupakan tanggung jawab lain, dan ini merupakan tahapan yang berikutnya. Dalam tahapan inilah pentingnya adanya sebuah lembaga, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ini merupakan kewajiban yang agung, di mana lembaga-lembaga ini harus memiliki peran serta yang sesuai, yang bisa membentuk karakter sang anak. Maka orang tua memiliki tugas untuk memilih bagi sang anak lembaga pendidikan yang benar. Walhamdulillah, sekarang lembaga-lembaga pendidikan ini bisa untuk kita raih terkhusus di negeri-negeri Islam. Kecuali ada sedikit dari sesuatu mungkin yang kurang dan yang lainnya. Namun hal ini tentunya bisa untuk kemudian dibenahi. Maka aku katakan, sudah sepatutnya untuk kemudian orang tua tersebut meletakkan anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang benar ini. Karena seorang anak beresiko untuk kemudian bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik dia membaca dari berbagai buku atau mendengar dan yang lainnya. Maka dipersyaratkan lembaga pendidikan ini untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang sesuai, untuk kemudian sang anak bisa melanjutkan perkembangannya dengan perkembangan yang baik. Tentunya hal ini disebabkan pula bagaimana orang tua memilih bagi anaknya sebuah lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini sudah sepatutnya untuk kemudian ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, oleh orang-orang yang terpercaya, yang di mana mereka memang layak untuk bisa mengarahkan, untuk bisa mentarbiyah. Karena itulah lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki peran serta dan tugas serta tanggung jawab untuk kemudian tercipta adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak orang tua, sehingga dengan itu muncullah generasi yang mustaqimah, generasi yang baik, generasi yang kemudian berkembang, di mana generasi muda ini hakikatnya adalah sosok masa depan. Inilah tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak mereka, dan ini akan menjadi tanggung jawab yang besar di masa depan bagi setiap negeri. Karena itulah harus ada perhatian lebih dari perhatian sekedar seseorang ketika ingin membangun sebuah bangunan. Engkau bisa melihat apabila seorang membangun sebuah bangunan, bagaimana untuk kemudian cara membangun, untuk kemudian bagaimana meletakkan susunan batu-batanya dan yang lainnya. Engkau akan bisa melihat apabila ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang keliru, engkau tidak akan membiarkan bangunan ini dibangun dalam kondisi yang keliru. Ada bangunan tempat batu bata yang tidak tepat, engkau akan berusaha untuk memperbaikinya. Maka demikian pula dengan lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tingkatan dan tugasnya, serta kewajiban-kewajibannya. Sungguh adanya koordinasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak keluarga yang berkaitan dengan perkembangan anak, perkembangan yang mustaqimah, perkembangan yang baik, perkembangan yang lurus, ini harus untuk diperhatikan. Begitu pula penjagaan sang anak dari hal-hal luar yang hal ini mungkin bisa merubah sang anak ini, maka semaksimal mungkin untuk kemudian hal ini bisa diperhatikan baik oleh pihak orang tua ataupun pihak dari lembaga pendidikan tersebut. Merekalah yang akan mendidik atau merekalah yang akan melindungi dan menjaga generasi muda ini, tentunya dengan ilmu yang an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh keluarga tersebut. Maka begitu pula dengan lembaga pendidikan ini. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang membawa dan mengantarkan kepada ilmu, dan bisa menjaga generasi yang mulai tumbuh ini dengan pertumbuhan yang kita yakin dan terpercaya. Lembaga-lembaga pendidikan ini dan apa yang mereka lakukan dari berbagai tugas yang mulia ini, dari baik dari sisi penyebaran ilmu yang bermanfaat atau metode-metode tarbiyah yang sukses, dan yang semisalnya, ini hakikatnya merupakan tanggung jawab yang besar yang juga harus dimiliki dan ada pada lembaga pendidikan tersebut. Yang demikian ini akan bisa tercipta dan terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan tersebut bekerja sama dengan pihak keluarga dan pihak orang tua, sehingga terdapat usaha yang maksimal dari pihak orang tua dan begitu pula dari pihak lembaga-lembaga pendidikan ini. Kalau begitu, sudah sepatutnya bagi lembaga-lembaga ini untuk kemudian mereka bisa menjaga para murid-murid mereka, para santri-santri mereka dari berbagai penyimpangan dan hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan dari sisi fisik ataupun dari sisi jiwa, dari berbagai macam mudarat-mudarat dan penyimpangan pemikiran. Begitu pula bahaya dari metode-metode yang tidak sesuai dengan agama ini. Sudah sepatutnya pula di situ ada ilmu yang benar untuk kemudian menjadi bermanfaat bagi anak tersebut. Ada pula hubungan yang baik antara keluarga dengan lembaga pendidikan tersebut. Maka yang demikian ini insya Allah apabila terjadi, hal ini menjadi penyempurna dalam perkembangan sang anak tersebut. Ketika terjadi adanya hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan keluarga, yang dimana hal ini hakikatnya membutuhkan perhatian yang dilakukan secara kontinu, maka kedua orang tua turut melaksanakan kewajiban ini. Mereka memperhatikan anak-anak mereka, mereka bersungguh-sungguh untuk mengarahkan anak mereka, menjaga dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan membuat mereka menyimpang, membuat mereka menyimpang dari jalan yang seharusnya. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan digabungkan tanggung jawab ini bersama keluarga sang anak tersebut, sehingga diharapkan anak ini bisa tumbuh berkembang dengan perkembangan yang baik. Dan nanti akan datang pada akhir dari ceramah ini topik tentang adanya lembaga-lembaga sosial pula, yang di mana lembaga sosial ini memiliki peran yang besar, memiliki kewajiban pula terhadap nasib dari generasi yang mulai tumbuh ini, sehingga manusia bisa mengetahui pentingnya, urgensinya generasi ini yang memiliki perhatian yang menyeluruh dan perhatian yang baik, yang rinci dan terpercaya. Karena sesungguhnya apabila terjadi suatu kekeliruan dan kesalahan dalam mentarbiah dan mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini, maka perkaranya bukan perkara yang ringan. Membiarkan acuh tidak peduli dengan hak-hak generasi ini, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dari apa-apa yang harusnya dilakukan oleh para penanggung jawab ini terhadap generasi ini, sungguh ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Kemudian yang berikutnya, pihak lain yang bisa membantu menyempurnakan dari dua pihak yang pertama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan, adanya badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tugas dan tingkatannya, maka masing-masingnya bergerak dan berbuat, dan lembaga-lembaga atau badan-badan sosial ini juga memiliki peran serta. Karena mereka atau lembaga-lembaga dan badan sosial ini memiliki keterkaitan dalam realita yang sekarang terjadi dengan masyarakat pada setiap tingkatannya, dan masing-masingnya tentunya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena inilah, maka badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial ini sebagaimana tidak tersamar bagi setiap orang, mereka memiliki peran serta yang penting dalam melaksanakan tugas terhadap masyarakat, memberikan faedah terhadap masyarakat, terkhusus generasi yang sedang tumbuh dan berkembang ini, yang di mana generasi ini kita sekarang sedang menghadapinya, dan kita berusaha memberikan generasi ini, kita berusaha memberikan perhatian yang besar dan baik terhadap generasi ini, karena sesungguhnya tanggung jawab ini atau generasi ini di hari-hari ini hakikatnya mereka sedang berada dalam incaran. Mereka menjadi target dari musuh-musuh Islam. Karena itulah di hari ini generasi muda ini hakikatnya merupakan pondasi dasar bagi setiap masyarakat. Mereka, para musuh-musuh Islam, apabila ingin menghancurkan suatu masyarakat, maka mereka akan memulai menghancurkan pondasi, akan memulai menghancurkan asasnya. Maka masyarakat ini pondasi dan asasnya adalah mereka, para syabab, para pemuda, Inilah generasi yang sedang tumbuh. Karena itulah harus ada perasaan. Untuk bisa masing-masingnya memiliki perasaan tanggung jawab yang penting dan besar. Bahwa ini merupakan kewajiban agama, kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh pada masing-masing pihak. Maka jangan sampai kemudian engkau memperhatikan atau melihat dari sisi bagaimana masyarakat akan memperlakukan, memberikan imbalan kepadamu. Atau engkau melihat bagaimana masyarakat atau manusia memberikan pujian kepadamu. Tidak. Hanyalah yang engkau perhatikan bagaimana engkau bisa melaksanakan kewajiban ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu telah melaksanakan kewajiban ini. Begitu pula diharapkan dengan itu generasi setelahmu bisa mengambil peran serta yang baik ini. Sehingga diharapkan hal ini atau perbuatan-perbuatan ini bisa terus berlangsung secara kontinu. Tidak terputus dari generasi ke generasi. Maka sudah sepatutnya atau bisa dikatakan bahwa hakikatnya usaha yang menyeluruh, pembagian tugas-tugas dari berbagai lapisan, dari berbagai pihak, ini sudah sepatutnya menjadi perkara, menjadi hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, dengan itqan dan ihsan, artinya dilakukan dengan baik dan benar, tidak bermudah-mudahan, namun dilakukan secara betul-betul. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang apabila dia beramal untuk kemudian dia melakukannya secara baik dan benar. Maka wajib bagi kita untuk kemudian kita berusaha menyediakan sebab-sebab tarbiyah yang baik, tarbiyah yang benar, tarbiyah yang selamat, yang lurus terhadap generasi ini. Dengan memberikan kepada mereka hal-hal, sebab-sebab, fasilitas yang dengan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Agar tidak ada khalal, tidak ada kekeliruan, tidak ada sesuatu yang bisa merusak perkembangan tersebut pada setiap tahapan dari tahapan-tahapan perkembangan generasi ini. Baik dalam metode mendidik dan yang lainnya. Maka hal-hal inilah yang bisa membantu, bisa menyempurnakan tumbuh dan berkembangnya generasi ini baik dari sisi ibadah. Akan tercipta generasi yang mustaqimah, generasi yang baik dan lurus. Maka ini perkaranya penting sekali, menjaga perkembangan, tumbuh dan semakin besarnya generasi muda ini dari perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka, untuk kemudian jangan sampai mereka keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Maka penjagaan secara rinci, secara terperinci terhadap generasi ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena itulah sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bisa merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian merasa kewajiban ini adalah sesuatu yang remeh. Baik di satu pihak atau pihak yang lainnya. Baik dari sisi keluarga ataupun lembaga pendidikan dan yang lainnya. Butuh adanya koordinasi. Butuh adanya keaktifan dan peran serta satu dan yang lainnya. Untuk kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wa udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sebagaimana banyak disebutkan, bagaimana para pemuda mereka disebut-sebut dalam konteks pujian. Bagaimana para pemuda yang tumbuh berkembang dengan perkembangan di atas tarbiyah yang baik, mereka akan dipuji, maka hal ini perlu diperhatikan terhadap generasi ini. Setiap generasi demi generasi diperhatikan dengan baik. Dan inilah generasi yang kemudian kita harapkan. Untuk siapa? Bukan untuk kepada pihak-pihak yang lain, namun untuk kita kembali. Untuk diri kita sendiri. Maka wajib generasi ini diperhatikan. Agar mereka selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya, kemudaratan dari berbagai media-media yang banyak sekarang. Dan ini sangat memungkinkan media-media ini untuk bisa masuk ke dalam generasi muda ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambahkan kepada para pemuda ini petunjuk dan hidayah. Begitu pula dalam sebuah hadis, syabun nasya fi ibadatillah, disebutkan dalam konteks pujian. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas keyakinan yang baik sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka perkembangan ini, perkembangan generasi muda ini perkara yang sangat penting. Penjagaannya dari hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang, ini perkara yang penting. Penjagaan secara terperinci, secara detail, agar generasi ini bisa selamat dari berbagai kerusakan, ini merupakan perkara yang penting. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Kami tutup topik ini dengan sebuah penjelasan bagaimana usaha dalam permasalahan media-media ini dengan berbagai macam jenis dan tingkatannya, bahwa masing-masing dari kita harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Maka harus adanya kolaborasi pada setiap pihak, baik itu keluarga ataupun lembaga pendidikan dan juga badan-badan sosial yang lainnya, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan menciptakan generasi muda yang baik. Dan mungkin untuk bisa kita katakan bahwa sudah sepatutnya tercipta berbagai macam usaha yang saling melengkapi, baik dari sisi hissiyah, sesuatu yang bisa dirasakan, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi maknawiyah, sesuatu yang sifatnya maknawi, baik itu masing-masing person dari setiap masyarakat, entah itu keluarga ataupun sekelompok orang dan yang lainnya, baik dari sisi ilmu ataupun amalan, dari seluruh sisi-sisi kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan tarbiyah dan tumbuh berkembangnya generasi ini dengan perkembangan yang baik dan lurus. Harus untuk bisa dilakukan adanya hubungan dari berbagai pihak, sehingga dengan itu biiznillah generasi ini akan terjaga dari apa-apa yang bisa mengancamnya. Begitu pula dengan hal-hal yang bisa memudaratkan pada generasi ini. Ini yang pertama, yaitu secara umum apa yang seharusnya dilakukan dalam mencegah generasi ini agar tidak terancam atau bisa selamat dari berbagai ancaman dan resiko yang bisa menimpa. Maka sebagaimana contohnya apa yang ada di dalam negara kalian, masya Allah, yang dimana kalian bisa melihatnya, terkhusus di zaman sekarang ini, zaman internet, maka generasi muda ini hakikatnya merupakan generasi yang mendapatkan fokus. Dia menjadi incaran. Maka generasi ini harus bisa dijaga dihalangi, dijaga, dan dirawat dari berbagai macam penyimpangan. Mereka pada generasi ini, para pemuda ini, pada setiap kelompok dari masyarakat harus bisa dijaga dari media-media yang membahayakan dan berbahaya ini. Begitu pula jalan-jalan yang bisa menuju pada hal-hal yang bisa merusak generasi muda ini. Berbagai macam aplikasi ataupun program-program yang ada pada media-media tersebut yang bisa bergabung dengan hal yang telah disebutkan tadi, mengancam keselamatan generasi ini, mengancam keselamatan masyarakat, maka generasi ini menjadi target dari musuh-musuh kita. Sejak awal, sejak generasi tersebut ada dan muncul, maka sudah sepatutnya untuk kemudian kita bersama-sama menyampaikan secara terbuka, menyebarkan secara terbuka ilmu, menyebarkan kepada masyarakat, kepada manusia ilmu tersebut. Karena apabila mereka masyarakat membaca, melihat media ini, sarana yang bisa mengantarkan kepada ilmu ini, sarana yang bisa mengantarkan untuk kemudian mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan apa yang memudaratkan bagi dia, maka dengan itu dia bisa belajar. Untuk kemudian dia bisa mempelajari apakah dia harus melangkah, menempuh hal yang akan dia lakukan, atau dia sebaliknya. Untuk kemudian bisa menghindar. Untuk kemudian dia bisa memperhatikan apa yang memudaratkan dia. Maka dengan itu dia menjaga sebab-sebab penyimpangan tersebut. Dengan itu dia menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan tersebut. Maka aku katakan bahwa hal-hal ini sudah sepatutnya untuk kemudian diperhatikan dengan gambaran yang menunjukkan adanya perhatian yang besar, adanya penjagaan, adanya perawatan terhadap generasi ini. Maka kita seluruhnya, wahai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara yang penting di sisi kita, yaitu perkara yang bisa bermanfaat, yang memberikan manfaat dalam tarbiyah pendidikan terhadap generasi muda ini. Dan hal ini hakikatnya merupakan kekhususan dari umat ini, untuk kemudian Allah jadikan suatu hal yang menjadi kekhususan umat ini dengan berbagai macam tingkatannya. Umat ini harus bersatu padu dalam sebuah hal yang ini meliputi mereka semua, terkhusus dalam permasalahan tarbiyah. Maka aku katakan sebuah perkara yang harus ada pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu adalah an-nasihah, memberikan nasihat di antara mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah perkara yang sangat bermanfaat dalam tarbiyah, untuk kemudian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Begitu pula mereka mencegah dan melarang dari kemungkaran, bukan hanya dengan ucapan dan perbuatan, bahkan lebih dari itu, dengan ucapan dan perbuatan, niat, tujuan, realisasi, merealisasikan, sehingga dengan itu kemungkaran bisa dihindari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah memuji umat Muhammad ini, umat Islam ini, dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di muka bumi ini. Cirinya adalah kalian melakukan amar ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, dan kalian mencegah dari kemungkaran dalam kondisi kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf ini memiliki urgensi yang sangat penting. Begitu pula anda hilal mungkar, mencegah dan melarang dari kemungkaran. Ini di sini terdapat faedah bagaimana seseorang bisa menjaga dari sesuatu yang jelek, dan ini terdapat urgensi yang sangat penting karena hal itu terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah mencela sebuah kaum, bahkan melaknat mereka dengan sebab kemaksiatan mereka, dengan sebab mereka tidak mengamalkan sebuah perkara pokok yang sangat agung ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang terjadi. Kaum tersebut tidak saling memberikan wasiat dan nasihat dalam perkara yang ma'ruf. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel. Lu'ina alladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang artinya, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian ini disebabkan karena mereka dahulu bermaksiat, melanggar perintah Allah, dan dahulu mereka melampaui batas. Cirinya diantaranya yaitu mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada. Sungguh yang demikian ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Maka atas dasar itulah saling menasehati, saling mencegah kemungkaran. Hal ini sebetulnya menunjukkan adanya suatu amalan yang dilakukan secara bersama, suatu amalan yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lainnya, saling bergantian memberikan nasihat, saling bergantian untuk kemudian mencegah dari kemungkaran, untuk kemudian saling menasihati dalam perkara yang baik. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas, ad-dinun nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi ucapan ini 3 kali. Yang menunjukkan adanya pengulangan ini berarti dimaukan di situ agar betul-betul teringat oleh orang yang mendengarnya. Permasalahan ini sungguh layak dengan adanya pengulangan ini. An-Nabi SAW menginginkan dengannya bahwa hal ini layak untuk diingat dan tidak dilupakan. Yaitu nasihat. Di mana nasihat ini memiliki tingkatan-tingkatan dan peran-peran yang bertingkat-tingkat. Dimulai dari pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pihak yang lainnya, madrasah-madrasah yang ada, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bentuknya, pada berbagai macam tempat dan tingkatan serta tugas-tugasnya. Semuanya ini, pihak-pihak ini masuk, tercakup dalam tugas yang mulia itu, yaitu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, liman ya Rasulullah, nasir ini untuk siapa wahai Rasul? Maka dijawab oleh beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasir ini berlaku dalam rangka karena Allah, begitu pula karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah beliau. Dan juga nasihat ini berlaku bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Maka barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Inilah kalimat dan ceramah yang kami inginkan untuk kemudian bisa sama-sama kita ingat bersama. Maka semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, aku ucapkan perpisahan, salam perpisahan. Aku titipkan kalian kepada Allah yang dimana Allah titipannya tidak akan hilang. Maka dengan ini selesai nasihat dari Syekh Abdul Ghani Ausad, hafizahullah ta'ala.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Setelah kita menunaikan salat isya dan sunnah ba'diyah, semoga Allah menerima dan mengabulkan salat kita. Tadi sempat saya sebutkan bahwa insyaallah kita akan bacakan sebuah hadis yang begitu erat korelasinya atau begitu erat peristiwanya, kejadiannya, dan begitu mirip dengan apa yang menimpa banyak kaum muslimin di berbagai negeri. Tetapi sudah saya katakan dan saya ulangi bahwa permasalahannya bukan berhenti sampai pada terjadi atau tidak terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Permasalahannya adalah apa jalan keluarnya. Kalau seandainya kita sedang berdiskusi tentang sebuah rumah tangga yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau keributan yang terancam akan pecah dan bercerainya dua insan, kita diperintahkan, dianjurkan dalam syariat untuk berpikir dengan tenang, tidak emosional, sama-sama berniat mencari solusi. Itu urusan rumah tangga. Yang apabila terjadi perpecahan, terjadi perceraian, yang menjadi korban adalah dua insan, suami dan istri, kemudian putra-putrinya. Membahayakan nasib putra-putrinya, mental daripada putra-putrinya, kesejahteraan putra-putrinya. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang terkait dengan sebuah negeri, dengan sebuah negara, sebuah masyarakat dan rakyat yang begitu luas? Tentu kita harus lebih memikirkannya dengan pikiran yang sejuk dan tidak boleh berbicara, ikut-ikutan, berkomentar dalam perkara-perkara besar seperti ini kecuali memang orang-orang yang di bidangnya. Karena ketika banyak pihak yang ikut berbicara, ikut berkomentar, pihak-pihak yang tidak mengerti bagaimana bimbingan agama, bimbingan kitab suci Al-Quran dan bimbingan Nabi, maka yang akan terjadi bukan kebaikan. Yang terjadi kehancuran, kerusakan dan permusuhan. Wahai saudaraku, setanah air, ambil pelajaran dari yang menimpa berbagai negeri di zaman kita hidup. Apa yang sekarang terjadi di beberapa negara, semisal Libya, Sudan, dan yang lainnya. Perang saudara. Saling berebut. Saling menindas. Saling membunuh. Saling mengeluarkan kekuatannya, senjata-senjata berat, tank-tank yang dimiliki oleh masing-masing sesama rakyat atau sesama bangsa. Bagaimana akan sekolah? Bagaimana akan berdagang? Bagaimana akan melakukan aktivitas? Hidup dengan penuh ketakutan, hidup saling mengancam. Kehidupan keseharian dipenuhi dengan saling curiga. Hancurnya persaudaraan dan hancurnya negeri. Semoga Allah jauhkan dari negeri kita musibah seperti itu. Tetapi kita semua bertanggung jawab. Semua kita hendaknya berpikir dengan jernih. Tidak emosional. Lepaskan dan jauhkan berbagai kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi ataukah komunal. Tapi ayo kita junjung bersama kepentingan bersama negeri ini. Dalam kondisi seperti yang sekarang terjadi dan terjadi di banyak negara, tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak yang punya kepentingan memanfaatkan keadaan. Yasfaduna fil ma'il akhir. Sengaja memancing atau mengail di air yang keruh. Suasana lagi keruh. Suasana lagi tidak stabil. Ada pihak-pihak yang senang. Dan sengaja terus membuat suasana semakin keruh. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama dengan agama Islam ini, hendaknya mengambil pelajaran. Tadi sempat saya katakan, bangsa ini telah mengalami pahit dan getirnya penjajahan lebih dari 3 abad. 350 tahun atau lebih. Kita dijajah, kita diadu domba. Melalui apa? Berbagai cara. Rata-rata melalui bidang ekonomi. Dibangkitkan semangat kecemburuan. Dibuka peluang ekonomi, peluang bisnis. Untuk satu pihak, ditutup untuk pihak yang lain. Terjadilah permusuhan. Di bidang kekuasaan, satu pihak diberi posisi, yang satu tidak. Kemudian saling berperang. Penjajah barat, penjajah yang kejam tersebut tertawa ria. Melihat kita bertarung. Melihat kita satu bangsa berperang, bermusuhan, saling memukul, saling melempar, saling membakar. Mereka tertawa. Jangan dikira bahwa penjajahan itu telah selesai dan para penjajah itu telah hengkang. Begitu saja tanpa ada rencana dan makar-makar. Tidak. Sampai hari ini para penjajah yang dahulu menguasai sejumlah negeri tetap berupaya mempertahankan hegemoninya di berbagai negara bekas jajahannya. Mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Pengaruhnya di negeri-negeri tersebut. Dengan cara antara lain, adu domba. Menciptakan kebencian dan permusuhan antar elemen bangsa. Kita harus waspada ini. Dan memang sejak dahulu, pola adu domba itu sering melalui jalur ekonomi. Jalur kecemburuan sosial. Jalur yang sering disebut ketidakadilan. Dan istilah-istilah yang semisal dengan ini. Mereka berhasil mengadu domba. Dan kita menjadi lemah. Sehingga mereka lebih dari 3 abad bisa berkuasa. Dan terus mengambil hasil bumi negeri ini. Di samping misi-misi agama. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongannya serta rahmatnya. Allah berikan kemerdekaan untuk negeri ini dan bangsa ini. Atas berkat rahmat Allah semata. Allah berikan kemerdekaan, nikmat dan karunia yang agung. Lepas dari penjajahan, lepas dari adu domba dan ambisi-ambisi penjajah. Hingga kita bersatu, kita membangun, berusaha untuk bangkit. Dan demikian seharusnya. Kita harus bangkit. Kita harus bersatu. Di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbimbing. Kaum muslimin, Ambil pelajaran dari apa yang menimpa Somalia dan sejumlah negara di sekitar sana. Ambil pelajaran. Sendi-sendi kehidupan berbangsa, sendi-sendi kehidupan bernegara, kekuatan bangsa dan negara kita menjadi lemah. Dan di saat seperti itu, di saat kita sudah lemah dan hilang wibawa, di saat kita saling bermusuhan dan mengarahkan kekuatan masing-masing terhadap saudaranya, di situ para musuh, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap negeri dan negara ini akan bermain. Kita harus sadar, kalau masalah ekonomi, masalah kepentingan-kepentingan masing-masing kita, ketahui, bukan hanya kita yang mengalami kesempitan ekonomi, kalau disebut kesempitan ekonomi. Bukan hanya kita yang mengalami kemiskinan. Dahulu para nenek moyang kita, para pendahulu bangsa ini, di masa-masa penjajahan, kemudian di masa perjuangan dan perlawanan, mereka miskin. Keumuman mereka di bawah garis rata-rata perekonomian yang mereka alami. Silahkan pelajari sejarah bangsa dan negeri ini. Begitu pula negeri-negeri lain, begitu pula orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Di tengah kesolehan dan ketakwaan dan perjuangan mereka, mereka bukan orang-orang yang memiliki bisnis yang berhasil. Tetapi mereka hidup di bawah rata-rata. Tetapi memang mereka adalah orang-orang yang mencari akhirat. Tidak terlalu memperdulikan perkara-perkara duniawi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam kisah yang panjang, di penghujung hadis Nabi mengatakan, hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah umat Islam mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, sehingga mendapatkan berbagai bentuk ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Di saat seperti itu, Nabi mengatakan, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Innama akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya." فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Demi Allah, wahai umatku, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Perhatikan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Justru yang aku khawatirkan, apabila Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu kekayaan duniawi, sehingga di situ kalian akan berebut, saling menjegal, saling menyikut, saling berambisi, sebagaimana umat sebelum kalian juga saling berebut, saling berambisi di antar sesama mereka. Fatuhlikakum. Dan akhirnya pintu-pintu dunia dan pintu kekayaan yang telah dibukakan untuk kalian itu membinasakan dan menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, hancur, saling membunuh, saling menjarah, saling membakar, saling menyerang, saling menghunuskan pedang. Gara-gara dunia, akhirnya lemah dan pihak ketiga tertawa ria, bergembira, dan siap mencabik-cabik, memangsa. Kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan tentang hal ini, penting kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Sungguh sepeninggalku nanti akan bermunculan penguasa atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi dinomorduakan. Mengambil dan mengadopsi petunjuk dan cara-cara, sistem-sistem selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yastannu bi sunnati, dan tidak pula para pemimpin atau penguasa itu berjalan di atas sunnahku dalam mengurus negaranya, dalam memimpin rakyatnya. Berarti kemungkaran itu terjadi. Kemaksiatan itu ada, fakta. Bukan isu atau cerita dari sana ke sini. Bukan sekedar isu cerita nenek-nenek di kampung-kampung. Tetapi adalah fakta. Dan perkaranya besar. Bukan perkara kecil. Bukan kemungkaran yang bisa dianggap remeh. Menomorduakan bimbingan dan petuah serta aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, dan akan bermunculan di tengah mereka orang-orang dan para tokoh. Perhatikan apa kata Nabi, yang kalbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Pada hakikatnya manusia, tetapi hatinya jahat, kejam, seperti hati syaitan. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi saudara-saudara kita seiman dan seislam di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kaum muslimin, mendengar berita dan informasi dari Nabi yang itu adalah wahyu, bukan ramalan. Nabi bukan tukang ramal. Nabi tidak mengira-ngira dan memprediksi. Nabi menerima wahyu, kabar dari Sang Pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang tampak. Bikulli syai'in alim, Dia Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk apa yang akan kita lakukan besok. Allah maha tahu siapa di antara kita yang berniat baik dan niat tulus besok akan melakukan kebaikan, dan siapa di antara kita yang sebaliknya berniat tidak baik, berniat jahat terhadap manusia. Mengabarkan kepada Rasulnya yang dicintainya bahwa ini akan terjadi. Mendengar ini, para sahabat diwakili oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, qultu kaifa asna' ya Rasulullah, lalu apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang seperti kau beritakan itu kondisinya? Sikap apa dan langkah apa, solusi apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, bengis, tidak adil, jahat? In adraktu dzalik, jika ternyata aku menemui kondisi dan keadaan tersebut. Hudzaifah dan para sahabat tidak mereka-reka mencari-cari solusi dari logikanya. Apalagi mau cari solusi dari bangsa Romawi, Persia, dan yang lainnya. Tidak. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan wahyu, Maka Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti'u lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat, sami'na wa ata'na, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Perhatikan, ini yang saya sampaikan bukan logika manusia. Ini yang saya sampaikan bukan hasil diskusi manusia. Tetapi ini adalah wahyu dari Allah kepada nabinya yang disampaikan kepada umat yang beliau cintai dan beliau sayangi ini. Ini bukan filsafat hasil buatan para filosof. Ini adalah wahyu yang suci.

hasil buatan para filosof. Ini adalah wahyu yang suci. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melanjutkan dan menegaskan. Qala wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi'. Walaupun penguasa yang kejam tadi, penguasa yang tidak adil dan tidak sportif itu tadi mencambuk atau memukul punggungmu, berarti kejam, diktator, otoriter, menggunakan kekuatan militernya untuk menzalimi rakyatnya, mengurangi dan menghalangi hak rakyatnya. Baraba waharak, walaupun penguasa yang kejam tadi mencambuk punggungmu, wahai Hudzaifah, wa akhadha malak, dan merampas hartamu dengan berbagai cara. Merampas, rampas terang-terangan, datang ke rumah diambil perusahaan kita, pabrik kita ditutup dan diambil alat-alatnya, diambil uangnya, atau dengan cara-cara dan aturan-aturan lainnya yang intinya mengurangi hak rakyat, mengambil harta rakyat. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sang penyayang dan pengasih kepada umat ini, mengabarkan berdasarkan wahyu sejak 1400 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian beliau memberi bimbingan yang sejuk. Bimbingan yang akan memberikan kekuatan dan kekokohan bagi sebuah negeri. Menjadi berwibawa, tidak mudah diadu domba. Sebuah bimbingan yang penuh kasih sayang yang akan menutup celah-celah permusuhan. Celah-celah kezaliman yang tak terkendali. Beliau mengakhiri dengan perintah, fasma' wa athi', tetap engkau sami'na wa athi'na, tetap engkau mendengar perintah-perintah, himbauan, ajakan waliul amr, dan taat kepada waliul amr. Dalam perkara-perkara yang baik, ikuti, taati, jangan mengedepankan kemauan kita. Kemudian, kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, salah seorang ulama dari negeri Baghdad yang bermadhab Syafi'i, bernama Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajurri, wafat pada tahun 360 Hijriah. Seorang ulama yang bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan ketakwaannya, peduliannya, dan kekokohannya. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Asy-Syari'ah, beliau menyebutkan sejumlah dan sederetan riwayat nasihat-nasihat Rasulullah kepada rakyat muslim menghadapi fenomena zamannya dan fenomena negerinya. Menghadapi problem-problem yang muncul. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullah. Sederetan hadis-hadis mulia itu. Di antaranya adalah sebuah nasihat dari khalifah yang kedua, yaitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau sampaikan kepada seorang ulama senior yang bernama Suaid bin Ghazalah rahimahullahu ta'ala. Qala li Umar Ibn Al-Khattab, telah berkata kepadaku, menasihati aku, kata Al-Imam Suaid bin Ghazalah, Amirul Mu'minin Al-Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab, dalam sebuah nasihat beliau mengatakan kepadaku, la adri la'allaka an tukhallafa ba'di fa'ati'il imam. Aku enggak tahu, mungkin saja engkau akan hidup lebih panjang sepeninggalku nanti. Umar sudah mengabarkan, bisa saja aku akan mati.

0: lebih dahulu dan engkau hidup sampai sepeninggalku nanti. Maka apa nasihatnya? Salat, zakat, puasa, haji, yang semua itu adalah ibadah-ibadah mulia, bagian daripada rukun Islam yang 5. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, yang semua itu bagian daripada ajaran Islam yang mulia. Dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam deretan ibadah dalam Islam. Ternyata nasihat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, qala fa'ati'il amir awil imam, ta'atilah penguasa. Berarti memang para sahabat itu punya perhatian yang serius masalah ini. Ini yang ditakutin oleh Yahudi dan Nasara. Bimbingan-bimbingan Rasulullah yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pengerusak, para orang-orang yang ingin menghancurkan negeri-negeri umat Islam. Ketika umat Islam benar-benar mengikuti petua dan aturan bimbingan Rasulullah, mereka sadar negerinya akan kuat, negaranya akan kuat. Maka dari itu mereka sangat berusaha serius dengan biaya yang besar-besaran, dana tidak sedikit, untuk menjauhkan umat Islam dari bimbingan nabinya yang mulia, untuk menjauhkan umat Islam dan memisahkan umat Islam dari Al-Quran, kitab sucinya yang mulia, agar mereka lemah, agar mereka mudah diombang-ambingkan. Mari wahai saudaraku seiman, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita bergandengan tangan, kita berpelukan, kita bersaudara, menjaga bersama-sama negeri kita, negeri Indonesia ini. Perhatikan bimbingan Umar ibn Khattab. Beliau melanjutkan, wa in umira alaika abdun habasyun mujadda, walaupun dijadikan penguasa kalian seorang budak yang hitam. Artinya, walaupun pemimpinmu itu tidak memenuhi syarat secara aturan sebenarnya, tetapi tetap karena dia pemimpin wajib ditaati. Beliau melanjutkan, wa in zalamaka fasbir, wa in haramaka fasbir. Jika pemimpinmu, penguasamu, pemerintahmu mendzalimimu, tidak adil kepadamu, wa haramaka, dan juga mencegah hak-hak kalian, mencegah hak-hak kamu, mendzalimi harta kita, mendzalimi ekonomi kita, mendzalimi berbagai perkara, fasbir, kata Umar ibn Khattab, sabarlah engkau, sabarlah engkau, sabarlah engkau. Kemudian dilanjutkan nasihat itu, wa in da'aka ila amrin yang kusuka fi dunyaka faqul sam'an wa ta'atan dami duna dini. Kalau penguasamu yang jahat itu mengajak engkau, memerintahkan engkau kepada perkara, kepada perbuatan, kepada kebijakan dan aturan yang akan mengurangi duniamu, yang akan mengurangi bagian perekonomianmu, penghasilanmu, maka jawablah, sam'an wa ta'atan, kami tetap mendengar dan kami taat kepadamu wahai pemimpinku. Karena urusannya dunia, urusannya ekonomi. Nasihat orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, Umar ibn Khattab. Nasihat seorang yang telah Allah siapkan berbagai kenikmatan di jannahnya, yang peduli terhadap umat ini dengan jujur, peduli terhadap umat ini dengan setia dan ikhlas, enggak punya kepentingan. Maka jawablah sam'an wa ta'atan, kami mendengar perintahmu wahai pemimpinku dan kami mentaatinya. Dami duna dini, darah dan nyawaku ini aku pertaruhkan untuk agamaku, karena agamaku melalui Al-Quran dan melalui nabinya memerintahkan kepadaku untuk taat kepada penguasa. Kalau itu sekedar urusan dunia, maka aku siap untuk semua itu. Jiwa ragaku untuk menjalankan agama. Jiwa ragaku untuk menjalankan aturan-aturan agama. Demikian bimbingan para pendahulu. Sehingga mereka kokoh. Sehingga mereka pada saat itu Islam. Sampai menguasai barat dan timur. Islam, Allah beri kekuatan dan kewibawaan. Bukan karena murni kekuatan ekonominya. Bukan karena murni kekuatan persenjataannya. Ya, penting kekuatan persenjataan. Naam, memang benar. Ekonomi pun penting untuk dikuatkan. Tetapi kekuatan terbesar adalah ibadah. Kekuatan terbesar adalah ketaatan kepada Allah. Kekuatan terbesar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran. Itu kekuatan terbesar. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita pun melalui Bapak Presiden dalam beberapa hari ini menyampaikan. Bagi kalian yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Sampaikan aspirasi itu dengan baik dan damai. Kami mendengar dan mencatatnya dan kami akan melakukan perubahan-perubahan. Demikian kurang lebih pernyataan Bapak Presiden kita yang semoga Allah lindungi beliau. Allah beri kekuatan iman dan ketakwaan dalam menjalankan pemerintahannya. Semoga Allah berikan kepada pemerintah kita pendamping-pendamping orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada rakyat dan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tadi telah kita sebutkan sebagian bimbingan Rasulullah. Penting. Jika memang aspirasi itu harus disampaikan. Maka sampaikan dengan damai. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan seperti apa yang terjadi. Ya, kami menyadari. Kalian adalah saudara-saudara kami. Kami juga sedih. Terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Tetapi, kebenaran harus dikatakan. Kebenaran harus disampaikan. Dan kami mengajak kepada semua. Untuk bergandengan tangan. Bersama-sama. Membenahi keadaan. Dengan apa kita membenahi keadaan? Dengan cara-cara yang terbimbing. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha penyayang, maha pengasih. Kepada hamba-hambanya. Dengan apa kita memperbaiki keadaan ini? Dengan mengikuti bimbingan sunnah nabinya. Mengikuti bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita. Dan kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Kalau kita ingin negeri ini benar-benar baik, aman, tentram, dibukakan berbagai pintu-pintu rizki yang halal dari berbagai penjuru negeri ini. Dari berbagai tempat dengan berbagai bentuknya. Rizki yang tak terhitung. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan pencipta. Dengan melakukan berbagai ibadah. Mari kita penuhi masjid-masjid. Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi masjid-masjid dan rumah-rumah Allah. Untuk bersujud, berdoa. Meminta ya Allah lindungi kami di negeri ini. Berikan kepada negeri ini dan kepada kami semuanya keimanan dan ketakwaan. Berikan ya Allah kepada kami dan pemerintah kami kebaikan dan jauhkan dari kami dan pemerintah kami segala keburukan dan kejelekan ya Allah. Berdoa kepada Allah di masjid-masjid, di rumah-rumah, di waktu-waktu yang mustajabah. Dan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan segala pelanggaran, kemungkaran, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, maupun kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan secara terbuka. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa, maka Allah akan perbaiki keadaan ini. Tapi selama kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, masjid-masjid banyak yang kosong atau hanya diisi oleh segelintir umat Islam. Jalan-jalan dipenuhi dengan kemungkaran. Penjuru dan pojok-pojok negeri diisi dengan kemaksiatan. Maka Allah tidak akan menolong kita. Dan kita akan terus bermusuhan antar sesama kita. Ya, kita jangan egois. Kita pikirkan anak cucu kita. Tidakkah Anda sayang kepada putra dan putri Anda? Ketika negeri ini ternyata elemen-elemennya dan anak bangsa ini saling berperang. Mungkin kita meninggal dunia besok. Kita mati besok lusa. Atau sepekan dan sebulan lagi. Anak-anak kita, putra-putra dan putri-putri kita harus menerima getah kesalahan kita. Mereka harus menerima pahitnya sikap terburu-buru, sikap emosional ayah-ayah mereka. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis akibat kesalahan kita. Kita jangan hanya memikirkan. Di saat kita hidup beberapa waktu yang cepat dan singkat ini, pikirkan anak-anak kita. Bagaimana mereka bersekolah? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka berkawan? Bagaimana mereka beribadah? Bagaimana mereka hidup bersosial dan bernegara? Apakah kita siap sebagai orang tua mewariskan penjajahan untuk anak-anak kita? Pasti semua menjawab tidak. Pasti semua mengatakan kami tidak senang itu. Kami tidak ingin mewariskan keburukan untuk putra-putri kami. Kami tidak ingin mewariskan penjajah-penjajah kembali menguasai negeri ini atau ekonomi ini atau pertahanan dan politik negeri ini. Tapi tanpa sadar atau jangan sampai tanpa kita sadari itu terjadi dari kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah persatukan kita di atas iman dan di atas taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu firman-Nya mengatakan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ayat ini bersifat umum. Yang maknanya, dan demikianlah. Kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat. Sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim, orang-orang jahat yang lainnya. Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mengatakan pemimpin kita jahat, pemimpin kita tidak adil, pemimpin kita begini dan begitu, itu semua adalah akibat dosa dan kesalahan kita. Sesuai dengan kondisi kita. Hal ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kaifa takunu yuwalla alaikum?" Sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Allah berikan pemimpin dan penguasa yang cocok, yang sesuai dengan kalian. Berarti, kita jangan melihat orang lain. Kita jangan mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Kita arahkan telunjuk itu kepada kita. Wahai anak muslimin dan anak-anak muslimin. Wahai putra-putra bangsa ini. Wahai anak-anak Indonesia. Wahai pemuda-pemuda Indonesia. Wahai orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dan keamanan dan stabilitas Indonesia. Ayo kita kembali kepada Allah. Kita bertobat, kita meminta ampun, kita beribadah kepada Allah. Ayo kita bersama-sama memenuhi masjid-masjid Allah di muka bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Atas dasar itu, saya menasihatkan kepada diri saya, keluarga dan teman-teman dan seluruh kaum muslimin dan seluruh anak bangsa ini untuk jangan mudah ikut-ikutan. Untuk jangan mudah menjadi orang yang mudah terprovokasi. Kalau ada ajakan dan seruan, jangan begitu mudah diterima. Diteliti, dinilai dengan timbangan dan neraca agama. Jangan terburu-buru dalam kondisi seperti ini, Anda akan menyesal. Jangan ikut-ikutan dan mudah untuk diprovokasi, Anda akan menangis. Jangan dan jangan ambil pelajaran apa yang pernah menimpa negeri ini beberapa puluh tahun yang lalu. Semua orang ada kekurangan. Semua kita punya kesalahan. Kita dalam sekup rumah tangga, memimpin rumah tangga yang hanya di sana ada istri dan beberapa anak-anak. Tidak jarang dari kita sebagai suami atau sebagai ayah. Baik status kita sebagai suami atau status kita sebagai ayah. Yang belum adil terhadap mereka. Yang belum sportif dalam beberapa permasalahan. Belum jujur dalam sekian kasus. Percekcokan terjadi dalam rumah tangga kita. Akibat kezaliman dan ketidakadilan. Begitu juga para istri. Sudahkah kalian menjadi seorang istri yang salihah? Yang benar-benar menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak suami? Ini sebagai evaluasi. Kalau kita di rumah tangga belum adil, belum sportif, belum jujur, masih berbuat kezaliman, masih mengurangi hak yang harus ditunaikan, maka jangan terlalu besar berharap untuk Allah memberikan pemimpin yang baik. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi kita semua dipanggil untuk berbenah. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah banyak berbuat kemaksiatan, yang telah menzalimi diri-diri mereka dan berbuat kemungkaran, kembali kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Penyayang memanggil kita. Allah Maha Pengasih memanggil kita untuk bertobat, berbenah diri. Ayo bersama-sama kita melakukan itu. Jangan mudah terprovokasi. Ingatkan saudara, ingatkan teman, ingatkan tetangga untuk tenang. Untuk banyak berzikir, meminta kepada Allah. Demikian beberapa perkara yang saya rasa penting untuk disampaikan. Menutup majelis ini, saya mengajak semuanya untuk banyak memanfaatkan waktu berdoa kepada Allah. Memohon kebaikan untuk kita umat Islam, untuk bangsa ini, memohonkan kebaikan dan kesolehan serta pertolongan dan perlindungan untuk semua bangsa Islam atau umat Islam dan untuk pemerintah negeri ini. Kita memohon, ya Allah, lindungi umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semuanya. Berikan pertolongan-Mu kepada pemerintah kami. Berikan hidayah-Mu kepada pemerintah kami dan kami semuanya untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, yang taat kepada-Mu, yang dengan itu Kau jadikan negeri ini, Kau jadikan kehidupan kami di negeri ini kehidupan yang aman dan tentram. Lindungi kami dari segala kejahatan. Lindungi pemerintah kami dari segala keburukan dan niat-niat buruk. Sesungguhnya Engkau Maha menjawab dan mengabulkan doa. Engkau Maha mendengar jeritan hamba-hambamu dan tangisan mereka. Demikian kita lakukan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Kita akhiri majlis ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pada malam hari ini kita berada insyaallah pada malam ke-22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Ali bin Abi Talib, di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember, yang semoga Allah selalu menjaganya, dan Allah jauhkan darinya segala fitan dan syar. Untuk membahas salah satu pembahasan penting dalam dunia dakwah. Yang mana pembahasan ini kita beri tema untuk silsilah yang pertama dengan judul Mengapa kita membantah dan akan terus membantah asatidzah jumhur. Kita akan kemukakan sejumlah sebab kenapa ini harus dilakukan dan terus akan dilakukan. Biiznillahi ta'ala. Pertama, secara umum dan secara global, bahwa di antara pokok-pokok penting dinul Islam adalah an-nasihah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya prinsip utama dan hal yang sangat ditekankan dalam dinul Islam adalah menyampaikan nasihat. Yang kedua, yang itu juga bagian daripada an-nasihah adalah syariat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-ibadah, mengajak umat kepada al-akhlaqul hasanah, dan mengajak umat kepada persatuan dan kesatuan umat. Wan nahyu 'anil munkar, dan kewajiban mencegah, menghentikan, menghilangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Kemungkaran asyirku wal kufur yang tertinggi, kesyirikan dan kekufuran yang tidak boleh dibiarkan. Kemungkaran bid'ah yang itu perkara besar kedua yang berbahaya. Bid'ah dengan segala bentuknya, besar maupun kecil, pada permasalahan pokok atau yang dianggap bukan permasalahan pokok. Mencegah dari perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah umat. Karena perpecahan dan permusuhan adalah aslun min usuli ahlil bid'i wal ahwa. Perpecahan dan permusuhan merupakan salah satu pokok penting dalam cara beragama ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Sebagaimana al-istima'u jam' al-kalimah, bersatu dalam satu kesatuan umat, satu kesatuan ahli sunnah terkhusus, merupakan aslun min usuli ahli sunnah. Salah satu dari pondasi utama ahli sunnah. Karenanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Masail al-Jahiliyah menjadikan salah satu contoh karakter dan metode beragama ahlul jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dalam perkara tersebut adalah at-tafarruq, berpecah belah dalam beragama. Sehingga al-istima'u adalah sunnah. Al-istima' adalah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditekankan serta diwajibkan dalam syariat Islam. Sementara at-tafarruq, perpecahan, at-tafarruq, perpecahan adalah bid'ah muhdatsah. Adalah perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan di dalam atau di tengah-tengah umat ini. Ayuhal ikhwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan salah satu prinsip utama dalam agama kita, agama Islam. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu terus berjalan. Tidak boleh dibiarkan ahlul batil mimman yad'u ilal munkar, tidak boleh dibiarkan ahlul batil dan orang-orang yang menyeru, mengajak, memprovokasi, melakukan kemungkaran dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mencegahnya dan tanpa ada yang menghentikannya. Ayuhal ikhwah, telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang kewajiban menjelaskan yang mungkar itu adalah mungkar dan yang batil itu adalah batil. Bahkan ditegaskan oleh para ulama kita bahwa mengkritisi kesalahan seseorang itu juga adalah sesuatu yang bersifat wajib. Setidaknya dia adalah fardu kifayah yang harus dilakukan oleh sejumlah orang dari umat ini. Sehingga yang tersisa adalah gugur atasnya kewajiban tersebut jika telah diwujudkan. Apalagi kalau kesalahan itu bukan sekadar kesalahan yang sifatnya pribadi, yang dharar serta efek negatifnya hanya kembali kepada pribadi tersebut. Itu pun harus ada nasihat. Harus ada al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar, yang efek negatifnya atau dharornya menimpa umat, menimpa ahli sunnah, menimpa dakwah, yang akan semakin melemahkan dakwah ini dan semakin kaburnya al-haq di tengah-tengah umat. Ini tentu lebih harus mendapatkan perhatian dan keseriusan. Salah satu jawaban al-allamah al-doktor Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala war'ah, semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan. Beliau mengatakan, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita akan mentahzir, memperingatkan umat dari semua pihak yang menyelisihi secara umum. Al-mukhalifina umuman, para pelaku-pelaku kesalahan, pelaku-pelaku penyelisihan terhadap al-haq secara umum, kata beliau. Wa naqul, dan kita katakan, nalzam tariqa ahli sunnati wal jamaah, kita wajib untuk berpegang teguh, beriltizam dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa natruku man khalafa ahli sunnati wal jamaah, dan kita wajib meninggalkan siapa saja yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Beliau lanjutkan, sawa'un kanat mukhalafatahu kabirah am aw saghirah, baik penyelisihan yang dia lakukan berupa penyelisihan yang besar ataupun yang kecil. Li'annana idza tasahalna fil mukhalafati rubbama tatatawwar al-umuru wa tatadhakham fal mukhalafatu la tajuzu abadan. Karena kalau kita bermudah-mudahan terhadap satu penyimpangan, satu penyelisihan, yakni terhadap syariah, bisa jadi satu penyelisihan ini akan terus berkembang, meluas dan membesar. Ini yang beliau tegaskan. Ucapan beliau ini mengingatkan kita kepada nasihat dan prinsip ahli sunnah yang ditekankan oleh al-imam al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian dikenal dengan al-imam al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yang beliau tuliskan dengan tinta emas yang berharga dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama dari murid-murid beliau kepada murid-murid berikutnya, terus berlanjut kitab ini dan dijelaskan, disyarah oleh para ulama ahli sunnah. Beliau mengatakan, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur, waspadalah anda dari berbagai bid'ah al-muhdatsat yang kecil. Naam. Fa inna sigharal bid'i ya'udu hatta yasira kabira. Karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan menjadi bumerang dan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi al-ummah, dan demikianlah seluruh bid'ah yang telah diada-adakan, dimunculkan di tengah umat ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa, pada awalnya bid'ah itu kecil, sederhana yushbihu al-haqqa, menyerupai, mirip-mirip dengan kebenaran, padahal dia bid'ah, padahal dia mukhalafah. Tetapi yushbih, menyerupai atau mirip dengan al-haq. Apa yang terjadi? Apa yang akan muncul? Qala rahimahullah, faghtarra bidhalika man dakhala fiha, maka tersilaukan orang-orang yang masuk atau melakukan, mengikuti bid'ah yang dianggap kecil dan menyerupai al-haq tersebut. Ightarra. Sejumlah umat ini tertipu, tersilaukan terhadap bid'ah yang dimunculkan dan dianggap kecil, atau bahkan mengira dan menyangka dia adalah kebenaran. ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم. Kata beliau, kemudian bid'ah yang dianggap kecil atau sederhana itu, yang kemudian ada sejumlah orang tertipu dan tersilaukan dan akhirnya mengikutinya dan melakukannya, akhirnya orang tersebut tidak mampu melepaskan diri dari bid'ah tersebut. Tidak mampu lagi untuk meninggalkannya. Kenapa? Apa sebabnya? Kita akan lihat. Wasarat dinan yudanu bihi. Akhirnya, bid'ah yang sederhana itu tadi pada awal munculnya menjadi sebuah akidah yang diyakini sebagai kebenaran. Fakhalafa as-siratal mustaqim, maka dia akhirnya menyelisihi as-siratal mustaqim. Dengan sebab ini, apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan yang mengingatkan kita kepada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh ikhwah serta khususnya para talabah, dan juga tidak luput pula saya mengingatkan dan menasihatkan kepada asatidah yang dikenal di Indonesia dengan asatidah jumhur setelah terjadinya fitnah perpecahan yang mereka munculkan. Menasihatin semua pihak tadi untuk waspada dan berhati-hati, alal hadar, serta tidak bertasahul, tidak bermudah-mudahan terhadap sebuah bid'ah. Apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, yang dihasankan atau disahihkan oleh Al-Muhaddithul Kabir, Al-Imam Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sahabat Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Dan sungguh akan muncul suatu kaum dari umatku yang akan masuk ke dalamnya, ke dalam kalbunya, ke dalam akidahnya, al-ahwa. Qala sahib aunil ma'bud ay al-bid'ah. Tatajara bihimul ahwa ay tatajara bihim tilkal bid'ah. Akan masuk, merasuk ke dalam dia, ke dalam tubuhnya atau dalam kalbunya, seperti masuknya, merasuknya penyakit al-kalabu. Qala fi aunil ma'bud ay bi fathi al-kaf wal lam. Kafnya pakai fathah, lamnya juga pakai fathah. Al-kalabu, bukan al-kalbu. Kalau al-kalbu itu anjing. Tetapi al-kalabu maradun, sebuah penyakit yang menimpa anjing atau yang sejenisnya. Di mana penyakit ini kemudian dikenal dengan rabies atau penyakit anjing gila. Apabila seekor anjing dikenai penyakit al-kalabu atau rabies, dia akan terus menjulurkan lidahnya, kehausan, ya, lari ke sana kemari, tetapi dia tidak mau minum sampai dia mati. Dan penyakit rabies ini atau al-kalabu bisa menular kepada manusia dengan sebab ba'dallah tentunya gigitan anjing tersebut. Dan sama manusia yang ditimpa penyakit rabies akan muncul gejala-gejala yang sama. Akan mengakibatkan kelumpuhan pada wajah, tangan dan kaki. Dan dia seperti orang gila. Ini penyakit yang namanya dalam hadis al-kalabu. Innahu sayakunu fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama tatajara al-kalabu au kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Bagaimana bentuknya virus ini ketika menghinggapi, menimpa seorang manusia atau seekor anjing? Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, la yabqa minhu irqun, tidak akan tersisa satu urat pun di dalam tubuh, wala mafsilun, atau satu sendi pun, kecuali akan dimasuki oleh virus rabies ini tadi. Benar-benar menguasai tubuhnya. Ayuhal ikhwah, kondisi ini, yaitu al-kalabu di sini adalah al-ahwa. Al-ahwa di sini dijelaskan oleh ulama adalah al-bid'ah, berbagai bentuk bid'ah. Permisalan ini mengingatkan kita pada salah satu ayat dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watru 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kondisi seseorang yang telah datang kepadanya atau kita berikan kepadanya ayat-ayat kami, dalil-dalil dan hujah-hujah. Fansalakha minha. Tetapi dia meninggalkan dalil-dalil tersebut. Dia memisahkan diri, menjauhkan dirinya dari dalil-dalil tersebut. Dia sendiri yang menjauh dari hujjah. Insalakha. Pergi meninggalkan, memisahkan diri dari dalil, dari hujjah. Apa yang terjadi berikutnya? Fa'adba'ahu syaitan. Kemudian dia diikuti oleh syaitan akibat perbuatannya tadi. Akibat menghindar dan menjauh dari hujjah. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Hujjah sudah datang, dalil sudah sampai. Tetapi dia insalakha, memisahkan diri dan menjauhkan diri dari dalil dan hujjah. Akhirnya dihukum, syaitan mengikuti dia terus menggiringnya. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia tergolong orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau seandainya kami kehendaki memang kondisi orang pengikut hawa nafsu ini tadi, kami akan selamatkan dia. Kami akan tinggikan derajatnya. Kalau dia mau meninggalkan hawa nafsu dan mengikuti dalil-dalil serta hujjah. Qala walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi sayang, dia sudah terlalu condong kepada dunia dan cenderung mengikuti bisikan hawa nafsunya. Berat kondisinya. Sulit sudah. Sudah menguasai kalbunya, dunia, hawa nafsu dengan segala bentuknya, dunia dan hawa nafsu. Nah. Famatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perumpamaan orang yang seperti ini, siapa dia? Orang yang telah datang kepadanya hujjah, dalil, tetapi memisahkan diri, memaksakan menjauhkan diri darinya dan meninggalkan dalil, kemudian diikuti oleh syaitan dan condong kepada dunia serta mengikuti hawa nafsu. Perumpamaannya bagaikan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Apabila kau hardik dia, kau usir anjing ini, dia tetap akan menjulurkan lidahnya karena sudah hawa nafsu. Au tatrukhu yalhas. Atau kau biarkan dia, tidak kamu hardik, dia tetap akan menjulurkan lidahnya, yakni dengan nafas yang terengah-engah karena hubud dunia dan mengikuti hawa nafsu tadi. Subhanallah, hadis ini mengingatkan kepada ayat yang di dalam surat Al-A'raf. Para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang meninggalkan al-haq, menjauhi dalil dan hujjah. Semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya serta seluruh ahli sunnah dari penyakit ini. Ayuhal ikhwah, kita berharap rangkaian nasihat ini bisa menyentuh kalbu orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan menghentikan dari kezalimannya, dari kemungkarannya, terkhusus para asatidah. Kami akan terus menyampaikan nasihat dan kritikan dengan sejumlah dasar dan alasan. Tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Berikutnya, al-asatidah hingga hari ini belum menunjukkan kemauan dan kesungguhan untuk bertobat dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, dari kezaliman yang mereka sebarkan. Sampai hari ini kita tidak mendengar dan tidak mengetahui asatidah taubat dari apa yang telah dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari saat mengatakan kepada mereka di Madinah An-Nabawiyah 3 tahun yang lalu atau lebih. Wallahi, kata beliau, hadzal majlis أكد لي أن ما كتبتموه مبني على حظوظ النفس. Demi Allah, majlis ini, yaitu majlis Madinah yang hadir kedua belah pihak, kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik dan ilmiah di hadapan seorang syekh yang disepakati bersama untuk menjadi penengah dalam problem yang terjadi atau problem yang dimunculkan oleh al-asatidah. Demi Allah, majlis ini semakin meyakinkan aku, semakin menguatkan aku atas ucapan yang pernah aku ucapkan tentang data-data yang kalian tulis. Di mana beliau mengucapkan? Di audio sautiyah. Sautiyah yang beliau kirim 4 tahun yang lalu. Di mana beliau kemudian mengatakan bahwa data-data yang kalian tulis itu benar-benar berdiri di atas kepentingan hawa nafsu pribadi, bukan ilmu, tidak ilmiah. Pertanyaannya, apakah asatidzah saat mendengar fatwa beliau ini, jawaban dan keputusan beliau ini di hadapan mereka langsung, tanpa perantara, didengar langsung oleh semua yang hadir, apakah sampai hari ini asatidzah kemudian sadar, sedih, menangis, bertobat kepada Allah, pulang ke Indonesia, menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada para muta'asibin yang berasabiyah dan bertaklid buta, kepada asatidzah bahwa, wahai ikhwan, kami telah salah. Data-data yang kami tulis salah. Al-Syekh Al-Bukhari sudah menegaskan bahwa apa yang kami tuliskan tentang Mahat Minhajul Athar adalah huzuzun nafs. Wahai ikhwan, berhenti sampai di sini. Bertobat. Kami asatidzah bertobat kepada Allah. Adakah? Sudah 4 tahun sautiyah itu. Karena Syekh Al-Bukhari dalam sautiyah sudah mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda' li hududin nafs. Innama mizanu dhalika huwa al-manhaj as-salafi alladhi 'alayhi al-istima'. Membahas permasalahan ini, kata beliau, dan menelitinya, tidaklah perkaranya itu tunduk kepada kepentingan hawa nafsu pribadi. Tetapi neraca dan timbangan kebenaran dalam perkara ini kembalinya kepada al-manhajus salafi. Manhaj salafi yang akan menimbang ini benar atau salah. Ini boleh dengan sebabnya berpecah, bermusuhan atau tidak boleh. Al-manhajus salafi yang akan menimbang, menentukan hukumnya, bukan hududun nafs. Di mana al-manhajus salafi inilah yang kita bersatu dalam satu kesatuan di atasnya. Di atas prinsip al-manhajus salafi. Tapi asatidzah enggak sadar diingatkan dengan audio yang dikirim langsung oleh Syekh Al-Bukhari kepada asatidzah. Tidak sadar bahwa beliau sedang mengingkari dengan cara yang halus. Dengan ar-rifku. Beliau tidak mengatakan saat merekam suaranya di audio tersebut bahwa kalian berada di atas hawa nafsu atau data-data yang kalian kirim itu berdiri di atas hududun nafsi. Enggak. Beliau tidak mengatakan itu. Dengan bahasa yang baik, beliau mengatakan seperti yang tadi telah dinukilkan. Ternyata asatidzah tidak sedikit pun mempedulikan dan menghiraukan nasihat dan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari. Mereka terus melakukan provokasi perpecahan. Mereka terus mendoktrinkan kebencian-kebencian di tengah salafiyin. di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai kesempatan, tidak berhenti hingga hari ini. Kami belum mendengar mereka bertobat. Dari apa saja? Baru satu yang saya sebutkan. Dari fatwa yang telah ditegaskan oleh Syekh Bukhari dengan nada marah di Madinah. Dengan nada tegas di masjid, di salah satu masjid di Madinah. Dihadiri oleh kedua belah pihak. Sampai hari ini kita tidak mendengar, tidak mengetahui mereka bertobat dan menghentikan langkah-langkahnya yang salah dan berbahaya itu. Ini adalah alasan berikutnya. Kenapa atau mengapa

dan berbahaya itu. Ini adalah alasan berikutnya. Kenapa atau mengapa kita akan terus membantah al-asatidzah dan menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah salafiyin. Belum lagi tuntutan tobat dari sejumlah kemungkaran, kebatilan, dan kebohongan yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa di antara musibah yang menimpa dan fitnah yang menimpa asatidzah adalah penyakit berbohong. Yang ana bersama asatidzah, asatidzah yang bersama ulama, baik yang ada di ma'had kita, Saduna Ustaz Raifi, Saduna Ustaz Hamza, dan yang lainnya dari asatidzah di ma'had ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Begitu juga para ustaz yang ada di luar ma'had kita dari asatidzah afadil, Al-Ustaz Abu Jundi di Banjarsari Ciamis, Al-Ustaz Harisman dan Ustaz Sofyan di Keraksan, Al-Ustaz Ali Mahdi di Purwakarta, Al-Ustaz Abu Fuad, Al-Ustaz Musa yang sekarang berada di Timika, dan sejumlah asatidah, semuanya memang menyimpulkan bahwa asatidah benar-benar kena fitnah al-kadzib, fitnah berbohong. Tidak tanggung-tanggung berbohongnya itu terbagi. Ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh asatidah atas nama ulama. Perhatikan, ini satu. Dan ini akan menjadi topik tersendiri. Karena silsilah ini insyaallah akan dibahas topik per topik biiznillah dalam durasi waktu yang singkat insyaallah. Sekarang adalah pemaparan alasan-alasan kenapa tema ini harus dilakukan. Tadi saya katakan salah satu penyakit yang menimpa asatidzah adalah al-kadzib, berbohong atas nama ulama. Maksud atas nama apa? Yakni mengatasnamakan ulama. Yang kedua, kebohongan atau berbohong di hadapan ulama, baik secara langsung ataupun melalui surat yang mereka kirim. Berbohong kepada ulama. Kalau tadi berbohong atas nama ulama. Yang ketiga, berbohong atas nama Ma'had Minhajul Azhar, Jember. Dan yang berikutnya, berbohong atas nama beberapa ustadz, termasuk ana pribadi, sejumlah dan sederetan kebohongan-kebohongan. Berbohong atas nama beberapa situs kita. Kebohongan demi kebohongan. Kebohongan demi kebohongan. Kadzibun ba'da kadzibin. Kadzabat tablughul afaq. Kebohongan ditambah kebohongan. Kebohongan berganti kebohongan. Terkumpul sampai kebohongan itu sampai ke berbagai penjuru ufuk bumi ini. Dan ini tentu akan ada pembahasan satu persatu. Semoga Allah mudahkan. Ayuhal ikhwah, ini sejumlah alasan yang mendorong kita untuk berbicara. Sampai hari ini, di mana Syekh Abdullah Al-Bukhari telah menyebutkan bahwa apa yang kalian tulis itu tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan permusuhan. Tidak boleh. Pertanyaannya, apakah asatidzah bertobat? Jawabannya tidak. Hingga hari ini, asatidzah terus memprovokasi dan mendoktrin salafiyin untuk berpecah dan bermusuhan. Sehingga yang seperti ini tidak boleh dibiarkan.

0: yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Syekhuna Rabi Al-Madkhali rahimahullah dalam sejumlah nasihatnya beliau mengatakan, atau bahkan sebelum itu, Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Wa mata sakata ahlul haqqi an bayani akhta'il mukhti'in wa aghlati al-ghalitin lam yahsul minhum ma amara Allah bihi min ad-da'wati ila al-khairi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Dan ketika ahlul haq diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, tidak mau menjelaskan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan, maka belum terwujud dari mereka, dari ahlul haq tersebut, apa yang telah disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan terkait perkara dakwah ini. Dakwah mengajak kepada kebaikan. Belum terwujud pula dari mereka, dari ahlul haq, amalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wa ma'lum ma yatarattab ala dhalika min ismi as-sakit min inkaril munkar wa baqa'il ghalib ala ghalatihi wal mukhalif lil haqqi ala khata'ihi wa dhalika khilaf ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala minan nasihati wa ta'awun ala al-khairi wal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wallahu waliyut tawfiq. Dan telah diketahui bersama bahwa ketika diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, akan muncul di balik itu dosa bagi orang-orang yang diam untuk melakukan ingkar mungkar. Diam, tidak mau mengkritisi kesalahan orang-orang yang salah, sehingga orang yang salah tetap di atas kesalahannya, dan orang yang menyelisihi al-haq tetap dalam kondisi menyelisihi al-haq di atas kesalahannya tersebut. Dan tentu ini semua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan berupa kewajiban nasihat, kewajiban berta'awun di atas al-khair, serta kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini penjelasan beliau tentang kewajiban untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, nah, yang terjadi dan tersebar di tengah-tengah umat. Ayuhal ikhwah, nasihat ini pula dan topik ini kita sampaikan agar tujuannya biiznillah untuk mengurangi beban dosa orang-orang yang mengajak kepada perpecahan, orang-orang yang mengajak dan memprovokasi kepada dosa permusuhan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak diam, dan itu bukan tanpa balasan. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun." Agar mereka ya menanggung dosa ucapan dusta yang mereka ucapkan, yang nanti akan menyebabkan mereka menanggung dosa tersebut di hari kiamat, memikul dosa-dosa perbuatan mereka sendiri secara lengkap, secara sempurna, dan menanggung atau memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti jejak mereka atau yang mereka sesatkan, akan menanggung, memikul dosa-dosa sebagian orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar dalil. Ketahui, sesungguhnya itu seburuk-buruk dosa yang mereka pikul. Ya, sekarang wahai asatidah, salafin berpecah belah. Salafin memutuskan hubungan. Salafin menghajar saudaranya. Kalau lebih tepat saya katakan pengikut kalian, para mukallid kalian, memusuhi teman-temannya dari kalangan salafiyin, para muqallid kalian wahai asatidah, membenci saudaranya sendiri di berbagai kota, para pengikut kalian wahai asatidah, memisahkan diri dari teman-temannya yang dulu bersatu di dalam dakwah ini saling mencinta. Gara-gara kalian wahai asatidah, mereka bermusuhan dalam perkara yang kata para ulama tidak boleh terjadi permusuhan dan perpecahan gara-gara hal-hal tersebut. Wahai asatidah, gara-gara kalian dan provokasi kalian serta doktrin-doktrin kalian yang membahayakan itu, para muqallid kalian, para muta'assib kalian mengusir teman-temannya, memecat teman-temannya tanpa dasar ilmu, murni urusan kebencian, murni urusan taklid kepada kalian wahai asatidah, murni berdasarkan permusuhan yang kalian tanamkan kepada mereka. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang melakukan metode yang salah, metode yang jelek, amalan dan tradisi yang jelek atau yang salah, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak tradisi atau jejak metode dan manhajnya yang salah itu tadi, tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka yang akan kalian pikul, yang akan dipikul nanti di yaumil qiyamah, tidak berkurang sedikit pun. Perhatikan wahai saudaraku, nasihat buat semua terkhusus al-asatidah, bahwa perkara ini bukan perkara yang kecil, yang kalian lakukan adalah perkara yang besar. Demikian kajian kita pertama, insyaallah akan kita lanjutkan biiznillah pada silsilah yang kedua terkait tema mengapa harus membantah dan akan diteruskan bantahan terhadap asatidah jumhur. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mahat Minhajul Asra menyajikan audio kata sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Ruwaifi bin Sulaimin LC Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asra Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang di Raudhah min Riyadil Jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada hari ini, insyaAllah ta'ala, daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat 1447 Hijriah 2025 Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah, daurah umum ini akan berlangsung 2 hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ausad, Asy-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi hafizahumullah jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai dari jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidzah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani, merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية بسم الله الرحمن الرحيم معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi kedua yang berjudul Nikmat Agama Islam, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Uthman Kharisman hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Dengan khutbatul hajah, beliau menyampaikan bahwa termasuk nikmat yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah nikmat hidayah menuju agama Islam ini, petunjuk kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka merasa berjasa, memiliki peran yang besar ketika mereka masuk Islam. Katakanlah, jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Justru Allah lah yang begitu baik menganugerahkan iman kepada kalian jika kalian memang orang-orang yang jujur. Quran Surah Al-Hujurat ayat 17. Dan Allah Ta'ala berfirman menyebutkan anugerah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat ini, nikmat Islam. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami, padahal sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu, apakah iman itu. Namun Allah jadikan sebagai cahaya yang Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Dan Allah menyebutkan anugerahnya kepada penghuni surga dengan nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surah Al-A'raf ayat yang ke-43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada di dada-dada mereka, min ghillin, dari perasaan dendam, perasaan benci antar sesama penghuni surga. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, dan mereka penghuni surga mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi hadana li hadha, yang telah menganugerahkan hidayah Islam kepada kami dengan petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalaulah Allah tidak bisa, jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Dan sesungguhnya nikmat Islam adalah termasuk nikmat yang paling mulia, paling sempurna, paling tinggi. Wajib bagi setiap muslim untuk memuji Allah Ta'ala dalam sepenuh waktunya, siang malam, karena nikmat yang begitu besar ini dan anugerah yang begitu agung ini. Ketika Allah jadikan dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah secara murni dan dia mendapatkan petunjuk kepada agama yang benar, maka seharusnya dan semestinya dia terus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Islam ini. Wahai para hamba Allah, sesungguhnya Islam adalah agama yang Allah ridai untuk para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dan Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam kondisi begitu butuh, darurat, butuh untuk memakan sesuatu yang asalnya haram seperti bangkai, bukan karena dia ingin menikmatinya, dia ingin menjauhi dosa pada hakikatnya, sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Sesungguhnya kita berdoa, meminta kepada Allah setiap hari petunjuk kepada Islam dan di dalam Islam, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, huwa dinullah alladhi la'wijaja fih, yang kita minta kepada Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, artinya tunjukkan kami ya Allah kepada agama Allah yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki adalah akan didapat dengan berpegang teguh dengan ajaran agama ini, agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, dan benar-benar kami akan beri mereka balasan pahala dan kebaikan yang lebih baik dibandingkan apa yang pernah mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Disebutkan dalam sebagian riwayat, sebab diturunkannya ayat ini, ayat ke-97 dari surah An-Nahl, dari Abu Salih, beliau menyatakan, ada sekelompok orang penyembah berhala dan orang-orang yang mengikuti Taurat, orang-orang Yahudi, maupun orang-orang yang mengaku mengikuti Injil, orang-orang Nasara. Duduk sekelompok orang penyembah berhala, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasara. Mereka masing-masing berkata, kami yang paling utama. Penyembah berhala menyatakan kami paling utama. Yahudi menyatakan kami paling utama. Nasara menyatakan kami paling utama. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, ayat yang ke-97 dari surah An-Nahl. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pada ayat ini, ketika disebutkan فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini adalah sumpah dari Allah, diikuti dengan penekanan-penekanan secara lafaz bahwasanya kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang baik di akhirat adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Apakah setelah penjelasan ini Anda masih merasa ragu akan keutamaan agama Islam dan keharusan berpegang teguh dengan ajaran Islam? Dan Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, di dalam surah Al-Infitar ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan Allah Ta'ala menyatakan, wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat fajir benar-benar berada di neraka jahim. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang fajir, yang banyak berbuat dosa dan orang-orang kafir itu, pada hakikatnya mereka akan mendapatkan jahim, neraka di dunia dan akhirat. Wahai para hamba Allah, sesungguhnya kehidupan yang baik adalah kehidupan yang maknawi. Hati orang beriman akan merasa tenang dengan ketetapan Allah Ta'ala. Lapang dadanya ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira dengan keimanannya kepada Rabb-nya yang Maha Tinggi. Bukan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik selalu bermakna kenikmatan secara jasmani atau tidak pernah merasa sakit, tidak mengalami kefakiran atau ada kesempitan di dalam hidupnya. Bukan selalu bermakna demikian. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, kehidupan yang baik itu al-hayatut tayyibah hayatul qalb. Kehidupan yang baik itu adalah hidupnya hati, wa na'imuhu, dan kenikmatan yang dirasakan oleh hati, wa buhjatuhu, gembiranya hati, wa sururuhu bil iman, senangnya hati dengan keimanan, wa ma'rifatullah, mengenal Allah secara benar, wa mahabbatuhu, cinta kepada Allah, wal inabah ilaih, merasa selalu ingin kembali kepada Allah, wa tawakkul alaih, bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Fa innahu la hayata athyab min hayati sahibiha, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang lebih nikmat dibandingkan kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang yang demikian. Wa la na'im fawqa na'imi, tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan yang dirasakan oleh orang-orang yang demikian. Illa na'im al-jannah, kecuali kenikmatan di surga. Sebagaimana ucapan sebagian orang yang arif yang menyatakan, sesungguhnya ada masa-masa pada waktu yang aku lalui, aku merasa sesungguhnya apabila penghuni surga berada di dalam kenikmatan seperti yang aku rasakan ini, itu sudah merupakan kehidupan yang sangat indah. Orang-orang yang arif dalam perjalanan waktunya, dia merasakan begitu nikmat hatinya, begitu nyaman dan tentram dadanya, sehingga dia menyatakan, kalau penghuni surga mengalami masa-masa seperti yang aku rasakan ini saja, itu sudah sebuah kenikmatan yang begitu besar. Dan Allah Ta'ala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan mereka bersusah payah. Maka Syekh ingin menjelaskan bahwa bukan berarti ketika orang beriman dan dia dijanjikan nikmat kehidupan yang baik, kemudian dia tidak pernah mengalami capek, tidak pernah mengalami sakit. Bukan demikian. Karena pada hakikatnya kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi mereka mengalami kepenatan dan perjuangan dalam hidup ini. Akan tetapi, kalau seorang mukmin mengalami capek, penat dalam kehidupan dunia ini, sama sekali hal itu tidaklah sebanding dengan nikmat yang akan dia dapatkan di surga, yang membuat dia akan melupakan segala kepenatan hidup yang pernah dilaluinya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan penghuni dunia yang dulu waktu di dunia paling nikmat hidupnya, tapi dia akan menjadi penghuni neraka pada hari kiamat. Kemudian dicelupkan, fayusbagu finnar sabghatan, maka kemudian dicelupkan dia ke dalam neraka satu kali celupan. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qattu, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan saja sama sekali? Hal marra bika na'imun qattu, apakah engkau pernah merasakan nikmat? Fayaqulu la, maka orang yang dulu di dunia merasakan penuh kemewahan, kenikmatan duniawi, ketika dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka mengatakan, tidak, wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabbku. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, kemudian didatangkan manusia yang paling terlihat sengsara hidupnya di dunia. Min ahlil jannah, tapi dia adalah penghuni surga, orang yang akan masuk ke dalam surga. Fayusbagu sabghatan fil jannah, dicelupkan satu kali celupan di dalam surga. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qattu, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan atau melihat penderitaan sebelum ini? Hal marra bika syiddatan qattu, apakah pernah engkau melewati kesulitan? Hal marra bika syiddatun qattu, apakah pernah engkau melewati kesulitan dalam hidupmu? Fayaqulu la, orang penghuni surga ini menyatakan, tidak, wallahi ya Rabb, sambil bersumpah dia menyatakan, demi Allah wahai Rabbku, ma marra bi bu'sun qattu, aku tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali. Wala ra'aitu syiddatan qattu, aku tidak pernah mengalami kesengsaraan sama sekali. Satu kali celupan di surga akan membuat terlupakan segala kesedihan, kegalauan, penderitaan, musibah yang dirasakan waktu di dunia. Sedangkan satu celupan saja ke dalam neraka akan menghilangkan segala nikmat duniawi dan kenikmatan-kenikmatan yang fana, yang sementara. Meskipun dia punya kekuasaan, kekuasaan itu akan hilang. Kemasyhuran, keterkenalan, semuanya akan lenyap dengan satu kali celupan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Suhaib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min, tidak akan dirasakan, dialami hal yang seperti itu oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapati kelapangan, kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia menghadapi musibah, kesulitan, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Syekh Hafizahullah menyatakan, Syekh Zakaria Hafizahullah menyatakan, wahai para hamba Allah, perkara yang agung adalah berpegang teguh dengan ajaran Islam hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mengucapkan sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani muslimaw wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama hamba-hambamu yang saleh. Quran Surah Yusuf ayat 101. Dan di antara doa yang termasuk banyak diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kemudian Syekh Zakaria Hafizahullah menutup muhadarah ini dengan serangkaian doa. Di antara doanya adalah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Wa adhillas syirka wal musyrikin. Hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wa dammir a'da'ad-din. Hancurkanlah musuh-musuh agama. Waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Jadikan ya Allah negeri ini negeri yang aman tentram, demikian juga segenap negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, berikanlah keamanan pada tanah air kami. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Dan perbaikilah, jadikanlah baik, berikanlah petunjuk pada kebaikan pada pemimpin-pemimpin kami dan waliyul amr, pemerintah-pemerintah kami. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada mereka kepada hal-hal yang engkau cintai dan engkau ridai. Wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa. Arahkan mereka ya Allah kepada kebaikan dan ketakwaan. Allahumma rfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan. Ya Allah, angkatlah dari kami segala macam bentuk bencana, keadaan-keadaan paceklik, kesulitan, harga-harga yang tinggi, wabah, riba, zina, bencana, gempa, dan ujian-ujian, maupun fitnah-fitnah yang buruk. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. An baladina hada khasah, dari negeri kami ini, disebut negeri Indonesia oleh beliau, Hafizahullah, secara khusus, dan terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau menyatakan, wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan berbuat ihsan, berbuat baik. Dia Allah memerintahkan juga kepada kalian untuk memberikan pemberian yang baik kepada karib kerabat, dan dia melarang dari perbuatan keji dan mungkar maupun tindakan kesewenang-wenangan. Dia Allah memberikan nasihat kepada kalian agar kalian mengingatnya. Maka ingatlah Allah yang agung, yang mulia. Niscaya dia akan mengingat kalian. Syukurilah nikmat-nikmatnya. Niscaya dia akan menambah nikmat itu kepada kalian. Tetapi sesungguhnya, jika Allah mengingat kalian, itulah nikmat yang terbesar. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian Syekh mengakhiri muhadarah ini dengan penyampaian jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum sekalian karena menyimak dan mendengarkan, bersabar untuk menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Dan beliau mengakhiri muhadarah ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan ucapan salam. Maka demikian juga kami akhiri muhadarah dan terjemahan muhadarah ini. Atas segala kekurangan kami mengucapkan al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني الثلاثية الرحمن الرحية الرابعة مع حد من هاج الأثر من يجيكن أوديو كاجيان إلمية سيسي كتيجة yang berjudul penjelasan gamblang tentang kebutuhan umat terhadap ilmu dan ulama Rabbani disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah diterjemah bahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi Elsi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had min Hajul Asar Jember Jawa Timur Indonesia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi kalian. Demikian pula aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mengokohkan kita semua di atas agama Islam. Sesungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para ulama dari kalangan orang-orang yang beriman secara khusus dengan beberapa derajat. Hal itu karena para ulama telah menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Dan di sini terdapat kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, mereka adalah ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan mereka melebihi orang-orang beriman selain mereka dikarenakan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmu dan juga amalan saleh yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh tidak sama antara para ulama, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran, yaitu tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah letakkan kepada manusia, dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memfaqihkan dia di dalam urusan agama ini. Artinya, ketika ada orang-orang yang tidak mendapatkan bekal ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya, baik secara menyeluruh ataupun sebagiannya. Sehingga penting bagi kita di sini untuk mengetahui bahwa orang yang mengetahui agama Allah Azza wa Jalla, orang yang mengetahui maksud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Maka jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang terbaik dan lebih baik kesudahannya. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru semua orang-orang yang beriman, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, agar taat kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan ketaatan kepada ulil amri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taat kepada ulil amri atau umara, yang mereka adalah orang-orang yang menjelaskan syariat ini. Mereka itu adalah para ulama. Dan yang kedua, taat kepada umara, mereka adalah orang-orang yang menegakkan syariat di muka bumi ini. Mereka adalah para penguasa. Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara umat manusia tentang suatu masalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata syai'un di sini nakirah, yaitu fi ayyi syai'in, pada perkara apapun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mengembalikan kepada Allah? Mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Bagaimana mengembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengembalikan kepada beliau saat beliau masih hidup, bertanya, menyampaikan permasalahan tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan setelah kematiannya, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Makna yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa tidaklah kamu secara serta-merta kembali kepada Al-Quran

0: secara serta-merta kembali kepada Al-Quran, kemudian menyampaikan, melihat permasalahanmu itu dari Al-Quran. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan baik antara kamu dengan kawan-kawanmu atau dengan siapapun dari manusia yang ada, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah mengembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu tentang kitabullah, dan orang-orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang akan dapat menjelaskan maksud Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat menjelaskan permasalahan itu kepada umat manusia, dan mereka pun akan dapat menghukumi permasalahan yang ada dengan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim.
1: Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, orang yang lebih berilmu darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang berilmu pun, kecuali di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Hingga selesai ke atas ada yang lebih berilmu lagi, lebih berilmu lagi, hingga kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha berilmu, Zat yang Maha mengetahui. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menafsirkan firman Allah wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu ini lebih berilmu dari yang ini, dan yang ini lagi lebih berilmu dari yang itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua siapa saja yang berilmu. Demikian pula diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala, bahwa ia berkata terkait firman Allah wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu hingga selesai ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla, dari Allah lah Subhanahu wa Ta'ala ilmu itu bersumber, dan para ulama juga mempelajarinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya ilmu tersebut itu akan kembali. Maka orang-orang yang berilmu mereka bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sebuah hadis, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada beliau sebuah kasus, bahwa salah seorang dari sahabat berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka ia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu mereka sedang melakukan sebuah safar. Maka mereka menjawab, kami tidak mendapati rukhsah, keringanan untukmu, kecuali kamu harus mandi janabat, sementara orang tersebut dalam kondisi sakit. Kawan-kawannya mengatakan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu, kamu tetap harus mandi janabat. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hingga akhirnya orang tersebut pun mandi. Setelah mandi, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataluhu qatalahumullah. Alam yakun syifaul 'ajiz su'al?" Mereka telah membunuh orang tersebut.

Semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah obat kebodohan itu adalah bertanya? Jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah. Kembalilah kepada orang yang berilmu. Nah. Kaum muslimin sangat butuh di setiap waktu, setiap masa, secara khusus kepada para ulama rabbaniin, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang agama yang mereka yakini, yaitu agama Allah azza wa jalla, membimbing mereka dan mengarahkan mereka, serta dapat memperingatkan mereka dari kebatilan dan berbagai fitnah yang melanda, serta memperingatkan dari ahlul batil dan ahlul fitan, agar seorang muslim benar-benar jelas mengetahui tentang kondisi agamanya, benar-benar berada di atas basirah terkait agamanya, dan berada pada tingkatan yang sesuai dengan ilmu dan amal di dalam memahami permasalahan yang sedang ia hadapi. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam mukaddimah kitab sahihnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Janganlah kamu bertanya tentang agamamu kepada siapa saja yang kau temui, dan jangan pula kamu merujuk kembali kepada siapa saja yang mengaku berilmu, karena ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa ilmu tersebut kalian dapatkan. Artinya, hendaknya kalian benar-benar selektif di dalam mengambil ilmu, dan hendaknya kalian benar-benar kembali kepada para ulama kibar, orang-orang yang senior dalam hal keilmuan mereka. Di antara bencana yang melanda kaum muslimin adalah ketidaktahuan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Di antara mereka ada yang memuliakan orang-orang yang tidak berilmu, mengangkatnya sebagai pemimpin dan mendahulukan ia atas umat manusia, dan berbicara dengan dan orang yang tidak bisa berbicara tentang urusan agama ini, dia berbicara dalam permasalahan-permasalahan besar. Maka orang-orang yang berilmu, mereka berbeda-beda, mereka bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam pepatah, laisatin naihatu thakla kan naihatil mustajarah. Tidak sama seorang wanita yang menangis meratapi seorang yang ia cintai, atas kehilangan seorang yang ia cintai, dengan wanita yang dibayar untuk menangis. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba ardan ay nazala ala ardin fakana minha naqiyya qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir." Perumpamaan
apa yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang lebat yang menghujani bumi. Maka di antara bumi itu ada yang subur, qabilatil ma, ia menampung air, menyerap air, meresap air, hingga tumbuhlah rerumputan dan pepohonan yang banyak, tetumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, di antara tanah tersebut ada dari jenis ajadib yang dia bisa menampung air namun tidak dapat meresapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan pada jenis tanah yang seperti itu, karena ia menampung air, orang-orang pun dapat meminum darinya dan dapat menyirami tanaman-tanaman mereka dari air yang tertampung di tanah yang ajadib tadi. Demikian pula hujan tersebut juga menimpa tanah jenis yang lainnya, yaitu qi'an, jenis tanah yang tidak bisa menampung dan menyerap air dan tidak pula bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka itu perumpamaan orang yang mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Demikian pula perumpamaan orang yang sama sekali tidak mau menerima apa yang datang dariku, tidak mau menerima petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi manusia di dalam mendengar dan menerima ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dalam menerima ilmu tersebut. Berkata guru kami Al-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Hafizahullah, wal-ilmu, dan ilmu itu hanyalah ditimba dan diambil dari para ulama as-siqat yang dapat dipercaya. Maka wajib bagi para pelajar untuk senantiasa terhubung dengan para ulama yang dapat dipercaya, ulama yang dikenal dengan selamatnya, dengan keselamatan akidahnya, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari agama dari mereka, hingga benar-benar tersambung silsilah, tersambung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari ilmu darinya, al-ilmu nafi', ilmu agama ini, ilmu yang murni dengan wasitoh, dengan perantaraan para ulama yang dapat dipercaya tersebut. Sehingga ketika mempelajari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang dapat dipercaya tersebut, mereka benar-benar akan mendapatkan agama, akan mempelajari agama ini di atas ilmu, di atas hujjah, di atas penjelasan yang datang dari Allah, dan senantiasa terhubung dengan Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilm, dalam kitab al-ilm, beliau berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimanakah ilmu itu dicabut. Beliau sebutkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun, karena Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka, akhirnya orang-orang menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka ditanya tentang agama ini, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Dan ini di antara fitnah terbesar. Ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu, dijadikan sebagai pemuka dalam agama ini. Dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada umat perkara-perkara besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, telah terjadi pada banyak dari para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi selain mereka dari kalangan orang-orang awam kaum muslimin hari-hari ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf, beliau rahimahullahu taala berkata, "Dan sungguh kami telah diuji dengan keberadaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Mereka meyakini pada sebahagian orang-orang yang banyak berbicara dari kalangan mutaakhirin bahwa orang tersebut lebih berilmu dari orang yang mendahulunya. Sebagian dari mereka juga mengatakan, sebagian dari mereka juga memuliakan, mendahulukan bahwa seseorang ada seseorang yang lebih berilmu dari siapa saja yang lebih dahulu darinya, dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan setelah sahabat Nabi. Mengapa? Karena banyak memberikan penjelasan, pandai menjelaskan, pandai menjabarkan permasalahan. Dari mereka ada yang berkata, dia lebih berilmu dari para ahli fiqih dan para ulama yang masyhur yang diikuti oleh kaum muslimin. Sungguh hal ini persis seperti yang dikatakan oleh al-imam, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih bersih, para sahabat, orang yang paling bersih dari umat ini hatinya, yang lebih dalam keilmuannya dan lebih sedikit takallufnya, lebih sedikit memberatkan diri di dalam menjelaskan agama ini, dalam artian sesuai dengan batas-batas yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan yang seperti ini pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang padanya tentu terdapat isyarat bahwa
orang yang setelah sahabat Nabi, mereka lebih sedikit ilmunya dan lebih banyak mereka melakukan perbuatan takalluf. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, innakum fi zaman, kalian sungguh berada pada suatu zaman, kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu, banyak ulama'nya dan sedikit khatibnya, sedikit para penceramahnya. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu, dan kelak akan datang suatu masa yang sedikit ulama'nya namun banyak juru dakwahnya, orang yang penceramahnya akan semakin banyak. Maka faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamdur, kata beliau, barang siapa yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka itulah orang yang terpuji. Wa man kana bil aksi, namun sebaliknya, orang yang banyak perkataannya dan sedikit ilmunya, fahuwa al-madhmum, maka dia adalah orang yang tercela. Maka di sini terdapat peringatan untuk kita semua agar kita mempelajari ilmu as-salafus salih, agar kita selalu terhubung dengan ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf dan terhubung dengan para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sesungguhnya ilmu itu tidaklah semata banyaknya hafalan, bahkan harus ditunjang oleh pemahaman yang benar, kekokohan dan kekuatan di dalam ilmu tersebut. Mungkin kamu bisa mendapati seorang penuntut ilmu yang berusia 20 tahunan dan Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya kemudahan untuk bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal banyak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ia mampu menghafal matan-matan yang banyak serta manzumah-manzumah yang ada. Bahkan sebagian dari mereka hafal apa yang para ulama kibar tidak menghafalnya, dengan mudah bisa menyampaikannya, membacakan manzumah-manzumah yang ada, dan dengan mudah pula mengeluarkan hafalan yang dimiliki tidak berkurang satu huruf pun dari apa yang ia hafalkan tersebut. Artinya betul-betul mutqin hafalannya. Maka apakah dengan sebatas ini seseorang menjadi alim, disebut sebagai alim, yang kemudian dikembalikan kepadanya permasalahan-permasalahan nawazil, permasalahan besar yang menimpa umat ini, apakah dengan itu kemudian ia dikedepankan, didahulukan untuk bisa memberikan jawaban, memberikan fatwa, daripada seorang alim yang telah menghabiskan masa hidupnya untuk ilmu dan mengajarkan ilmu? Sebagian dari para ulama ada yang mereka 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun hidup dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ia benar-benar menguasai permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan-permasalahan baru yang menimpa umat ini, kasus-kasus kontemporer yang menimpa umat ini. Lalu ketika datang seorang anak muda ini,
Kemudian dia mengatakan, aku lebih banyak hafalannya. Aku memiliki kaidah-kaidah, aku memiliki ilmu. Lalu membantah ucapan seorang imam, membantah ucapan seorang ulama yang benar-benar mumpuni dalam permasalahan nawazil, yang benar-benar mumpuni terkait berbagai fitnah-fitnah besar yang melanda umat ini. Tentu tidak. Maka hendaknya kamu berhati-hati bahwa tidaklah kekuatan hafalan semata kemudian sebagai dalil atas ketinggian ilmu seseorang. Akan tetapi lebih dari itu harus ditunjang oleh pemahaman yang benar dan kekokohan dalam hal ilmu itu sendiri. Nah. Maka bagaimanakah jika kamu gabungkan bersama sikap keterburu-buruan, ketergesa-gesaan yang ada pada sebagian mereka, orang-orang yang suka mengkritik para ulama, yang bertentangan dengan ulama, mereka memiliki kebodohan, sikap yang tidak terkontrol, sikap yang gegabah, serta usia yang relatif muda. Apakah kamu mendahulukan mereka, mendahulukan orang-orang tersebut atas para ulama yang sesungguhnya usia para ulama tersebut seperti usia kakek-kakek mereka? Lebih dari itu, kalau kamu gabungkan lagi dengan kondisi orang-orang tersebut yang memiliki loyalitas hizbiyah, yang memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan, atau kelompok-kelompok yang selalu mendapatkan perintah dari para pemimpin-pemimpin mereka secara tersembunyi. Kalau kamu gabungkan ini dan itu dari kondisi mereka yang ada, niscaya kamu akan melihat pada mereka keanehan demi keanehan. Dari kelancangan mereka dan sikap berani mendahului para ulama, serta keberanian mereka untuk masuk pada perkara-perkara besar yang semestinya tidak berbicara dalam permasalahan tersebut kecuali para ulama kibar. Demikian pula wajib untuk kembali kepada orang yang ketika permasalahan besar itu terjadi benar-benar mumpuni di dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa memberikan solusi terbaik sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan jika datang kepada mereka permasalahan, berita terkait keamanan atau kecemasan, adza'u bih, mereka bersegera untuk menyebarkannya. Walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalaulah sekiranya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dari mereka, niscaya mereka akan mengetahui penjelasan yang sebenarnya dari mereka, dari Rasul dan ulil amri. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah atas mereka dan rahmatnya, niscaya kalian benar-benar akan mengikuti syaitan
kecuali sedikit saja. Maka di sini terdapat adab bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apabila menimpa mereka sebuah kasus besar, permasalahan keumatan yang bersifat kontemporer, atau datang kepada mereka berita terkait keamanan di negeri ini, ataupun kecemasan, atau hal-hal yang menyenangkan kaum muslimin, atau yang menyedihkan mereka, atau dari permasalahan yang bersifat global menimpa umat ini, hendaknya mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau masih hidup, dan setelah beliau wafat kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kembali kepada ulil amri, kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan tersebut. Kembali kepada para ulama ar-rasikhin, para ulama yang kokoh di atas agama ini, yang kokoh keilmuan mereka, yang mengetahui, yang bisa menimbang antara maslahat dan mafsadah. Orang-orang yang bisa dengan izin Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu dan pengetahuan yang mendalam, mereka mampu untuk berbicara, mereka mampu untuk memberikan bimbingan terkait permasalahan yang kontemporer tersebut. Demikian pula terkait hal ini, tidak boleh seseorang dengan mudah menyebarkan berita yang ada, berkata terkait permasalahan besar yang ada di tengah umat ini, ataupun berbicara tentang fitnah yang terjadi, kecuali setelah kembali kepada para ulama kibar. Maka termasuk dari musibah yang menimpa umat ini, bahwa kamu mendapati ada seorang alim yang kokoh keilmuannya berbicara tentang suatu permasalahan yang menimpa umat ini, atau memberikan solusi dari problem yang terjadi, lalu datang seorang dai atau ustadz atau syekh atau talibul ilm menentang penjelasan dari ulama tersebut, tidak terima, menentangnya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah kekurangan besar, dan ini diantara sebab-sebab terjadinya fitnah, sebab-sebab terjadinya perpecahan diantara kaum muslimin, yakni ketika ada bimbingan dari ulama kibar, lalu kemudian ada seorang dai, seorang ustadz, seorang syaikh, seorang talibul ilm menentang apa yang telah dibimbingkan oleh ulama kibar tersebut. Nah, wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk memposisikan para ulama sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu darinya. Disebutkan dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan dihasankan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah, dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan kabirana, sesepuh di antara kita, di antara kami, dan tidak menyayangi orang yang kecil, yang muda di tengah-tengah kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd, dan Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Al-Musannaf alaihima rahmatullah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma an akadirihim. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mengambil ilmu dari orang-orang senior mereka, wan umanaihim, dan dari orang-orang yang dapat dipercaya di tengah-tengah mereka, wa an ulamaihim, dan dari para ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim wa syirarihim halaku. Namun jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang rendahan, dari orang-orang yang jelek, niscaya mereka akan binasa. Maka dalam permasalahan ini kita harus benar-benar mengetahui posisi orang yang berilmu, mengetahui haknya, dan mengambil perkataannya, nasihatnya, fatwanya, dan bimbingannya. Jangan kamu menentangnya, apalagi jika kamu masih kecil, masih berusia muda, masih minim tingkat pemahamanmu, belum banyak pengalaman yang kamu lalui, dan kamu belum banyak mengerti tentang seluk-beluk fitnah. Maka jangan sampai mendahului ulama ataupun menentang mereka. Dan merupakan suatu keharusan untuk kembali kepada ilmu secara umum. Dan terkait permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat ini, secara lebih khusus lagi kepada orang yang dapat dipercaya keilmuannya, tingkat penjagaannya terhadap kehormatan dirinya, dan orang yang dapat dipercaya ketakwaannya dari orang-orang yang tidak berlumuran dengan hizbiyah, tidak pula berlumuran dengan hawa nafsu serta bid'ah. Bahkan sesungguhnya orang alim kabir sekalipun yang memiliki ilmu keutamaan, ilmu dan keutamaan, sepatutnya untuk kembali kepada orang yang lebih berilmu darinya, merendahkan diri kepadanya, tidak bersikap sombong, untuk menanyakan dan meminta arahan jika mendapatkan suatu permasalahan yang muskil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, demi Allah, aku kira tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih diinginkan kematiannya daripada aku oleh syaitan.
Maka dikatakan kepada beliau, mengapa? Bagaimana kok bisa seperti itu? Beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya syaitan memunculkan bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan di belahan bumi bagian timur atau di belahan bumi bagian barat. Kemudian ada seseorang yang membawa hal itu, membawa kebid'ahan tersebut kepadaku untuk menanyakannya. Hingga aku pun menghancurkan bid'ah tersebut dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan terkembalikan akhirnya bid'ah itu kepada syaitan. Maka di sini yang penting untuk kita ketahui bahwa keberadaan para ulama merupakan sebab hancurnya bid'ah dan fitnah-fitnah yang bermunculan di tengah umat. Maka dari itu syaitan sangat menginginkan kematian para ulama. Syaitan berusaha untuk menggiring umat manusia agar tidak mengikuti ulama dan tidak terhubung dengan ulama. Bahkan syaitan berusaha untuk menggiring kaum muslimin agar selalu terhubung dengan anak-anak muda atau syaikh-syaikh, ustadz-ustadz, dai-dai yang belum mencapai kedudukan para ulama kibar. Mengapa demikian? Agar supaya orang-orang tersebut tidak mendapatkan bimbingan yang sebenarnya. Sebagaimana jika sekiranya mereka kembali kepada para ulama kibar, kembali kepada ulama yang mumpuni, mereka akan mendapatkan bimbingan yang tepat dan benar. Nah, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, telah memberitakan kepada kami Amr bin Yahya. Ia berkata, aku telah mendengar ayahku menyampaikan dari ayahnya. Ia berkata, kami pernah duduk di depan pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salatul ghadah, sebelum salat subuh, yaitu mereka duduk di depan rumah pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk menunggu keluarnya beliau radhiyallahu anhu. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud nanti keluar, maka kami akan keluar bersamanya menuju masjid, yakni dalam rangka untuk beristifadah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dalam penantian tersebut, datanglah kepada kami sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang dari kibar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan ulama di antara para sahabat. Kemudian di sini disebutkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang kemudian bertanya kepada orang-orang yang sedang menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman, maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka kami menjawab, tidak, beliau belum keluar. Maka
Kita lihat di sini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu duduk. Fajalasa ma'ana. Maka sahabat Abu Musa Al-Asy'ari duduk bersama kami hingga keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'a. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun bergegas berdiri menyambut sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Maka berkatalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu, wa lam ara walhamdulillah illa khaira." Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya tadi aku melihat di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya, dan tidaklah aku melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Di sini kita lihat bagaimana sahabat Abdullah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat di masjid sesuatu yang baru, kemudian mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang lebih berilmu dari beliau. Ketika melihat permasalahan yang baru tersebut, beliau melihat ini bukan kemaksiatan yang nyata, tidak jelas-jelasan sebagai kemaksiatan, sehingga beliau mengira itu adalah suatu kebaikan. Namun tetap beliau menghadap sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu, hendak menanyakan hal tersebut kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama huwa?" Apa itu? "Qala fa in ishta fasadarahu." Nanti jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan umur untukmu, maka niscaya kamu akan melihatnya nanti. Kemudian sahabat Abu Musa mengatakan, "Aku melihat di masjid ada sekumpulan orang yang duduk berhalaqah, membuat lingkaran di masjid. Mereka duduk sambil menunggu salat. Pada tiap-tiap halaqah terdapat satu orang pemimpin di halaqah tersebut. Sementara di tangan-tangan mereka terdapat batu-batu kecil." Orang tadi, pemimpin halaqah, mengatakan, "Kabbiru mi'ah." Bertakbirlah 100 kali. Maka orang-orang yang di halaqah tersebut bertakbir 100 kali. Kemudian ia berkata, pemimpin halaqah tersebut berkata, "Hallilu mi'ah." Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali sambil menghitung apa yang mereka ucapkan tersebut dengan batu-batu kecil atau kerikil-kerikil tadi. Kemudian mengatakan sabbihu mi'ah. Ucapkanlah subhanallah 100 kali. Maka orang-orang di halaqah pun mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Masya Allah. Secara zahir itu adalah zikrullah azza wa jalla, takbir, tasbih, kemudian tahlil, dan memanfaatkan waktu menunggu sholat dengan itu. Ini yang dilihat oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang beliau melihat itu adalah kebaikan, namun ada keraguan pada diri beliau. Mengapa? Karena hal itu tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika hal tersebut menjadi iskal bagi beliau, terdapat tanda tanya pada diri beliau, kembalilah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dalam kondisi beliau adalah seorang alim dari kalangan para sahabat, bertanya
kepada yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kamu katakan kepada mereka? Sahabat Abu Musa menjawab, aku tidak berkata sesuatu pun kepada mereka hingga menunggu perintahmu. Lihatlah di sini, sahabat Abu Musa adalah orang yang berilmu di antara para sahabat Nabi, akan tetapi tidak tergesa-gesa, tidak mudah berbicara dalam permasalahan tersebut hingga kembali kepada sahabat yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena sesuatu yang terjadi yang beliau lihat tersebut adalah sesuatu yang baru, permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah umat yang dahulu belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim wa daminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim?" Tidakkah kamu perintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, dan kamu jamin untuk mereka bahwa akan sia-sia kebaikan yang ada pada mereka? Lalu akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud terus berjalan dan kami pun berjalan bersama beliau hingga beliau mendatangi halaqah, lingkaran dari halaqah-halaqah yang ada. Lalu berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ini yang saat ini aku melihatnya? Dan mereka mengetahui yang bertanya itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, hingga mereka menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, Hasan, na'udzu biha at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih." Wahai Aba Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil, bebatuan kecil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ya, ini mereka mengesankan ini adalah suatu yang biasa, permasalahan yang mudah. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum." Silakan kalian hitung kejelekan-kejelekan kalian itu. Dan aku jamin bahwa kalian tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari kebaikan atas apa yang kalian lakukan. "Waihakum, celakalah kalian." Ya, ini ungkapan kesedihan, ungkapan iba terhadap kondisi mereka. "Waihakum ya umat Muhammad, mengapakah kalian seperti ini wahai umat Muhammad? Ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun." Mereka, para sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, masih banyak. Sementara mereka tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Mengapa kalian tidak kembali, tidak merujuk kepada mereka? "Wahadihi thiyabuhu sallallahu alaihi wasallam lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar." Pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, belum usang. Bejana-bejana beliau pun masih belum pecah, masih utuh. Artinya, masa kalian ini masih dekat dengan masa kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya." Dia mengucapkan sumpah, "Innakum
apakah kalian ala millatin, di atas suatu agama, hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang agama tersebut lebih berada di atas petunjuk daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw muftatihu bab dalalah, ataukah kalian sebagai orang-orang pembuka pintu kesesatan. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah kalian berada di atas agama, di atas ibadah, di atas cara yang lebih berada di atas petunjuk daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka menjawab iya, maka mereka menjadi kafir. Kemudian berikutnya, atau kalian sebagai pembuka pintu kesesatan melakukan istihsan di dalam agama ini, menganggap baik sesuatu dalam agama, kemudian dilakukanlah sesuatu tersebut, sementara hal itu tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya di dalam kitabullah, dan tidak ada pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab mereka? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Mereka berkata, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Ma aradna illa alkhair. Memanfaatkan waktu yang ada dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil dan zikrullah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah kata mutiara, yang ucapan ini merupakan sebuah kaidah yang untuk kita bisa pegang erat-erat kaidah tersebut. Beliau berkata, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun sekali-kali tidak dapat meraih kebaikan tersebut. Artinya tidaklah cukup niat yang baik semata. Dibutuhkan al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, niat yang benar. Di sisi yang lain dibutuhkan al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman as-salafus salih. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau katakan wa kam min muridin lil khair la yusibahu, beliau lanjutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwa akan ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an namun bacaan Al-Qur'an tersebut tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali aktsaruhum minkum, kebanyakan dari mereka itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalian ini. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggalkan mereka. Kita lihat ini kondisi awal orang-orang yang mengadakan halaqah tersebut, mengisinya dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, mengisi dengan ketaatan, mengisi dengan keibadah, dengan ibadah, dan berusaha memanfaatkan waktu menurut pandangan mereka dengan amalan-amalan saleh. Ini permulaan
yang ada pada orang-orang tersebut. Berkata perawi Amr bin Salamah, ra'aina 'ammata ulaikal hilat, kami menyaksikan mayoritas dari orang-orang yang berada di halaqah-halaqah zikir tadi, yang pada awalnya mereka hanya melakukan tasbih, tahmid dan zikir. Ra'aina 'ammata ulaikal hilat yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami menyaksikan mayoritas dari mereka, orang-orang yang ada pada halaqah-halaqah zikir tadi, memerangi kami,

0: pada halakoh-halakoh zikir tadi memerangi kami pada pertempuran Nahrawan bergabung bersama kelompok Khawarij. Maka lihatlah di sini bid'ah yang awalnya dipandang kecil oleh pelakunya, dianggap remeh, akhirnya menyampaikan kepada mereka kepada bid'ah yang lebih besar, hingga mereka mengkafirkan para sahabat dan berperang melawan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka melakukan tasbih, bertahmid, bertahlil, apakah pada awalnya mereka mengira akan sampai pada suatu tahapan yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin, bahkan darah-darah para sahabat? Lah, pada awalnya mereka tidak mengira sampai ke sana. Lakinnal bid'ah, akan tetapi bid'ah yang kecil yang dipandang remeh oleh pelakunya, dia menjadi pos untuk bid'ah yang lebih besar lagi. Sedangkan bid'ah yang besar, dia sebagai barid, sebagai pos, sebagai pengantar kepada kekufuran wal'iyadu billah. Dan demikianlah kondisi saat ini. Kalian melihat, kalian bisa dapati para ulama memperingatkan dari fitnah-fitnah yang ada, memperingatkan dari para pembawa fitnah, juru fitnah dalam urusan agama ini. Kemudian para ulama memperingatkan dari beberapa wasilah-wasilah dakwah seperti anasyid, drama, dan hadir belajar kepada ahlul batil. Namun kamu bisa dapati sebagian orang tidak mengindahkan nasihat dan bimbingan para ulama tersebut. Maka ketika hari berlalu, tidaklah hari berlalu kecuali orang tersebut telah menjadi sebagai mubtadi'. Awalnya dia tidak mengira akan sampai pada tingkatan yang seperti itu, merasa apa yang ia lakukan sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, hingga ketika ada seorang alim yang mengingatkannya, dia pun tidak mempedulikannya. Namun ternyata saat hari demi hari berlalu, dia pun akhirnya menjadi sosok mubtadi', dia menjadi seorang hizbi dan semakin jauh dari apa yang dahulu ia berada. Allahul musta'an. Aku memohon kepada Allah al-Azim, Rabbal Arsyil Karim, agar menjauhkan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi serta kaum muslimin semuanya dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengokohkan kita semua di atas kebenaran, di atas Al-Kitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, hingga kita semua berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyimpang darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semua dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. بسم الله الرحمن الرحيم. معهد منهاج الأزهر menyajikan audio muhadharah pembuka pertama yang berjudul Majelis Ulama, Momentum Mulia Menguatkan Ukhuwah di Atas Iman dan Takwa, disampaikan oleh Ustaz Abu Fuad Saiful Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar, Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat, tahun 1447 Hijriah.

0: Hijriyah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wa ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang. pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Walid Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Karena iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Fartau itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majlis-majlis ilmu, di majlisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya
2: dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa, bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadith, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya, nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausat kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah.
3: Al-Imam Ibnu Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadit taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa.
2: Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah. Engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah.
3: Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu,
2: bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam syarahnya terhadap Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa

0: haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya.
1: Tanda tanyanya
0: al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Padahal ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya.
1: Tanda tanyanya
0: al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Kenapa dahulu kita berukhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi sayyi'atal hasanah.

0: Kata Tamhuha, jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu. Fa'atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah, ini adalah kejelekan. Ikutilah wa'atbi'is sayyi'atan al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية بسم الله الرحمن الرحيم الرابع معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketujuh yang berjudul maraknya pembunuhan dan bunuh diri ancaman bagi negara dan masyarakat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafiz Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Juni 2025 Masehi dalam rangkaian daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Dhalika wa may yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah kebaikan baginya di sisi Rabbnya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Zalika wa man yu'adzim sya'air Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan ketahuilah bahwa di antara yang terbesar untuk benar-benar diagungkan dan diperhatikan adalah kehormatan jiwa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan untuk membunuh dan merenggut nyawa-nyawa, karena yang demikian itu akan menyebabkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia. Masalah pembunuhan dan merenggut jiwa merupakan permasalahan yang besar yang diingkari di tengah-tengah umat kita ini, diingkari dalam agama kita dan syariat kita, bahkan di seluruh syariat-syariat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingkari pada umat-umat terdahulu. Di antara dusta yang disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, oleh karena itu kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab ia membunuh orang lain atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan ini, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan umat manusia semuanya. Sehingga ketika ada seseorang yang berani untuk membunuh suatu jiwa, maka sesungguhnya dengan perbuatannya tersebut ia masuk ke dalam dosa besar. Ia telah berusaha melakukan kerusakan dan dia melakukan penghancuran terhadap bangunan masyarakat serta hubungan baik sesama mereka. Maka seolah-olah seakan-akan ia berusaha dan melakukan secara langsung pembunuhan kepada umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu disebutkan pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Maka mereka berdua berjalan berlalu hingga keduanya mendapati seorang anak, lalu Khadir membunuhnya. Anak ini tumbuh secara tabiat di atas kekufuran. Maka Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khadir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah kamu membunuh suatu jiwa yang tak bersalah tanpa ia melakukan pembunuhan terhadap suatu jiwa? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, telah melakukan sesuatu yang besar. Maka urusan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik secara syariat maupun secara tatanan kehidupan kemasyarakatan. Dia tercela, tercela di masyarakat kita, bahkan juga tercela pada umat-umat terdahulu, tercela pula dalam agama kita yang suci ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walladzina yu'dzunal mu'minina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin serta kaum mukminat dengan apa yang mereka tidak lakukan, maka sungguh mereka telah membawa di punggung-punggung mereka kejahatan dan dosa yang nyata. Dalam syariat kita yang suci ini telah banyak sesungguhnya dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya permasalahan pembunuhan. Terdapat larangan dari perbuatan tersebut dan penggambaran betapa jahatnya perbuatan pembunuhan tersebut. Bahkan di dalam dalil-dalil yang ada disebutkan sebab-sebab agar dihindari supaya tidak terjadi pembunuhan tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perlakuan terhadap seorang muslim, baik secara fisik ataupun non fisik. Tadi telah kita dengarkan salah satu dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina," barang siapa yang melewati di masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, "wa ma'ahu nablun," dan padanya terdapat anak panah, "falyumsik," hendaknya dia pegang baik-baik anak panah tersebut, "aw liyaqbid ala nisaliha bikaffih," atau dia pegang ujung dari anak panah tersebut dengan tangannya, agar supaya tidak ada seorang muslim pun yang terkena dari tajam anak panah yang ia bawa itu. Maksudnya, ketika seorang membawa anak panah dan yang semisalnya seperti pisau dan yang sejenisnya, dari hal-hal yang dapat mencederai kaum muslimin, maka hendaknya berhati-hati dan berupaya agar sesuatu yang ia bawa tersebut tidak mengganggu salah seorang dari kaum muslimin. Ini secara fisik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar supaya seorang muslim benar-benar menjaga diri dari melakukan gangguan terhadap muslim yang lainnya dalam bentuk fisik. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir fa huwa ka qatlihi," apabila seorang berkata kepada saudaranya sesama muslim, "ya kafir," wahai kafir, "fahuwa kaqatlihi," maka apa yang ia ucapkan itu seperti membunuhnya. Seakan-akan dia telah membunuhnya dengan sebatas pengucapan yang ia ucapkan kepada saudaranya, "ya kafir," maka seakan-akan ia telah membunuh seorang muslim yang diucapkan kata-kata tersebut kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "wala'nul mu'mini kaqatlihi," dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sikap mengganggu kaum muslimin dengan berbagai bentuk gangguan yang ada, baik secara fisik maupun non fisik. Non fisik dengan lisan, atau dengan fisik dengan perbuatan, dengan pukulan, dengan tendangan, dan yang semisalnya. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan tentang kondisi orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasul SAW menjelaskan, "Innal muflisa min ummati," ketika beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut tersebut?" Beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, sementara dia dalam kehidupan dunianya telah mencela si fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta milik si fulan, dan membunuh si fulan, memukul si fulan, dan lain sebagainya. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. maka orang-orang yang ia zalimi tersebut diambilkan pahala kebaikan seorang yang berbuat zalim tadi, diambil dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Yang satu diambilkan dari kebaikan, dari kebaikannya, dari pahalanya. Yang satu lagi diambilkan pula dari pahalanya yang lainnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda alaihi, maka ketika pahala kebaikannya telah habis, sebelum diselesaikan urusannya dengan pihak lain, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizaliminya itu, kemudian ditimpakan kepada seorang yang telah berbuat zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian ia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Darah seorang muslim dilindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Maka di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dari perbuatan mencela dan memerangi. Maka tentu lebih-lebih lagi perbuatan membunuh seorang muslim. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dalam salah satu khutbah beliau alaihi salatu wassalam di musim haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada para sahabatnya, hari ini hari apa, bulan apa, kota atau tempat yang kita tinggali ini kota apa, kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyablugha shahidul ghaib fala'alla ba'da man yablughuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian benar-benar diharamkan atas kalian, diharamkan untuk ditumpahkan darah tersebut, dirampas harta tersebut, dan dihancurkan kehormatan tersebut sebagaimana kehormatan hari ini, hari kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini, dan kelak kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menanyakan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Ingatlah, janganlah setelahku nanti kalian kembali kepada kekafiran, menjadi orang-orang yang kafir, saling membunuh, saling memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lainnya. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya hal ini lebih memahami, lebih mengerti daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung.
3: Disebutkan pula di dalam hadis, di dalam as-sahihain, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassihir, perbuatan sihir. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab syar'i yang membolehkan orang tersebut dibunuh. Maka sesungguhnya darah seorang muslim di dalam agama ini benar-benar dijaga, dilindungi, diharamkan untuk ditumpahkan. Maka tidak boleh seorang pun untuk melakukan pembunuhan tersebut, untuk melakukan pembunuhan dalam bentuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan bimbingan yang ada di dalam syariat ini. Sungguh telah tetap sebuah ijma' bahwa tidaklah diperbolehkan seorang mukmin membunuh saudaranya sesama mukmin dengan alasan apapun, kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena suatu kekeliruan, tidak sengaja dia melakukannya itu. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalas, kecuali disebabkan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya, karena kisos, dia dibunuh karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka hal ini diperbolehkan. Wasayibuz zani, seorang yang telah berkeluarga, telah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina, yaitu dengan ditegakkan hukum rajam kepadanya. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan seorang yang keluar dari agamanya yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka 3 hal ini yang dikecualikan dalam syariat untuk seorang muslim boleh dibunuh. Dan tentu hukum asalnya sesuai dengan al-ijma' yang sudah disebutkan tadi. Demikian pula dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharaman darah seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali apa yang telah diwajibkan dalam syariat ini atau yang diperbolehkan dalam syariat ini. Seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka telah ada ancaman dan hukuman berat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Belum pernah disebutkan ancaman dan hukuman tersebut kepada kemaksiatan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, coba perhatikan apa hukumannya. Allah lanjutkan, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, ia kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan untuknya siksaan yang amat besar. Maka permasalahan pembunuhan ini merupakan permasalahan yang besar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menyebutkan sebuah hadis bahwa seorang hamba akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya tidak dihalalkan baginya untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Mengapa demikian? Karena darah seorang muslim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan, darahnya merupakan sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang keagungan darah seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya bi kulli ma fiha wa bi kulli man 'alayha ghairal muslimin ahwan 'indallah min qatli rajulin mu'min." Sungguh kehancuran dunia ini dengan seluruh apa yang ada padanya dan siapa yang ada di atasnya selain muslimin lebih hina di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim. Masuk di sini pula wanita muslimah. Dari sini kita mengetahui bahwa membunuh jiwa seorang muslim, kalaupun sekiranya dunia ini sirna semuanya, maka di sisi Allah masih di bawah kedudukannya dari jiwa seorang muslim. Maka lihatlah, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Perhatikanlah permasalahan ini. Perhatikanlah betapa besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini, dan perhatikanlah bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Agama Islam datang untuk memelihara jiwa umat manusia dan mengharamkan perbuatan pembunuhan antar sesama umat manusia, baik jiwa tersebut berkaitan dengan dirimu atau berkaitan dengan orang lain. Maka kamu wahai hamba Allah Azza wa Jalla berada dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh bagimu untuk melakukan perbuatan sesuka hatimu kecuali dengan apa yang datang dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung dalam rangka untuk bunuh diri, maka kelak di neraka, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan akan senantiasa di dalam neraka jahannam tersebut dia melakukan penjatuhan dirinya dari tempat yang tinggi. Dia akan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassa fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menenggak racun, maka racun itu akan senantiasa berada di tangannya di neraka jahannam kelak, kekal abadi di dalamnya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan

neraka jahannam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidaklah boleh pada syariat kita ini melakukan perbuatan mengganggu orang lain. Tidak boleh dalam syariat kita membunuh jiwamu dan juga menumpahkan jiwamu. Tidak boleh merenggut nyawamu. Semua ini diharamkan di dalam syariat kita. Di sini kita mengetahui bahwa perbuatan membunuh di dalam syariat ini dilarang secara mutlak, baik seseorang membunuh orang lain ataupun melakukan bunuh diri. Dan apa yang telah dibimbingkan dalam syariat ini merupakan sebab terbesar untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Mengapa? Karena sungguh ketika jiwa telah direnggut, baik seseorang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, maka padanya terdapat kerusakan, padanya terdapat fitnah di negeri yang mereka tinggal, bahkan terdapat kerugian bagi hamba-hamba Allah wal'iyadu billah. Pembunuhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir yang bukan harbi, bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh melakukan gangguan kepadanya, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikannya. Bahkan wajib bagimu untuk berlaku baik kepadanya, mengajaknya kepada agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian dan berupaya untuk melakukan pengusiran tersebut terhadap kalian. Allah melarang kalian untuk mencintai mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, yang loyal kepada mereka, faulaika humudzalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sehingga walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir, maka tidak boleh bagi kita untuk mengganggunya. Tidak boleh kita membunuhnya selama dia bukan seorang kafir harbi, bukan seorang kafir yang secara nyata memerangi kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang membunuh seorang yang terikat perjanjian, seorang kafir terikat perjanjian, yaitu baik dia itu orang Yahudi ataupun

0: Nasrani. Antara kamu, antara kaum muslimin dengannya ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Dia pun masuk ke negeri kita atas izin dari pemerintah kita. Dia memiliki visa resmi untuk bisa masuk ke negara kita, maka tidak boleh untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat mencium aroma surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama, dan sungguh aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Disebutkan pula dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh seorang dari kalangan ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, lam yajid rihal jannah, niscaya dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar didapat tercium sejak perjalanan 70 tahun lamanya. Maka bisa jadi ada tetanggamu dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepadanya. Karena dalam perbuatan kezaliman tersebut benar-benar menyelisihi bimbingan Islam. Dalam perbuatan kezaliman tersebut terdapat sikap merusak kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga wajib bagimu untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau yang mulia. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyembelih sembelihan, beliau berkata, ibda'u bijaril yahudi, mulailah membagi daging dari hewan yang disembelih itu kepada tetanggaku yang Yahudi. Maka di sini jelas sekali tidak boleh melakukan perbuatan pembunuhan kecuali dengan sebab yang telah diizinkan di dalam syariat kita ini dan telah tetap dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab terbesar pembunuhan adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak berilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah laharja, sesungguhnya mendekati hari kiamat nanti benar-benar terjadi al-harj. Sahabat Abu Musa berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal harj, apa itu al-harj? Qala al-qatlu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qatlu, pembunuhan. Maka sebagian dari kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, inna naqtulul an, sesungguhnya kami pada tahun ini, dalam satu tahun, telah membunuh orang-orang musyrikin sejumlah demikian dan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biqatlil musyrikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dekatnya hari kiamat itu bukan pembunuhan, membunuh orang-orang musyrikin, akan tetapi hal itu terjadi yaqtulu ba'dukum ba'dha, ketika sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, dan membunuh karib kerabatnya. Sebagian yang hadir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu akal-akal kami masih ada? Bersama kami masih ada akal-akal kami? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan itu maksudnya, bukan orang-orang pada gila, bukan. Akan tetapi tunzu'u uqulu aktsari dzalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba' minan nas la uqula lahum." Ketika itu dicabut akal sehat di zaman tersebut, hingga yang tersisa orang-orang yang tidak memiliki akal sehat bermudah-mudahan untuk melakukan pembunuhan, dan mereka bukanlah orang-orang yang mengagungkan, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bukan orang-orang yang mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab terbesar terjadinya pembunuhan adalah karena seseorang ingin menjadi pemimpin, atau seseorang ingin mencapai posisi yang tinggi, atau karena partai tertentu, kelompok tertentu, karena harta yang dibayarkan oleh pihak tertentu, baik di dalam ataupun di luar, dari orang-orang yang tidak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini dan juga negeri ini, tidak menginginkan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menginginkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan antar sesama anggota masyarakat. Telah disebutkan dari hadis Abi Imran yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ia berkata, "Aku berkata kepada junub, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada mereka," yakni Abdullah bin Zubair, berbaiat sebagai khalifah, "dan mereka menginginkan agar aku keluar turut bersama mereka menuju Syam untuk berperang." Faqala, maka Jundub berkata, "Amsik, tahanlah dirimu, jangan ikut ke Syam." Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Imran, "Mereka tidak mau untuk aku tinggal diam, tidak berangkat bersama mereka." Faqala, "Iftadi bimalik." Jundub berkata, "Tebuslah dengan harta yang kamu miliki untuk kamu tidak bisa berangkat bersama mereka." Aku katakan, "Mereka juga tidak mau kecuali aku turut berperang bersama mereka." Maka Jundub berkata, "Telah mengabarkan kepadaku si fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Yaji'ul maqtulu biqatilihi yaumal qiyamah.' Akan datang seorang muslim yang dibunuh bersama orang yang membunuhnya pada hari kiamat." Maka ia berkata, orang yang dibunuh tadi berkata, "Ya Rabbi,
1: Sal hadza fima qatalani, tanyakanlah kepadanya, karena apa ia membunuhku? Fayaqul ala ma qataltahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kepada si pembunuh, atas dasar apa kamu membunuhnya? Fayaqul, maka ia menjawab, qataltuhu ala mulki fulan, aku membunuhnya karena untuk mempertahankan kekuasaan si fulan, agar si fulan tetap menjadi raja, si fulan tetap menjadi pemimpin, atau untuk kemaslahatan-kemaslahatan tertentu bagi sebagian manusia. Di sini sahabat Abdullah bin Zubair, posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Bersamaan dengan itu, sebahagian dari sahabat, sebahagian dari ahlul ilm telah meninggalkan berperang bersamanya karena khawatir masuk ke dalam kancah pembunuhan. Lalu bagaimanakah kondisi hari-hari ini yang permasalahannya sungguh tampak jelas, yaitu dimunculkan sebuah fitnah, kejadian-kejadian yang dimaukan dengannya untuk penghancuran masyarakat kita. Kamu bisa dapati ada orang-orang tertentu membayar pihak lain untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, melakukan pembunuhan terhadap persen-persen tertentu dari anggota masyarakat secara umum. Maka ini semua tidak lain tujuannya adalah untuk memunculkan kekacauan dan kegaduhan, untuk memunculkan fitnah-fitnah di tengah-tengah anggota masyarakat wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya tentang siapa yang boleh untuk dibunuh dan kapan pembunuhan itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, dan barang siapa dibunuh dalam keadaan terzalimi, maka sungguh kami telah jadikan untuk walinya hak pembelaan, namun jangan berlebihan dalam membunuh, sesungguhnya ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu an-nafsu bin nafsi, hukum qisas, dia berhak dibunuh karena telah melakukan pembunuhan. Yang kedua, seorang yang telah menikah dan berbuat zina, dihukum rajam. Serta orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Disebutkan pula dalam riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu dam imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Rajulun zana ba'da ihsan. Seorang yang berbuat zina setelah ia menikah, dalam posisi dia sudah menikah. Awir tadda ba'da Islam, atau seorang yang murtad setelah sebelumnya beragama Islam. Au qatala nafsan bighairi haqqin fayuqtalu bihi, atau dia membunuh jiwa muslim tanpa hak, maka dia pun berhak untuk dibunuh. Para ulama kita telah menulis karya tulis, dan mereka menyebutkan dalam karya tulis mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan peperangan, serta hukum-hukum terkait kemurtadan dan orang-orang yang murtad. Mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, serta penegakan hukuman had terhadap mereka, kembalinya kepada pemerintah, bukan kepada siapapun dari anggota masyarakat. Akan tetapi itu adalah wewenang pemerintah. Maka apabila hal ini diserahkan kepada siapa saja dari anggota masyarakat, terjadilah kekacauan, akan muncul kegaduhan antar sesama anggota masyarakat, karena memang hal ini bukanlah kewenangan anggota masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya merupakan kewenangan pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, posisi dosa pembunuhan berada di bawah kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Pembunuhan merupakan sebab terbesar terjadinya kerusakan yang bisa menimpa agama seseorang dan dunianya. Dengan perbuatan tersebut akan terhenti kemaslahatan pribadi masyarakat ataupun masyarakat secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab siksa untuk mereka agar mereka merasakan akibat apa yang telah mereka lakukan itu, dan agar supaya mereka mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan perbuatan kalian, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak dari itu. Maka di antara sebab terbesar setelah kesyirikan kepada Allah dan penyelisihan terhadap agama Allah adalah membunuh jiwa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka niscaya kamu akan dapati banjir, gempa bumi, gunung meletus, kelaparan menimpa, musim paceklik, dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua karena kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelisihi syariat Allah azza wa jalla. Semua ini disebabkan ulah tingkah laku manusia. Mereka berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu sehingga terjadilah hal-hal yang tadi telah disebutkan. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semua. Di antara jenis pembunuhan yang paling berbahaya, yang paling besar dararnya, kejahatannya, kejelekannya terhadap pribadi ataupun masyarakat adalah yang bersifat, yang pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuk mereka balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan dan apa yang mereka perbuat sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, seperti perampokan, kemudian mengambil pencurian terhadap harta negara dan harta kaum muslimin yang merusak kemaslahatan umat manusia di suatu negara secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang, diasingkan ke tempat yang jauh. Itulah balasan bagi mereka yang hina di dunia. Dan walahum fil akhirati azabun azim, dan kelak mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang besar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard, kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, istama'u ala qatli muslim, bersatu padu bersepakat untuk membunuh, berupaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini." Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang, diasingkan ke tempat yang jauh. Itulah balasan bagi mereka yang hina di dunia. Dan walahum fil akhirati azabun azim, dan kelak mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang besar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard, kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, istama'u ala qatli muslim, bersatu padu bersepakat untuk membunuh seorang muslim, lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihimun nar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka semua ke dalam api neraka." Maka perbuatan pembunuhan dan menumpahkan darah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dalam agama

0: ini berlaku sama antara yang melakukan secara langsung pembunuhan tersebut, atau yang merancangnya, atau yang ikut membantunya untuk melakukan pembunuhan itu. Semua terkena hukum yang satu. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa jenis hukuman dalam ayat yang tadi sudah kita dengarkan atas berbagai jenis, atas orang-orang yang turut terlibat di dalam melakukan kejahatan pembunuhan yang besar ini, wal'iyadu billah. Ayat-ayat terkait permasalahan pembunuhan dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Namun pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang terjatuh pada kemaksiatan ini, pembunuhan, barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan secara umum dan secara khusus terjatuh pada perbuatan pembunuhan, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan perbuatan yang berlebihan atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Ia, Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal di atas dosa tersebut dan belum bertobat kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang meninggal dunia, dia sebagai seorang muwahhid, namun meninggal di atas dosa besar, maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Dan barang siapa yang tidak berdoa bersama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan selainnya, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak melakukan perbuatan zina, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan dosa jika dia meninggal di atas perbuatan tersebut. Yudha'afu lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, dan kekal abadi padanya dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertobat kepada Allah, beriman dan beramal dengan amalan saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kejelekan menyamakan kejelekan yang ada mereka, yang ada pada mereka dengan kebaikan, dengan sebab taubat dan amalan keimanan serta amalan saleh yang ia lakukan tersebut. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kalian tentu mengetahui apa yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu tentang kisah seorang lelaki yang membunuh 1000, yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni orang tersebut. Maka tentu pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Wajib baginya untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut serta mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Sebagai penutup untuk daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah Al-Imam Al-Muzani yang keempat yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Kota Jember, semoga Allah menjaganya dan menjaga seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan dan pertolongan serta kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya daurah ini dan selesainya daurah ini dalam keadaan yang baik, walhamdulillah. Mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka aku bersyukur, kuucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berperan serta atas terselenggaranya daurah ini. Dari saudara-saudaraku, para masyayikh, para asatidah, dan juga siapa saja yang hadir di majlis yang mendengar secara langsung pelajaran di daurah ini, ataupun yang mendengarkan daurah ini secara tidak langsung melalui online, aku ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Demikian pula ku ucapkan syukur kepada siapa saja yang telah mencurahkan jerih payahnya, yang membantu, menolong atas terselenggaranya daurah ini, baik dengan hartanya atau tenaganya, ataupun dengan memberikan saran-saran terbaik terkait dengannya. Demikian pula aku bersyukur, ku ucapkan terima kasih pula kepada saudara-saudaraku yang mulia yang telah berusaha berkhidmah kepada para tamu dan pengunjung yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik untuk mereka semua. Dan tak lupa kuucapkan rasa syukur kepada saudara-saudaraku dari kalangan pemerintah negeri ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keamanan dan ketentraman untuk negeri ini serta menjaganya dari berbagai fitnah yang tampak maupun tidak tampak, serta seluruh negeri kaum muslimin pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan kebaikan atas apa yang mereka berikan dari kemudahan, memberikan izin, kemudian upaya untuk saling bantu-membantu atas terselenggaranya acara daurah ini. Dan pada akhirnya, aku nasihatkan untuk diriku dan juga kepada saudara-saudaraku semua untuk senantiasa bersemangat bertalabul ilmi, memanfaatkan kesempatan-kesempatan semacam daurah-daurah seperti ini, serta bersemangat untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kalian sesungguhnya berada pada sebuah nikmat, yang nikmat itu benar-benar akan dapat dirasakan dengan sesungguhnya oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Maka lihatlah orang-orang di sekitar kalian, di negeri-negeri tetangga. Mereka kesulitan untuk bisa mengadakan muhadharah, mengadakan pelajaran, terlebih lagi untuk mengadakan daurah secara sempurna seperti hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia, serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla, agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: معهد منهج الأثر menyajikan audio muhadharah pembuka ketiga yang berjudul Agungnya Perjalanan Menuntut Ilmu, Keutamaan Majelis Ulama dan Adab di dalamnya, disampaikan oleh Ustaz Abu Usman Karisman Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadharah masyayikh ahlu sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa ucapan para ulama ahlu sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama, ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil-qurubat. Yang benar, yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wa silatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatwa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu, majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faedah ilmu yang engkau ambil, yang kau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddad. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى قال أحسنهم خلقا. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna julusan
5: indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-thayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-thayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung. Karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majlis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majlis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan, hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu. seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa amsitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Waqad sami'tuhu qabla an yulad,

0: Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Setelah kita menunaikan salat isya dan sunnah ba'diyah, semoga Allah menerima dan mengabulkan salat kita. Tadi sempat saya sebutkan bahwa insya Allah kita akan bacakan sebuah hadis yang begitu erat korelasinya atau begitu erat peristiwanya, kejadiannya, dan begitu mirip dengan apa yang menimpa banyak kaum muslimin di berbagai negeri. Tetapi sudah saya katakan dan saya ulangi bahwa permasalahannya bukan berhenti sampai pada terjadi atau tidak terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Permasalahannya adalah apa jalan keluarnya. Kalau seandainya kita sedang berdiskusi tentang sebuah rumah tangga yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau keributan yang terancam akan pecah dan bercerainya dua insan, kita diperintahkan, dianjurkan dalam syariat untuk berpikir dengan tenang, tidak emosional. Sama-sama berniat mencari solusi. Itu urusan rumah tangga. Yang apabila terjadi perpecahan, terjadi perceraian, yang menjadi korban

Setelah dua insan, suami dan istri, kemudian putra-putrinya. Membahayakan nasib putra-putrinya, mental daripada putra-putrinya. Kesejahteraan putra-putrinya. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang terkait dengan sebuah negeri, dengan sebuah negara, sebuah masyarakat dan rakyat yang begitu luas? Tentu kita harus lebih memikirkannya dengan pikiran yang sejuk dan tidak boleh berbicara, ikut-ikutan, berkomentar dalam perkara-perkara besar seperti ini kecuali memang orang-orang yang di bidangnya. Karena ketika banyak pihak yang ikut berbicara, ikut berkomentar, pihak-pihak yang tidak mengerti bagaimana bimbingan agama, bimbingan kitab suci Al-Quran dan bimbingan Nabi, maka yang akan terjadi bukan kebaikan. Yang terjadi kehancuran, kerusakan dan permusuhan. Wahai saudaraku setanah air, ambil pelajaran dari yang menimpa berbagai negeri di zaman kita hidup. Apa yang sekarang terjadi di beberapa negara semisal Libya, Sudan dan yang lainnya. Perang saudara. Saling berebut. Saling menindas, saling membunuh, saling mengeluarkan kekuatannya, senjata-senjata berat, tank-tank yang dimiliki oleh masing-masing, sesama rakyat atau sesama bangsa. Bagaimana akan sekolah, bagaimana akan berdagang, bagaimana akan melakukan aktivitas. Hidup dengan penuh ketakutan. Hidup saling mengancam. Kehidupan keseharian dipenuhi dengan saling curiga. Hancurnya persaudaraan dan hancurnya negeri. Semoga Allah jauhkan dari negeri kita musibah seperti itu. Tetapi kita semua bertanggung jawab. Semua kita hendaknya berpikir dengan jernih, tidak emosional, lepaskan dan jauhkan berbagai kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi ataukah komunal. Tapi ayo kita junjung bersama kepentingan bersama negeri ini. Dalam kondisi seperti yang sekarang terjadi dan terjadi di banyak negara, tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak yang punya kepentingan memanfaatkan keadaan. Yastaduna fil ma'il akhir. Sengaja memancing atau mengail di air yang keruh. Suasana lagi keruh. Suasana lagi tidak stabil. Ada pihak-pihak yang senang. Dan sengaja terus membuat suasana semakin keruh. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama dengan agama Islam ini, hendaknya mengambil pelajaran. Tadi sempat saya katakan, bangsa ini telah mengalami pahit dan getirnya penjajahan lebih dari 3 abad. 350 tahun atau lebih. Kita dijajah, kita diadu domba. Melalui apa? Berbagai cara. Rata-rata melalui bidang ekonomi. Dibangkitkan semangat kecemburuan. Dibuka peluang ekonomi, peluang bisnis. Untuk satu pihak, ditutup untuk pihak yang lain. Terjadilah permusuhan. Di bidang kekuasaan, satu pihak diberi posisi yang
satu tidak. Kemudian saling berperang. Penjajah barat, penjajah yang kejam tersebut tertawa ria. Melihat kita bertarung. Melihat kita satu bangsa berperang, bermusuhan, saling memukul, saling melempar, saling membakar. Mereka tertawa. Jangan dikira bahwa penjajahan itu telah selesai dan para penjajah itu telah hengkang. Begitu saja tanpa ada rencana dan makar-makar, tidak. Sampai hari ini para penjajah yang dahulu menguasai sejumlah negeri tetap berupaya mempertahankan hegemoninya di berbagai negara bekas jajahannya. Mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Pengaruhnya di negeri-negeri tersebut. Dengan cara antara lain, adu domba. Menciptakan kebencian dan permusuhan antar elemen bangsa. Kita harus waspada ini. Dan memang sejak dahulu, pola adu domba itu sering melalui jalur ekonomi. Jalur kecemburuan sosial. Jalur yang sering disebut ketidakadilan. Dan istilah-istilah yang semisal dengan ini. Mereka berhasil mengadu domba. Dan kita menjadi lemah. Sehingga mereka lebih dari 3 abad bisa berkuasa. Dan terus mengambil hasil bumi negeri ini. Di samping misi-misi agama. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongannya serta rahmatnya. Allah berikan kemerdekaan untuk negeri ini dan bangsa ini. Atas berkat rahmat Allah semata. Allah berikan kemerdekaan, nikmat dan karunia yang agung. Lepas dari penjajahan, lepas dari adu domba dan ambisi-ambisi penjajah. Hingga kita bersatu, kita membangun, berusaha untuk bangkit. Dan demikian seharusnya kita harus bangkit. Kita harus bersatu di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbimbing. Kaum muslimin, ambil pelajaran dari apa yang menimpa Somalia dan sejumlah negara di sekitar sana. Ambil pelajaran. Sendi-sendi kehidupan berbangsa, sendi-sendi kehidupan bernegara, kekuatan bangsa dan negara kita menjadi lemah. Dan di saat seperti itu, di saat kita sudah lemah dan hilang wibawa, di saat kita saling bermusuhan dan mengarahkan kekuatan masing-masing terhadap saudaranya, di situ para musuh, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap negeri dan negara ini akan bermain. Kita harus sadar. Kalau masalah ekonomi, masalah kepentingan-kepentingan masing-masing kita, ketahui, bukan hanya kita yang mengalami kesempitan ekonomi, kalau disebut kesempitan ekonomi. Bukan hanya kita yang mengalami kemiskinan. Dahulu para nenek moyang kita, para pendahulu bangsa ini di masa-masa penjajahan, kemudian di masa perjuangan dan perlawanan, mereka miskin. Keumuman mereka di bawah garis rata-rata perekonomian yang mereka alami. Silahkan pelajari sejarah bangsa dan negeri ini. Begitu pula negeri-negeri lain, begitu pula orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Di tengah kesolehan dan ketakwaan dan perjuangan mereka. Mereka bukan orang-orang yang memiliki bisnis yang berhasil. Tetapi mereka hidup di bawah rata-rata. Tetapi memang mereka adalah orang-orang yang mencari akhirat. Tidak terlalu memperdulikan perkara-perkara duniawi.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam kisah yang panjang. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah umat Islam mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, sehingga mendapatkan berbagai bentuk ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Di saat seperti itu Nabi mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Innama akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum." Demi Allah, wahai umatku, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Perhatikan. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Justru yang aku khawatirkan, apabila Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu kekayaan duniawi, sehingga di situ kalian akan berebut, saling menjegal, saling menyikut, saling berambisi, sebagaimana umat sebelum kalian juga saling berebut, saling berambisi di antar sesama mereka. Fatuhlikakum. Dan akhirnya pintu-pintu dunia dan pintu kekayaan yang telah dibukakan untuk kalian itu membinasakan dan menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, hancur. Saling membunuh, saling menjarah, saling membakar, saling menyerang, saling menghunuskan pedang. Gara-gara dunia akhirnya lemah dan pihak ketiga tertawa ria, bergembira dan siap mencabik-cabik, memangsa. Kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan tentang hal ini, penting kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Sungguh sepeninggalku nanti akan bermunculan penguasa atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi dinomorduakan, mengambil dan mengadopsi petunjuk dan cara-cara, sistem-sistem selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yastannuna bi sunnati, dan tidak pula para pemimpin atau penguasa itu berjalan di atas sunnahku dalam mengurus negaranya, dalam memimpin rakyatnya. Berarti kemungkaran itu terjadi, kemaksiatan itu ada, fakta, bukan isu atau cerita dari sana ke sini, bukan sekedar isu cerita nenek-nenek di kampung-kampung, tetapi adalah fakta. Dan perkaranya besar, bukan perkara kecil, bukan kemungkaran yang bisa dianggap remeh. Menomorduakan bimbingan dan petuah serta aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, dan akan bermunculan di tengah mereka orang-orang dan para tokoh. Perhatikan apa kata Nabi, yang kalbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Pada hakikatnya manusia
ya, tetapi hatinya jahat, kejam, seperti hati syaitan. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi saudara-saudara kita seiman dan seislam di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kaum muslimin, mendengar berita dan informasi dari Nabi, yang itu adalah wahyu, bukan ramalan. Nabi bukan tukang ramal. Nabi tidak mengira-ngira dan memprediksi. Nabi menerima wahyu, kabar dari Sang Pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah Alimul Ghaibi Wasyahada, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang tampak. Bikulli syai'in alim, Dia Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk apa yang akan kita lakukan besok. Allah maha tahu siapa di antara kita yang berniat baik dan niat tulus, besok akan melakukan kebaikan, dan siapa di antara kita yang sebaliknya berniat tidak baik, berniat jahat terhadap manusia. Mengabarkan kepada Rasulnya yang dicintainya bahwa ini akan terjadi. Mendengar ini, para sahabat diwakili oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Qultu kaifa asna' ya Rasulullah. Lalu apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang seperti kau beritakan itu kondisinya? Sikap apa dan langkah apa, solusi apa yang akan aku lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, bengis, tidak adil, jahat? In adraktu dzalik, jika ternyata aku menemui kondisi dan keadaan tersebut. Hudzaifah dan para sahabat tidak mereka-reka mencari-cari solusi dari logikanya. Apalagi mau cari solusi dari bangsa Romawi, Persia, dan yang lainnya. Tidak. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan wahyu. Maka Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti'u lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kepada pemimpin, kepada pemerintah. Perhatikan, ini yang saya sampaikan bukan logika manusia. Ini yang saya sampaikan bukan hasil diskusi manusia. Tetapi ini adalah wahyu dari Allah kepada nabinya yang disampaikan kepada umat yang beliau cintai dan beliau sayangi ini. Ini bukan filsafat hasil buatan para filosof. Ini adalah wahyu yang suci. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melanjutkan dan menegaskan. Qala wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi'. Walaupun penguasa yang kejam tadi, penguasa yang tidak adil dan tidak sportif itu tadi, mencambuk atau memukul punggungmu, berarti kejam, diktator, otoriter, menggunakan kekuatan militernya untuk menzalimi rakyatnya, mengurangi dan menghalangi hak rakyatnya. Baraba warak, walaupun penguasa yang kejam tadi mencambuk punggungmu, wahai Hudzaifah, wa akhadha malak, dan merampas hartamu dengan berbagai cara. Merampas, rampas terang-terangan, datang ke rumah diambil perusahaan kita, pabrik kita ditutup dan diambil alat-alatnya, diambil uangnya, atau dengan cara-cara dan aturan-aturan lainnya yang intinya mengurangi hak rakyat, mengambil harta rakyat. Subhanallah. Nabi kita sallallahu
alaihi wasallam, sang penyayang dan pengasih kepada umat ini, mengabarkan berdasarkan wahyu sejak 1400 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian beliau memberi bimbingan yang sejuk, bimbingan yang akan memberikan kekuatan dan kekokohan bagi sebuah negeri menjadi berwibawa, tidak mudah diadu domba. Sebuah bimbingan yang penuh kasih sayang yang akan menutup celah-celah permusuhan, celah-celah kezaliman yang tak terkendali. Beliau mengakhiri dengan perintah fasma' wa athi', tetap engkau sami'na wa athana, tetap engkau mendengar perintah-perintah, himbauan, ajakan waliul amr, dan taat kepada waliul amr. Dalam perkara-perkara yang baik, ikuti, taati. Jangan mengedepankan kemauan kita. Kemudian, kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, salah seorang ulama dari negeri Baghdad yang bermazhab Syafi'i, bernama Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajurri, wafat pada tahun 360 Hijriah. Seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang dikenal dengan ketakwaannya, peduliannya, dan kekokohannya dalam salah satu karyanya yang berjudul Asy-Syari'ah. Beliau menyebutkan sejumlah dan sederetan riwayat nasihat-nasihat Rasulullah kepada rakyat muslim menghadapi fenomena zamannya dan fenomena negerinya, menghadapi problem-problem yang muncul. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullah sederetan hadis-hadis mulia itu. Di antaranya adalah sebuah nasihat dari khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau sampaikan kepada seorang ulama senior yang bernama Suaid bin Ghazalah rahimahullahu taala. Qala li Umar ibn al-Khattab, telah berkata kepadaku, menasihati aku, kata Al-Imam Suaid bin Ghazalah, Amirul Mu'minin al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab, dalam sebuah nasihat beliau mengatakan kepadaku, la adri la'allaka an tukhallafa ba'di fa'ati'il imam. Aku enggak tahu, mungkin saja engkau akan hidup lebih panjang sepeninggalku nanti. Umar sudah mengabarkan, bisa saja aku akan mati terlebih dahulu dan engkau hidup sampai sepeninggalku nanti. Maka, apa nasihatnya? Salat, zakat, puasa, haji, yang semua itu adalah ibadah-ibadah mulia, bagian daripada rukun Islam yang lima. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, yang semua itu bagian daripada ajaran Islam yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam deretan ibadah dalam Islam. Ternyata nasihat Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, qala fa'ati'il amir awil imam, taatilah penguasa. Berarti memang para sahabat itu punya perhatian yang serius masalah ini. Ini yang ditakutin oleh Yahudi dan Nasara. Bimbingan-bimbingan Rasulullah yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pengerusak, para orang-orang yang ingin menghancurkan negeri-negeri umat Islam. Ketika umat Islam benar-benar mengikuti petuah dan aturan bimbingan Rasulullah, mereka sadar negerinya akan kuat, negaranya akan kuat.
Dari itu mereka sangat berusaha, serius, dengan biaya yang besar-besaran, dana tidak sedikit untuk menjauhkan umat Islam dari bimbingan nabinya yang mulia. Untuk menjauhkan umat Islam dan memisahkan umat Islam dari Al-Quran, kitab sucinya yang mulia. Agar mereka lemah, agar mereka mudah diombang-ambingkan. Mari wahai saudaraku, seiman, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Kita bergandengan tangan. Kita berpelukan. Kita bersaudara. Menjaga bersama-sama negeri kita, negeri Indonesia ini. Perhatikan bimbingan Umar bin Khattab. Beliau melanjutkan. Wa in umira alaika abdun habasyun mujadda, walaupun dijadikan penguasa kalian seorang budak yang hitam. Artinya, walaupun pemimpinmu itu tidak memenuhi syarat secara aturan sebenarnya, tetapi tetap karena dia pemimpin wajib ditaati. Beliau melanjutkan, wa in zalamaka fasbir, wa in haramaka fasbir. Jika pemimpinmu, penguasamu, pemerintahmu mendzalimimu, tidak adil kepadamu, wa haramaka, dan juga mencegah hak-hak kalian, mencegah hak-hak kamu, mendzalimi harta kita, mendzalimi ekonomi kita, mendzalimi berbagai perkara, fasbir, kata Umar bin Khattab, sabarlah engkau. Sabarlah engkau, sabarlah engkau. Kemudian dilanjutkan nasihat itu, wa in da'aka ila amrin yanqusuka fi dunyaka faqul sam'an wa ta'atan dami duna dini. Kalau penguasamu yang jahat itu mengajak engkau, memerintahkan engkau kepada perkara, kepada perbuatan, kepada kebijakan dan aturan yang akan mengurangi duniamu, yang akan mengurangi bagian perekonomianmu, penghasilanmu, maka jawablah, sam'an wa ta'atan, kami tetap mendengar dan kami taat kepadamu wahai pemimpinku. Karena urusannya dunia, urusannya ekonomi. Nasihat orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, Umar ibn al-Khattab. Nasihat seorang yang telah Allah siapkan berbagai kenikmatan di jannahnya, yang peduli terhadap umat ini dengan jujur, peduli terhadap umat ini dengan setia dan ikhlas, enggak punya kepentingan. Maka jawablah sam'an wa ta'atan. Kami mendengar perintahmu wahai pemimpinku. Dan kami mentaatinya. Dami duna dini. Darah dan nyawaku ini. Aku pertaruhkan. Untuk agamaku. Karena agamaku. Melalui Al-Quran dan melalui nabinya. Memerintahkan kepadaku untuk taat kepada penguasa. Kalau itu sekedar urusan dunia, maka aku siap untuk semua itu. Jiwa ragaku untuk menjalankan agama. Jiwa ragaku untuk menjalankan aturan-aturan agama. Demikian bimbingan para pendahulu. Sehingga mereka kokoh. Sehingga mereka pada saat itu Islam. Sampai menguasai barat dan timur. Islam, Allah beri kekuatan dan kewibawaan. Bukan karena murni kekuatan ekonominya. Bukan karena murni kekuatan persenjataannya. Ya, penting kekuatan persenjataan. Naam, memang benar. Ekonomi pun penting untuk dikuatkan. Tetapi kekuatan terbesar adalah ibadah. Kekuatan terbesar adalah ketaatan kepada Allah. Kekuatan terbesar menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Itu kekuatan terbesar.
Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita pun melalui Bapak Presiden dalam beberapa hari ini menyampaikan. Bagi kalian yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Sampaikan aspirasi itu dengan baik dan damai. Kami mendengar dan mencatatnya dan kami akan melakukan perubahan-perubahan. Demikian kurang lebih pernyataan Bapak Presiden kita yang semoga Allah lindungi beliau. Allah beri kekuatan iman dan ketakwaan dalam menjalankan pemerintahannya. Semoga Allah berikan kepada pemerintah kita pendamping-pendamping orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada rakyat dan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tadi telah kita sebutkan sebagian bimbingan Rasulullah. Penting. Jika memang aspirasi itu harus disampaikan. Maka sampaikan dengan damai. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan seperti apa yang terjadi. Ya, kami menyadari. Kalian adalah saudara-saudara kami. Kami juga sedih. Terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Tetapi, kebenaran harus dikatakan. Kebenaran harus disampaikan. Dan kami mengajak kepada semua. Untuk bergandengan tangan. Bersama-sama. Membenahi keadaan. Dengan apa kita membenahi keadaan? Dengan cara-cara yang terbimbing. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha penyayang, maha pengasih. Kepada hamba-hambanya. Dengan apa kita memperbaiki keadaan ini? Dengan mengikuti bimbingan sunnah nabinya. Mengikuti bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita. Dan kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Kalau kita ingin negeri ini benar-benar baik, aman, tentram, dibukakan berbagai pintu-pintu rizki yang halal dari berbagai penjuru negeri ini. Dari berbagai tempat dengan berbagai bentuknya. Rizki yang tak terhitung. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan pencipta. Dengan melakukan berbagai ibadah. Mari kita penuhi masjid-masjid. Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi masjid-masjid dan rumah-rumah Allah. Untuk bersujud, berdoa. Meminta ya Allah, lindungi kami di negeri ini. Berikan kepada negeri ini dan kepada kami semuanya keimanan dan ketakwaan. Berikan ya Allah kepada kami dan pemerintah kami. Kebaikan dan jauhkan dari kami dan pemerintah kami segala keburukan dan kejelekan ya Allah. Berdoa kepada Allah di masjid-masjid, di rumah-rumah, di waktu-waktu yang mustajabah. Dan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan segala pelanggaran, kemungkaran. Baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tertutup. Maupun kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan secara terbuka. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa, maka Allah akan perbaiki keadaan ini. Tapi selama kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, masjid-masjid banyak yang kosong atau hanya diisi oleh segelintir umat Islam, jalan-jalan dipenuhi dengan kemungkaran, penjuru dan pojok-pojok negeri diisi dengan kemaksiatan, maka Allah tidak akan menolong kita. Dan kita akan terus bermusuhan antar sesama kita. Ya, kita jangan egois. Kita pikirkan anak cucu kita.
Tidakkah Anda sayang kepada putra dan putri Anda? Jika negeri ini ternyata elemen-elemennya dan anak bangsa ini saling berperang, mungkin kita meninggal dunia besok, kita mati besok lusa, atau sepekan dan sebulan lagi. Anak-anak kita, putra-putra dan putri-putri kita harus menerima getah kesalahan kita. Mereka harus menerima pahitnya. Sikap terburu-buru, sikap emosional ayah-ayah mereka. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis akibat kesalahan kita. Kita jangan hanya memikirkan, bisa kita hidup beberapa waktu yang cepat dan singkat ini. Pikirkan anak-anak kita. Bagaimana mereka bersekolah? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka berkawan? Bagaimana mereka beribadah? Bagaimana mereka hidup bersosial dan bernegara? Apakah kita siap sebagai orang tua mewariskan penjajahan untuk anak-anak kita? Pasti semua menjawab tidak. Pasti semua mengatakan kami tidak senang itu. Kami tidak ingin mewariskan keburukan untuk putra-putri kami. Kami tidak ingin mewariskan penjajah-penjajah kembali menguasai negeri ini atau ekonomi ini atau pertahanan dan politik negeri ini. Tapi tanpa sadar atau jangan sampai tanpa kita sadari itu terjadi dari kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah persatukan kita di atas iman dan di atas takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ayat ini bersifat umum. Yang maknanya, dan demikianlah. Kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat. Sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim, orang-orang jahat yang lainnya. Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mengatakan pemimpin kita jahat, pemimpin kita tidak adil, pemimpin kita begini dan begitu, itu semua adalah akibat dosa dan kesalahan kita. Sesuai dengan kondisi kita. Hal ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kaifa takunu yuwalla 'alaikum?" Sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Allah berikan pemimpin dan penguasa yang cocok, yang sesuai dengan kalian. Berarti, kita jangan melihat orang lain. Kita jangan mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Kita arahkan telunjuk itu kepada kita. Wahai muslimin dan anak-anak muslimin. Wahai putra-putra bangsa ini. Wahai anak-anak Indonesia, wahai pemuda-pemuda Indonesia, wahai orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dan keamanan dan stabilitas Indonesia. Ayo kita kembali kepada Allah, kita bertobat, kita meminta ampun, kita beribadah kepada Allah. Ayo kita bersama-sama memenuhi masjid-masjid Allah di muka bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Atas dasar itu, saya menasihatkan kepada diri saya, keluarga dan teman-teman, dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh anak bangsa ini, untuk jangan mudah ikut-ikutan. Untuk jangan mudah menjadi orang yang mudah terprovokasi. Kalau ada ajakan dan seruan, jangan begitu mudah diterima. Diteliti, dinilai dengan timbangan dan neraca agama.
Jangan terburu-buru dalam kondisi seperti ini, Anda akan menyesal. Jangan ikut-ikutan dan mudah untuk diprovokasi, Anda akan menangis. Jangan dan jangan ambil pelajaran apa yang pernah menimpa negeri ini beberapa puluh tahun yang lalu. Semua orang ada kekurangan. Semua kita punya kesalahan. Kita dalam sekup rumah tangga, memimpin rumah tangga yang hanya di sana ada istri dan beberapa anak-anak. Tidak jarang dari kita sebagai suami atau sebagai ayah. Baik status kita sebagai suami atau status kita sebagai ayah. Yang belum adil terhadap mereka. Yang belum sportif dalam beberapa permasalahan. Belum jujur dalam sekian kasus. Percekcokan terjadi dalam rumah tangga kita. Akibat kezaliman dan ketidakadilan. Begitu juga para istri. Sudahkah kalian menjadi seorang istri yang salihah? Yang benar-benar menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak suami. Ini sebagai evaluasi. Kalau kita di rumah tangga belum adil, belum sportif, belum jujur, masih berbuat kezaliman, masih mengurangi hak yang harus ditunaikan. Maka jangan terlalu besar berharap untuk Allah memberikan pemimpin yang baik. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi kita semua dipanggil untuk berbenah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah banyak berbuat kemaksiatan, yang telah menzalimi diri-diri mereka dan berbuat kemungkaran, kembali kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Penyayang memanggil kita. Allah Maha Pengasih memanggil kita untuk bertunaikan hak-hak Allah dan hak-hak. Ini sebagai evaluasi. Kalau kita dirupa belum adil, belum sportif, belum jujur, masih mengurangi hak yang harus ditunaikan, maka jangan terlalu besar untuk Allah memberikan yang baik. Itu hanya angan-angan belaka. Tetapi kita semua untuk berbenah. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah kejahatan, yang menzalimi diri mereka dan berbuat haram, kembali kepada asa dari rahmat Allah. Allah Maha Penyayang kita, Allah Maha Pengasih kita untuk bertobat, benah diri. Ayo bersama kita melakukan itu. Jangan mudah terprovokkan saudara. Ingatkan teman. Ingatkan tetangga untuk tenang. Untuk banyak berzikir. Meminta kepada Allah. Demikian. Beberapa perkara yang saya rasa penting untuk sampaikan. Majelis ini saya mengajak semuanya untuk banyak memanfaatkan waktu berdoa kepada Allah, memohonkan untuk kita umat Islam, untuk bangsa ini, memohonkan kebaikan serta pertolongan dan semua bangsa Islam atau umat, dan untuk pemerintah negeri. Kita memohon, ya Allah, lindungi umat Islam. Ya Allah, ya, kepada kami semuanya, berikan pertolongan kepada pemerintah, berikan hidayah kepada pemerintah kami semuanya untuk menjadi hamba-Mu yang soleh, yang taat, yang dengan itu kau jadikan kehidupan di negeri ini kehidupan yang aman dan tentram. Lindungi kami dari segala kejahatan, pemerintah kami dari segala dan niat-niat buruk. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Engkau Maha mendengar jerit hamba-Mu dan tangisan mereka. Demikian kita lakukan di rumah masjid kita. Kita akhiri majlis ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu bermanfaat. Amin. Allah sallallahu
wasallam wa bina Muhammad.

0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا، يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم، تطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق كتاب الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأحداثها فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مسلمين. Saudaraku dan se-Islam, pada hari ini, malam ke-6 Rabiul Awal 1047 Hijrah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini. Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agama, berbagai itu ibadah bukan padanya. Masjid-masjid Allah ada satu tempat berbagi kaum muslimin, berlindung bagai kejahatan, berlindung dari perusakan dan kerusakan, dan menjalankan ibadah, menjalankan zikrullah, berzikir Allah, doa meminta tambahan iman, berdoa meminta bahan takwa, memohon kepada, meminta untuk dirinya itu kaum muslimin, saudara-saudaranya, dan berbagai kebaikan serta kebaikan lain yang Allah letakkan di rumah Allah di muka bumi, yaitu masjidnya. Wahai saudaraku seiman, saudaraku setanah air, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, dan Maha Menentukan segala sesuatu. Allah memberi dan melimpahkan dunia dan nikmat kepada hamba-hambanya, maka bersyukur dan menggunakannya. Di antara Allah yang banyak, di antara karunia yang kepada hamba-Nya yang tak hitung tak terhingga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat ayat ke-112, sebuah ayat yang berisi nasihat, berisi yang penting, dan di dalam ada pelajaran

Muslimin, kaum muslim, untuk nikmat yang mahal, nikmat-nikmat yang harga, dan apabila nikmat itu pergi dan maka yang datang adalah hancuran. Allah mempermisalkan sebuah permisalan yang agung. Qala wa daraballahu matal qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha qadan min kulli makan fakafar bi an'umillah fadzaqallahu libasal ju' wal khauf kanu yasna'un. Sesungguhnya Allah berikan perumpamaan dengan adanya sebuah negeri dahulunya dalam keadaan aman lagi tentram. Baik-baik permisalan ini, ia berada kondisi aman dari ancaman musuhnya, aman dengan lawan-lawannya. Ya, Allah berikan keamanan pada negeri itu dengan kasih sayangnya. Jadikan negeri itu berwibawa sehingga lawan-lawannya dan pihak inginkan kerusakan bagi negeri gentar dan tak berani. Mutmainnatan, negeri itu tentram. Tentram suatunya, persaudaranya saling mencinta, saling sangka baik, menolong satu sama lain. Stabilitas keamanan nasional negerinya tercipta, stabilitas ekonomi stabilnya. Mutmain, benar-benar am nikmat yang luar biasa. Ya'tiha ragadan min makanin, datang kepada negeri itu rizki yang berlimpah ruah berbagai penjuru, berbagai sisi, sumber-sumber daya alam, sumber kekayaan negeri yang melahirkan aman. Kekayaan negeri yang melahirkan pan, sehingga itu benar-benar mutmainnah, dua sifat, dua kondisi yang sangat maha. Saya yakin tidak seorang yang cinta kebaikan untuk diri, masyarakatnya serta negerinya. Saya yakin tak seorang yang selalu bernasib kepada lingkungnya, pasti dia mengisi tiga nikmat besar yang disebutkan dalam ayat surat An-Nahl ini. Apa itu tiga nikmat besar? Kedua, ketentraman dan ketenangan di dalam negeri. Yang ketiga, sumber ekonomi, sumber daya alam yang melimpah dan bagi penjuru negeri. Semua itu nyamanan hidup, kewibawaan negeri, kekuatannya. Namun Allah melanjutkan ayat ini. Fakafarat bi'anfillah. Namun ternyata mereka

Semua itu melahirkan kenyamanan hidup, kewibawaan negeri, kekuatannya. Namun Allah melanjutkan dalam ayat ini, fakafarat bi'an'umillah. Namun ternyata mereka mengkufuri, mengingkari berbagai nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada mereka. Mereka tidak bisa mensyukuri dan meletakkan nikmat-nikmat itu pada tempatnya. Mereka tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka mengabaikan syariat Allah. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling berebut. Dan saling menzalimi. Mereka berfoya-foya. Menuruti kemauan syahwatnya. Menuruti kemauan ambisi-ambisi duniawinya. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khawfi. Maka Allah limpahkan, Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Dua bencana yang besar. Bencana kelaparan setelah sebelumnya kaya. Bencana kelaparan setelah sebelumnya Allah bukakan pintu-pintu rizki dari berbagai penjuru negeri. Sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dalam sekejap berbalik menjadi kelaparan, kekurangan, kemiskinan. Wal khawfi. Dan Allah selimutkan kepada mereka pakaian ketakutan. Benar-benar mencekam kehidupannya. Satu sama lain saling mengintai, saling menggolimi, saling berebut, saling mensikut, dan saling membunuh. Satu sama lain tidak percaya. Satu sama lain saling mencurigai. Tidak ada persaudaraan. Telah sirna persaudaraan tersebut setelah sebelumnya mereka saling mencinta, saling bersaudara. Negeri yang diwarnai oleh stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas hubungan sosial yang indah, berganti dan berbalik dengan saling mengancam, saling merebut, saling menyakiti. Semua itu tidak lain disebabkan oleh dosa. Semua itu tidak lain disebabkan karena tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemberi Rizki, yang tak terhitung jumlahnya. Kaum muslimin saudaraku, di negeri Indonesia, ketahuilah bahwa negeri ini telah Allah beri berbagai kenikmatan, berbagai kenyamanan, sumber daya alam yang melimpah, dan berbagai kenikmatan lainnya. Maka wajib atas kita semuanya, semuanya kita yang ada di masjid ini, saya sebagai

pemateri dan semua yang mendengarkannya. Semua kaum muslimin di negeri ini sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga keberlangsungan berbagai nikmat yang Allah berikan ini. Untuk itu, kita hendaknya bergandengan tangan. Kita bersatu untuk saling menguatkan. Kita bersatu untuk bersama-sama mengevaluasi dan mengoreksi jejak langkah kita. Apakah jejak langkah kita selama ini dalam menjalani kehidupan, baik dari yang terkecil, kehidupan pribadi, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, telah sesuai berjalan di atas keriduan Allah, telah berjalan sesuai dengan bimbingan kitab suci Al-Quran yang maha suci? Apakah perjalanan kita, jejak langkah kita, pola hidup kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar, telah mencocoki dan sesuai dengan bimbingan mulia, manusia termulia dan pimpinan para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus bergandeng tangan. Tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam, bahkan sebelum itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya. Sulit bagi kita menjalankan kebajikan dan mewujudkannya tanpa saudara kita, tanpa pertolongan saudara kita. Sulit kita untuk mewujudkan ketakwaan dan kebajikan sesuai yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak saling menguatkan. Dalam ayat yang sama juga Allah melarang kita untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka melalui majlis ini saya sampaikan nasihat untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk tetangga, seluruh teman-teman dan seluruh saudara saya seiman dan seislam di negeri Indonesia dan semua pihak yang ada kaitannya di negeri ini, untuk kita saling menguatkan, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan agar kita tidak saling menolong di atas dosa serta permusuhan, perpecahan, kebencian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang Allah beritakan tentang beliau dalam banyak ayatnya, tentang sifat-sifat dan karakternya. Antara lain, Allah mengatakan, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi. Apa yang berat bagi kalian? Nabi tidak suka ada sesuatu yang memberatkan kita. Terasa berat bagi beliau. Harisun alaikum. Dia Muhammad, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan dan hidayah bagi kalian. Nabi menginginkan kebaikan untuk kita.
kebaikan untuk negeri kita, kebaikan untuk masyarakat kita. Nabi menginginkan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat muslimin, untuk negara-negara dan negeri mereka. Nabi tidak sedikit pun menginginkan umat ini berpecah belah dan bermusuhan. Maka dengarkan nasihat beliau. Nasihat seorang yang juga Allah sebutkan dalam ayatnya, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad itu sangat penyayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Pada malam hari ini kita ingin mendengarkan arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad, wahai kaum mukminin yang merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik nasihat beliau agar kita selamat, agar kita selamat dari murka Allah, agar negeri kita selamat dari kehancuran. Beliau mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang mukmin hubungannya dan kaitannya, keterikatannya dengan mukmin yang lainnya, dengan saudaranya seiman, bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya, salah satu sisi dari bangunan itu akan menguatkan, mengokohkan dan menopang sisi lain dari bangunan tersebut. Kemudian Nabi memasukkan jemari-jemarinya yang kanan dan yang kiri menjadi satu kesatuan, pertanda kekokohan dan kekuatan. Kaum muslimin Indonesia yang semoga dirahmati Allah, Nabi kita menginginkan kekuatan untuk kita. Solid, saling menopang, saling berprasangka baik, berhusnuzan. Nabi tidak menginginkan perpecahan. Nabi tidak menginginkan umat Islam dan negeri mereka menjadi lemah. Oleh karena itu beliau membimbing berbagai bimbingan dan memberikan sejumlah aturan hidup yang apabila dilaksanakan oleh umat Islam, yang apabila penduduk sebuah negeri mengamalkannya, maka negeri itu akan menjadi negeri yang aman, tenteram, dan berlimpah rezekinya. Ya, kemungkaran itu pasti terjadi di mana saja, kapan saja. Kekurangan, kealpaan bisa menimpa siapa saja. Bukan hanya orang di seberang. Bukan hanya orang di sana dan di sini yang memiliki kealpaan dan kekurangan serta kelemahan. Diri kita juga memiliki kekurangan, kealpaan, dosa. Ayuhal muslimun, hari-hari ini terjadi sejumlah peristiwa di pelosok tanah air, dan saya yakin setiap muslim, setiap anak bangsa ini yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk negerinya, yang benar-benar cinta dan menginginkan ketentraman dan keamanan dan stabilitas.
lintas untuk negerinya, dia akan sedih melihat kenyataan yang terjadi. Dia akan sedih. Dan kesedihannya itu akan dia tuangkan dalam untaian doa kepada Allah. Mengangkat kedua tangannya memohon untuk menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Kesedihan dan kepeduliannya akan dia tuangkan dalam bentuk ibadah-ibadah dan amal saleh, yang harapannya akan mendatangkan ampunan untuk segala dosa, yang harapannya Allah memberikan pertolongan dan keselamatan dari kehancuran. Tidak mungkin seorang mukmin dan seorang muslim pada hari-hari ini akan bersenang, akan tertawa, bergembira melihat berbagai peristiwa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita, menimpa negeri ini dan pemerintahnya. Semua adalah saudara kita. Sedihnya mereka adalah sedihnya kita. Dan sebaliknya. Berbagai peristiwa yang terjadi ini, ketika umat Islam di negeri ini benar-benar menjunjung tinggi Al-Quran dan menjunjung tinggi bimbingan, arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan terjadi. Wahai saudaraku, seiman dan seislam, permasalahan yang perlu disadari bersama adalah bukan

0: kezaliman-kezaliman. Permasalahannya bukan sekedar kita melihat, menyaksikan dan mendengar ketidakadilan, ketidaksportifan. Bukan hanya itu. Tetapi permasalahannya adalah berbagai kemungkaran yang terjadi, berbagai kejahatan yang terlihat dan terdengar, berbagai kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, berbagai ketidakadilan yang sering disebut dalam berbagai media. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengobatinya? Ini yang menjadi permasalahan. Mari kita berpikir sejenak, saling menguatkan, saling mengingatkan. Tentu kita semua beriman, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan berbagai aturannya di dalam Al-Quran untuk kemaslahatan bersama. Semua kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Dan Indonesia bagian daripada al-alamin. Indonesia bagian dari belahan bumi yang tidaklah Nabi Muhammad diutus kecuali sebagai bentuk dan realisasi kasih sayang Allah. Maka mari kita ikuti petua, nasihat, bimbingan seorang manusia dan seorang rasul di waktu yang sama yang diutus sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta ini. Mari kita ikuti bimbingan beliau yang sayang dan peduli kepada kita. Jangan sampai kita mencari solusi-solusi yang ditawarkan oleh manusia. Apalagi solusi yang ditawarkan dan dipromosikan oleh pihak-pihak yang memang menginginkan kehancuran dan kelemahan untuk kita. Pihak-pihak yang memang menginginkan kita tidak bersaudara. Tidak dibenarkan seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang cinta kepada negerinya, yang menginginkan negeri dan negaranya di atas kebaikan dan jauh dari kejelekan. Tidak pantas untuk masih mencari solusi, menempuh cara-cara yang datang dari pihak-pihak yang menginginkan kehancuran dan kelemahan serta permusuhan di antara kita. Cukup kita dijajah ratusan tahun oleh para penjajah-penjajah dari negeri barat sana, yang mereka mengadu domba kita, menciptakan permusuhan di antara kita. Cukup semua itu sebagai pelajaran. Bagaimana dahulu kita dibenturkan satu dengan lainnya, sehingga kita tidak bisa berpikir untuk maju. Sehingga saat itu kita tidak bisa memiliki persiapan atau kesiapan untuk memerdekakan negeri ini. Karena kita disibukkan oleh mereka. Diciptakan sistem dan cara oleh mereka untuk kita terus bermusuhan. Saling iri dengki. Saling merebut. Saling menjatuhkan. Saling melukai. Sehingga mereka para penjajah tersebut dengan mudah, dengan gampang meluapkan hawa nafsunya di negeri ini, mengambil dan merampas kekayaan negeri ini, bahkan merusak keimanan dan keislaman anak bangsa ini. Tentu semua itu ada pelajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Tidak pantas bagi seorang yang beriman disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang dulu sebelumnya dia pernah disengat dari lubang tersebut. Seorang mukmin mengambil pelajaran, mengevaluasi, melihat kembali, kenapa saya jatuh, kenapa saya disengat, kenapa saya kalah, kenapa? Wahai saudaraku, tadi saya katakan, bukan tidak terjadi kemungkaran, kesalahan, kelalaian, atau apa yang sering disebut dengan ketidakadilan. Bukan tidak terjadi apa yang sering diberitakan, korupsi dan yang semisalnya. Tetapi, kembali, bagaimana kita mengobati keadaan ini? Bagaimana kita mengatasinya? Maka ikutilah wahyu Allah. Ikutilah bimbingan Rasul yang tidak mengucapkan dan menyampaikan kecuali wahyu. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada kami, membimbing dan menasehati kami, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sungguh pasti kalian nanti sepeninggalku akan menyaksikan atau mendapati berbagai ketidakadilan dan berbagai perkara-perkara buruk yang kalian mengingkari dan kalian tidak suka. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bagian pertama hadis ini? Rasulullah sudah memberitakan akan terjadinya kemungkaran. Berarti kemungkaran itu terjadi. Ada fakta. Bukan kemungkaran itu tidak terjadi. Maka saya katakan, ya, sejumlah kemungkaran yang telah disebutkan itu di berbagai media, disaksikan atau didengar dan diberitakan. Bagaimana solusinya? Para sahabat ketika mendengar berita yang menyedihkan ini, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Kita lanjutkan. Tadi kita telah menyebutkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, memberikan pengarahan tentang akan munculnya sepeninggal beliau berbagai ketidakadilan dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang tidak disukai oleh umat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini Rasulullah memberitakan tentang akan adanya penguasa atau pemerintah yang tidak adil. Penguasa atau pemerintah yang melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Sekali lagi, saya katakan, kemungkaran itu terjadi. Tapi, apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Apakah solusi itu akan datang dari diri kita pribadi? Jawabannya tidak. Dari logika kita semata, tidak dan tidak boleh. Atau apakah mungkin solusi terhadap kemungkaran, terhadap kejelekan dan kerusakan yang terjadi di negeri umat Islam, pada pemerintah umat Islam, akan datang solusi itu dari pihak-pihak yang membenci negeri ini? Apakah mungkin dan logis solusi itu akan datang dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan negeri ini dan membuat kita saling bermusuhan? Jawabannya tentu tidak. Maka saya katakan lagi, mari kita kembali mendengarkan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada kita. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang kau nasihatkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Ketika kami mendapati pemimpin dan penguasa yang tidak adil, tidak sportif, melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah membimbing sang penyayang ini, menasehati, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Hendaknya kalian tetap menunaikan kewajiban kalian untuk para pemimpin, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas, yang tidak ditunaikan, tidak diberikan. Mintalah kepada Allah. Subhanallah, nasihat yang sejuk, nasihat yang jauh dari nuansa provokasi. Karena Rasulullah adalah penasehat, pembimbing, pembina dan penyayang. Bukan orang yang punya kepentingan, bukan orang yang punya ambisi, apalagi membenci dan menginginkan kerusakan dan kehancuran untuk kita. Nasihat yang menyejukkan. Ya, kemungkaran itu terjadi. Tetapi, apa solusinya? Kembali pertanyaan ini diajukan. Mari kita dengarkan sebuah hadis bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim seorang ulama yang hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu. Beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. Ulama besar, ulama senior, ulama yang penuh takwa, ulama yang penuh perjuangan, meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari sahabat Iyadh bin Ghanmin. Seorang sahabat yang bernama Iyadh bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fi amrin fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khudh biyadih fayakhlu bihi fa'in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan dan masukan untuk penguasa, kalau hari-hari ini sering disebut dengan aspirasi, yang ingin disampaikan kepada penguasa, kepada pemerintah dan pemimpin, maka hendaknya dia tidak menyampaikan masukan atau nasihat dan kritikan tersebut secara terbuka, secara demonstratif di depan umum. Siapa yang mengatakan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mencintainya. Wahai saudaraku, kita semua menghormatinya. Beliau mengatakan jangan ditampakkan nasihat atau kritikan tersebut secara terbuka. Walakin dia khud biyadih wal yakhlubih, hendaknya dia menyampaikan nasihat atau kritikan itu secara rahasia dan bersendiri. Fa in qabila minhu fadzaka, kalau pemimpin tersebut yang telah dinasehati, disampaikan kepadanya kritikan yang ilmiah, yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterima, didengarkan dan dicatat, dilakukan upaya perubahan-perubahan dan pembenahan-pembenahan, maka itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Itu yang diinginkan oleh semua pihak. Wa illa, kalau ternyata tidak demikian, kata Nabi, kalau ternyata pemimpin dan penguasa tersebut tidak mau mendengarkan nasihat, tidak peduli terhadap kritikan dan aspirasi rakyat, maka sungguh orang yang menasehati tadi, orang yang telah menyampaikan aspirasi dan nasihatnya secara tertutup dan rahasia tadi, telah menunaikan tugas dan kewajibannya menyampaikan nasihat untuk penguasa tersebut. Selesai tugas. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha menentukan. Kalau kita sabar, kalau kita jujur dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi, jangan khawatir. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Allah melihat. Allah mengikuti. Allah sang pemberi rizki. Ketika kita sabar, ketika kita jujur menjalankan bimbingan baginda Rasul, ketika kita jujur dan ikhlas dalam menjalankan bimbingan Al-Quran, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan yakin atas kebenaran bimbingan nasihat Rasulullah yang baru kita dengarkan ini? Jawabannya, saya yakin setiap muslim, setiap mukmin yang beriman akan mengatakan, ya, saya percaya dan saya tidak akan mengedepankan logika saya di atas bimbingan Rasul. Dan saya tidak akan mengedepankan logika-logika manusia, apalagi manusia-manusia yang memang ingin mengadu domba di antara kita. Saya tidak ingin mengedepankan itu semua di atas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, ya, kemungkaran itu terjadi sebelum kita mendengarkan bimbingan Rasulullah yang berikutnya. Kita akan menunaikan sholat isya terlebih dahulu, dan kita akan lanjutkan majlis ini selepas sholat isya dan menunaikan sholat sunnah ba'diyah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian ilmiah sesi kelima yang berjudul peran keluarga dan lembaga pendidikan serta masyarakat dalam mengawal generasi muda, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausar hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Muhammad Musa Ahmad Musa hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد berkata الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى topik dari ceramah kali ini yang dimana hari ini telah ditentukan oleh panitia daurah ini, dimana mereka panitia daurah ini menginginkan bahwa topik ini disampaikan tentang sebuah perkara yang berkaitan dengan perhatian terhadap generasi muda dan bagaimana mereka dibimbing dengan bimbingan yang baik dan penjagaan mereka dari apa-apa yang mengancam, dari berbagai hal yang bisa mengancam generasi muda ini dalam menjalani perjalanannya. Maka topik ini yang berjudul peran serta keluarga dan lembaga pendidikan, begitu pula masyarakat, yaitu berbagai kelompok masyarakat baik yang sifatnya resmi dari pihak pemerintah ataupun yang selainnya, dalam perhatian terhadap generasi ini dan penjagaan terhadap mereka. Maka yang dimaksud dengan generasi muda yaitu suatu zaman dari tingkatan umur yang mereka hadapi. Zaman ini atau masa tersebut terjadi pada setiap hampir di seluruh negara, yaitu dari sisi bahwa mereka masyarakat di berbagai negara betul-betul mengkhususkan, memprioritaskan seorang anak mulai dari kelahirannya sampai anak tersebut mencapai usia yang sudah matang, di mana akal mereka mampu untuk kemudian berpikir pada segala sesuatunya telah sampai pada tahapan ini, dan mereka juga memiliki perhatian dengan perhatian yang tinggi dalam permasalahan tarbiyah dan juga pendidikan. Maka yang demikian ini apabila berlangsung secara terus-menerus sampai kemudian mereka mengetahui tugas mereka atau salah seorang di antara mereka mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sudah bisa untuk mandiri biiznillah, untuk kemudian melaksanakan berbagai tugas dalam rangka untuk kemudian persiapkan generasi-generasi yang berikutnya. Demikian pula hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai generasi yang baik pada setiap generasi berikutnya. Maka awal kemunculan dan lapisan pertama dari generasi ini, di mana generasi ini akan tumbuh berkembang, dia berada dalam lingkungan keluarga. Maka keluarga ini hakikatnya disitulah sang anak ini memulai untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan tarbiyah yang baik. Bahkan sebelum terbentuk adanya sebuah keluarga, yaitu pada permulaan lahirnya sang anak ini, yang diharapkan sang anak ini tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang lurus, perkembangan yang istiqomah, baik secara zahir ataupun secara batin. Di situ seorang bapak atau seorang lelaki perlu memperhatikan bagaimana dia memilih seorang istri sebelum adanya keluarga tersebut, agar tercipta dalam keluarga tersebut keluarga yang salihah. Untuk kemudian dituntut seorang laki-laki ini memilih seorang istri yang memiliki agama, seorang istri yang dimana dia memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan itu sang istri tersebut bisa memberikan pengaruh kepada sang anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, tungkahul mar'ah li arba, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka seorang laki diperintahkan untuk memilih wanita dan mendahulukan permasalahan agama yang ada pada wanita tersebut. Maka yang dalam hal yang demikian ini, di situ terdapat barokah dan kebaikan. Begitu pula yang terkait dengan seorang wanita, dia dituntut untuk kemudian sebelum membentuk keluarga yang baik, dituntut untuk kemudian bisa selektif dalam menerima pinangan seseorang lelaki. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para wali wanita, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh," apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki tersebut dengan anak perempuan kalian. Kalau begitu, maka usaha tersebut sudah dimulai sejak sebelum pernikahan. Seorang laki-laki berusaha mencari wanita yang salihah untuk kemudian melakukan nazar, untuk kemudian melakukan pinangan, disertai setelahnya melakukan akad nikah, untuk kemudian membangun bahtera rumah tangga bersama wanita tersebut. Maka hal-hal ini apabila dilakukan, dia bisa insyaallah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dan hal-hal yang bisa atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan, di situ dituntut pula untuk kemudian sebelum mendapatkan anak, untuk kemudian berdoa Dengan doa yang kita ketahui bagaimana ketika seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dari syaitan. Dan juga syaitan jauh dari apa-apa yang kemudian Allah rezekikan kepada mereka berupa anak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, akan melindungi bayi tersebut, serta akan mencegah bayi tersebut untuk kemudian bisa syaitan mempermainkannya, memudaratkannya. Kemudian lahirlah sang bayi tersebut. Disitulah kemudian mulai suami dan istri tersebut menjadi kedua orang tua, yang dengan itu mereka mulai merasakan adanya tanggung jawab. Mereka mulai merasakan adanya hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap sang bayi ini. Maka kalian bisa melihat pula bagaimana agama ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan kelahiran dari berbagai hukum-hukum syar'i yang ada, sebagaimana semisal akikah dan yang lainnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka disinilah kemudian para orang tua memulai mengajarkan anaknya untuk kemudian menjadikan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik, dengan tarbiyah yang istiqamah. Mengapa yang demikian ini? Karena sesungguhnya hal itu merupakan sebuah tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Perkara yang berat, sebuah amanah yang ada pada pundak dari masing-masing orang tua. Hal ini telah diisyaratkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian ini merupakan pemimpin, dan masing-masing dari kalian ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Tentunya dalam hadis ini disebutkan penanggung jawab atau pemimpin yang paling besar yaitu waliul amr. Di mana wali amr atau penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dengan sifat yang atau dengan sesuatu yang sifatnya luas, cakupannya luas. Namun di sana juga ada berbagai macam tanggung jawab dari sisi contohnya sekarang keluarga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seseorang itu menjadi pemimpin di rumahnya dan dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu pula seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada rumah suaminya, dari anak-anak dan yang lain-lainnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian ini hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan masing-masing dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini yaitu beban, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membebani engkau, memberikan tanggung jawab kepada engkau dengan tugas yang mulia ini. Maka harus untuk engkau kemudian bisa menunaikannya sesuai dengan apa yang datang dalam syariat ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang bermudah-mudahan dalam tanggung jawab ini, orang yang lalai dalam tanggung jawab ini, atau orang yang berkhianat tidak menunaikan amanahnya dalam tanggung jawab ini. Maka segala sesuatunya harus ada keteraturan. Maka atas dasar itulah dimulai tanggung jawab berada pada pihak keluarga. Peran serta keluarga sedikit demi sedikit Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak sambung. Beliau menikah dengan seorang sahabiah yang di mana sahabiah ini telah memiliki anak yang bernama Umar ibnu Abi Salimah, di mana sang anak ini ketika itu makan di piring yang besar, disertai dengan beberapa orang yang lainnya, dan tangan sang anak ini, sebagaimana hal ini merupakan tabiat dari anak-anak kecil, dia mencari makanan di berbagai sisi dari piring tersebut. Terkadang mengambil dari sisi yang ini, terkadang kemudian tangannya berada di sisi yang lainnya. Sang anak, sebagaimana hal ini terjadi pada kebanyakan anak, masih belum memiliki adab-adab dalam hal makanan dan minuman. Namun bersamaan itu tidak kemudian kita katakan, oh ini karena masih kecil. Tidak, bahkan sudah sepatutnya bagi anak-anak untuk kemudian mereka sejak dini mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengajaran dengan pengajaran yang kokoh, dengan tarbiyah yang baik. Maka atas dasar itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, ya hulam, coba perhatikan hal ini, lihat, dengarkanlah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau mengajarkan anak kecil ini. Samillah, ucapkanlah bismillah ketika engkau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari makanan tersebut di tempat atau di piring yang dekat dengan engkau. Maka perhatikanlah bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ini. Maka kita apabila melihat seorang anak yang tumbuh berkembang bukan dengan tarbiyah yang baik, orang tuanya tidak memberikan bimbingan dan tarbiyah yang baik pula, maka sang anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak benar, dengan cara-cara dan tarbiyah yang tidak lurus. Kalian bisa mengetahui, kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu wasallam ketika ada seorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu wasallam mengingatkan orang ini, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Maka orang ini mengatakan, "La astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan." Maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang ini. Lastata'ta, kalau begitu engkau tidak akan bisa selamanya makan dengan tangan kananmu. Maka bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang ini, yang di mana dia seharusnya memakan dengan tangan kanannya, dijelaskan, diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk tidak makan dengan tangan kiri. Namun disebabkan di antara salah satunya bagaimana tarbiyah, pengajaran yang didapatkan oleh anak ini bukanlah tarbiyah dan pengajaran yang baik. Maka kedua orang tua peran sertanya dalam sebuah keluarga, mereka menunaikan peran serta dan tanggung jawab yang besar. Karena itulah kedua orang tua yang saleh akan tampak kesalehannya pada anak-anak mereka, pada keturunan mereka dalam hal perhatian dan tarbiyah serta bimbingan. Bagaimana kesibukan mereka terhadap anak-anak mereka, kesungguhan mereka dalam memberikan hak-hak anak-anak tersebut dan yang semisalnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kondisi orang tua bukan orang tua yang saleh akan tampak dampak-dampaknya tersebut, dampak-dampaknya yang buruk. Maka orang tua yang saleh akan tampak dampak positifnya terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Akan tampak perkembangan dari sang anak ini dari masa ke masa, dari setiap marhalah kepada marhalah yang lainnya, tingkatan umur sampai tingkatan umur yang berikutnya. Di saat itu pula, ketika orang tua ini bukanlah orang tua yang baik, maka mereka akan menjadi sebab penyimpangan dan kerusakan anak tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Namun kedua orang tuanya lah yang memiliki peran untuk kemudian menjadikan anak ini seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Maka kalau begitu, kedua orang tua hakikatnya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan. Harus orang tua ini memiliki bekal, memiliki senjata dalam mendidik anak-anaknya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan yang jujur, dengan hati yang suci, agar diketahui tanggung jawab yang besar tersebut. Untuk kemudian tanggung jawab yang besar tersebut bisa diraih dengan sebenar-benarnya, dan agar orang tua tersebut hakikatnya tidak melakukan kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam permasalahan apa-apa yang terkait dengan bagaimana seorang anak berbuat dan berperilaku terhadap kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah menjelaskan bahwa manusia ini diberi tanggung jawab. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami berwasiat kepada manusia agar berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat itu hakikatnya adalah, pengertiannya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala berwasiat, "Yusikumullah fi auladikum." Sesungguhnya Allah telah berwasiat dalam perkara anak-anak kalian. Karena itulah tidak tersandar bagi salah seorang di antara kita pentingnya peran serta keluarga dan apa-apa yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap keluarga tersebut dalam rangka mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini. Maka tarbiyah yang buruk, pemikiran yang rusak, dan penyimpangan terkhusus di zaman kita sekarang ini telah menyebabkan berbagai keluarga yang ada ini terancam. Dan musuhmu mulai untuk kemudian bisa masuk mempengaruhi anak-anakmu.

musuhmu mulai untuk kemudian bisa masuk mempengaruhi anak-anakmu, ada sesar inilah wajib bagi engkau untuk melindungi, untuk menjaga anakmu tersebut dari apa? Dari seluruh yang bisa mengancamnya, baik dari akhlak yang buruk, tarbiyah yang buruk, dari kerusakan pemikiran, dari berbagai penyimpangan. Maka demikianlah tadi peran serta dari pihak keluarga dalam permasalahan tarbiyah anak-anak. Tentunya peran serta keluarga terus akan berlangsung bersama sang anak, akan menemani sang anak tersebut. Karena sesungguhnya keterkaitannya adalah keterkaitan yang tidak akan bisa lepas, hubungan yang tidak akan terputus. Namun juga di sana terdapat tahapan yang dimana sang anak ini akan sampai kepada tahapan tersebut dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, yaitu tahapan dimana sang anak ini mulai sampai kepada usia belajar. Maka ini merupakan tanggung jawab lain, dan ini merupakan tahapan yang berikutnya. Dalam tahapan inilah pentingnya adanya sebuah lembaga, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ini merupakan kewajiban yang agung, di mana lembaga-lembaga ini harus memiliki peran serta yang sesuai, yang bisa membentuk karakter sang anak. Maka orang tua memiliki tugas untuk memilih bagi sang anak lembaga pendidikan yang benar. Walhamdulillah, sekarang lembaga-lembaga pendidikan ini bisa untuk kita raih terkhusus di negeri-negeri Islam. Kecuali ada sedikit dari sesuatu mungkin yang kurang dan yang lainnya. Namun hal ini tentunya bisa untuk kemudian dibenahi. Maka aku katakan, sudah sepatutnya untuk kemudian orang tua tersebut meletakkan anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang benar ini. Karena seorang anak beresiko untuk kemudian bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik dia membaca dari berbagai buku atau mendengar dan yang lainnya. Maka dipersyaratkan lembaga pendidikan ini untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang sesuai untuk kemudian sang anak bisa melanjutkan perkembangannya dengan perkembangan yang baik. Tentunya hal ini disebabkan pula bagaimana orang tua memilih bagi anaknya sebuah lembaga pendidikan. Maka lembaga-lembaga pendidikan ini sudah sepatutnya untuk kemudian ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, oleh orang-orang yang terpercaya, yang di mana mereka memang layak untuk bisa mengarahkan, untuk bisa mentarbiyah. Karena itulah lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki peran serta dan tugas serta tanggung jawab untuk kemudian tercipta adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak orang tua, sehingga dengan itu muncullah generasi yang mustaqimah, generasi yang baik, generasi yang kemudian berkembang, di mana generasi muda ini hakikatnya adalah sosok masa depan. Inilah tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak mereka. Dan ini akan menjadi tanggung jawab yang besar di masa depan bagi setiap negeri. Karena itulah harus ada perhatian. Lebih dari perhatian sekedar seseorang ketika ingin membangun sebuah bangunan. Engkau bisa melihat, apabila seorang membangun sebuah bangunan, bagaimana untuk kemudian cara membangun, untuk kemudian bagaimana

meletakkan susunan batu batanya dan yang lainnya, engkau akan bisa melihat apabila ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang keliru, engkau tidak akan membiarkan bangunan ini dibangun dalam kondisi yang keliru. Ada bangunan tempat batu bata yang tidak tepat, engkau akan berusaha untuk memperbaikinya. Maka demikian pula dengan lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tingkatan dan tugasnya, serta kewajiban-kewajibannya. Sungguh adanya koordinasi antara lembaga pendidikan ini dengan pihak keluarga yang berkaitan dengan perkembangan anak, perkembangan yang mustaqimah, perkembangan yang baik, perkembangan yang lurus, ini harus untuk diperhatikan. Begitu pula penjagaan sang anak dari hal-hal luar yang hal ini mungkin bisa merubah sang anak ini, maka semaksimal mungkin untuk kemudian hal ini bisa diperhatikan baik oleh pihak orang tua ataupun pihak dari lembaga pendidikan tersebut. Merekalah yang akan mendidik atau merekalah yang akan melindungi dan menjaga generasi muda ini, tentunya dengan ilmu yang annafi', dengan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh keluarga tersebut. Maka begitu pula dengan lembaga pendidikan ini. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang membawa dan mengantarkan kepada ilmu, dan bisa menjaga generasi yang mulai tumbuh ini dengan pertumbuhan yang kita yakin dan terpercaya. Lembaga-lembaga pendidikan ini dan apa yang mereka lakukan dari berbagai tugas yang mulia ini, dari baik dari sisi penyebaran ilmu yang bermanfaat atau metode-metode tarbiyah yang sukses dan yang semisalnya, ini hakikatnya merupakan tanggung jawab yang besar yang juga harus dimiliki dan ada pada lembaga pendidikan tersebut. Yang demikian ini akan bisa tercipta dan terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan tersebut bekerja sama dengan pihak keluarga dan pihak orang tua, sehingga terdapat usaha yang maksimal dari pihak orang tua dan begitu pula dari pihak lembaga-lembaga pendidikan ini. Kalau begitu, sudah sepatutnya bagi lembaga-lembaga ini untuk kemudian mereka bisa menjaga para murid-murid mereka, para santri-santri mereka dari berbagai penyimpangan dan hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan dari sisi fisik ataupun dari sisi jiwa, dari berbagai macam mudarat-mudarat dan penyimpangan pemikiran, begitu pula bahaya dari metode-metode yang tidak sesuai dengan agama ini. Sudah sepatutnya pula di situ ada ilmu yang benar untuk kemudian menjadi bermanfaat bagi anak tersebut. Ada pula hubungan yang baik antara keluarga dengan lembaga pendidikan tersebut. Maka yang demikian ini insya Allah apabila terjadi, hal ini menjadi penyempurna dalam perkembangan sang anak tersebut. Ketika terjadi adanya hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan keluarga, yang dimana hal ini hakikatnya membutuhkan perhatian yang dilakukan secara kontinu, maka kedua orang tua turut melaksanakan kewajiban ini. Mereka memperhatikan anak-anak mereka. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengarahkan anak mereka, menjaga dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan membuat mereka menyimpang, membuat mereka menyimpang dari jalan yang seharusnya. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan digabungkan tanggung jawab ini bersama keluarga sang anak tersebut, sehingga diharapkan anak ini bisa tumbuh berkembang dengan perkembangan yang baik. Dan nanti akan datang pada akhir dari ceramah ini topik tentang
adanya lembaga-lembaga sosial pula, yang di mana lembaga sosial ini memiliki peran yang besar, memiliki kewajiban pula terhadap nasib dari generasi yang mulai tumbuh ini, sehingga manusia bisa mengetahui pentingnya, urgensinya generasi ini yang memiliki perhatian yang menyeluruh dan perhatian yang baik, yang rinci dan terpercaya. Karena sesungguhnya apabila terjadi suatu kekeliruan dan kesalahan dalam mentarbiah dan mendidik generasi yang mulai tumbuh berkembang ini, maka perkaranya bukan perkara yang ringan. Membiarkan acuh tidak peduli dengan hak-hak generasi ini, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dari apa-apa yang harusnya dilakukan oleh para penanggung jawab ini terhadap generasi ini, sungguh ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Kemudian yang berikutnya, pihak lain yang bisa membantu menyempurnakan dari dua pihak yang pertama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan, adanya badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam tugas dan tingkatannya, maka masing-masingnya bergerak dan berbuat, dan lembaga-lembaga atau badan-badan sosial ini juga memiliki peran serta, karena mereka atau lembaga-lembaga dan badan sosial ini memiliki keterkaitan dalam realita yang sekarang terjadi dengan masyarakat pada setiap tingkatannya, dan masing-masingnya tentunya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena inilah, maka badan-badan sosial atau lembaga-lembaga sosial ini sebagaimana tidak tersamar bagi setiap orang, mereka memiliki peran serta yang penting dalam melaksanakan tugas terhadap masyarakat, memberikan faedah terhadap masyarakat, terkhusus generasi yang sedang tumbuh dan berkembang ini, yang di mana generasi ini kita sekarang sedang menghadapinya, dan kita berusaha memberikan generasi ini, kita berusaha memberikan perhatian yang besar dan baik terhadap generasi ini, karena sesungguhnya tanggung jawab ini atau generasi ini di hari-hari ini hakikatnya mereka sedang berada dalam incaran, mereka menjadi target dari musuh-musuh Islam. Karena itulah di hari ini generasi muda ini hakikatnya merupakan pondasi dasar bagi setiap masyarakat. Mereka, para musuh-musuh Islam, apabila ingin menghancurkan suatu masyarakat, maka mereka akan memulai menghancurkan pondasi, akan memulai menghancurkan asasnya. Maka masyarakat ini pondasi dan asasnya adalah mereka, para syabab, para pemuda. Inilah generasi yang sedang tumbuh. Karena itulah harus ada perasaan untuk bisa masing-masingnya memiliki perasaan tanggung jawab yang penting dan besar, bahwa ini merupakan kewajiban agama, kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh pada masing-masing pihak. Maka jangan sampai kemudian engkau memperhatikan atau melihat dari sisi bagaimana masyarakat akan memperlakukanmu, memberikan imbalan kepadamu, atau engkau melihat bagaimana masyarakat atau manusia memberikan pujian kepadamu. Tidak. Hanyalah yang engkau perhatikan bagaimana engkau bisa melaksanakan kewajiban ini sebagaimana orang-orang terdahulu telah melaksanakan kewajiban ini. Begitu pula diharapkan dengan itu generasi setelahmu bisa mengambil peran serta yang baik ini, sehingga diharapkan hal ini atau perbuatan-perbuatan ini bisa terus berlangsung secara kontinu, tidak terputus dari generasi ke generasi. Maka sudah sepatutnya
Atau bisa dikatakan bahwa hakikatnya usaha yang menyeluruh, pembagian tugas-tugas dari berbagai lapisan, dari berbagai pihak, ini sudah sepatutnya menjadi perkara, menjadi hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, dengan itqan dan ihsan, artinya dilakukan dengan baik dan benar, tidak bermudah-mudahan, namun dilakukan secara betul-betul. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang apabila dia beramal untuk kemudian dia melakukannya secara baik dan benar. Maka wajib bagi kita untuk kemudian kita berusaha menyediakan sebab-sebab tarbiyah yang baik, tarbiyah yang benar, tarbiyah yang selamat, yang lurus terhadap generasi ini, dengan memberikan kepada mereka hal-hal, sebab-sebab, fasilitas yang dengan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik, agar tidak ada khalal, tidak ada kekeliruan, tidak ada sesuatu yang bisa merusak perkembangan tersebut pada setiap tahapan dari tahapan-tahapan perkembangan generasi ini, baik dalam metode mendidik dan yang lainnya. Maka hal-hal inilah yang bisa membantu, bisa menyempurnakan tumbuh dan berkembangnya generasi ini, baik dari sisi ibadah, akan tercipta generasi yang mustaqimah, generasi yang baik dan lurus. Maka ini perkaranya penting sekali, menjaga perkembangan, tumbuh dan semakin besarnya generasi muda ini dari perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka, untuk kemudian jangan sampai mereka keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Maka penjagaan secara rinci, secara terperinci terhadap generasi ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena itulah sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bisa merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian merasa kewajiban ini adalah sesuatu yang remeh, baik di satu pihak atau pihak yang lainnya, baik dari sisi keluarga ataupun lembaga pendidikan dan yang lainnya. Butuh adanya koordinasi, butuh adanya keaktifan dan peran serta satu dan yang lainnya, untuk kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wa udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sebagaimana banyak disebutkan, bagaimana para pemuda mereka disebut-sebut dalam konteks pujian, bagaimana para pemuda yang tumbuh berkembang dengan perkembangan di atas tarbiyah yang baik, mereka akan dipuji. Maka hal ini perlu diperhatikan terhadap generasi ini. Setiap generasi demi generasi diperhatikan dengan baik, dan inilah generasi yang kemudian kita harapkan. Untuk siapa? Bukan untuk kepada pihak-pihak yang lain, namun untuk kita kembali, untuk diri kita sendiri. Maka wajib generasi ini diperhatikan agar mereka selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya, kemudaratan dari berbagai media-media yang banyak sekarang. Dan ini sangat memungkinkan media-media ini untuk bisa masuk ke dalam generasi muda ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami tambahkan kepada para pemuda ini petunjuk dan hidayah. Begitu pula dalam sebuah hadis, syabun nasib.
fi ibadatillah. Disebutkan dalam konteks pujian, dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas keyakinan yang baik sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka perkembangan ini, perkembangan generasi muda ini perkara yang sangat penting. Penjagaannya dari hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang, ini perkara yang penting. Penjagaan secara terperinci, secara detail, agar generasi ini bisa selamat dari berbagai kerusakan, ini merupakan perkara yang penting. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Kami tutup topik ini dengan sebuah penjelasan bagaimana usaha dalam permasalahan media-media ini dengan berbagai macam jenis dan tingkatannya, bahwa masing-masing dari kita harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Maka baik sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka perkembangan ini, perkembangan generasi muda ini perkara yang sangat penting. Penjagaannya dari hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang, ini perkara yang penting. Penjagaan secara terperinci, secara detail, agar generasi ini bisa selamat dari berbagai kerusakan, ini merupakan perkara yang penting. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Kami tutup topik ini dengan sebuah penjelasan bagaimana usaha dalam permasalahan media-media ini dengan berbagai macam jenis dan tingkatannya, bahwa masing-masing dari kita harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Maka harus adanya kolaborasi pada setiap pihak, baik itu keluarga ataupun lembaga pendidikan dan juga badan-badan sosial yang lainnya, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan menciptakan generasi muda yang baik. Dan mungkin untuk bisa kita katakan bahwa sudah sepatutnya tercipta berbagai macam usaha yang saling melengkapi, baik dari sisi hissiyah, sesuatu yang bisa dirasakan, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi maknawiyah, sesuatu yang sifatnya maknawi, baik itu masing-masing person dari setiap masyarakat, entah itu keluarga ataupun sekelompok orang dan yang lainnya, baik dari sisi ilmu ataupun amalan, dari seluruh sisi-sisi kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan tarbiyah dan tumbuh berkembangnya generasi ini dengan perkembangan yang baik dan lurus. Harus untuk bisa dilakukan adanya hubungan dari berbagai pihak, sehingga dengan itu biiznillah generasi ini akan terjaga dari apa-apa yang bisa mengancamnya. Begitu pula dengan hal-hal yang bisa memudaratkan pada generasi ini. Ini yang pertama, yaitu secara umum apa yang seharusnya dilakukan dalam mencegah generasi ini agar tidak terancam atau bisa selamat dari berbagai ancaman dan resiko yang bisa menimpa. Maka sebagaimana contohnya apa yang ada di dalam negara kalian, masya Allah, yang dimana kalian bisa melihatnya, terkhusus di zaman sekarang ini, zaman internet, maka generasi muda ini hakikatnya merupakan generasi yang mendapatkan fokus. Dia menjadi incaran. Maka generasi ini harus bisa dicegah, dihalangi, dijaga, dan dirawat dari berbagai macam penyimpangan. Mereka, para generasi ini, para pemuda ini,

0: setiap kelompok dari masyarakat harus bisa dijaga dari media-media yang membahayakan dan berbahaya ini. Begitu pula jalan-jalan yang bisa menuju pada hal-hal yang bisa merusak generasi muda ini. Berbagai macam aplikasi ataupun program-program yang ada pada media-media tersebut yang bisa bergabung dengan hal yang telah disebutkan tadi, mengancam keselamatan generasi ini, mengancam keselamatan masyarakat, maka generasi ini menjadi target dari musuh-musuh kita. Sejak awal, sejak generasi tersebut ada dan muncul, maka sudah sepatutnya untuk kemudian kita bersama-sama menyampaikan secara terbuka, menyebarkan secara terbuka ilmu, menyebarkan kepada masyarakat, kepada manusia ilmu tersebut. Karena apabila mereka masyarakat membaca, melihat media ini, sarana yang bisa mengantarkan kepada ilmu ini, sarana yang bisa mengantarkan untuk kemudian mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan apa yang memudaratkan bagi dia, maka dengan itu dia bisa belajar. Untuk kemudian dia bisa mempelajari apakah dia harus melangkah, menempuh hal yang akan dia lakukan, atau dia sebaliknya, untuk kemudian bisa menghindar. Untuk kemudian dia bisa memperhatikan apa yang memudaratkan dia. Maka dengan itu dia menjaga sebab-sebab penyimpangan tersebut. Dengan itu dia menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan tersebut. Maka aku katakan bahwa hal-hal ini sudah sepatutnya untuk kemudian diperhatikan dengan gambaran yang menunjukkan adanya perhatian yang besar, adanya penjagaan, adanya perawatan terhadap generasi ini. Maka kita seluruhnya, wahai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara yang penting di sisi kita, yaitu perkara yang bisa bermanfaat, yang memberikan manfaat dalam tarbiyah pendidikan terhadap generasi muda ini. Dan hal ini hakikatnya merupakan kekhususan dari umat ini, untuk kemudian Allah jadikan suatu hal yang menjadi kekhususan umat ini dengan berbagai macam tingkatannya. Umat ini harus bersatu padu dalam sebuah hal yang ini meliputi mereka semua, terkhusus dalam permasalahan tarbiyah. Maka aku katakan sebuah perkara yang harus ada pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu adalah an-nasihah, memberikan nasihat di antara mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah perkara yang sangat bermanfaat dalam tarbiyah, untuk kemudian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Begitu pula mereka mencegah dan melarang dari kemungkaran, bukan hanya dengan ucapan dan perbuatan, bahkan lebih dari itu, dengan ucapan dan perbuatan, niat, tujuan, realisasi, merealisasikan, sehingga dengan itu kemungkaran bisa dihindari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah memuji umat Muhammad ini, umat Islam ini, dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di muka bumi ini. Cirinya adalah kalian melakukan amar ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, dan kalian mencegah dari kemungkaran dalam kondisi kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf ini memiliki urgensi yang sangat penting. Begitu pula nahi anil munkar, mencegah dan melarang dari kemungkaran. Ini di sini terdapat faedah bagaimana seseorang bisa menjaga dari sesuatu yang jelek, dan ini terdapat urgensi yang sangat penting, karena hal itu terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela sebuah kaum, bahkan melaknat mereka dengan sebab kemaksiatan mereka, dengan sebab mereka tidak mengamalkan sebuah perkara pokok yang sangat agung ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang terjadi. Kaum tersebut tidak saling memberikan wasiat dan nasihat dalam perkara yang ma'ruf. Hal ini tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Bani Israel. Lu'ina alladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Yang artinya, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan juga Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian ini disebabkan karena mereka dahulu bermaksiat, melanggar perintah Allah, dan dahulu mereka melampaui batas. Cirinya diantaranya yaitu mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada. Sungguh yang demikian ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Maka atas dasar itulah saling menasehati, saling mencegah kemungkaran. Hal ini sebetulnya menunjukkan adanya suatu amalan yang dilakukan secara bersama. Suatu amalan yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lainnya. Saling bergantian memberikan nasihat, saling bergantian untuk kemudian mencegah dari kemungkaran, untuk kemudian saling menasihati dalam perkara yang baik. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas, ad-dinun nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Ar-Rasul alaihi salatu mengulangi ucapan ini 3 kali, yang menunjukkan adanya pengulangan ini berarti dimaukan di situ agar betul-betul teringat oleh orang yang mendengarnya. Permasalahan ini sungguh layak dengan adanya pengulangan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengannya bahwa hal ini layak untuk diingat dan tidak dilupakan, yaitu nasihat. Di mana nasihat ini memiliki tingkatan-tingkatan dan peran-peran yang bertingkat-tingkat, dimulai dari pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pihak yang lainnya, madrasah-madrasah yang ada, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bentuknya, pada berbagai macam tempat dan tingkatan serta tugas-tugasnya. Semuanya ini, pihak-pihak ini masuk, tercakup dalam tugas yang mulia itu, yaitu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, liman ya Rasulullah, nasir ini untuk siapa wahai Rasul? Maka dijawab oleh beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat ini berlaku dalam rangka karena Allah, begitu pula karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah beliau. Dan juga nasihat ini berlaku bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Maka barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Inilah kalimat dan ceramah yang kami inginkan untuk kemudian bisa sama-sama kita ingat bersama. Maka semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, aku ucapkan perpisahan, salam perpisahan. Aku titipkan kalian kepada Allah, yang di mana Allah titipannya tidak akan hilang. Maka dengan ini selesai nasihat dari Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah ta'ala.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمن الرحية الرابعة.
2: معهد منهج الأثار menyajikan audio muhadharah pembuka keempat yang judul Menjaga Ukhuwah dan Persatuan di atas bimbingan ulama, disampaikan oleh Ustadz Abu Abdillah Sukri Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Atsar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini, ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita, bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu surga dari surga-surga dunia, yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fiddin, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang Kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya, maka demikian pula tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal baha'im wal hajatu ilal ilmi a'zamu min al hajati ila at-ta'ami was-syarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang." Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. disebutkan di dalam terjemah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, anna ibn Musayyib qala shahidtu janazata Zaid bin Thabit, bahwa Ibn Musayyib pernah mengatakan, aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu, ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa arda, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man tarahu ay ya'lama kaifa dhahabul ilmi fa hakadha dhahabul ilmi, ya'ni bi qabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih, semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allahu Azza wa Jal sampai datang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u ahlus sunnati wal jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimin zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su, orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatul syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama'il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad syahida lahul ulama' بالفضل والعلم والذكاء وأنه علامة. الشيخ عرفات telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka kalau bukan ulama, tentu umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah, yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatul syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majlis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya atakatuf wal ukhuwah fillah. Untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah diantara kekuatan dakwah kita setelah Allah azza wa jal. Sekian program yang tersusun rapi. Sekian fasilitas yang tersedia. Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah

0: di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihissalatu wassalam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الهندية الرابعة
2: معهد منهج الأثار menyajikan audio muhadharah pembuka kedua yang berjudul Rihlah Menuntut Ilmu Toladan Pengorbanan Sahabat Demi Satu Hadis, disampaikan oleh Ustaz Abu Jundi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Atsar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan

0: kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-Imam Az-Zani yang keempat ini insyaallah taala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah, termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah, mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibnu Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fashtarautu ba'iran thumma shadadtu alaihi rahli فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يتع ثوبه فاعتنقني وأتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, "Fashtaraitu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli." Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma shaddadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul dia mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul dia mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan ya? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu alaihi syama, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa'idha Abdullah ibn Unais. Ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Fakutu lil

0: Tuwab, aku pun berkata kepada penjaga pintu, sahabat Abdullah bin Unais, qul lahu Jabir 'ala al-bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu al-bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Fakultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam, ya. Aku adalah Jabir bin Abdullah. Setelah itu pun, fakharaja, yakni Abdullah bin Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu an, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih ahli, lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam atsar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fakhshitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu." Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais. Atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? Satu bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis. Dan ayat-ayat Al-Quran. dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama dua hari ini, dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu, keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban, berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمنية الرابعة معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian sesi keempat yang berjudul Maksiat dan pengaruhnya terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengeluarkan di dalam kitab beliau Al-Jami' sebuah hadis yang datang dari sahabiyah Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, di mana Zainab radhiyallahu anha mengatakan bahwa pernah suatu malam Nabi kita alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah seakan-akan dipecahkan buah biji dari buah delima pada wajah beliau untuk menggambarkan merahnya wajah Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat beliau terjaga dari tidurnya. Wajah yang memerah tersebut menggambarkan rasa ketakutan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mendatangi istrinya sambil mengatakan la ilaha illallah. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menenangkan dirinya dari rasa ketakutan tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, celakalah bagi bangsa Arab dari sebuah kejelekan dan keburukan yang sangat dekat akan terjadi. Futihal yawma min radmil ya'juj wa ma'juj kahadih. Dan sungguh telah terbuka pada hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum dari Bani Adam seperti ini. Kemudian Ar-Rawi mengisyaratkan bahwa terbukanya bendungan tersebut adalah seperti ibu jari yang disatukan dengan jari telunjuk. Qalat Zainab ya Rasulullah, maka mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, Zainab pun berkata, awal nuhlak wa fina salihun ya Rasulullah, ketika kejelekan dan keburukan itu telah terjadi, apakah kita akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita masih banyak terdapat orang-orang saleh? Qala na'am. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iya benar, idza kasural khabath, dan itu akan terjadi apabila al-khabath telah merata dan banyak dilakukan oleh manusia. Di mana Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha mengetahui bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj bila mereka keluar menjebol bendungan tersebut, mereka akan melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Dan sungguhlah dekat waktu keluarnya mereka. Maka Zainab bintu Jahsy mengatakan, awan nuhlak wa nahnu mawjudun. Apakah kami atau apakah kita akan dibinasakan dalam keadaan kita masih hidup ketika itu, dan di tengah-tengah kita pun terdapat orang-orang saleh? Ya benar, itu akan terjadi kapan? Ketika yang namanya kemaksiatan, dosa dan keburukan terjadi merata di tengah-tengah manusia. Al-Khabath yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut, dijelaskan para ulama maknanya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu ibadallah. Apabila telah banyak dilakukan oleh manusia, tersebar di kalangan manusia dengan tanpa rasa malu untuk melakukannya, maka ancaman datangnya keburukan dan kejelekan pun akan menimpa umat manusia. Naam ibadallah, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu, dan Allah azza wa jal pun juga telah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman yang setimpal sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka sebagai azab berupa hujan bebatuan, dan di antara mereka pula dari umat-umat terdahulu itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka pula ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lautan. Itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Kaum mukminin, kaum muslimin, lihatlah kaum 'Ad, kaum Nabi Hud, di mana mereka? Kaum yang memiliki kekuatan sehingga
3: mampu memahat bebatuan yang keras. Kemudian beliau, Syekhuna Hafizahullah, menggambarkan bahwa kaum 'Ad adalah orang-orang memiliki kekuatan dan tubuh yang besar. Yang salah seorang di antara mereka untuk menggambarkan besarnya tubuh dan jasadnya itu seperti pohon kurma besarnya. Namun bersamaan dengan itu, mereka mengatakan dengan kesombongan dan ketongkakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka tertipu dengan kekuatan mereka. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membalas mereka, menghukum mereka dengan diutus kepada mereka rihan sarsara, diutus kepada mereka, dikirim kepada mereka tentara Allah berupa angin yang begitu dingin, lagi membawa suara yang memekikkan, yang akan menjadi petaka bagi mereka pada hari-hari itu. Itu semua Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka agar Allah Azza wa Jal hendak merasakan kepada mereka azab yang begitu menghinakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala rasakan untuk mereka azab yang begitu menghinakan. Sebagian para mufassirin, sebagian ahli tafsir mentafsirkan dan menggambarkan bagaimana mengerikannya tentara yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kaum 'Ad untuk membinasakan mereka. Digambarkan oleh sebagian mufassirin bahwa ada salah seorang di antara mereka yang diterbangkan oleh angin itu ke langit dengan begitu tingginya, kemudian dia pun dihempaskan ke dalam bumi sehingga hancurlah tubuhnya berkeping-keping. Itulah kaum 'Ad. Kaum memiliki kekuatan. Saking kuatnya mereka, mereka mampu memahat bebatuan yang besar dan keras untuk dijadikan rumah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat mahir untuk melakukannya. Namun bersama dengan itu, mereka tertipu dengan kekuatan mereka sehingga mereka congkak dan angkuh untuk mengatakan, siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Katakanlah, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih kuat daripada kalian, wahai para pelaku kemaksiatan dan dosa. Naam, ya, di manakah Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengatakan alaysa li mulkum misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Fir'aun yang menampakkan kesombongannya di hadapan kaumnya dengan mengatakan, bukankah kerajaan Mesir ini adalah kerajaan di bawah kekuasaanku? Sungai yang mengalir di bawahnya itu mengalir karena kekuasaanku. Tidakkah kalian melihat itu semua? Bahkan sungguh aku lebih baik daripada orang ini, yaitu Musa alaihissalam, seorang yang lemah, seorang yang hina, seorang yang fakir, yang tidak mampu menjelaskan apa yang diinginkannya dengan kalimat yang baik karena dianggap lisan Musa terdapat penyakit padanya. Sehingga Fir'aun pun dengan kecongkakannya menganggap remeh akal-akal kaumnya, sehingga dia memperdaya kaumnya, memerintahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan mereka untuk beribadah dan menyembah dirinya. Maka setelah itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat untuknya, Allahu azza wa jal menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di dalam lautan. Ya ibadallah, demikianlah wahai hamba-hamba Allah, agar itu bisa menjadi ibrah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Di manakah kekuasaanmu wahai Fir'aun? Di manakah kekuatanmu wahai Fir'aun? Lihatlah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hasil yang begitu, akhir yang begitu menyakitkan bagi Fir'aun dan tentaranya. Lihatlah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itulah, Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, la tanzur ila hajmi ma'siyatin wa saghir fiha. Lakin inzur ila man asaid. Janganlah kamu, kalau kamu tidak berdosa, janganlah kamu melihat kepada besar dan kecilnya dosa yang akan kamu lakukan. Akan tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat dan berdosa. Sungguh kamu tak berdosa, bermaksiat kepada Jabbar samawati wal ard. Engkau berani, lancang untuk berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran.
4: Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatannya, maka seberapa lama dia akan terus untuk bermaksiat kepada Allah, seberapa usia yang dia inginkan untuk bermaksiat kepada Allah, 100 tahun, 200 tahun, namun sungguh akhir dari seorang yang bermaksiat kepada Allah dan terus tenggelam di dalam kemaksiatan itu adalah sungguh sangat menyakitkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayatnya, kata Allah azza wa jal, dan apabila kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami akan perintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk beribadah kepada kami, namun mereka enggan lakukan ibadah tersebut, maka pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab, dan kami pun akan membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Datang dalam sebuah qiraah dari ayat tersebut, ammarna mutrafiha, apabila kami hendak membinasakan suatu kaum dalam sebuah negeri, kami akan jadikan bagi pembesar-pembesar kaum tersebut sehingga mereka memiliki kekuatan dan pengaruh. Ayuhal muslimun, lihatlah bagaimana kemaksiatan yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Sebahagian mereka ada orang-orang yang tidak segan-segan lisannya mencela Allah, mencela agama ini di hadapan manusia yang lainnya. Tidakkah mereka malu di hadapan Allah Azza wa Jal? Tidakkah orang-orang yang bermaksiat itu malu di hadapan Allah? Allah yang telah menciptakan mereka dari syahwat bapaknya. Wahai orang-orang yang bermaksiat, sungguh engkau adalah setetes mani, sungguh engkau adalah seorang yang hina ketika engkau mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau adalah seorang yang hina. Sungguh engkau tidak akan mampu untuk merasakan azab Allah azza wa jal di dalam neraka sedikit pun. Namun bersama dengan itu, engkau berani, engkau lancang untuk mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah pula bagaimana kita saksikan para wanita-wanita dari abna'ul muslimin. Sebagaimana kita lihat dan kita saksikan para wanita-wanita di kalangan kaum muslimat yang mereka berjalan dengan mengenakan pakaian, namun sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tanpa busana di jalan-jalan menampakkan aurat-aurat mereka. Bahkan sebagian tempat orang-orang yang menggunakan abaya, ketika abaya tersebut tidak dipakai sesuai dengan aturan syariat, sungguh abaya tersebut lebih mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki daripada gaun-gaun wanita yang lainnya. Mereka keluar dengan berhias diri dan bersolek, memperindah wajah dan mempercantik wajahnya. Keluar dengan mengibarkan bau parfum yang dikenakannya keluar, demikian dan demikian melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan manusia memperhatikan wanita tersebut. Maka dari kemaksiatan yang telah tersebar di kalangan kaum mukminin, mengapa kita mengeluh dan mengadu dari sebuah wabah yang menimpa kita? Mengapa kita mengeluh dan mengadu dari kondisi yang menimpa kita? Itu semua ahwal muslimun, kelemahan dan kekurangan yang kita dapatkan dari musibah dan musibah disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan apakah ketika telah menimpa kalian musibah, sungguh musibah itu telah menimpa kalian dua kali lipat sebelumnya, kemudian kalian mengatakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Katakanlah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Kalau kita periksa, kita evaluasi, kita berkaca kepada diri sendiri, maka kita akan dapatkan itu semua disebabkan karena kekurangan-kekurangan, disebabkan karena kelemahan-kelemahan yang ada di tengah-tengah kita, kekurangan dan kelemahan pada anak-anak kita, kekurangan dan kelemahan pada kaum mukminat, wanita-wanita kita, ibadallah. Kemudian beliau membawakan satu bait syair. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa huttaha bi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibad sari'un niqam wa safir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam fa tilka masakinuhum man ba'dahum shuhudun 'alayhim wa la tattahim sallu sallu bil jahim wa fatan na'im wa fatan na'im wa kana alladhi nalahum kal hulum. Ada seorang penyair yang mengatakan, apabila engkau berada dalam sebuah kenikmatan, maka pelihara dan jagalah baik-baik kenikmatan itu, karena ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itulah yang akan melenyapkan kenikmatan yang engkau berada saat padanya saat ini. Gunakanlah kenikmatan itu untuk mentaati Rabbul Ibad, mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah Azza wa Jal adalah zat yang sangat cepat siksaannya. Berjalanlah engkau dengan hatimu di antara manusia untuk kau bisa melihat dengan matamu peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang tadi binasakan disebabkan kezaliman mereka. Maka lihatlah tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka, itu semua merupakan saksi bisu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Mereka didrumuskan ke dalam neraka jahim dan diangkat, dicabut kenikmatan yang mereka sebelumnya berada padanya, dan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan itu hilang begitu cepatnya, seakan-akan adalah sebuah mimpi.
5: Ibadallah, lihatlah bagaimana penyesalan yang begitu menyedihkan bagi orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal tegaskan dalam ayatnya, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin. Lihatlah betapa banyak dari kenikmatan yang mereka tinggalkan, dari kebun-kebun, demikian pula sumber-sumber air dan lahan-lahan pertanian, demikian pula rumah-rumah yang begitu indah yang mereka tinggalkan, dan sekian kenikmatan yang dahulu mereka merasakan kenikmatan tersebut, itu semua mereka tinggalkan setelah mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal, setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Lihatlah betapa banyak kenikmatan tersebut yang tersia-sia yang mereka tinggalkan untuk orang-orang setelah mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dahulunya dengan penuh kecongkakan dan kesombongan melakukan kezaliman di hadapan Allah Azza wa Jal, akhirnya pun binasa, hilang, tidak lagi disebut-sebut oleh manusia. Lihatlah bagaimana kisah Qarun yang Allah Azza wa Jal kisahkan di dalam ayatnya. Kata Allah, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Mari kita renungi ayuhal ikhwatu fillah, bagaimana kesudahan akhir dari kemaksiatan dan kezaliman yang begitu mengerikan. Lihatlah bagaimana Qarun, sungguh Qarun kata Allah adalah bagian dari kaum Musa, namun dia telah melampaui batas dengan kesombongan dan kecongkakannya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Qarun perbendaharaan harta yang melimpah ruah. Bayangkan, kata Allah Azza wa Jal menggambarkan bagaimana kekayaan Qarun ketika itu. Kunci yang akan membuka tempat-tempat penyimpanan harta dari Qarun tersebut, saking besarnya, itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat dengan jumlah yang banyak. Namun bersama dengan itu, Qarun telah mendapatkan nasihat dari kaumnya ketika mereka mengatakan kepada Qarun, la tafrah, wahai Qarun, jangan kau sombong dan angkuh dengan kenikmatan tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga di atas kesombongan dan kecongkakan. Kaumnya telah mengingatkan Qarun akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kezaliman. Jangan engkau angkuh dan sombong, wahai Qarun. Jangan engkau sombong dan angkuh yang membawamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia pun tertipu dengan dirinya. Dia tertipu dengan kekayaannya. Dia merasa dunia ini berada di dalam genggamannya. Tertipu dengan harta bendanya. Dia memiliki perbendaharaan yang begitu luar biasa banyaknya, yang tidak mampu dibuka kecuali orang-orang yang kuat di antara mereka. Namun, lihatlah ibadallah, bagaimana akhir yang begitu menyakitkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada Qarun disebabkan karena kesombongannya yang membawanya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, faqasafna bihi wa bidarihi al-ardha fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami pun telah tiba waktunya, maka kami pun telah menenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi, dan tidak ada seorang pun dari pendukung dan tentaranya, orang-orang yang membantunya, yang dapat menolongnya dari azab tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun tidak mampu untuk menghalangi azab itu menimpa dirinya. Ya Allah, mana kekuatan dari harta benda yang kamu sombongkan tersebut, wahai Qarun? Mana harta benda itu, wahai zalim? Sungguh akan datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukummu disebabkan karena kezalimanmu. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, kata Rasulullah SAW, "Inna Allah la yumli lizzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Wa ta'ala qawlahu ta'ala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan waktu tangguh. Allah Azza wa Jal akan memberikan penangguhan untuk tidak segera memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, sampai ketika Allah Azza wa Jal hendak mengazabnya, sampai ketika telah sampai waktunya untuk mengazab orang tersebut, maka Allah Azza wa Jal sedikit pun tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah siksa Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiksa sebuah kaum di sebuah negeri, kaum yang zalim dengan kemaksiatannya, sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskannya. Dan sungguh siksa Allah adalah siksa yang begitu pedih, lagi begitu dahsyatnya. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Al-Quran telah mengkisahkan kepada kita dalam sekian ayat bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan kezalimannya, dengan kemaksiatannya. Maka lihatlah bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan pada mereka, disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Sehingga bila demikian, maka tidak perlu untuk kemudian mengeluh dan mengadu dari semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ketahuilah sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu memiliki bahaya yang begitu besarnya, yang dapat mengakibatkan seorang dapat dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang berdosa dan bermaksiat kepada Allah tidak segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, janganlah kita meremehkan, menyepelekan dosa-dosa itu, walaupun dosa-dosa itu kecil di hadapan kita. Sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik yang kecil maupun yang besar, karena sungguhnya itulah hakikat ketakwaan. Dan jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang berduri, yang kamu akan memperhatikan di mana kakimu kamu letakkan pada bumi ataupun tanah yang berduri tersebut. Dan janganlah engkau menyepelekan dan meremehkan dosa-dosa itu, walaupun itu adalah dosa-dosa yang kecil, karena sungguhnya gunung yang besar itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil." An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Berhati-hatilah engkau, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang disepelekan, dosa-dosa yang dianggap kecil." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membuat satu permisalan dengan sebuah kaum, beberapa orang yang mendatangi sebuah lembah dalam safar mereka, sehingga mereka butuh untuk menghidupkan api yang dengannya mereka bisa memasak dari perbekalan mereka. Maka salah seorang di antara mereka ada yang membawa kayu kerikil, kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya juga.
6: bawa kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya, sehingga kayu-kayu tersebut, ranting-ranting itu dikumpulkan oleh mereka, yang dengannya mereka dapat menyalakan api untuk memasak bahan makanan mereka. Maka demikian pula lah, apabila dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang diremehkan oleh seseorang terus terkumpul pada dirinya, maka dosa-dosa itu ibaratnya seperti ranting-ranting tadi yang dikumpulkan, yang kemudian dapat membakar api, atau dapat keluar api darinya yang membakar apa yang berada di atasnya. Maka demikian pula dosa-dosa kecil itu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bila seseorang tidak memiliki sifat wara, tidak memiliki sifat al-wara, takut di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga mudah baginya untuk berdosa, melakukan dosa-dosa kecil tersebut, maka dosa-dosa itulah yang akan membakarnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengeluarkan sebuah riwayat yang datang dari sahabat Tauban radhiyallahu anhu ardhah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bi aqwamin hasanatun ma'hum mithla jibali Tihamah." Pada hari kiamat akan didatangkan sebuah kaum yang mereka datang dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang banyak, yang digambarkan Nabi alaihi salatu wasallam besar dan banyaknya pahala kebaikan yang mereka bawa tersebut seperti bukit ataupun gunung Tihamah. Fa yaqulullahu laha kuni haba'an mansura, maka Allah azza wajalla pun berfirman pada kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kebaikan yang mereka miliki itu, jadilah kalian pahala tersebut, jadilah kalian seperti debu yang berterbangan. Maka pahala yang mereka bawa tersebut, kebaikan-kebaikan yang besar, digambarkan Nabi alaihi salatu wassalam seperti besarnya seperti gunung Tihamah, menjadi seperti debu yang berterbangan. Qalu ya Rasulullah, maka ketika mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu, para sahabat pun bergetar ketakutan, sehingga mereka segera bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu? Siapakah mereka yang membawa pada yaumul qiyamah pahala-pahala kebaikan namun ternyata dijadikan seperti debu yang berterbangan? Siflana haula, gambarkan kepada kami, kabarkan kepada kami siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka." Qala haula min abna'i jildatina walau hadzun min al-lail. Mereka-mereka itu adalah orang-orang, adalah anak-anak dari kalangan kita. Mereka memiliki amal yang besar. Mereka sering melakukan salat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tapi mereka di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang saleh. Di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang bertakwa. Namun ketika dia bersendirian dengan dirinya di hadapan keharaman-keharaman Allah Azza wa Jal, maka ia pun melakukan keharaman itu dengan tanpa rasa malu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian, maka sungguh pahala yang besar sebelum yang telah dia lakukan tidak akan bermanfaat sedikit pun dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya apabila ia tidak memiliki rasa takwa dan wara' di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berada bersendirian dengan dirinya. Dia tutup kamarnya, ditutup pintunya, ditutup jendelanya. Hanya dia dan dirinya di hadapan keharaman-keharaman dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Namun dia lakukan itu semua dengan begitu ringannya, dengan tanpa rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنفس داعية إلى الطغيان إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل ha, innal ladzi khalaqa dhalama yarani. Nas'alallahu al-afiyah. Seorang penyair mengatakan, apabila kamu sedang bersendirian di tengah kegelapan pada dirimu, dan saat itu dirimu, jiwamu terus merayu untuk melakukan kezaliman dan kemaksiatan, maka di saat itu malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, malulah kamu dari penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada dirimu, dan katakan kepada dirimu, sungguh Rabb yang telah menciptakan gelapnya malam ini, Rabb yang telah menciptakan kegelapan ini, Dia sungguh telah melihatku. Ibadallah, demi Allah, kemudian demi Allah, sungguh sedikit pun kita tidak takut terhadap musuh-musuh kita dari kalangan kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Kita tidak takut pada seluruh perlengkapan dan persenjataan mereka dari tang-tang perang mereka. Demikian pula tidak kepada pesawat-pesawat tempur mereka. Dan tidak pula kepada rudal-rudal mereka. Akan tetapi

dosa-dosa kita dan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita azabnya dan siksanya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membalasi, memberikan hukuman kepada umat-umat terdahulu yang bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dan mengirim, membinasakan mereka dengan angin yang akan membinasakan mereka. Di antara mereka juga ada yang Allah azza wa jal binasakan dengan dikirimkan kepada mereka suara yang begitu memekikkan, yang segera membinasakan mereka. Dan di antara mereka juga ada yang kami binasakan dengan kami tenggelamkan ke dalam muka bumi. Dan di antara mereka pun ada yang kami siksa dengan kami ubah jasad mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Itu semua disebabkan karena hilah, disebabkan karena tipu daya dan tipu muslihat yang mereka lakukan, disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja tidak segera untuk menurunkan azabnya dan siksanya kepada orang-orang yang bermaksiat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayatnya, wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak akan segera menurunkan azabnya kepada mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan bisa jadi pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan segera menyiksa mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang, didapati di antara mereka orang-orang yang beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Sehingga yang wajib atas kita semua adalah untuk kita mengetahui apa yang menjadi obat dan penawar dari kemaksiatan ini. Ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itu adalah penyakit, dan obatnya, penawarnya adalah bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang wajib atas kita untuk kita kembali kepada Allah. Ada sekelompok orang yang mendatangi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan dan mengadukan apa yang mereka dapati dari kezaliman para penguasa ketika itu. Maka kira-kira apa yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri kepada mereka untuk menyikapi kezaliman pemerintah dan penguasa? Apakah seperti yang diperintahkan para ahlul dalal, orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan dan keburukan, untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi turun-turun ke jalan, mengganggu manusia, merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum? Tidak, demi Allah tidak demikian. Dan itu sedikit pun tidak akan ada manfaat dan faedahnya. Namun lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri untuk membimbing mereka dalam menyikapi keburukan dan kejelekan serta kezaliman para penguasa. Qala aslihu anfusakum sayuslahu hala hakimikum. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbaikilah diri-diri kalian. Segeralah cabut diri kalian dari dosa dan kemaksiatan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan penguasa dan pemerintah kalian. Naam ibadallah, lihatlah kepada keadaan kita. Lihatlah kepada kondisi para pemuda kita. Di antara mereka ada yang ringan lisannya mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela

0: pertama mencela ibunya sendiri. Dan itu dia lakukan setiap hari. Seperti dia meminum air. Dan lihatlah bagaimana model-model potongan rambut yang dijejakan kepada anak-anak kaum muslimin yang datang dari orang-orang kufar. Potongan-potongan rambut, model-model potongan rambut yang tidak ada, yang tidak datang bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana sungguhnya potongan model-model potongan rambut tersebut datang dan sampai kepada kita kaum muslimin? Demikian pula pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kaum muslimin. Pakaian yang seakan-akan mereka berpakaian, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telanjang. Di mana, dari mana pakaian-pakaian tersebut? Pakaian-pakaian yang dikenakan oleh anak-anak perempuan kita dan para pemudi-pemudi kaum muslimin. Dari mana sesungguhnya itu semua datang kepada kaum muslimin? Lihatlah kepada kebanyakan keadaan kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin di tempat-tempat umum, di pasar dan di tempat yang lainnya. Masjid-masjid dikumandangkan padanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Namun kamu tidak mendapati salah seorang pun di antara mereka menyambut panggilan tersebut, kecuali orang-orang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau melihat saf-saf yang ada di dalam masjid itu, maka kita dapati hanya segelintir orang dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang tua. Mana para pemudanya? Mana para pemudinya? Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di mana mereka? Kemana mereka? Namun bersamaan dengan itu, subhanallah, sebahagian mereka merayakan hari besar kufar di pantai-pantai, merayakannya, ikut merayakannya di kafe-kafe dan yang semisalnya. Ibadallah, bila demikian, mengapa kita mengeluh dan mengadu dari naiknya harga-harga barang, dan kita mengeluh dan mengadu dari musibah wabah penyakit yang menimpa negeri kita, musibah-musibah yang menimpa kita? Sungguh itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Bila demikian, apa yang akan menjadi jalan keluar dari ini semua? Agar kekurangan-kekurangan, musibah, wabah yang menimpa kita diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Jawabannya adalah at-taubah. Jawabannya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuh. Taubat yang sungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya. Kata Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Nabi kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada kemaksiatan dan dosa, mereka terus tenggelam di dalam melakukan dosa itu. Katakan kepada mereka, "La taqnatu." Sungguh janganlah kalian berputus asa. Min rahmatillah, dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau adalah seorang yang telah mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela agama ini, maka bertaubatlah kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah. Sungguh pintu taubat itu terbuka. Dan janganlah engkau merasa kau telah melakukan dosa yang besar sehingga membawamu untuk berputus asa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Azza wa Jal akan mengampunkan semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya bila mereka bertaubat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah wahai Nabi, sungguhnya aku ini adalah dekat kepada mereka, dan aku akan mengabulkan permintaan dan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, innallaha la yafrahu bitaubati abdihi idza ja'ahu taiba. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bergembira dengan taubatnya seorang hamba dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya apabila dia datang kepada Allah dengan membawa kebaikan bertaubat tersebut. Allah Azza wa Jalla sangat gembira dengan hamba yang seperti ini. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar." Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada siang hari. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada malam hari. Dan ini terjadi pada setiap hari dan setiap malam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seraya berfirman, manakah orang-orang yang memohon ampun kepadaku? Adakah orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kemaksiatannya? Dan adakah orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku? Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah seorang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Beliau bangun dari tidurnya melakukan salat malam, saking panjangnya salat tersebut sampai retak dan pecah serta bengkak kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melihat kondisi seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu anha iba kepada Nabi alaihi salatu wassalam, melihat kesungguhan yang begitu luar biasa besarnya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu dzambak. Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosamu, maka untuk apa engkau melakukan seperti ini? Salat dengan begitu panjangnya sampai menyebabkan bengkaknya kaki baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan kepadaku? An-Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari sebanyak lebih dari 100 kali atau 70 kali. Dalam keadaan dia siapa? Dia An-Nabi alaihi salatu wassalam, imamul muttaqin, imamul salihin, imam orang-orang yang bertakwa, imam daripada orang-orang yang saleh. Dialah Nabi yang telah diletakkan kakinya ke dalam syurga. Maka bila demikian, bagaimana dengan kita? Apakah diterima dua rakaat yang telah kita lakukan, apakah diterima, telah diterima tasbih, zikir yang kita lakukan, apakah telah diterima ibadah yang kita lakukan. Sungguh kita telah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ibadah Allah, tahukah kamu, tahukah kalian bagaimana kemahaagungan, kemahabesaran Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta? Tahukah kamu bagaimana betapa besar dan maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Kalaulah pada dirimu terdapat sedikit pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau akan malu untuk bermaksiat kepadanya. Engkau akan malu untuk mencelanya. Engkau akan malu kalau-kalau Allah subhanahu wa ta'ala membongkar aibmu, menyingkap aibmu di hadapan manusia, dalam keadaan engkau bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Mari kita dengarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana Rasulullah alaihissalatu wassalam menggambarkan kemahabesaran Allah azza wajal. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menggambarkan kemahagungan Allah azza wajal, agar kita mengerti betapa rendahnya kita, agar kita tahu betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita takut bermaksiat kepadanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, telah diizinkan kepadaku, wahai engkau, wahai hamba yang lemah, sungguh telah dipikulkan kepadamu sebuah amanah, amanah yang besar, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayatnya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Wahai engkau seorang hamba yang lemah, di tengah kelemahanmu kamu telah memikul satu amanah yang besar, yang gunung tidak ingin mendapatkan amanah tersebut, takut mendapatkan amanah itu, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayatnya, sungguh kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, namun semua mereka menolak untuk menerima amanah tersebut karena takut tidak dapat menunaikan amanah itu dengan semestinya dari melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, mengemban syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, namun justru manusia dan kelemahannya lah yang kemudian memikul amanah itu. Dan sungguh manusia adalah seorang yang sering melakukan kezaliman, dan seorang yang terdapat padanya kejahilan dan kejahilan. Sehingga yang wajib atas kita ibadah Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, dan bertaubatlah kalian semuanya, seluruhnya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum mukminun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang wajib atas diri kita, untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lihatlah betapa banyak, betapa sering kita dilalaikan oleh HP-HP kita. Namun berapa banyak kita menghitung zikir-zikir dengan jari-jari kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arfa' anna ma nahnu fihi minal bala' wal ghala' wal fitan wal mihan wal hurub wal damar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aghfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma aslih awliya'a umurina lima fihi salahil ibad wal صلاح البلاد والعباد وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والتحكم في شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلادنا اندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. سبحانك الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. walhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنسية الرابعة،
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، pada malam hari ini kita berada insyaallah pada malam ke-22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Ali bin Abi Thalib, di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember, yang semoga Allah selalu menjaganya dan Allah jauhkan darinya segala fitan dan syar. Untuk membahas salah satu pembahasan penting dalam dunia dakwah, yang mana pembahasan ini kita beri tema untuk silsilah yang pertama dengan judul "Mengapa Kita Membantah dan Akan Terus Membantah Asatidzah Jumhur". Kita akan kemukakan sejumlah sebab kenapa ini harus dilakukan dan terus akan dilakukan biiznillahi ta'ala. Pertama, secara umum dan secara global, bahwa di antara pokok-pokok penting dinul Islam adalah an-nasihah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya prinsip utama dan hal yang sangat ditekankan dalam dinul Islam adalah menyampaikan nasihat. Yang kedua, yang itu juga bagian daripada an-nasihah, adalah syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-ibadah, mengajak umat kepada al-akhlaqul hasanah, dan mengajak umat kepada persatuan dan kesatuan umat. Wan nahyu 'anil munkar, dan kewajiban mencegah, menghentikan, menghilangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Kemungkaran asyirku wal kufur yang tertinggi, kesyirikan dan kekufuran yang tidak boleh dibiarkan. Kemungkaran bid'ah yang itu perkara besar kedua yang berbahaya. Bid'ah dengan segala bentuknya, besar maupun kecil, pada permasalahan pokok atau yang dianggap bukan permasalahan pokok. Mencegah dari perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah umat. Karena perpecahan dan permusuhan adalah aslun min usuli ahlil bid'i wal ahwa. Perpecahan dan permusuhan merupakan salah satu pokok penting dalam cara beragama ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Sebagaimana al-ijtima'u atau jam' al-kalimah, bersatu dalam satu kesatuan umat, satu kesatuan ahli sunnah terkhusus, merupakan aslun min usuli ahli sunnah. Salah satu dari pondasi utama ahli sunnah. Karenanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Masail al-Jahiliyah menjadikan salah satu contoh karakter dan metode beragama ahlul jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dalam perkara tersebut adalah at-tafarruq, berpecah belah dalam beragama. Sehingga al-istima'u adalah sunnah. Al-istima' adalah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditekankan serta diwajibkan dalam syariat Islam. Sementara at-tafarruq, perpecahan, at-tafarruq, perpecahan adalah bid'ah muhdatsah. Adalah perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan di dalam atau di tengah-tengah umat ini. Ayuhal ikhwa, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan salah satu prinsip utama dalam agama kita, agama Islam. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu terus berjalan. Tidak boleh dibiarkan ahlul batil mimman yad'u ilal munkar, tidak boleh dibiarkan ahlul batil dan orang-orang yang menyeru, mengajak, memprovokasi melakukan kemungkaran dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mencegahnya dan tanpa ada yang menghentikannya. Ayuhal ikhwah, telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang kewajiban menjelaskan yang mungkar itu adalah mungkar dan yang batil itu adalah batil. Bahkan ditegaskan oleh para ulama kita bahwa mengkritisi kesalahan seseorang itu juga adalah sesuatu yang bersifat wajib setidaknya dia adalah fardu kifayah yang harus dilakukan oleh sejumlah orang dari umat ini, sehingga yang tersisa adalah gugur atasnya kewajiban tersebut jika telah diwujudkan. Apalagi kalau kesalahan itu bukan sekadar kesalahan yang sifatnya pribadi, yang dharar serta efek negatifnya hanya kembali kepada pribadi tersebut. Itu pun harus ada nasihat. Harus ada al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar, yang efek negatifnya atau dharornya menimpa umat, menimpa ahli sunnah, menimpa dakwah, yang akan semakin melemahkan dakwah ini dan semakin kaburnya al-haq di tengah-tengah umat. Ini tentu lebih harus mendapatkan perhatian dan keseriusan. Salah satu jawaban al-allamah al-doktor Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa'ra'ah, semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan, beliau mengatakan, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita akan mentahzir, memperingatkan umat dari semua pihak yang menyelisihi secara umum. Al-mukhalifina umuman, para pelaku-pelaku kesalahan, pelaku-pelaku penyelisihan terhadap al-haq secara umum, kata beliau. Wa naqul, dan kita katakan, nalzam tariqa ahli sunnati wal jamaah, kita wajib untuk berpegang teguh, beriltizam dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa natruku man khalafa ahli sunnati wal jamaah, dan kita wajib meninggalkan siapa saja yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Beliau lanjutkan, sawa'un kanat mukhalafatahu kabirah am aw saghirah, baik penyelisihan yang dia lakukan berupa penyelisihan yang besar ataupun yang kecil. Di annana idza tasahalna fil mukhalafati rubbama tatatawwar al umuru wa tatadhakham fal mukhalafatu la tajuzu abadan. Karena kalau kita bermudah-mudahan terhadap satu penyimpangan, satu penyelisihan, yakni terhadap syariah, bisa jadi satu penyelisihan ini akan terus berkembang, meluas dan membesar. Ini yang beliau tegaskan. Ucapan beliau ini mengingatkan kita kepada nasihat dan prinsip ahli sunnah yang ditekankan oleh al-imam al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian dikenal dengan al-imam al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yang beliau tuliskan dengan tinta emas yang berharga dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama dari murid-murid beliau kepada murid-murid berikutnya, terus berlanjut kitab ini dan dijelaskan, disyarah oleh para ulama ahli sunnah. Beliau mengatakan, wahdhar sighar al-muhdatsati minal umur, waspadalah anda dari berbagai bid'ah al-muhdatsat yang kecil. Nah, فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدَعِ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا, karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan menjadi bumerang dan kembali menjadi besar.
3: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة dan demikianlah seluruh bid'ah yang telah diada-adakan, dimunculkan di tengah umat ini. Kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Pada awalnya bid'ah itu kecil, sederhana. Sederhana. Yushbihu al-haqqa, menyerupai, mirip-mirip dengan kebenaran, padahal dia bid'ah, padahal dia mukhalafah. Tetapi yushbih, menyerupai atau mirip dengan al-haq. Apa yang terjadi? Apa yang akan muncul? Qala rahimahullah, faghtarra bidhalika man dakhala fiha. Maka tersilaukan orang-orang yang masuk atau melakukan, mengikuti bid'ah yang dianggap kecil dan menyerupai al-haq tersebut. Igtarra. Sejumlah umat ini tertipu, tersilaukan terhadap bid'ah yang dimunculkan dan dianggap kecil, atau bahkan mengira dan menyangka dia adalah kebenaran. Thumma lam yastati' al-khuruj minha. فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم. Kata beliau, kemudian bid'ah yang dianggap kecil atau sederhana itu, yang kemudian ada sejumlah orang tertipu dan tersilaukan dan akhirnya mengikutinya dan melakukannya, akhirnya orang tersebut tidak mampu melepaskan diri dari bid'ah tersebut. Tidak mampu lagi untuk meninggalkannya. Kenapa? Apa sebabnya? Kita akan lihat. Wasarat dinan yudanu bihi. Akhirnya, bid'ah yang sederhana itu tadi pada awal munculnya menjadi sebuah akidah yang diyakini sebagai kebenaran. Fakhalafa as-siratal mustaqim. Maka dia akhirnya menyelisihi as-siratal mustaqim. Dengan sebab ini, apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan yang mengingatkan kita kepada ucapan Al-Imamul Barbahari rahimahullah, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh ikhwah serta khususnya para talabah, dan juga tidak luput pula saya mengingatkan dan menasihatkan kepada asatidah yang dikenal di Indonesia dengan asatidzah jumhur setelah terjadinya fitnah perpecahan yang mereka munculkan. Menasihatin semua pihak tadi untuk waspada dan berhati-hati, alal hadar, serta tidak bertasahul, tidak bermudah-mudahan terhadap sebuah bid'ah. Apa yang diucapkan oleh Imamul Barbahari rahimahullah mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, yang dihasankan atau disahihkan oleh Al-Muhaddithul Kabir Al-Imam Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sahabat Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Dan sungguh akan muncul suatu kaum dari umatku yang akan masuk ke dalamnya, ke dalam kolbunya, ke dalam agidahnya, al-ahwa. Qala sahib aunil ma'bud ay al-bid'ah. Tatajara bihimul ahwa ay tatajara bihim tilkal bid'ah. Akan masuk, merasuk ke dalam dia, ke dalam tubuhnya atau dalam kolbunya. Seperti masuknya, merasuknya penyakit al-kalabu. Qala fi aunil ma'bud ay bi fathi al-kafi wal-lam. Kafnya pakai fathah, lamnya juga pakai fathah. Al-kalabu, bukan al-kalbu. Kalau al-kalbu itu anjing. Tetapi al-kalabu maradun, sebuah penyakit yang menimpa anjing atau yang sejenisnya. Di mana penyakit ini kemudian dikenal dengan rabies atau penyakit anjing gila. Apabila seekor anjing dikenai penyakit al-kalabu atau rabies, dia akan terus menjulurkan lidahnya, kehausan, ya, lari ke sana kemari, tetapi dia tidak mau minum sampai dia mati. Dan penyakit rabies ini atau al-kalabu bisa menular kepada manusia dengan sebab ba'dallah tentunya gigitan anjing tersebut. Dan sama manusia yang ditimpa penyakit rabies akan muncul gejala-gejala yang sama. Akan mengakibatkan kelumpuhan pada wajah, tangan, dan kaki. Dan dia seperti orang gila. Ini penyakit yang namanya dalam hadis al-kalabu. Innahu sayakunu fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama tatajara al-kalabu au kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Bagaimana bentuknya virus ini ketika menghinggapi, menimpa seorang manusia atau seekor anjing? Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, la yabqa minhu irqun, tidak akan tersisa satu urat pun di dalam tubuh, wala mafsilun, atau satu sendi pun, kecuali akan dimasuki oleh virus rabies ini tadi. Benar-benar menguasai tubuhnya. Ayuhal ikhwah, kondisi ini, yaitu al-kalabu di sini adalah al-ahwa. Al-ahwa di sini dijelaskan oleh ulama adalah al-bid'ah, berbagai bentuk bid'ah. Permisalan ini mengingatkan kita pada salah satu ayat dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watru 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kondisi seseorang yang telah datang kepadanya atau kita berikan kepadanya ayat-ayat kami, dalil-dalil dan hujah-hujah. Fansalakha minha, tetapi dia meninggalkan dalil-dalil tersebut. Dia memisahkan diri, menjauhkan dirinya dari dalil-dalil tersebut. Dia sendiri yang menjauh dari hujjah. Insalakha, pergi meninggalkan, memisahkan diri dari dalil, dari hujjah. Apa yang terjadi berikutnya? Fa'adba'ahu syaitan. Kemudian dia diikuti oleh syaitan akibat perbuatannya tadi. Akibat menghindar dan menjauh dari hujjah. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Hujjah sudah datang, dalil sudah sampai. Tetapi dia insalakha, memisahkan diri dan menjauhkan diri dari dalil dan hujjah. Akhirnya dihukum syaitan mengikuti dia, terus menggiringnya. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia tergolong orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau seandainya kami kehendaki memang kondisi orang pengikut hawa nafsu ini tadi, kami akan selamatkan dia. Kami akan tinggikan derajatnya. Kalau dia mau meninggalkan hawa nafsu dan mengikuti dalil-dalil serta hujjah. Qala walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi sayang, dia sudah terlalu condong kepada dunia dan cenderung mengikuti bisikan hawa nafsunya. Berat kondisinya. Sulit sudah. Sudah menguasai kalbunya. Dunia. Hawa nafsu. Dengan segala bentuknya. Dunia dan hawa nafsu. Nah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Intahmil alaihi yalhas. Au tatrukhu yalhas. Perumpamaan orang yang seperti ini, siapa dia? Orang yang telah datang kepadanya hujjah, dalil, tetapi memisahkan diri, memaksakan menjauhkan diri darinya dan meninggalkan dalil, kemudian diikuti oleh syaitan, dan condong kepada dunia serta mengikuti hawa nafsu, perumpamaannya bagaikan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya apabila kau hardik dia. Kau usir anjing ini, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Karena sudah hawa nafsu. Au tatrukhu yalhas. Atau kau biarkan dia, tidak kamu hardik, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Yakni dengan nafas yang terengah-engah. Karena hubud dunia dan mengikuti hawa nafsu tadi. Subhanallah, hadis ini mengingatkan kepada ayat yang di dalam surat Al-A'raf. Para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang meninggalkan al-haq, menjauhi dalil dan hujjah. Semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya serta seluruh ahli sunnah dari penyakit ini. Ayuhal ikhwah, kita berharap rangkaian nasihat ini bisa menyentuh kalbu orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Dan menghentikan dari kezalimannya. Dari kemungkarannya. Terkhusus para asatidah. Kami akan terus menyampaikan nasihat dan kritikan dengan sejumlah dasar dan alasan. Tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Berikutnya. Al-asatidah. Hingga hari ini belum menunjukkan kemauan dan kesungguhan untuk bertobat dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Dari kezaliman yang mereka sebarkan. Sampai hari ini kita tidak mendengar dan tidak mengetahui asatidah taubat dari apa yang telah dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Saat mengatakan kepada mereka di Madinah An-Nabawiyah. 3 tahun yang lalu atau lebih. Wallahi kata beliau. Hadzal majlis akkada li anna ma katabtumuhu mabniyun ala hududin nafs. Demi Allah, majlis ini, yaitu majlis Madinah, yang hadir kedua belah pihak, kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik dan ilmiah, di hadapan seorang syekh yang disepakati bersama untuk menjadi penengah dalam problem yang terjadi atau problem yang dimunculkan oleh al-asatidah. Demi Allah, majlis ini, semakin meyakinkan aku, semakin menguatkan aku atas ucapan yang pernah aku ucapkan tentang data-data yang kalian tulis. Di mana beliau mengucapkan? Di audio sautiyah. Sautiyah yang beliau kirim Naam, 4 tahun yang lalu. Di mana beliau kemudian mengatakan bahwa data-data yang kalian tulis itu benar-benar berdiri di atas kepentingan hawa nafsu pribadi. Bukan ilmu, tidak ilmiah. Pertanyaannya, apakah asatidzah saat mendengar fatwa beliau ini, jawaban dan keputusan beliau ini di hadapan mereka langsung, tanpa perantara, didengar langsung oleh semua yang hadir. Apakah sampai hari ini asatidzah kemudian sadar, sedih, menangis, bertobat kepada Allah, pulang ke Indonesia, menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada para muta'assibin yang berasabiyah dan bertaklid buta, kepada asatidzah bahwa, wahai ikhwan, kami telah salah. Data-data yang kami tulis salah. Al-Syekh Al-Bukhari sudah menegaskan bahwa apa yang kami tuliskan tentang Mahat Minhajul Athar adalah huzuzun nafs. Wahai ikhwan, berhenti sampai di sini. Bertobat. Kami asatidzah bertobat kepada Allah. Adakah? Sudah 4 tahun sautiyah itu. Karena Syekh Al-Bukhari dalam sautiyah sudah mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda' li hududin nafs. Innama mizanu dhalika huwa al-manhaj as-salafi alladhi 'alayhi al-istima'. Membahas permasalahan ini, kata beliau, dan menelitinya, tidaklah perkaranya itu tunduk kepada kepentingan hawa nafsu pribadi. Tetapi neraca dan timbangan kebenaran dalam perkara ini kembalinya kepada al-manhajus salafi. Manhaj salafi yang akan menimbang ini benar atau salah. Ini boleh dengan sebabnya berpecah, bermusuhan atau tidak boleh. Al-manhajus salafi yang akan menimbang, menentukan hukumnya, bukan hududun nafs. Di mana al-manhajus salafi inilah yang kita bersatu dalam satu kesatuan di atasnya. Di atas prinsip al-manhajus salafi. Tapi asatidzah enggak sadar diingatkan dengan audio yang dikirim langsung oleh Syekh Al-Bukhari kepada asatidzah. Tidak sadar bahwa beliau sedang mengingkari dengan cara yang halus. Dengan ar-rifku. Beliau tidak mengatakan saat merekam suaranya di audio tersebut bahwa kalian berada di atas hawa nafsu atau data-data yang kalian kirim itu berdiri di atas hududun nafsi. Enggak. Beliau tidak mengatakan itu. Dengan bahasa yang baik, beliau mengatakan seperti yang tadi telah dinukilkan. Ternyata asatidzah tidak sedikit pun mempedulikan dan menghiraukan nasihat dan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari. Mereka terus melakukan provokasi perpecahan. Mereka terus mendoktrinkan kebencian-kebencian di tengah salafiyin. Di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai kesempatan. Tidak berhenti. Hingga hari ini, kami belum mendengar mereka bertobat. Dari apa saja? Baru satu yang saya sebutkan. Dari fatwa yang telah ditegaskan oleh Syekh Bukhari dengan nada marah di Madinah. Dengan nada tegas di masjid, di salah satu masjid di Madinah. Dihadiri oleh kedua belah pihak. Sampai hari ini kita tidak mendengar, tidak mengetahui mereka bertobat dan menghentikan langkah-langkahnya yang salah dan berbahaya itu. Ini adalah alasan berikutnya. Kenapa atau mengapa Kita akan terus membantah al-asatidzah dan menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah salafiyin. Belum lagi tuntutan tobat dari sejumlah kemungkaran, kebatilan, dan kebohongan yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa di antara musibah yang menimpa dan fitnah yang menimpa asatidzah adalah penyakit berbohong. Yang ana bersama asatidzah yang bersama ulama, baik yang ada di ma'had kita, Saduna Ustaz Raifi, Saduna Ustaz Hamza, dan yang lainnya dari asatidzah di ma'had ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Begitu juga para ustaz yang ada di luar ma'had kita dari asatidzah afadil, Al-Ustaz Abu Jundi di Banjarsari Ciamis, Al-Ustaz Harisman dan Ustaz Sofyan di Keraksan, Al-Ustaz Ali Mahdi di Purwakarta, Al-Ustaz Abu Fuad, Al-Ustaz Musa yang sekarang berada di Timika, dan sejumlah asatidah, semuanya memang menyimpulkan bahwa asatidah benar-benar kena fitnah al-kadzib, fitnah berbohong. Tidak tanggung-tanggung berbohongnya itu terbagi. Ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh asatidah atas nama ulama. Perhatikan, ini satu. Dan ini akan menjadi topik tersendiri. Karena silsilah ini insyaallah akan dibahas topik per topik biiznillah dalam durasi waktu yang singkat insyaallah. Sekarang adalah pemaparan alasan-alasan kenapa tema ini harus dilakukan. Tadi saya katakan salah satu penyakit yang menimpa asatidzah adalah al-kadzib, berbohong atas nama ulama. Maksud atas nama apa? Yakni mengatasnamakan ulama. Yang kedua, kebohongan atau berbohong di hadapan ulama, baik secara langsung ataupun melalui surat yang mereka kirim. Berbohong kepada ulama. Kalau tadi berbohong atas nama ulama. Yang ketiga, berbohong atas nama Ma'had Minhajul Azhar, Jember. Dan yang berikutnya, berbohong atas nama beberapa ustadz, termasuk ana pribadi. Sejumlah dan sederetan kebohongan-kebohongan. Berbohong atas nama beberapa situs kita. Kebohongan demi kebohongan. Kebohongan demi kebohongan. Kadzibun ba'da kadzibin. Kadzabat tablughul afaq. Kebohongan ditambah kebohongan. Kebohongan berganti kebohongan. Terkumpul sampai kebohongan itu sampai ke berbagai penjuru ufuk bumi ini. Dan ini tentu akan ada pembahasan satu persatu. Semoga Allah mudahkan. Ayuhal ikhwah, ini sejumlah alasan yang mendorong kita untuk berbicara. Sampai hari ini, di mana Syekh Abdullah Al-Bukhari telah menyebutkan bahwa apa yang kalian tulis itu tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan permusuhan. Tidak boleh. Pertanyaannya, apakah asatidzah bertobat? Jawabannya tidak. Hingga hari ini, asatidzah terus memprovokasi dan mendoktrin salafiyin untuk berpecah dan bermusuhan. Sehingga yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Syekhuna Rabi Al-Madkhali rahimahullah, dalam sejumlah nasihatnya beliau mengatakan, atau bahkan sebelum itu, Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz mengatakan, وَمَتَا سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءِ الْمُخْطِئِينَ وَأَغْلَاطِ الْغَالِطِينَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan ketika Ahlul Haq diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, tidak mau menjelaskan orang-orang yang jatuh

orang-orang yang salah. Tidak mau menjelaskan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan. Maka belum terwujud dari mereka, dari ahlul haq tersebut, apa yang telah disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan terkait perkara dakwah ini. Dakwah mengajak kepada kebaikan. Belum terwujud pula dari mereka, dari ahlul haq, amalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wa ma'lum ma yatarattab ala dhalika min ismi as-sakit min inkaril munkar wa baqa'il ghalib ala ghalatihi wal mukhalif lil haqqi ala khata'ihi wa dhalika khilaf ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala min an-nasihati wat ta'awun 'alal khairi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wallahu waliyut tawfiq. Dan telah diketahui bersama bahwa ketika diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, akan muncul di balik itu dosa bagi orang-orang yang diam untuk melakukan ingkar mungkar. Diam, tidak mau mengkritisi kesalahan orang-orang yang salah, sehingga orang yang salah tetap di atas kesalahannya, dan orang yang menyelisihi al-haq tetap dalam kondisi menyelisihi al-haq di atas kesalahannya tersebut. Dan tentu ini semua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan berupa kewajiban nasihat, kewajiban berta'awun di atas al-khair, serta kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini penjelasan beliau tentang kewajiban untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, nah, yang terjadi dan tersebar di tengah-tengah umat. Ayuhal ikhwah, nasihat ini pula dan topik ini kita sampaikan agar tujuannya biiznillah untuk mengurangi beban dosa orang-orang yang mengajak kepada perpecahan, orang-orang yang mengajak dan memprovokasi kepada dosa permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak diam, dan itu bukan tanpa balasan. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Agar mereka menanggung dosa ucapan dusta yang mereka ucapkan, yang nanti akan menyebabkan mereka menanggung dosa tersebut di hari kiamat, memikul dosa-dosa perbuatan mereka sendiri secara lengkap, secara sempurna, dan menanggung atau memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti jejak mereka atau yang mereka sesatkan. Akan menanggung, memikul dosa-dosa sebagian orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar dalil. Ketahui, sesungguhnya itu seburuk-buruk dosa yang mereka pikul. Ya, sekarang wahai asatidah, salafin berpecah belah, salafin memutuskan hubungan, salafin menghajar saudaranya. Kalau lebih tepat saya katakan pengikut kalian, para muqallid kalian, memusuhi teman-temannya dari kalangan salafiyin. Para muqallid kalian, wahai asatidah, membenci saudaranya sendiri di berbagai kota. Para pengikut kalian, wahai asatidah, memisahkan diri dari teman-temannya yang dulu bersatu di dalam dakwah ini saling mencinta. Gara-gara kalian, wahai asatidah, mereka bermusuhan. Dalam perkara yang kata para ulama, tidak boleh terjadi permusuhan dan perpecahan gara-gara hal-hal tersebut. Wahai asatidah, gara-gara kalian dan provokasi kalian serta doktrin-doktrin kalian yang membahayakan itu, para muqallid kalian, para muta'assib kalian mengusir teman-temannya, memecat teman-temannya,

0: pada dasar ilmu, murni urusan kebencian, murni urusan taklid kepada kalian wahai asatidzah, murni berdasarkan permusuhan yang kalian tanamkan kepada mereka. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Barang siapa yang melakukan metode yang salah, metode yang jelek, amalan dan tradisi yang jelek atau yang salah, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak tradisi atau jejak metode dan manhajnya yang salah itu tadi, tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka yang akan kalian pikul, yang akan dipikul nanti di yaumil qiyamah, tidak berkurang sedikit pun. Perhatikan wahai saudaraku, nasihat buat semua, terkhusus al-asatidzah, bahwa perkara ini bukan perkara yang kecil. Yang kalian lakukan adalah perkara yang besar. Demikian kajian kita pertama. InsyaAllah akan kita lanjutkan biiznillah pada silsilah yang kedua terkait tema mengapa harus membantah dan akan diteruskan bantahan terhadap asatidzah jumhur. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketiga yang berjudul Penjelasan Gamblang tentang Kebutuhan Umat terhadap Ilmu dan Ulama Rabbani, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi Elsi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kalian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi kalian. Demikian pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengokohkan kita semua di atas agama Islam. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama dari kalangan orang-orang yang beriman secara khusus dengan beberapa derajat. Hal itu karena para ulama telah menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Dan di sini terdapat kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan mereka melebihi orang-orang beriman selain mereka, dikarenakan apa yang telah karuniakan kepada mereka dari pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmu dan juga amalan saleh yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh tidak sama antara para ulama, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran, yaitu tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah letakkan kepada manusia, dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memfaqihkan dia di dalam urusan agama ini. Artinya, ketika ada orang-orang yang tidak mendapatkan bekal ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya, baik secara menyeluruh ataupun sebagiannya. Sehingga penting bagi kita di sini untuk mengetahui bahwa orang yang mengetahui agama Allah Azza wa Jalla, orang yang mengetahui maksud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Maka jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang terbaik dan lebih baik kesudahannya. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru semua orang-orang yang beriman, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, agar taat kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan ketaatan kepada ulil amri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taat kepada ulil amri atau umara, yang mereka adalah orang-orang yang menjelaskan syariat ini. Mereka itu adalah para ulama. Dan yang kedua, taat kepada umara, mereka adalah orang-orang yang menegakkan syariat di muka bumi ini, mereka adalah para penguasa. Kemudian jika terjadi perselisihan di antara umat manusia tentang suatu masalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata syai'un di sini nakirah, yaitu fi ayyi syai'in, pada perkara apapun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mengembalikan kepada Allah? Mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Bagaimana mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengembalikan kepada beliau saat beliau masih hidup, bertanya, menyampaikan permasalahan tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan setelah kematiannya, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Makna yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa tidaklah kamu secara serta-merta kembali kepada Al-Quran, kemudian menyampaikan, melihat permasalahanmu itu dari Al-Quran. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan, baik antara kamu dengan kawan-kawanmu atau dengan siapapun dari manusia yang ada, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya maksudnya adalah mengembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu tentang kitabullah, dan orang-orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang akan dapat menjelaskan maksud Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat menjelaskan permasalahan itu kepada umat manusia, dan mereka pun akan dapat menghukumi permasalahan yang ada dengan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, orang yang lebih berilmu darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang berilmu pun, kecuali di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Hingga selesai ke atas ada yang lebih berilmu lagi, lebih berilmu lagi, hingga kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menafsirkan firman Allah wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu ini lebih berilmu dari yang ini, dan yang ini lagi lebih berilmu dari yang itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua siapa saja yang berilmu. Demikian pula diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa ia berkata terkait firman Allah wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yaitu hingga selesai ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla, dari Allah lah subhanahu wa ta'ala ilmu itu bersumber, dan para ulama juga mempelajarinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya ilmu tersebut itu akan kembali. Maka orang-orang yang berilmu, mereka tingkat-tingkat dan berbeda-beda. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sebuah hadis dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada beliau sebuah kasus bahwa salah seorang dari sahabat berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka ia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu mereka sedang melakukan sebuah safar. Maka mereka menjawab, kami tidak mendapati rukhsah, keringanan untukmu, kecuali kamu harus mandi janabat, sementara orang tersebut dalam kondisi sakit. Kawan-kawannya mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu, kamu tetap harus mandi janabah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hingga akhirnya orang tersebut pun mandi. Setelah mandi, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataluhu qatalahumullah." Alam yakun syifa'ul 'ajiz su'al. Mereka telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah obat kebodohan itu adalah bertanya? Jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah. Kembalilah kepada orang yang berilmu. Nah. Kaum muslimin sangat butuh di setiap waktu, setiap masa, secara khusus kepada para ulama rabbaniin, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang agama yang mereka yakini, yaitu agama Allah Azza wa Jalla, membimbing mereka dan mengarahkan mereka, serta dapat memperingatkan mereka dari kebatilan dan berbagai fitnah yang melanda, serta memperingatkan dari ahlul batil dan ahlul fitan, agar seorang muslim benar-benar jelas mengetahui tentang kondisi agamanya, benar-benar berada di atas basirah terkait agamanya, dan berada pada tingkatan yang sesuai dengan ilmu dan amal di dalam memahami permasalahan yang sedang ia hadapi. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam mukaddimah kitab sahihnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Janganlah kamu bertanya tentang agamamu kepada siapa saja yang kau temui. Dan jangan pula kamu merujuk kembali kepada siapa saja yang mengaku berilmu, karena ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa ilmu tersebut kalian dapatkan. Artinya, hendaknya kalian benar-benar selektif di dalam mengambil ilmu, dan hendaknya kalian benar-benar kembali kepada para ulama kibar, orang-orang yang senior dalam hal keilmuan mereka. Di antara bencana yang melanda kaum muslimin adalah ketidaktahuan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Di antara mereka ada yang memuliakan orang-orang yang tidak berilmu, mengangkatnya sebagai pemimpin dan mendahulukan ia atas umat manusia, dan berbicara dengan dan orang yang tidak bisa berbicara tentang urusan agama ini, dia berbicara dalam permasalahan-permasalahan besar. Maka orang-orang yang berilmu, mereka berbeda-beda, mereka bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam pepatah, laisatin naihatu thakla kan naihatil mustajarah. Tidak sama seorang wanita yang menangis meratapi seorang yang ia cintai atas kehilangan seorang yang ia cintai dengan wanita yang dibayar untuk menangis. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba ardan ay nazala ala ardin fakana minha naqiyya qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir." Perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang lebat yang menghujani bumi. Maka di antara bumi itu ada yang subur, qabilatil ma, ia menampung air, menyerap air, meresap air, hingga tumbuhlah rerumputan dan pepohonan yang banyak, tetumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, di antara tanah tersebut ada dari jenis ajadib yang dia bisa menampung air namun tidak dapat meresapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan pada jenis tanah yang seperti itu, karena ia menampung air, orang-orang pun dapat meminum darinya dan dapat menyirami tanaman-tanaman mereka dari air yang tertampung di tanah yang ajadib tadi. Demikian pula hujan tersebut juga menimpa tanah jenis yang lainnya, yaitu qi'an, jenis tanah yang tidak bisa menampung dan menyerap air dan tidak pula bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka itu perumpamaan orang yang mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Demikian pula perumpamaan orang yang sama sekali tidak mau menerima apa yang datang dariku, tidak mau menerima petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi manusia di dalam mendengar dan menerima ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dalam menerima ilmu tersebut. Berkata guru kami Al-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Hafizahullah, wal ilmu, dan ilmu itu hanyalah ditimba dan diambil dari para ulama as-siqat yang dapat dipercaya. Maka wajib bagi para pelajar untuk senantiasa terhubung dengan para ulama yang dapat dipercaya, ulama yang dikenal dengan selamatnya dengan keselamatan akidahnya, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari agama dari mereka, hingga benar-benar tersambung silsilah, tersambung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu darinya, al-ilmu nafi', ilmu agama ini, ilmu yang murni dengan wasitah, dengan perantaraan para ulama yang dapat dipercaya tersebut, sehingga ketika mempelajari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang dapat dipercaya tersebut, mereka benar-benar akan mendapatkan agama, akan mempelajari agama ini di atas ilmu, di atas hujjah, di atas penjelasan yang datang dari Allah, dan senantiasa terhubung dengan Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilm, dalam kitab al-ilm, beliau berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimanakah ilmu itu dicabut. Beliau sebutkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun, karena Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka, akhirnya orang-orang menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka ditanya tentang agama ini, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Dan ini di antara fitnah terbesar. Ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu, dijadikan sebagai pemuka dalam agama ini, dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada umat perkara-perkara besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, telah terjadi pada banyak dari para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi selain mereka dari kalangan orang-orang awam kaum muslimin hari-hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, dan sungguh kami telah diuji dengan keberadaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Mereka meyakini pada sebagian orang-orang yang banyak berbicara dari kalangan mutaakhirin bahwa orang tersebut lebih berilmu dari orang yang mendahulunya. Sebagian dari mereka juga mengatakan, sebagian dari mereka juga memuliakan, mendahulukan bahwa seseorang yang lebih berilmu dari siapa saja yang lebih dahulu darinya.